0: Gak seperti anak remaja middle tadi. Yang kadang-kadang urakan kan gitu ya. Masih selonong boy katanya. Masih apa ya? Masih gegabah kan gitu ya. Itu masa remaja kan gitu ya. Seperti yang saya sebutkan tadi. Dibilang anak-anak. Gak mau dia marah. Dibilang dewasa juga belum. Nah, ketika sudah mendekati masa dewasa, akhir masa remaja, sudah nampak berubah. Dia enggak mau lagi diajak bicara seperti anak-anak. Bahkan seperti remaja. Dia serius. Sudah memikirkan hal-hal yang sifatnya masa depan. Ya, rumah tangga, pasangan hidup. Sudah nanya-nanya bagaimana cari uang, ya nampak itu. Ya nanya sama ayahnya. Nah di sini kita harus terus menempel itu. Maka orang tua di masa-masa sangat krusial seperti ini dia nggak bisa melepas. Tantangannya berbeda dengan antum punya anak kecil. Ya. Kalau anak-anak kecil kan, ya memang harus terus diawasi oleh orang tua. Tapi dia lebih mudah diarahkan. Karena dia belum mencari arah. Anak remaja, hati-hati. Dia sedang mencari arah. Kalau sudah dewasa, dia sudah menentukan arahnya. Antum nggak bisa lagi intervensi nanti. Ketika dia sudah menentukan arahnya, sudah dia dewasa, sebagai orang yang dewasa, orang tua kadang-kadang nggak bisa lagi intervensi. Kalau anak-anak kecil itu kan belum ada arah dia nggak tahu. Dia diarahkan sama orang tuanya aja. Udah remaja, dia sudah mencari arah. Hati-hati di situ. Kalau kita tidak bimbing, kita tidak tempel terus, dia mencari arah yang salah. Nah begitu dia dewasa, dia sudah menentukan arah. Saya mau begini, katanya. Selesai antum. Gak bisa lagi. Kadang-kadang merubah pendirian itu gak mudah. Apalagi selama ini memang kita kurang komunikasi dengan anak tersebut. Ya sudah. Ya. Seolah-olah dia sudah di luar kendali kita. Banyak orang tua yang akhirnya ibu berdebat dengan anaknya setelah anaknya menentukan arah, ujung-ujungnya ribut terus. Baru orang tua itu panik dan berkata dengan kata-kata yang kadang-kadang sia-sia dengan mengatakan, "Kamu kan sudah besar, kamu kan sudah dewasa." Itu kata-kata yang sia-sia. Lebih kepada keputusasaan seorang ayah ataupun ibu, orang tua. Keputusasaan orang tua mengatakan kata-kata seperti itu. Kamu kok udah besar kok seperti ini? Kamu udah besar kok seperti itu? Itu kalimat itu, kalau dipikir-pikir, sebenarnya bukan ditujukan kepada si anak, tapi kepada orang tua itu sendiri. Kok bisa begitu? Tapi kadang-kadang orang tua itu karena kepanikan dan keputusasaan, kata-kata itu ditujukan kepada si anak. Anak pun bingung. Kamu udah besar jangan seperti ini. Kamu udah besar jangan seperti itu. Maka sering saya sampaikan, konsep pendidikan Nabawi adalah piramida terbalik. Piramida terbalik. Runcing di bawah, melebar ke atas. Artinya, pada masa-masa dia sudah mendekati dewasa atau remaja, itu sudah mulai diberi kelonggaran, ruang yang lebih luas lagi. Bukan lagi mendiktenya, seperti mendikte anak kecil. Dia pun sebel. Paham ya? Nah, waktu kecil jangan kasih kelonggaran. Karena lebih mudah untuk mendikte anak kecil daripada remaja apalagi dewasa. Kalau anak kecil bisa antum dikte, begini ya, harus begini ya, mau anak-anak masih di bawah runcing. Sudah dewasa, remaja dan dewasa, ruang yang harus kita berikan kepadanya harus lebih lapang. Gak bisa antum tersempit dengan kata-kata, kamu kan sudah gede, kamu kan sudah besar. Itu jadi kata-kata yang sia-sia jadinya. Jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, nah demikian. Maka tadi kita sudah jelaskan ya pembagian usia remaja. Silakan antum punya anak itu sudah masuk fase yang mana? Masuk fase yang mana? Itu harus tahu ya supaya kita mengerti apa yang bisa kita lakukan terhadapnya. Baik. Nah, sekarang kita bicara pendidikan hari ini. Supaya kita tidak menyamakannya dengan pendidikan remaja masa lalu. Masa kita dulu berbeda. Maka di sini kita tulis remaja masa kini yang penuh dinamika. Maka ada sebutan ini generasi sekarang ini generasi milenial istilahnya. Iya, generasi milenial namanya. Beda dengan generasi kita, Pak. Kalau kita mungkin generasi Umar Bakri. Jadul. Ya, tahulah dulu ya. Ya. Ada yang bilang anak-anak remaja sekarang itu antisosial. Pernah enggak mendengar kata-kata seperti itu? Anak-anak remaja hari ini adalah anak-anak yang antisosial. Orang-orang membicarakan dan mengeluhkan remaja-remaja antisosial. Antum setuju enggak dengan ungkapan itu, dengan pernyataan itu? Bahwa anak remaja hari ini adalah anak-anak remaja yang antisosial. Kalau saya enggak setuju. Dari apa yang kita saksikan dan kita dapati, anak-anak remaja hari ini justru hipersosial. Bukan antisosial. Iya, dari satu sisi antum bisa katakan mereka antisosial. Tapi dari sisi yang lain mereka hipersosial. Hiper, bukan anti loh. Ya di dunia nyata ada kecenderungan gejala antisosial di dunia nyata ya. Hingga kadang-kadang orang tua itu bingung, anak saya temannya kok ini aja ya, nggak seperti saya dulu, main sampai jauh ke sana, sampai kerukut temannya di sana. Dulu kan gak ada gadget, Pak. Dulu orang tua kita tahu siapa teman kita. Kalaupun kita gak pulang ke rumah, dia tahu kita nginep di mana. Nyarinya gampang. Paling rumah si fulan tahu itu ya, orang tua kita. Dulu waktu kita remaja. Pernah gak, Pak, gak tidur di rumah? Gak pulang ke rumah? Orang tua kecarian. Orang tua tahu nyari kemana. Dulu. Tapi remaja sekarang, teman-temannya di dunia nyata, itu cuma fulan-fulan, cuma gelintir aja. Tapi, teman-temannya di dunia maya, antum gak tahu. Berapa banyak temannya di dunia maya. Tahu, ada yang punya anak remaja. Tahu enggak temannya di dunia maya berapa? Misteri. Kalau sekarang dia, ya, misalnya enggak pulang ke rumah, antum pasti bingung kemana dia. Kenapa? Karena ada temannya di dunia maya yang kita tidak bisa ketahui. Apalagi kalau orang tuanya gaptek, gagap teknologi. Ya udah enggak kelacak. Kan ada anak yang hilang bersama temannya di dunia maya. Ada enggak? Ada. Tanya ke teman-teman di dunia nyata, tapi enggak tahu. Itu rupanya dia ini ternyata anak yang hipersosial di dunia maya. Hati-hati. Bahkan mungkin dia punya teman seglobal ini, Pak. Sedunia ini. Ada temannya di sana, di sini. Ada orang tua yang bingung. Kenapa? Karena anaknya tiba-tiba mau ke Papua. Ngapain? Ada teman saya di sana. Di Papua. Di mana dia kenal? Di dunia maya. Jadi pergaulan mereka sekarang lebih luas daripada pergaulan kita dulu. Walaupun kita mainnya sampai Krukut sana, rumah Bekasi Utara, mainnya sampai Krukut, sampai Bintaro. Anak-anak sekarang enggak, Pak. Di dunia nyata, ya paling sekitar ya lingkungan sekolah ataupun rumah. Tapi di dunia maya, Pak, lintas benua. Lintas benua. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Sekarang kayaknya bahasa bukan jadi kendala. Kenapa? Sudah ada Google Translate. Perkembangan ilmu teknologi terutama ya di bidang IT itu luar biasa. Makanya saya katakan, apalagi kalau orang tuanya gaptek. Oh, udah enggak kelacak. Nah, maka kita bicara remaja masa kini. Yang sangat dinamis, pergerakannya sangat cepat. Maka ada kecenderungan bahwa anak-anak hari ini itu lebih cepat dewasanya daripada anak-anak dahulu. Kenapa? Salah satu sebabnya adalah cepatnya arus informasi. Cepat. Kejadian di belahan dunia manapun hari ini bisa antum ketahui sekarang. Gempa di sana, detik ini antum bisa tahu. Betul enggak? Zaman dulu, seminggu kemudian baru dengar kabarnya. Lambat. Sekarang, orang membuka hubungan komunikasi hitungannya detik, Pak. Bertukar berita yang lifetime. Bayangkan itu. Ini kemajuan ilmu teknologi ya. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Remaja kita hidup di masa seperti itu. Remaja kita hidup di masa seperti ini. Ya kan kita gak mungkin memusuhi teknologi. Konyol kan gitu ya. Ada orang yang mengharamkan Facebook. Didengar atau enggak? Ya kita tahu. Ada keburukan-keburukan aplikasi media sosial itu. Apapun itu. Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Ya. Tapi manfaatnya kan juga banyak. Maka kita mengharamkannya itu konyol. Ya, nah, maka kita harus tahu bahwa remaja masa kini itu hidup di era yang sangat dinamis. Ya, era yang sangat dinamis. Ya, kadang-kadang kendala remaja itu adalah dia tidak bisa mensinkronkan antara dunia nyata dan dunia maya. Tidak seperti mungkin antum yang sudah kawakan. Kawakan hidup. Antum tahu, antum berada di dunia nyata dan di dunia maya.
1: remaja kendalanya adalah dia kadang-kadang masih bingung antara dunia nyata dan dunia maya. Dikira nyata, ternyata maya-maya. Nah, ini yang menjadi kendala bagi mereka. Sehingga kadang-kadang kita lihat remaja hari ini itu salah satu, ya kita katakan gejala yang muncul adalah mereka kurang respon. Coba lihat, ketika anak itu terlalu lama di dunia maya, ketika harus kembali ke dunia nyata, dia jadi lelet, kurang respon. Ya, antum ajak komunikasi pun kadang-kadang gak nyambung, betul gak? Iya, karena kadang-kadang dia gak bisa bertransisi secara cepat antara dunia nyata dan dunia maya. Itu kendala remaja. Apalagi kalau main handphone seharian dalam waktu yang lama, bosan, jenuh dia. Dia tinggalkan itu, kembali ke dunia nyata. Kadang-kadang terbawa kondisi di dunia maya kepada dunia nyata, seolah-olah seperti itu. Maka kadang-kadang orang tua jadi bingung. Ya, diajak ngomong nggak nyambung. Ya, berhadapan dengan dunia nyata, misalnya pendidikannya juga dia nggak semangat. Ya, itu kendalanya. Sama dengan anak-anak dan gadget. Anak-anak dan gadget. Kita nggak bicara remaja dulu ya, anak-anak. Seperti itu. Dan gadget. Kendala paling besar yang terjadi pada anak ketika diberi gadget adalah otak anak nggak bisa mengimbangi gadget itu. Hingga cenderung korslet. Ada gejala autism. Padahal enggak. Jadi itu terjadi. Terjadi. Ada satu kasus ya, saya ceritakan di sini. Seorang anak yang gejalanya itu seperti autis. Lompat sana, lompat sini, hiperaktif. Enggak bisa diajak ngomong. Dialog tak nyambung. Ini anak kecil nih. Pernah lompat ke meja yang ada kacanya itu, Pak. Biar pecah. Tak inspirasi dari mana dia lompat seperti itu. Orang tuanya curiga anak ini autis. Iya kan? Kalau antum lihat anak seperti itu, hiperaktif seperti itu, enggak bisa diajak omongan gitu ya, enggak nyambung kalau komunikasi. Mungkin antum buru-buru mengatakan ini anak autis, betul enggak? Iya, orang tuanya pun curiga anak ini autis. Nah, kebetulan suatu ketika ada keluarganya seorang dokter psikolog. Dia amati anak itu. Dia berkata kepada orang tuanya, anak ini bukan autis. Kan dokter tahu itu. Autis atau tidak autis tahu. Maka diperiksa, Pak. Apakah ada gejala-gejala autis? Ternyata tidak. Pandangan awam iya. Tapi berbeda dengan pandangan dokter. Dokter memvonis anak bapak ini enggak autis, normal. Tapi kok bisa seperti itu? Maka langsung saja si dokter nebak. Mungkin bapak memberikan gadget kepada anak ini. Jawabnya apa? Iya, dari kecil. Sudah dikasih iPad. Ngepet aja tiap hari kerjanya. Ngepet aja, tiap hari kerjanya ngepet aja tuh anak. Ngepet tau, main iPad. Ya. Ternyata ada pengaruh pada kerja otak. Otak anak itu gak bisa mengimbangi benda tersebut, Pak. Antum perhatikan anak-anak main gadget. Terutama balita, bawah 5 tahun. Gak fokus memang. Otaknya belum bisa ngimbangi itu. Kacau jadinya programnya di sini. Jadi tingkahnya jadi aneh-aneh, gak terkendali. Maka dikatakan kepada si orang tua, mau sembuh pak? Talak tiga, gadget itu darinya. Artinya apa? Kita gadget itu, jangan kasih gadget lagi. Apa kata orang tua? Aduh, kayaknya mustahil. Kata dokter, kalau mau sembuh, kalau enggak ya sudah. Gini teruslah dia nanti. Bahkan bisa lebih parah lagi. Saya kenal anak itu, tahu, itu sahabat saya juga. Di Tangerang sana rumahnya. Akhirnya setelah diskusi sama istrinya, sepakat. Anak itu dipisahkan dari gadget. Caranya gimana? Dalam rumah itu gak ada lagi gadget. Handphone apa semua gak ada. Yur! Hilang. Karena kadang-kadang kita menetapkan sebuah hukum harus adil. Maka kegagalan kita menghalang benda ini dari anak-anak kita adalah kita gak bisa jadi contoh. Itu aja. Kalau antum bisa jadi contoh melepas ini juga, gak ada gadget di rumah, mungkin bisa. Tapi kalau enggak bisa. Nah, karena udah sepakat, akhirnya keduanya menghilangkan benda ini semua dari rumahnya. Jadi memang gak ada yang pegang handphone lagi di rumah itu. Ya. Ya kalau anak aja iPad anak diambil, antum main iPad direbutnya itu. Atau dia marah. Karena manusia itu bisa merasakan ketidakadilan. Apalagi dalam hukum. Antum sepihak. Dia gak mau dengar itu. Akan ada konflik dalam batinnya. Ini gak adil. Walaupun gak dia suarakan. Bagaimana antum memandang satu hukum yang gak adil? Berontak gak? Berontak gak? Batin itu. Berontak kan? Iya. Kita gak akan menghargai hukum itu. Karena kita rasa gak adil. Nah demikian pula di dalam rumah. Maka orang tua itu pun betul-betul menghilangkan benda ini dari rumahnya. Alhamdulillah nampak perubahannya. Ternyata betul. Anak itu lebih tenang, ya, lebih bisa dikontrol dan dikendalikan. Alhamdulillah belum terlambat itu kata si dokter. Dan sekarang, ya alhamdulillah anak itu normal ternyata, bukan autis. Betul kata dokter itu, anak ini enggak autis. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah demikian. Ya karena kata orang, benda ini bisa bikin autis. Itu istilah aja. Ya, antum enggak peduli dengan dunia sekitar kan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jadi pada anak kecil itu juga terjadi ya kita katakan pengaruh ya terhadap kerja otaknya. Demikian juga remaja. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Mungkin bisa kita apa namanya? Mungkin bisa kita simpulkan bahwa mayoritas masalah anak dan remaja hari ini dominannya itu kembali kepada handphone. Itu masalah terbesar. Walaupun ada masalah-masalah lain seperti masalah ya kita katakan hubungannya di sekolah dengan teman-temannya atau dengan lingkungannya, masalah bully-membully di sekolah ataupun di lingkungan pendidikan. Kalau masalah itu mungkin bisa kita atasi. Ya. Atau masalahnya dengan anggota keluarga, dengan kakak atau adiknya, masalah itu juga mungkin bisa kita atasi. Tapi masalah gadget hubungannya dengan benda itu ini adalah masalah yang rumit. Ya. Masalah yang sangat rumit. Saya tahu banyak pesantren. Ya, biasanya pesantren itu kan tingkatan SMP, SMA ya. Pesantren. Yang mereka sudah kayaknya kehabisan akal, mati gaya, kehabisan jurus untuk menyelesaikan masalah handphone ini pada anak-anak didik mereka, pada santri-santri mereka. Berbagai macam sanksi, Pak, sudah diterapkan. Tapi masalah ini juga tidak kunjung selesai. Anak-anak remaja itu gak bisa dihempang dari benda itu. Padahal sanksinya luar biasa. Ya, ada yang saya tahu itu, ada pondok pesantren, kalau santrinya kedapatan pegang handphone, ya, maka itu dikasih palu sama gurunya. Terus dipalu itu sampai hancur, cetret. Orang tua enggak boleh komplain. Orang tua mungkin setuju-setuju aja. Tapi masalahnya sanksi dan hukuman itu kan supaya anak itu jera. Yang jadi pertanyaan adalah apakah anak itu jera? Ternyata tidak. Ya. Dicoba lagi sanksi yang lain, enggak mempan juga. Hukuman yang lain enggak mempan juga. Silakan antum kelilinglah, tanyakan sama pesantren-pesantren yang ada. Kalau enggak percaya. Macam-macam sanksi dan hukuman yang dijatuhkan berkenaan dengan kesalahan ini, tapi anak itu enggak jera-jera juga. Mungkin kita harus mengevaluasi. Ya. Kalaulah masalah ini enggak selesai dengan sanksi dan hukuman, mungkin kita perlu pendekatan lain. Karena realitanya, benda ini sudah enggak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Itu masalahnya. Realita yang harus kita terima. Satu waktu kelak dia akan bertemu dengan benda ini. Kecuali benda ini haram mutlak, barulah. Siapa yang mengharamkan? Dulu waktu, kalau kita remaja dulu kan masalahnya dengan televisi ya. Dibilang dajjal lah kan gitu ya. Dajjalnya udah mati, Pak. Televisi bukan lagi masalah hari ini, betul nggak? Berapa persen anak-anak nonton TV? Dikasih TV sama handphone, dia pilih mana? Dikasih remote TV, dikasih handphone, dia pilih mana? Pilih mana, Pak? Handphone. Televisi nggak dilirik lagi. Udah membosankan, kuno, terbelakang. Maka sebentar lagi disebut zaman batu gitu. Kalau masih nonton TV. Zaman batu gitu. Flintstone. Gak laku lagi. Anak-anak sekarang begadang itu bukan nonton TV. Tapi main handphone. Mau tiap malam dia begadang, Pak. Kalau kita kasih benda ini bebas. Di kamar tidurnya. Apalagi beli paket malam-malam gratis, kan gitu ya. YouTube apa segala, udahlah. Enggak tidur itu. Hingga ada seorang ibu mengeluh, anak remajanya susah dibangunkan sholat subuh. Ini kasus. Ya, dia punya anak remaja, dibangunkan subuh susah. Padahal dulu waktu kecil mudah dibangunkan. Habis ngantuk-ngantuk gitu ya. Sama ayahnya pergi ke masjid. Tapi begitu remaja kan kadang-kadang sudah mulai melawan itu. Kadang-kadang dia enggak takut lagi ancaman orang tua. Nah, kalau kita ngurusin dia, mungkin kita terlambat sholat subuh berjamaah di masjid. Kita tinggal aja, kan gitu, Pak. Tinggal si ibu lah bangunin anaknya, kan gitu. Susah sekali. Susah bangun. Saya katakan kepada ibu itu, Bu, coba periksa. Jangan-jangan malam-malam dia enggak tidur. Dia pegang handphone. Iya. Ya enggak tidur lah dia tuh, Bu. Cobalah lihat. Coba dirazia. Dia razia, ternyata betul. Ayah ibunya sudah tidur, dia enggak tidur-tidur, Pak. Ngapain? Chatting-chattingan sama teman-temannya. Buka ini, kan. Ini benda ini kalau diikuti enggak ada habisnya, Pak. Kita bicara benda ini. Dulu, benda ini disebut smartphone karena dia berada di tangan para pebisnis. Supaya jadi kantor berjalan. ASPRI, asisten pribadi. Kan begitu? Maka ini dulu diciptakan untuk para pebisnis. Harganya mahal. Termasuk barang mewah. Dulu, awal kemunculannya. Tapi sekarang sudah berubah fungsi. Benda ini bukan lagi kebutuhan para pebisnis. Sudah menjadi kebutuhan semua kalangan umat manusia. Kenapa? Karena sekarang berubah menjadi alat hiburan. Siapa yang enggak perlu hiburan? Mulai dari kanak-kanak sampai dewa, sampai jompo, Pak. Silakan satroni panti jompo. Apa kerja orang-orang jompo di panti jompo sekarang? Main handphone seharian, Pak. Soalnya apa? Dia ngelapor sama anaknya, tolong kirimi pulsa lah. Itu orang jompo di panti jompo. Bukan minta kirimi duit, minta kirimi pulsa, Pak. Diisikan paket. Itu orang jompo, bayangkan. Pernah jalan-jalan ke panti jompo? Ya, lihatlah itu. Sebentar lagi rumah sakit jiwa juga orang gila main ini, Pak. Kalau orang gila minta pulsa berarti udah waras dia. Jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, ternyata betul. Si anak remaja ini begadang semalaman main handphone. Antum punya anak remaja kecanduan handphone. Ya. Coba tanya kepadanya. Bisa enggak benda ini saya ambil? Ayah ambil, ibu ambil. Jawabnya apa? Silakan. Enggak. Apa yang dia katakan? Oh, saya punya banyak kepentingan. Saya perlu ini, perlu itu. Betul enggak? Ya, artinya apa? Artinya benda ini adalah benda yang diperlukan. Terlepas keperluannya apa, maka di sini kita harus bijak. Kalau demikian adanya, maka orang tua harus terus memberikan bimbingan dan pendampingan. Mengarahkan, itu yang bisa kita lakukan. Menyita, gak mungkin. Awasi dia, bimbing dia, arahkan dia. Perlunya apa? Para jemaah yang dimuliakan Allah, wallahu a'lam bissawab. Baik. Nah, di sini kita ada bahas mengenai perkembangan akal. Cara kerja otak. Otak manusia itu diciptakan luar biasa. Ada dua sel. Sel utama dan sel pendukung. Otak manusia itu terdiri dari triliunan sel. Sel otak namanya. Kita harus tahu ini. Karena masa remaja itu masa mulai matang ya sel-sel otaknya. Ada dua sel otak, sel utama dan sel pendukung. Sel utama itu namanya neuron, yang jumlahnya miliaran. Ketika anak itu mencapai usia 18 tahun, itu terdapat lebih kurang 100 miliar neuron. Neuroglia itu adalah sel pendukung, disebut juga sel otak kecil. Itu jumlahnya lebih banyak daripada neuron, sel utama. Pada anak usia 18 tahun, itu jumlah neuroglia yang ada pada otaknya lebih kurang 5 triliun. Dan para ilmuwan memperkirakan juga bahwa sel otak ini terdiri atas 50 juta jenis yang berbeda. Itu otak manusia, otak kita. Di fase transisi ini, dia mulai mencari bentuknya. Coba perhatikan cara kerja otak yang sangat menakjubkan. Sel-sel otak ini membangun jalur komunikasi antar sel otak. Dibangun dengan sedemikian rapi dan akurat. Neuron yang jumlahnya ratusan miliar ini di dalam otak kita itu saling berkomunikasi dengan menggunakan arus listrik yang kecepatannya mencapai 360 km per jam. Seperti sebuah mobil Ferrari. Ya. Nah, jalur atau sambungan antar neuron ini akan terbentuk sepanjang hidup seseorang, mengikuti kebiasaan atas pola hidupnya. Misalnya, satu kegiatan, aktivitas, gerakan yang kita lakukan berulang-ulang, itu akan membangun hubungan antar sel, dan dia akan membentuk pola. Semakin sering satu aktivitas kita ulang-ulang, maka semakin kuat pola sambung-menyambung antar neuron. Maka Nabi mengatakan, "Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqalla." Sebaik-baik amal di sisi Allah adalah yang terus-menerus, walaupun sedikit. Ini luar biasa di sini kalau kita bawa ke dalam konteks pendidikan. Maka ada pepatah yang berbunyi, Allah bisa karena biasa. Anak yang sering dimarahi, kita kembali kepada buku sebelumnya. Anak yang antum sering marahi, maka pola marah itu akan terbentuk di dalam otaknya. Maka saya katakan, antum marah sama anak, anak diam. Jangan silap dengan diamnya. Otaknya itu membangun satu pola yang disebut pola marah. Ini enggak hilang. Pola ini akan semakin kuat kalau antum semakin sering memarahinya. Lama-lama dia akan memunculkan marah itu nanti. Polanya sudah ada dalam otaknya. Maka antum enggak sadar kan, antum meniru marah orang tua. Betul enggak? Antum tiru marah orang tua antum. Bagaimana dulu orang tua marah, begitu kita marah sama anak. Itulah yang terus diwariskan generasi ke generasi. Kalau enggak dihentikan. Kemarin yang kita bicarakan tentang keburukan marah sama anak itu adalah antum menyontohkan marah itu kepada anak. Nanti dia juga akan marah seperti antum marah. Gak sadar ya, itu di bawah tak sadar. Kita marah sama anak ya dengan apa yang kita dapati dari orang tua kita. Gaya marahnya, gaya mukulnya, gaya nyubitnya itu ditiru semua. Yang keluar itu apa? Ya karena sesuatu yang sudah kita lihat, kita alami. Ya, maka hati-hati dengan tontonan yang menjadi tuntunan. Ya, tontonan yang menjadi tuntunan. Maka kita harus awasi itu. Apa yang ditonton anak. Tapi ini bagian yang paling berat. Mengawasi tontonan anak itu. Apalagi di ya kembali lagi ke zaman gadget. Antum bisa memastikan enggak apa yang ditonton sama anak? Apalagi ya yang lebih menakutkan lagi, ya kita katakan pengaruh narkolema. Antum bisa menyelamatkan anak-anak remaja dari narkoba. Tapi apa bisa menyelamatkan anak dari narkolema? Tahu enggak narkolema? Narkotika lewat mata. Nama lain dari pornografi. Karena pengaruhnya sama seperti narkotika. Dia candu. Nah, anak-anak itu kalau sudah kena narkolema, ya susah disembuhkan. Sementara untuk mengawasi anak megang benda ini, tahu sendirilah bagaimana susahnya. Terutama remaja ya, yang rasa ingin tahunya itu kan besar. Kadang-kadang fitnah pornografi itu datang sendiri ke handphonenya, bukan dia yang cari. Masalahnya itu juga. Perkembangan IT ini luar biasa. Dua sisi itu, sisi positif dan negatifnya. Kalaulah orang dewasa, matang akalnya, enggak selamat dari narkolema, bagaimana remaja? Para ahli menjelaskan, mereka membuat semacam MRI ya, diamati itu bagian otak yang rusak karena narkoba dan narkolema. Narkoba, obat-obatan terlarang dengan pornografi. Bagian mana yang rusak? Tahu enggak? Kenyataan yang mereka dapatkan. Narkotika itu, narkoba, bagian yang rusak itu adalah otak tengah dan belakang. Yang banyak rusak, sedikit dari otak depan. Makanya ada rasa menyesal, ada rasa bersalah orang pakai narkoba itu. Nah, yang kena narkolema, bagian otak yang rusak itu adalah bagian depan. Mayoritas yang rusak itu bagian depan. Ini yang disebut dalam istilah kedokteran prefrontal cortex, bagian otak yang depan. Dalam bahasa syariat ini disebut ubun-ubun. Ini dia, Pak. Ubun-ubun. Nawasi, ubun-ubun. Di situ tuh letaknya prefrontal cortex itu, otak bagian depan. Yang Nabi katakan dalam hadis, nawasi nabiyadik, Ubun-ubun kami ada di tangan-Mu ya Allah. Apa fungsi otak depan ini? Disitulah fungsi malu, ingin, kehendak. Itu di sini, Pak. Itu pula yang membedakan antara hewan dan manusia. Maka orang yang kecanduan itu, dia tidak ada perasaan bersalah. Dan dia melakukannya normal. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, ini ancaman atas remaja-remaja kita hari ini. Terutama dari benda ini. Ya. Sekarang kan hal-hal seperti itu dapatnya dari mana? Dari benda ini. Mungkin beda dengan masa remaja kita dahulu, Pak. Generasi 80-an, 70-an, 90-an, beda. Ini nyata atau enggak nyata? Ini cerita kosong atau beneran? Lu bagaimana solusinya? Kita sita. Ngamuk enggak dia? Apa yang bisa kita buat? Para jemaah yang dimuliakan Allah. Makanya orang tua itu sekarang ini harus terus melakukan pendampingan. Satu. Yang kedua adalah buat anak itu percaya sama kita. Dia mau jujur, itu kuncinya. Kadang-kadang buruknya ketika orang tua berhadapan dengan anak remaja, orang tua itu nyuruh anak itu untuk bohong. Kenapa? Karena anak itu dibikin nyaman kalau bohong. Kalau jujur, anak ini gak nyaman. Orang tuanya ngamuk. Kadang-kadang kita gak siap menerima kejujuran anak kita. Dia mau bicara jujur, tapi kita ngamuk-ngamuk. Berikutnya mau jujur dia. Pikir aja sendiri, Pak. Maka bijaklah menyikapi kejujuran anak. Beri apresiasi. Kadang-kadang kita gak enak dengar ya, anak itu ketika jujur. Reaksi kita apa? Marah. Maka mendidik anak tanpa amarah. Jangan katakan saya sangat setuju Ustaz itu dengan buku itu. Jangan. Banyak kendalanya nanti. Anak antum jujur marah enggak? Kadang-kadang enggak enak kalau dia jujur itu. Udah buat PR. Udah. Seneng kita. Padahal bohong. Sudah kerjakan PR. Belum. Marah kita. Padahal jujur. Bisa besoknya dia berpikir, kalau gitu dikadali aja nih orang tua. Maka saya katakan, kadang-kadang kita sendiri yang nyuruh anak itu untuk bohong. Maka apresiasi kejujurannya, atasi masalahnya. Hingga dia nyaman mau jujur. Anak itu, Pak, kalau dia mau jujur sama orang tuanya, terbuka sama orang tuanya, separuh masalah pendidikan sudah antum selesaikan. 50% kelar. Tinggal 50% lagi. Tapi bagaimana membuat anak itu mau terbuka dan jujur? Beri apresiasi kepadanya kalau jujur. Jangan langsung disikapi dengan marah-marah, ngamuk, panik. Kita lupa kejujurannya. Begitu enggak, Pak? Kalau anak misalnya dia jujur ya, dia akui kesalahannya, dia buat bicara begini, atau dia bicara jujurnya itu enggak membuat kita nyaman. Apa reaksi orang tua?

kesempatannya dan kita beri apresiasi atas kejujurannya. Ini perlu kedewasaan dari orang tua juga, terutama ibu-ibu. Kadang-kadang nggak sabar ketika mendengar kejujuran anaknya, ya Bu? Karena ini kaitannya dengan benda ini. Bagaimana untuk bisa mengontrolnya kalau dia nggak jujur, Pak? Kalau kita ada pendekatan lain, ini kebijaksanaan yang kita buat di rumah. Benda ini nggak boleh jadi properti pribadi. Nggak ada password-passwordan, nggak ada pin-pinan, pin maksudnya. Artinya apa? Benda ini kalau di rumah bebas, siapa saja yang mau buka, mau pakai. Semua, ayah, ibu, anak, gak ada dibedakan. Ingat, hukum harus adil. Kalau antum menerapkan hukum tidak adil, gak dihormati. Gak jalan. Antum bebas buka handphone anak, anak gak boleh bebas buka handphone antum. Ya udah, besok-besoknya antum dikadali nanti. Gak satu jalan ke Roma katanya. Disembunyikannya. Kalau adil, dia rasakan keadilan itu, dia hormati hukum itu. Maka kalau saya di rumah ini bebas, anak mau buka ini mau dibuka, nggak ada password-passwordan, nggak ada yang disembunyikan. Mau buka WA saya, mau buka Insta dan lain sebagainya, semua anggota keluarga. Termasuk antara suami istri. Itu harus ditonjolkan dan dinampakkan. Tujuannya apa? Ya supaya kita tahu lah. Apa saja. Kemana dia berselancar. Apa yang dibukanya. Ya itu tentunya juga kita jangan gaptek-gaptek kali dengan teknologi. Itu salah satu usaha. Karena dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal dalam hati dan engkau tidak suka orang lain tahu. Maka ciptakan suasana itu di rumah. Ini untuk menghempang ini, pengaruh ini. Terutama berkaitan dengan narkolema. Anak buka apa? Dia nonton YouTube, kita bisa tahu dari historinya. Dia tahu itu dan dia biarkan. Ini untuk bisa lebih mengontrol anak-anak remaja ketika dia berinteraksi berselancar di sini. Ini dunia tanpa batas. Jamaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, waduh, sudah jam 11:30. Memang enggak selesai kalau cuma sekali. Panjang yang harus kita bahas ini, ya. Jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Mungkin waktu juga yang enggak mencukupi. Dan untuk selanjutnya, ya ini sebenarnya buku bisa antum baca sendiri, ya. Untuk waktu mungkin selebihnya kita kasih kesempatan untuk tanya jawab, ya. Nah, ya mungkin ada sesuatu yang ingin segera ditanyakan, ya maka kita kasih kesempatan kepada hadirin sekalian untuk bertanya. Dari bapak-bapak dulu, ada yang mau bertanya secara langsung? Iya Pak, silakan. Waalaikumsalam. Siapa? Oh iya. Yang pertama, minta maaf kalau itu kita akui sebuah kesalahan. Seharusnya enggak

marah-marah, ya kita ya minta maaf aja. Gak salah kan orang tua minta maaf sama anak. Kalau memang itu salah, itu juga mengajari anak untuk mau minta maaf kalau dia salah. Yang kedua, ubah cara pendekatan kepada anak, bukan lagi dengan marah-marah, tapi sentuh hatinya dengan kasih sayang. Maka saya katakan, misalnya masalahnya ini, ya, dia kecanduan ini atau marah-marah. Ya. Saya katakan untuk apa marah-marah? Oh, ini juga masalah kita. Apa bisa anak marah-marah sama kita ketika kita tidak peduli dengannya karena sibuk handphone? Enggak kan? Ya sudah. Artinya apa? Ini masalah enggak bisa diselesaikan dengan marah-marah. Masalah anak itu enggak bisa diselesaikan dengan marah-marah. Kelihatannya aja bijaksana, tapi sebenarnya tidak. Coba berusaha untuk mengetahui masalahnya. Ajak dia bicara. Kasih nasihat dengan hikmah. Orang tua itu marah sama anak karena anak itu objek yang sangat empuk untuk dimarahi. Bukan perlu dimarahi ya, tidak sebenarnya. Tapi apa? Karena dia adalah objek yang sangat empuk untuk dimarahi. Kalau saya tanya, marah-marah kenapa Pak? Mau kasih nasihat? Kalau kita nasihati orang, marah-marah enggak? Kalau kita marah-marah mungkin ditempelinnya gitu ya. Kalau sama orang kita beri nasihat tanpa marah-marah, kenapa sama anak harus marah-marah? Tidak lain dan tidak bukan karena dia adalah objek yang empuk untuk dimarahi. Anak kan bukan bawahan kita. Kalau untuk punya bawahan kan itu jadi objek yang empuk untuk dimarahi juga ya. Nah ini yang harus kita sadari. Maka ya, pertemuan pertama kemarin kita membahas buku Mendidik Anak Tanpa Amarah. Mungkin bisa dibaca itu Pak buku Pak. Ya, dan mungkin bisa kita terapkan juga. Ya, maka saya katakan kemarin selesai kajian, mulai hari ini hentikan marah-marah sama anak. Banyak ruginya daripada untungnya. Antum juga rugi. Tensi darah naik. Naik pitam kan begitu ya. Gregetan. Lebih-lebih lagi kalau anak enggak nurut gitu ya udah. Bisa-bisa main tangan. Iya kan? Wallahu a'lam bisawab. Ya kemudian ya perlu didekati anak itu. Apalagi zaman sekarang. Antum jauhi, dia bisa menjauh sejauh-jauhnya. Hari ini anak remaja, antum jauhi, dia bisa menjauh sejauh-jauhnya. Karena dia punya dunia tanpa batas. Dunia maya. Sebentar lagi akan datang era metaverse. Tahu ya? Itu lebih gila lagi daripada Facebook karena yang buat juga yang buat Facebook itu lebih gila lagi. Itu pernah dengar tuh metaverse ya? Nah itu lebih berat lagi tantangannya kalau nanti anak-anak remaja itu menghadapi masa tersebut. Anak-anak kecil sekarang ini mungkin nanti ketika dia remaja sudah sampai era itu.
era 4G saja kita sudah kelimpungan, kepala di bawah, kaki di atas, Pak. Itu baru era 4G. Sebentar lagi di hadapan kita, generasi-generasi mendatang itu sudah menghadapi era 5G, 5G, 4G sudah ditinggalkan. Tantangannya dua kali lipat lebih hebat dari sekarang. Jangan kira antum kemajuan teknologi kadang-kadang di luar nalar, Pak. Siapa yang nyangka bahwasanya tantangan satu dasawarsa ini yang mulai dari 2010 sampai 2022 adalah ini. Banyak rumah tangga berantakan, carut marut gara-gara ini. Usut punya usut, masalahnya kembali ke sini. Berawal dari sini. Realita. Maka bijaklah terhadap benda ini, terutama di tengah-tengah keluarga. Coba lakukan langkah-langkah yang antum bisa meredam pengaruh buruknya. Kalau enggak bisa menghilangkan, kan begitu ya. Meminimalisir. Mungkin itu yang bisa kita lakukan. Ya. Ya. Ini pertanyaan dari ibu-ibu. Ya. Afwan Ustaz. Saya punya 6 orang anak. Anak dan juga suami baru hijrah. Alhamdulillah. Yang anak tanyakan, bagaimana melarang anak-anak terhadap musik? Anak sudah capek melarangnya. Ini yang hijrah ayah ibunya. Anaknya belum hijrah. Ini susah memang. Banyak-banyaklah minta ampun sama Allah. Jangan tumpahkan kesalahan itu pada anak. Itu gak fair. Karena kita adalah penyebab pertama dan utamanya. Karena baru hijrah kemarin, kan? Nah, ini memang makanya saya katakan, langkah pertama, banyak-banyak minta ampun sama Allah. Ya. Mudah-mudahan dengan ampunan Allah, Allah memudahkan urusan kita. Jangan seolah-olah merasa enggak salah dan menumpahkan kesalahan itu pada anak yang sudah kecanduan musik. Maka kata orang Arab, ini kata orang Arab ya, mala yudroku kulluhu la yudroku jullu. Yang enggak bisa diambil semua, jangan ditinggalkan semua. Kira-kira demikian. Artinya apa? Lakukanlah sesuatu yang mungkin bisa mengurangi hal ini. Pelan-pelan, jangan terburu-buru. Sembari terus berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dimudahkan hati mereka untuk mendengarkan nasihat kita. Jangan katakan sudah capek melarang. Gak ada alasan kata-kata ini gak bijak. Oh, salahnya dari kita. Kenapa ngeluh capek melarangnya? Kalaulah itu merupakan satu konsekuensi dari salah kita, jangan mengeluh. Itu aja. Jadi gak guna di sini kata-kata, saya sudah capek melarangnya Ustaz. Kata-kata yang gak bijak. Cenderung ingin melemparkan kesalahan kepada orang lain, cari-cari kambing hitam. Yang dikambing hitamkan apa? Si anak ini. Ya gak bisa lah, kalau kita sudah hijrah, itu kan masalah hati. Apa hati anak di tangan kita? Enggak.
Maka coba lihat mereka dengan pandangan kasih sayang. Sayang. Akui kesalahan. Jangan main tunjuk. Apalagi ngeluh capek. Bisa diterima enggak ini? Kira-kira. Ustaz, saya capek. Itulah tugas kita untuk menebus segala kesalahan kita. Jangan cerita capek. Nasihati terus, nasihati sampai mungkin hatinya terbuka. Nabi Nuh menasihati anaknya 950 tahun. Ya. Itu kurangi separuh lah, 500 tahun. Gak ada ngeluh capek. Toh anaknya gak beriman juga. Beriman. Gak. Tapi gak kurang ya apa yang sudah diikhtiarkan oleh Nabi Nuh. Gak ada marah-marah ketika anak itu mau tenggelam. Gak marah-marah Nabi Nuh. Masih berharap. Itu tanpa kesalahan yang beliau lakukan ya terhadap anak itu. Nah kalau kita yang sudah salah lalu mengeluh, saya kira nggak patut sekali lah. Ya maka jangan cerita capek. Sudah berulang-ulang ya terus. Ya. Nah. Dan ajaran sekolah Islam pun masih banyak yang mengajarkan seni musik. Ya carilah sekolah yang enggak ada itunya. Yang enggak ada musik-musiknya. Kan banyak. Pindahkan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kembali lagi ke bapak-bapak mungkin. Gantian. Siapa lagi yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Bapak-bapak, ada yang mau tanya? Memang masalah pendidikan ini buat pusing. Saya enggak tahu, saking pusingnya ada yang nanya tentang sholat tarawih, 23 rakaat atau 8 rakaat. Kita sedang membicarakan masalah yang lain. Atau ini masalah kita skip aja gitu ya. Bukan masalah. Maunya saya diskusi tentang masalah ini. Kita juga mau masukan. Atau ini memang sudah parah kali gitu ya, sehingga gak bisa lagi dibicarakan gitu ya. Mau nanya pun bingung mau nanya yang mana gitu ya. Sehingga ada yang nanya di luar tema, saya gak terima pertanyaan di luar tema. Mohon maaf. Antum, kita gak bisa lari dari masalah ini sebenarnya. Kecuali antum gak nikah, gak punya anak. Saya kira salah tempat. Duduk-duduk di sini. Ada yang mau nanya lagi? Dan buku ini, yang baca itu orang tua. Ini untuk orang tua, bukan untuk remaja. Saya tidak nulis untuk remaja. Ada orang tua datang, tak buatlah tulisan tentang remaja supaya mereka bisa baca. Ini orang tua enggak mau terlibat sebenarnya. Dia mau ada buku dikasihkannya ke anaknya. Dia enggak mau belajar dan dia terus mengulang-ulangi kesalahan yang sama karena enggak mau belajar. Itu penyakit orang tua. Remaja sekarang untuk menumbuhkan minat baca pada mereka saja itu setengah mati. Kalau enggak dimulai dari kecil enggak bisa. Kita prihatin. Saya punya teman buka toko buku. Saya tanya, yang datang ke toko buku, yang masuk ke toko buku mayoritas usia berapa? Jawabannya berapa? Bukan agen ya. Bukan penjual, artinya pembaca.
itu usia 50 tahun ke atas, rata-rata 80%. Remaja di bawah 5%. Kalau antum mau tahu bagaimana minat baca di kalangan remaja hari ini. Pernah enggak anak remaja antum minta izin pergi ke perpustakaan? Pergi ke toko buku? Antum bawa anak ke mall, dia lari kemana? Ke tempat permainan atau ke toko buku? Apa yang antum katakan? Bawalah anak ke mall, lepas dia. Kemana dia? Cari kuliner, toko permainan, aksesoris, atau ke toko buku? Berapa persen anak remaja yang izin ke orang tuanya minta duit atau mau pergi ke toko buku? Paling banyak minta duit beli pulsa. Begitulah ya minat baca di kalangan remaja kita. Kenapa? Karena orang tua enggak ngasih contoh. Lebih parah lagi sekolah pun tidak memberi contoh. Coba Satroni sekolah-sekolah, berapa persen yang punya perpustakaan lengkap? Atau berlomba-lomba punya kolam renang, punya tempat makan seperti restoran, lengkap dengan menu-menunya, ruang-ruang permainan. Itu kan yang dikejar para wali supaya anaknya sekolah di situ. Ada para wali nanya, ada enggak perpustakaannya? Jujur aja antum. Berapa persen sih wali yang masukkan anak nanya, ini sekolah ini lengkap enggak perpustakaannya? Lalu antum ingin buku untuk remaja supaya mereka baca? Yang perlu sekolah itu bukan anak-anak aja, Pak. Kita orang tua juga perlu sekolah. Ya. Nah, demikian. Maka aneh juga ini. Kita sudah bicara panjang lebar tentang pendidikan, masih ada juga izin. Izin Ustadz di luar tema. Mohon maaf, saya enggak ngeladeni ini. Ada di antara bapak-bapak yang mau bertanya. Kalau kita saya cari dulu ya. Pertanyaan yang di dalam tema gitu ya. Ya ini ada masalah. Anak saya usia remaja, pra SMA, sudah mengenal lawan jenis lewat IG, sosmed. Dan HP-nya itu dikunci pakai kode, ya. Bagaimana cara untuk mengatasi anak saya? Saya sering bertanya kodenya apa, malah dikasih kode yang salah. Ini udah dikadali sama anak. Anak saya mondok, pas pulang ke pondok, niat saya mau cek HP-nya. Oh gitu ya, tapi dia lebih pintar selangkah gitu ya. Nah inilah dia, ya karena kurang komunikasi dan tidak ada rasa comfort, percaya, nyaman, bahwa orang tua saya bisa dipercaya, saya percaya orang tua saya. Ya. Antum memergoki anak pacaran, antum marah. Ya marah. Cuma bagaimana antum menunjukkan marah? Ngamuk. Hari ini harus gini-gini. Kadang-kadang ya, dia sudah ternyata sudah lama berhubungan dengan lawan jenis itu. Ya. Karena kadang-kadang di media sosial ini gambarnya saja yang ikhwan, ternyata isinya akhwat. Orang tuanya pun tertipu kan begitu ya. Namanya Ison Sudarsono begitu ya. Rupanya akhwat.
Ya namanya juga dunia maya-maya. Nah, di sinilah keterbukaan anak, dia mau cerita. Dan kita jangan menunjukkan reaksi yang berlebihan. Ini masalah yang harus diselesaikan. Kalau seperti ini kan sudah main kucing-kucingan dengan anak. Dikasihnya apa namanya password, ternyata bohongan. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ini udah kucing-kucingan nih. Kenapa? Karena dia tidak percaya sama kita. Karena dia tahu kalau ketahuan ibu saya murka, akan dijejali dengan sanksi dan hukuman. Maka dia tertutup. Arahkan. Kadang-kadang anak itu kan suka coba-coba. Ah, coba-cobalah pacaran kan gitu ya. Anak sekarang lah. Kita cuma bisa menghela nafas saja mungkin. Aduh. Gitu. Arahkan. Oh, bukan ini caranya. Begini. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Dia menumbuhkan semangat belajar pada anak juga enggak mudah. Berapa banyak anak-anak remaja sekarang yang sudah kehilangan semangat belajar. Kehilangan semangat belajar, Pak. Pikirannya mau nikah padahal belum mampu nikah. Orang tua yang kelimpungan. Akhirnya gimana? Udahlah nikahkan saja. Siapa yang cari nafkah? Orang tuanya. Bungkuk ini orang tua. Akhirnya gimana? Sudah terbengkalai studinya. Maka ya, saya terus terang aja. Kita harus ekstra lebih keras lagi ya untuk mendampingi anak-anak. Walaupun kadang-kadang tidak seperti yang kita inginkan. Tapi kalau kita lepas, ini lebih buruk lagi. Ya kita ini pindah ke Jakarta. Saya kan tinggal di Medan sebenarnya. Ya alasan terbesarnya adalah untuk nempel anak. Padahal anak udah masuk usia kuliah lah ya. Pra-dewasa waktu itu. Kalau kita lihat tingkatan remaja, itu remaja ya akhir. Kalau kita pindah ke sini, bela-belain, palar-palarin, korban lah, berkorban. Kalau enaknya lebih enak tinggal di Medan, Pak. Makanannya enak, ya kan? Ya kalau mau kita pikir enak, udah lempar anak ke Jakarta, kita berdua di Medan aja. Gak ada yang ganggu, enak kan? Gak mikirin masalah anak lagi. Maunya orang tua kan seperti itu. Makanya semuanya harus dengan pengorbanan. Kita harus berkorban. Ya. Nah, demikian. Tapi kalau itu tidak jadi prioritas, oh udahlah, kayaknya sudah nyerah ini. Mau jadi apa silakanlah. Enggak ada usaha lagi, udah nyerah. Bendera putih. Tanya yang lain aja lah. Ya udah terserah lah. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Udah enggak saya pikirin lagi, Ustaz. Emang gue pikirin. Ya udah. Ya banyak orang tua seperti itu, Pak. Menghadapi masalah pendidikan anak. Ujung-ujungnya EGP. Emang gue pikirin, katanya. Enggak ayahnya, enggak ibunya. Ya udah selesai. Kalau keduanya sudah kibarkan bendera putih, siapa lagi yang diharap? Berharap orang lain bisa mendidik anak seperti yang kita inginkan. Jangan harap. Tahu enggak? Anak melawan ayah ibunya, itu ayah ibunya bisa kalah. Bagaimana guru di sekolah bisa menang menghadapi belasan puluhan anak? Jangan harap. Jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Artinya apa? Orang tua harus terlibat. Ya, nah di sini ini contohnya ini. Nah, saya mondok. Nah, pas pulang ke pondok mau dicek HP-nya gitu. Ternyata dikasih zonk kodenya.
Ada yang apa yang salah di sini? Kepercayaan anak kepada orang tua, benar. Kepercayaan anak sama orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, demikian. Baik. Sudah habis waktunya, mohon maaf ya. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Ar-Rahman, yang salah dari saya dan dari syaitan. Kita mohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan dan kekurangan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.

0: Pemuda-pemuda Muslim yang seharusnya memiliki tanggung jawab untuk menjaga agama, menegakkan kalimat Allah, terombang ambing, hanyut dalam lautan syahwat.
1: Lihatlah pemuda dan pemudi tanpa tali pernikahan berpelukan di siang hari. Kalau mereka bisa berpelukan di siang hari, apa yang mereka lakukan di malam hari? Maka orang tua yang bodoh, orang tua yang bodoh, orang tua yang bodoh, yang ketika malam minggu datang dia bertanya kepada anak gadisnya berumur 18 tahun, "Nak, kenapa pacarmu tidak menjemputmu malam ini?" Tidakkah anda risih melihat pola kehidupan pergaulan muda-mudi? Lalu kemudian anda diajak oleh seorang lelaki. Tahun ini lain yang ngajak, tahun depan lain yang ngajak, bulan depan lain yang ngajak.
2: Pacaran itu bukan dari Islam. Dan juga dengan pacaran betapa banyak orang yang berzina dengan cara itu. Pacaran termasuk jalan yang menunjuk pada perzinahan. Maka dilarang dalam Islam. Berduaan saja tidak boleh. Yang Nabi katakan, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'adhi mahramin. Tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya.
1: Lihatlah 25 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, kalau ada anak gadis hamil di luar nikah, orang tuanya bagian merasa ada kiamat besar terjadi. Dia rela mencampakkan anaknya dari keluarga besar demi menjaga martabat keluarga besar itu. Dia usir anaknya untuk sekian tahun. Jangan pulang kamu ke sini sampai kamu bersihkan dirimu dari kubangan maksiat yang berbahaya ini. 30 tahun yang lalu. Sekarang ketika ada anak hamil luar nikah, apa kata orang? Memang begini zamannya.
3: Mereka berpoya-poya, mereka bergelimang dengan dosa dan maksiat. Mereka hidup seperti haiwan-haiwan liar dalam kehidupan dunia. Mumpung masih muda. Itu syiar mereka. Nanti ibadah kalau sudah tua. Nanti, nanti, nanti, nanti. Hatta zurtumul maqabir. Padahal pemuda-pemuda mempunyai keutamaan yang sangat besar dalam hidup dan kehidupannya.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: A'udzubillahiminasyaitanirrajim. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم.
0: Kepada pemuda-pemudi Islam yang mencintai kesucian. Kepada pemuda-pemudi Islam yang ingin menyempurnakan setengah agamanya. Kepada pemuda-pemudi Islam yang ingin menjalankan perintah Allah dan menegakkan sunnah Nabi. Kepada pemuda-pemudi Islam yang ingin membentengi dirinya dari hempasan gelombang syahwat. Kepada mereka yang menginginkan kebahagiaan hakiki dalam naungan ridha ilahi. Dan kepada mereka yang terperangkap dalam fata morgana cinta. Kepada mereka yang hendak melangkah mengarungi samudra cinta dengan bahtera yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada setiap mukmin dan mukminah yang beriman kepada Allah dan Rasul, dan seruan ini ditujukan kepada antum-antum para pemuda dan pemudi Islam. Ya syabab, wahai para pemuda.
1: Kalian sudah mampu menikah, menikahlah kata Nabi, segera menikah. Karena kalau tidak segera menikah, dunia rusak. Karena kalau kalian hai pemuda pemudi tidak segera menikah, dunia berantakan. Tapi kalau kalian belum sanggup, maka puasalah. Karena itu mampu menundukkan pandangan kalian dan mampu membentengi farji kalian.
6: Ini juga pelajaran bagi pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi. Ketika mereka mencari pasangan, carilah orang yang nilai agamanya lebih tinggi. Jangan nilai kecantikan. Kecantikan akan usang dimakan waktu. Dia akan menyengsarakan setiap orang. Pilih dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan mendatangkan kebahagiaan.
5: Dan kalau ini berjalan sesuai dengan syariat Rabbul Alamin, maka ini merupakan sumber kekuatan yang sangat besar bagi kaum muslimin. Karena selama di dunia rintangan pasti ada. Jadi pemuda-pemuda khususnya tidak perlu takut lagi. Langkahkan kaki antum. Jalani pernikahan.

0: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabin karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Menikah. Siapa sih yang tidak ingin menikah? Menikah adalah perkara yang Masya Allah sangat dianjurkan dalam agama kita. Rasulullah SAW bersabda, ya ma'asyar syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu ba'ah, maka hendaklah dia menikah. Fa'innahu lahu wija', karena itu menjadi perisai untuknya. Wa man lam yastati' fa'alahi bisawm. Dan siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa. Para ulama berbeda pendapat tentang mengenai makna ba'ah di sini. Yang rajih wallahu a'lam bahwa ba'ah adalah kemampuan seseorang untuk memenuhi biologis, kebutuhan biologis, ya. Demikian pula kemampuan untuk memberikan nafkah lahir dan batin. Di zaman sekarang fitnah amat besar sekali. Syahwat di mana-mana, wanita yang berpakaian tapi telanjang merajalela. Maka dari itu betapa pentingnya menikah di zaman sekarang. Karena dengan menikah, pandangan kita terjaga. Dengan menikah, syahwat kita pun tersalurkan. Dengan menikah, menyempurnakan setengah agama kita. Dan menikah itu, subhanallah, sunnah para nabi. Dan keutamaannya agung. Karena itu menyempurnakan setengah agama kita. Memberikan ketenangan dan kedamaian hati kita. Terlebih ya, ketika kita beribadah kepada Allah dalam keadaan syahwat kita melonjak, biasanya kita tidak bisa khusyuk dalam keadaan seperti itu. Tapi ketika kita ya sudah tersalurkan syahwat, ketika kita beribadah, hati kita menjadi tenang. Sehingga pada waktu itu kita bisa bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ya akal Islam azan ya Allah wa yakum, ya betapa pentingnya menikah di dalam kehidupan kita ini. Dan tentunya orang yang menikah, hendaklah yang hendak dia persiapkan adalah yang pertama, yaitu mencari pasangan yang saleh. Pasangan yang bisa memberikan kebahagiaan di dalam hidupnya. Pasangan yang bisa membantu dia untuk selalu bertakwa kepada Allah. Pasangan yang bisa mendukung dia kepada ketakwaan dan mengingatkan dia dari menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena tujuan menikah tiada lain adalah untuk menegakkan agama Allah di dalam pernikahan kita. Sebab ya akhul Islam azani Allah wa iyakum. Suatu rumah tangga yang tidak didasari ketakwaan, tidak didasari kepada agama Allah, hanya sebatas syahwat dan syahwat dan syahwat, itu tidak akan memberikan keberkahan di dalam rumah tangga. Maka dari itulah seseorang yang ingin menikah, yang hendaklah ia pertama kali cari adalah yaitu pasangan yang saleh. Makanya Rasulullah sabda, tunkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikahi karena empat perkara. Apa saja? Yang pertama yaitu karena kecantikannya. Yang kedua karena hartanya. Yang ketiga karena keturunannya. Yang keempat karena agamanya. Maka Rasulullah SAW bersabda, fadfar bidhatid din taribat yadak. Carilah oleh kamu yang mempunyai agama, maka kamu akan bahagia. Kamu akan bahagia. Sehingga ya akhul Islam azani Allah wa iyakum, kita berusaha ya sebelum kita menikah, kita untuk mencari pasangan yang bisa membantu kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab jika bila motivasi kita hanya sebatas kecantikan, kecantikan akan segera pudar. Bila motivasi kita karena kekayaan, bila suatu ketika kekayaan itu berkurang, cinta pun akan berkurang. Bila motivasi kita karena keturunan, itu pun tak akan lama, sebatas ia di dunia. Sedangkan motivasi kita agama, maka cinta itu akan kekal abadi di dunia dan di akhirat. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang kedua, niatkan ketika kita menikah itu adalah untuk melaksanakan ya perintah Allah Subhanahu wa taala, syariat Rasulullah, syariat para nabi. Sehingga dengan seperti itu niat kita ikhlas. Dengan niat keikhlasan itulah Allah akan bantu kita di dalam rumah tangga kita. Kemudian yang ketiga yang hendaknya kita perhatikan tentunya ya di dalam mempersiapkan atau menuju pernikahan adalah kita mempersiapkan diri mengenal tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan pernikahan. Entah itu bagaimana ya di dalam tata cara pernikahan, bagaimana tentang fikih yang berhubungan dengan rumah tangga, pendidikan terhadap istri, terhadap anak, demikian pula tentang apa namanya talak, perceraian, dan yang lainnya. Karena itu pasti akan ada di dalam kehidupan rumah tangga. Maka ya akal Islam, sungguh menikah memberikan kebahagiaan bagi seorang hamba. Dengan menikah, ya seorang hamba akan bisa menentukan pandangannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab berkata, tidak ada orang yang tidak menikah kecuali di antara dua perkara. Di antara dua orang. Siapa dia? Yang pertama, orang yang impotent, orang yang ajiz, orang yang lemah. Dan yang ketiga, siapa dia? Orang yang fasik, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Adalah ya akal Islam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya senantiasa mempraktikkan sunnah nikah ini. Kenapa? Karena ini maslahatnya besar sekali. Menghindarkan berbagai macam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Sehingga dengan menikah itulah dilatih tanggung jawab kita. Dengan menikah itulah kita bisa selamat dari berbagai macam fitnah-fitnah di dalam kehidupan kita, saling berbagi, sehingga kemudian hidup terasa hidup, ya, bukan hidup terasa gersang, tapi terasa hidup, terlebih apabila kita diberikan oleh Allah wanita salihah. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, ad-dunya mata' wa khairu mata'i al-mar'atu salihah. Ya, dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salihah. Dan Rasulullah mengatakan, arba'un minas sa'adah, ada empat perkara yang termasuk kebahagiaan. Apa diantaranya? Yang pertama yaitu istri yang salihah. Istri yang salihah yang senantiasa membantu kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ya akhul Islam, semoga kita termasuk orang-orang yang berusaha untuk merealisasikan pernikahan di atas agama Allah. Yang bisa berusaha untuk menjadikan pernikahan ini untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan para pemuda Islam, pemudi kaum muslimat, ya, mereka segera apa namanya diselamatkan dari berbagai macam fitnah, dan mereka juga menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah seperti pacaran dan yang lainnya. Ya, karena pacaran itu pasti ya isinya adalah perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan menikah akan tersalur semuanya itu. Semoga Allah memberikan kepada kita keberkahannya sepanjang hari kita dan menjauhkan kita berbagai macam fitnah, terutama fitnah syahwat dan syubhat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi

0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama, memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah, fa'akthiru alayya minas salati fihi, fa'inna salatakum ma'rudatun alayya." Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya, solawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda. Lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Solawat ini disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Solawat ini merupakan solawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna man qara'a surat Al-Kahfi yawmal jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul Jumu'ati thinta asharata sa'ah, la yujadu muslimun yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa atahu Allahu azza wa jalla. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal 'ashri." Dalam 12 jam, hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan, hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah. Terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wassiwak." Mandi hari Jumat, hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya. Wa massa min tibin in kana indahu. Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki, dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, thumma jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat, hingga imam datang. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya, lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari.
1: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
0: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain. Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghauta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam. Padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, "Waman massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in menceritakan, "Kanu yakrahuna an-nauma wal imamu yakhthubu wa yaquluna fihi qawlan syadida." Mereka, para sahabat, sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar pindah posisi Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yawmal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dhalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha 4." Apabila kamu selesai sholat Jumat, lakukanlah sholat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
2: الدخان فيه شر عظيم ومضار كثيرة على الصحة والمال وهو أيضا من المعاصي التي تغضب الله عز وجل فالواجب تركه لما فيه من المضار الكثيرة فهو إسلاف المال بغير الحق وإضاعة المال بغير الحق وهو مضر بصحة العبد.
1: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
2: فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضار كثيرة.
1: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan munkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
2: عليك يا عبد الله أن تدعه وأن تحذره وعلى كل مسلم يحذره ولا يجوز لأحد أن يتعاطى بيعه لعن الناس وتوريده للناس هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون عليه والعدوان ونسأل الله لجميع الهداية.
1: Maka wajib bagi Anda, wahai hamba Allah, untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula, wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.
3: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
4: Kita menghadap kepada Allah untuk apa? للفصل والحساب. Kita takut momen itu karena saat itu kita akan diadili dan akan dihisab. Perasaan takut ini akan membuat kita menjadi hati-hati dari segala bentuk kezaliman. Wabikhasah terkhusus zulmul ibad. Kezaliman dengan sesama. Ketika kita mengingat, oh nanti kita akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan. Hati-hati. Dengan kezaliman yang kita lakukan dan mungkin kita tidak sadar. Mungkin atau tidak orang tua menzalimi anaknya? Mungkin atau tidak? Mungkin. Demi untuk memuaskan hobi udut. Demi untuk memuaskan hobi merokok. Bisa jadi jenengan menzalimi istri dan anak jenengan. Anak E yang masih kecil sudah sakit paru-paru, sakit jantung. Karena egoisme ayahnya atau mbahnya. itu zalim. Saya ingatkan, yang masih suka ngerokok, jenengan zalim. Bahkan kepada belahan jiwa jenengan. Bahkan kepada darah daging jenengan. Dan itu gak akan dibiarkan oleh Allah di hari kiamat. Gak akan dibiarkan sama Allah. Setiap yang kita lakukan ada pertanggung jawabannya. Saya sampaikan ini karena saya sayang kepada jenengan. Jangan sampai nanti di hari kiamat kita dituntut oleh anak kita sendiri yang menderita sakit seumur hidup gara-gara ayahnya cuek, gara-gara mbahnya cuek, egois, hanya mencari kepuasan dirinya untuk memenuhi kesukaan dirinya. Itu baru yang didolimi anak dan istri. Apa yang didolimi oleh perokok cuma anak dan istrinya? Banyak. Ketika jenengan ngerokok di jalan, ketika jenengan ngerokok di bis, ketika jenengan ngerokok di terminal, ketika jenengan ngerokok di mana? Pasar. Emang gak ada yang terdolimi? Teng pasar, ketika jenengan ngerokok, bahas bulus, bahas bulus. Berapa orang yang pergi ke pasar? Ribuan orang. Ratusan orang. Setiap hari terdolimi dengan asap rokok jenengan. Dan itu tidak akan dibiarkan oleh Allah di hari ini. Orang-orang yang didolimi ini akan diberi kesempatan untuk menuntut jenengan di hari kiamat. Apa Ustaz? Pahala. Pahala nih jenengan yang capek-capek jenengan kumpulkan itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibagikan kepada orang-orang yang pernah dizalimi. Berapa orang Ustaz? Yang jenengan rokoknya berapa tahun? Dalam sehari berapa orang yang jenengan dolimi? Apakah mereka yang didolimi sempat jenengan minta maaf? Di bis nih ya, di bis. Lepas, kenapa? Lepas, nung pinggir, wis kaya-kaya. Orang mudeng. Itu kanan-kiri kita, satu bis itu. Jenengan minta maafnya gimana? Lu gak kenal lo, kapan minta maafnya? Kalau misalnya orang itu jenengan kenal, mungkin sama anak, sama istri, mau tobat. Nih, bapak minta maaf ya. Bapak janjilah setelah pengajian malam ini bakalan apa? Bakalan berhenti. Bapak janji nak. Tapi yang kemarin-kemarin bapak minta maaf ya. Sama istri, dek. Mas minta maaf ya. Selama ini egois. Ya. Sama tetangga. Itu kenal, jenengan bisa minta maaf. Kalau orang-orang yang jenengan zalimi memaafkan, selesai. Minta maaf, mereka mau maafkan dan mereka gak mau nuntut nanti di hari kiamat karena sudah memaafkan di dunia, selesai. Tapi yang jadi masalah adalah ketika asap rokok itu menzalimi orang yang tidak kita kenal. Kita gak kenal sama orang yang menghisap asap rokok. Kita ini gak kenal minta maafnya gimana. Yang ada hari kiamat nanti. Yang ada pertanggungjawaban di hari kiamat nanti.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai, di antara perkara yang sudah menjadi perkara umum, dosa yang dianggap sepele adalah menghisap rokok. Rokok tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Islam datang membawa kaidah-kaidah yang melarang. Pertama, segala yang membahayakan badan. Semua yang membahayakan badan dilarang. Yang kedua, segala yang bisa mengganggu tetangga, mengganggu orang lain dalam Islam dilarang. Sampai-sampai mengganggu tetangga dianggap orang yang tidak beriman. Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Dan juga Islam melarang dari menyia-nyiakan harta. Dari kaidah-kaidah itulah, maka ulama menarik kesimpulan bahwasanya rokok itu haram. Di antara dalil yang mereka jadikan mengenai haramnya rokok, seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainal dalam bukunya Bimbingan Islam untuk Pribadi dan Masyarakat, adalah firman Allah Ta'ala surat Al-A'raf ayat 157. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. Dan Rasul menghalalkan yang baik bagi mereka, serta mengharamkan bagi mereka yang buruk. Rokok termasuk yang buruk, yang membahayakan dan tidak sedap baunya. Juga Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 195, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Rokok mengakibatkan penyakit yang membinasakan, seperti penyakit kanker, penyakit paru-paru, dan yang lainnya. Dalam surat An-Nisa ayat 29, Allah berfirman, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri mengenai haramnya rokok. Oleh karenanya, saudaraku yang saya cintai, berhentilah dari merokok. Tinggalkan rokok. Sebab kalau kita ditanya, kira-kira duit yang kau belikan untuk membeli rokok yang membahayakan dirimu, membahayakan orang lain, masuknya ke dalam catatan amal kebaikan apa keburukan? Niscaya kalau jujur kita katakan, itu akan masuk ke dalam catatan amal keburukan. Dan memang rokok itu adalah amalan buruk. Oleh karenanya, asiknya dilakukan di tempat yang buruk. Kalau orang makan mie ayam, orang makan bakso, itu di tempat yang bersih, yang nyaman. Nggak enak makan bakso, makan mie ayam di WC sambil jongkok. Tetapi rokok karena memang buruk, justru mereka nikmatnya merokok sambil jongkok di kamar mandi. Sehingga ada kalanya orang yang merokok sudah pergi, asapnya masih ketinggalan di kamar mandi. Bau busuknya masih ketinggalan. Sehingga begitu kita masuk, bau luar biasa. Menyakiti setiap orang yang masuk kamar mandi. Demikian juga orang yang mulutnya bau asbak ketika dia sujud di karpet masjid. Dia sudah pulang, tetapi ketika kita sujud di tempat yang sama, bau rokok menyengat hidung kita. Ini semua menyakiti. Dan itu semua tidak mungkin dikatakan hukumnya makruh. Orang-orang yang bilang rokok makruh karena mulutnya masih doyan rokok. Hendaknya sadarkan diri kita, sadarkan orang lain, agar jangan merokok. Bahkan dibungkus rokoknya sudah tertulis. Rokok dapat menyebabkan kanker, hipotensi, gangguan janin, dan lain-lain. Bahkan ada tulisannya, rokok membunuhmu. Tapi sayang, manusia telah dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh syaitan, sehingga dia tidak mau meninggalkan rokok. Semoga Allah Ta'ala menghindarkan kita dari kejahatan rokok dan kejahatan perokok. Demikian juga para penjual rokok, hendaknya bertaubat. Jangan jualan rokok. Demikian juga para petani tembakau, hendaknya dia menanam yang lain. Rizki Allah luas, bukan hanya dari tembakau. Demikian juga para karyawan yang kerja di pabrik rokok, hendaknya dia mencari usaha yang lain. Allah Ta'ala maha luas karunianya, tidak boleh berpandangan sempit dan picik. Semoga Allah Ta'ala bisa menghindarkan kaum muslimin dari rokok dan perokok yang jahat. Semoga Allah Ta'ala menjadikan harta kita bermanfaat, tidak menjadi harta yang sia-sia dan mubadir, karena mubadir temannya setan. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
2: الدخان فيه شر عظيم ومضار كثيرة على الصحة والمال وهو أيضا من المعاصي التي تغضب الله عز وجل فالواجب تركه لما فيه من المضار الكثيرة فهو إسلاف المال بغير حق وإضاعة المال بغير حق وهو مضر بصحة العبد.
1: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
2: فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضار كثيرة.
1: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan munkar.

0: dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
1: عليك يا عبد الله أن تدعه وأن تحذره وعلى كل مسلم يحذره ولا يجوز لأحد أن يتعاطى بيعه لعن الناس وتوريده للناس هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون عليه والعدوان ونسأل الله لجميع الهداية.
0: Maka wajib bagi Anda, wahai hamba Allah, untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula, wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan mungkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbih

يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم.

doa hafizahullah ta'ala. Baik, semari menunggu beliau, insyaallah mudah-mudahan Allah mudahkan beliau dalam perjalanan. Kita bacakan dulu beberapa informasi pelaksanaan sholat Jumat. Pelaksanaan sholat Jumat yang sudah dikirimkan ke media siar kami. Yang pertama dari Masjid Jami Al Abu Darda. Yang pertama dari Masjid Jami Abu Darda, Jalan HR Subrantas atau Jalan Merak Sakti, Panam, Pekanbaru. Yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat sekaligus adalah Abu Ja'far, Syekh Murtado Habibi, hafizahullah ta'ala. Waktu pelaksanaan sholat Jumat di Kota Pekanbaru, yaitu pada pukul 12:23 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi kami informasikan untuk pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Jami Abu Darda, Jalan HR Subrantas atau Jalan Merak Sakti, Panam, Pekanbaru. Yang bertindak sebagai khatib Jumat sekaligus imam sholat Jumat adalah Abu Ja'far, Syekh Murtado Habibi, hafizahullah ta'ala. Demikian informasi dari pengurus Masjid Jami Abu Darda, Jalan HR Subrantas atau Jalan Merak Sakti, Panam, Pekanbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, dimanapun antum antuna berada, dari Masjid Abu Darda kita ke Masjid Jami Al-Badar Rumbai, Pekanbaru. Baik, dari Masjid Jami Al-Badar Rumbai Pekanbaru, untuk pelaksanaan sholat Jumat siang nanti yang bertindak sebagai khatib Jumat nanti siang di Masjid Jami Al-Badar Rumbai Pekanbaru adalah Al-Ustaz Arif Putra LC hafizahullah ta'ala. Yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat di Masjid Jami Al-Badar Rumbai Pekanbaru adalah Ustaz Arif Putra LC hafizahullah ta'ala. Taib, demikian informasi yang sepaket dikirimkan ya dari pengurus Masjid Jami Al-Badar dan pengurus Masjid Abu Darda. Di Masjid Jami Abu Darda tadi yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat adalah Ustaz Murtado Habibi LC hafizahullah ta'ala, dan di Masjid Jami Al-Badar adalah Ustaz Arif Putra LC hafizahullah ta'ala. Baik, kita lanjut ke informasi yang lain. Pelaksanaan sholat Jumat di masjid yang lain kita bacakan, ada informasi dari Masjid Al-Furqan. Yang pertama Masjid Al-Furqan Panam dan yang kedua Masjid Al-Furqan Air Dingin ya. Informasi dari Masjid Al-Furqan Panam yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat nanti di Masjid Al-Furqan Panam adalah Al-Ustaz Tengku Azmi hafizahullah ta'ala dengan tema atau judul khutbah 5 perkara yang akan disesali. Ya, agenda pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Al-Furqan Panam, ya, Taman Karya Ujung. Yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat adalah Ustaz Tengku Azmi hafizahullah ta'ala dengan judul atau tema khutbah 5 perkara yang akan disesali.

Baik, demikian informasi pelaksanaan sholat Jumat dari pengurus Masjid Al-Furqan Panam. Masjid Al-Furqan Panam yang berlamat di Jalan Taman Karya Ujung, tepatnya di Komplek Perumahan Taman Mutiara 1 atau di samping Gedung SMP Negeri 46, Pekanbaru atau Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, kita ke informasi pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Al-Furqan Air Dingin. Pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Al-Furqan Air Dingin nanti siang yang bertindak sebagai khatib Jumat adalah

0: Ustaz Heri Purnama LC, hafizahullah ta'ala. Ya, sekali lagi kita informasikan untuk pelaksanaan sholat Jumat nanti siang di Masjid Al-Furqan Air Dingin. Yang bertindak sebagai khatib Jumat adalah Al-Ustaz Heri Purnama LC, hafizahullah ta'ala. Ya, demikian informasi pelaksanaan sholat Jumat dari pengurus Masjid Al-Furqan Air Dingin. Masjid Al-Furqan yang terletak di Jalan Karya Bersama nomor 26, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, atau tepatnya di belakang kampus UIR Pekanbaru. Dari Masjid Al-Furqan Air Dingin kita beralih ke Masjid At-Taqwa Simpang 3. Tapi untuk pelaksanaan sholat Jumat nanti siang di Masjid At-Taqwa Simpang 3, yang bertindak sebagai khatib Jumat sekaligus imam sholat Jumat, adalah Al-Ustaz Rico Febriadi LC, hafizahullah ta'ala. Sekali lagi informasi untuk pelaksanaan sholat Jumat di Masjid At-Taqwa Simpang 3, yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat adalah Al-Ustaz Rico Febriadi LC, hafizahullah ta'ala. Baik, demikian informasi pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid At-Taqwa yang berlamat di Jalan Kayu Jati, masuk dari Jalan Utama Tengkubay, tepatnya di Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Ya, baik kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, dari Masjid At-Taqwa Simpang 3 kita beralih ke informasi dari Masjid Baik untuk pelaksanaan sholat Jumat Ya, itu saja untuk pelaksanaan sholat Jumat ya, untuk kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Baik, satu lagi informasi pelaksanaan sholat Jumat ya, dari Masjid Baitur Rashidin, Jalan Kubang Raya, seberang SPBU Tarai Bangun. Ya, Masjid Baitur Rashidin, Jalan Kubang Raya, seberang SPBU Tarai Bangun. Yang bertindak sebagai khatib Jumat adalah Al-Ustaz Al-Minadir, hafizahullah ta'ala. Ya, sekali lagi informasi dari Masjid Baitur Rashidin yang meramat di Jalan Kubang Raya, atau tepatnya di seberang SPBU Tarai Bangun. Yang bertindak sebagai khatib Jumat adalah Al-Ustaz Al-Minadir, hafizahullah ta'ala. Baik, demikian informasi pelaksanaan sholat Jumat. Dan nanti insya Allah kita akan lanjutkan dengan pelaksanaan info-info kajian ya. Info-info kajian, daurah, ada juga kajian muslimah ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Sembari kita menunggu guru kita, Abu Nu'aim Al-Ustaz, Dr. Aspiri Rahmat AZMA, Fizahullah Ta'ala. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kitab Rifqan Ahlas Sunnah Bi Ahli Sunnati. Wahai para ahlu sunnah, berlemah lembutlah sesama kalian Ahlus Sunnah. Sebuah kitab nasihat dari ulama sepuh di kota Madinah, Asy-Syaikh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badar hafizahullah ta'ala. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kebersamaan kita. Tetap bersama kami di frekuensi 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam.
1: Hidayah FM للذاكرين والذاكرين.

0: Kalau seandainya ibadah itu adalah perintah Allah, kemudian caranya terserah kita manusia, maka tidak butuh diutus seorang Rasul. Tidak dibutuhkan diturunkan kita. Karena konsekuensi dari syahadat.
1: Konsekuensi dari syahadat.
0: Bahwa Nabi kita adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasdiquhu fima akhbar.
1: Tasdiquhu fima akhbar.
0: Maka dia harus dipercayai pada berita-berita yang disampaikannya. Baik itu berita-berita di masa-masa dahulu, dari berita-berita yang terjadi jauh sebelum Nabi SAW lahir ke muka bumi ini, dari kisah-kisah para nabi, atau kisah-kisah yang terjadi setelah beliau sampai hari kiamat. Kalau benar kita mempercayainya sebagai utusan Allah.
2: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.
0: Maka kita wajib mengimani dan mempercayai berita-berita yang dia sampaikan, karena berita itu pasti datangnya dari Allah, karena dia utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: ذنوبكم. Kemudian ta'atuhu fima amar.
1: Ta'atuhu fima amar.
0: Mentaatinya pada apa yang ia perintah. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar.
1: Wajtinabu ma naha anhu wa zajar.
0: Dan menjauhi apa yang dia larang dan dia cela.
2: Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu.
0: Kemudian wa alla yu'badallahu illa bima syara.
1: Wa alla yu'badallahu illa bima syara.
0: Dan tidaklah seorang umat dari umat Nabi Muhammad yang meyakini beliau adalah utusan Allah mengibadati Allah kecuali dengan syariatnya, karena dia diutus oleh Allah untuk membawa syariat Allah, dan ibadah itu perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah yang diperintahkan oleh Allah dengan cara yang dikehendaki oleh Allah. Para rasul menurunkan kitab sebagai tuntunan, sebagai pedoman, sebagai panduan dalam mengibadati Allah Subhanahu wa taala.
3: Tidaklah dikatakan sesuatu itu ibadah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
4: Sehingga betullah kata Imam Malik rahimahullahu taala, barang siapa yang melakukan perkara-perkara yang muhdats, perkara-perkara yang baru di dalam agama, dan dia menganggap itu adalah sebuah kebaikan, maka dia seolah-olah sudah beranggapan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalah.
5: Kalau tidak mengikuti jalan Nabi, Allah katakan mereka sedang mengikuti hawa nafsu mereka.
3: Tidaklah dikatakan sesuatu itu ibadah illa bima syara, kecuali dengan apa yang telah disyariatkan dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
5: Kata Nabi, inilah jalanku yang lurus. Inilah jalanku yang lurus.
3: Itulah sunnah beliau.
1: Itulah sunnah beliau.
5: Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Inilah jalanku yang lurus, ikuti jalanku yang lurus itu, jangan ikuti jalan-jalan yang lain.
1: Ikuti jalanku yang lurus itu, jangan ikuti jalan-jalan

0: Sehingga betullah kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, man ibtada'a wa dhanna annahu bid'atan hasanah, barang siapa yang melakukan perkara-perkara yang muhdats, perkara-perkara yang baru di dalam agama, dan dia menganggap itu adalah sebuah kebaikan, faqad dhanna anna Muhammadan qad khana ar-risalah, maka dia seolah-olah sudah beranggapan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalah.
1: Sehingga kewajiban kita beragama sesuaikan dengan apa maunya Allah. Dan apa maunya Allah telah diajarkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara ilmu dan secara amal. Jangan kemudian ilmunya diambil dari Rasul, amalannya terserah kita.
2: Islam itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas kita mengamalkan sunnah selain Nabi, kita membuat perkara-perkara baru di dalam Islam yang namanya kita tidak mengibadati Nabi sesuai dengan syariat Rasulullah, tidak tepat.
1: Amalan yang Rasul tidak ajarkan, apakah ini jalan ke surga? Kalau itu jalan ke surga, berarti Rasul belum sempurna mengajarkannya kepada manusia. Dan Allah rekomendasi itu di dalam Al-Quran.
0: Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aku telah menyempurnakan agama ini. Kalau agama sempurna, berarti tidak ada tambahan. Sehingga kita harus senantiasa melakukan dan mengembalikan kepada contoh yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Maka beragamalah apa maunya Allah, bukan apa maunya kita. Bahkan Rasul pun beragama sesuai dengan apa yang Allah mau daripada beliau sallallahu alaihi wasallam.
3: Innad-dina 'indallahi al-Islam.
2: Itu ya patokannya. Selesai itu, kita adalah pengikut Rasulullah, tapi buktinya mana?
4: Tapi buktinya mana?
2: Kita mencintai Rasulullah, tetapi buktinya mana?
4: Tetapi buktinya

0: Mana yang lebih baik? Kita amalkan sesuai dengan kebiasaan kita, atau kita sesuaikan kebiasaan kita itu dengan apa yang diamalkan Rasul?
1: Dengan apa yang diamalkan Rasul?
0: Kalau tidak mengikuti jalan Nabi, Allah katakan mereka sedang mengikuti hawa nafsu mereka.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: yang membuat undang-undang agama kita bukanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun Allah tabaraka wa taala. Rasul hanyalah menyampaikan, wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Tidaklah ada kewajiban kami selain menyampaikan saja. Penyampaian yang nyata dan jelas.
1: Penyampaian yang nyata dan jelas.
0: Walau taqawwala alaina ba'dhal aqawin la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin an hajizin. Kalau seandainya Rasul itu yaitu Muhammad mengarang-arang sesuatu atas nama kami, karangan dia tapi di atas namakan kami, kami akan ambil dengan tangan kanan lalu kami putuskan tali jantungnya. Dan tak seorang pun di antara kalian yang mampu untuk menghalangi itu. Dan mustahil Rasulullah akan mengarang atas nama Allah. Namun kalau itu terjadi, ini akan diperlakukan Allah tabaraka wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengokohkan bahwasanya agama ini datang dari Allah subhanahu wa taala dan Rasul hanya menyampaikan saja. Kalau Rasul tidak punya wewenang membuat dan mengarang, siapa kita? Siapa kita? Yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
1: Yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
0: Yang tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi ini kan baik.
1: Tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi ini kan baik.
0: Subhanallah. Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
1: Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
0: Dan inilah argumentasi kebanyakan manusia sekarang. Ketika dinasihati mereka bahwa amalan Anda ini tidak lagi sesuai dengan apa yang diamalkan Rasul, kata mereka, enggak ada salahnya. Bagaimana enggak ada salahnya? Yang tidak diamalkan Rasul, yang tidak diajarkan Rasul, yang tidak disampaikan Rasul bukan agama. Lalu di atas itu Anda beribadah kepada Allah. Saya takut surga yang ada idam-idamkan bukan surga yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Hidayah FM. للذاكرين والذاكرات.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim wad-durus al-ilmiyah was-siyar al-hadirah. Tuqaddim lakum hadhihi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahlukum pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Ahlan wa sahlan bagi yang baru saja bergabung. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil saah. Ayol ikhwah al-mustami'in wal-mustami'at, pendengar Radio Hidayah 103.4 FM di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, atau yang mendengarkan melalui radio dakwah yang lain. Kami sapa juga untuk pemirsa televisi-televisi dakwah, Asil TV, Surat TV, dan juga televisi-televisi lainnya. Kami sapa juga untuk admin dan kru yang bekerja sama, kajian bersama Artivisi Pusat di Jakarta, Asosiasi Radio dan Televisi Dakwah se-Indonesia, kajian dari studio Radio Hidayah FM Pekanbaru, bersama guru kita Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Aspiri Rahmat AZMA Fizahullah Ta'ala. Di edisi hari ini, hari Jumat, hari yang mulia dalam sepekan, kita berada di tanggal 23 bulan Safar 1448 Hijriah. Bertepatan Jumat pagi ini kita berada di tanggal 7 Agustus 2026. Baik, seperti biasa, senang sekali rasanya kita kembali bersua dan belajar bersama guru kita Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Aspiri Rahmat AZMA Fizahullah Ta'ala. Beliau akan melanjutkan pembahasan kitab Rifqan Ahlas Sunnah Bi Ahli Sunnati, sebuah kitab yang berisi nasihat dari ulama sepuh Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr Hafizahullah Ta'ala dari kota Nabi, kota Madinah Nabawiyah. Mudah-mudahan pembacaan kitab ini mengalirkan pahala juga bagi beliau. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah, di manapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan pembahasan kitab ini, kitab Rifqan Ahlas Sunnah Bi Ahli Sunnati. Wahai para ahlu sunnah, berlemah lembutlah sesama kalian ahlu sunnah. Baik, kita akan lanjutkan pembahasannya. Namun sebelum itu kita buka dulu dengan sapaan hangat. Sudah bersama Anda guru kita, Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Aspiri Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Kaifahaluka ya Ustazana?
3: Bikhair walhamdulillah. Kaifahaluka Abu Auna?
2: Wa nahnu bikhair aidan ya Ustazana.
3: Hayyakallahu wa barakallahu fiik.
2: Naam, wa fiika barakallahu ya Ustazana wa barakallahu fiikum ayyuhal ikhwah wal mustami'in wal mustami'at rahimanillah wa iyyakum jami'an wal musyahidin wal musyahidah. A'azanillahu wa iyyakum. Dimanapun Anda berada yang menonton ini, mendengarkan ini, apapun media kita, mudah-mudahan kita dapat manfaat dari perjumpaan kajian kita ini. Selamat menimba ilmu syar'i kepada semuanya, pemirsa, pendengar, dan juga ya penonton dan krunya tentunya. Kita juga harus menuntut ilmu ya, kru dan admin radio dan televisi masing-masing. Kita persilakan langsung saja kepada guru kita, tafadhal mashkura ya Ustazana.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihuda. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Amma ba'du, saudara-saudari, kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa TV, pendengar radio dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan dan diridhai Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita kembali bersama di majlis ini, semoga menjadi majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi amal saleh bagi kita semua, dan menjadi penyebab kebaikan-kebaikan setelahnya, dan selalu diberikan kesempatan untuk kita dan juga kemudahan untuk melanjutkan kegiatan ibadah dan amal soleh kita. Semoga menjadi penghias sisa-sisa kehidupan kita. Saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita masih bersama kitab Rifqan Ahlas Sunnati bi Ahli Sunnah. Berlemah lembutlah, wahai Ahlu Sunnah sesama Ahlu Sunnah. Nasihat dari guru kita Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Badr Hafizahullah Ta'ala wa matta'ahu bisihati wal afiyah wa baraka lahu fi ilmihi wa umrihi wa malihi wa ahlihi. Kita pada pertemuan sebelum ini sudah memasuki pembahasan tentang nukilan-nukilan dari para ulama as-salaf tentang prinsip memberikan uzur kepada alim atau siapapun ahlu sunnah ketika melakukan kesalahan atau ketika terjatuh kepada kesalahan di tengah-tengah banyaknya kebaikan-kebaikannya. Telah dibaca nukilan perkataan Sa'id Ibn al-Musayyib rahimahullahu ta'ala yang meninggal tahun 93 Hijriah, bahwa tidak ada seorang alim pun, tidak ada seorang yang mulia yang memiliki keutamaan yang tanpa ada celah, tidak ada aib, tidak ada kekurangan. Dan akan tetapi, barang siapa yang keutamaan kebaikannya lebih banyak daripada kesalahannya, maka kesalahannya pasti akan melebur di antara kebaikan-kebaikan yang banyak. Sebagaimana orang yang kekurangan dan keburukan kesalahannya lebih banyak daripada kebaikannya, seperti yang pertama, bahwa kebaikannya akan hilang di tengah-tengah banyaknya kesalahannya. Itulah prinsip secara umum. Jangan sampai kesalahan yang sedikit membuat kita bersikap tidak objektif. Kemudian juga dinukilkan perkataan Abdullah ibn Mubarak, ya, "Idza ghalabat mahasinur rajuli ala masawihi lam tuzkaril masawi." Bila kebaikan seseorang jauh lebih banyak daripada kesalahannya, maka kesalahannya seakan-akan tidak ada. Ya. Dan begitu juga sebaliknya. Dinukilkan juga perkataan Imam Ahmad. Ya. Dia mengatakan, tidak ada yang melewati jembatan ini, maksudnya di Irak, yang datang dari Khurasan seperti Ishaq ibn Rahuya, dalam pujian beliau terhadap Ishaq ibn Rahuya. Tidak ada orang yang lebih mulia, lebih berilmu daripada Ishaq ibn Rahuya, kata beliau. Meskipun ya, ia berselisih tentang banyak perkara dengan kami, kata Imam Ahmad rahimahullah. Kemudian juga nukilkan perkataan Ibn Abi Hatim, juga perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah, rahimahumullahu ta'ala. Dan kita lanjutkan membaca uraian dari beliau, dari penulis hafizahullahu ta'ala. Wa qala al-imamu al-Dhahabi, berkata al-imamu al-Dhahabi, meninggal tahun 748 rahimahullahu ta'ala, muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah meninggal 728, berarti 20 tahun setelah meninggalnya Ibnu Taimiyah, meninggallah muridnya Az-Zahabi rahimahumullah. Kata Az-Zahabi, ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله يغفر له زلله. ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه نعم ولا نقتدي به في بدعته وخطائه ونرجو له التوبة من ذلك. Ini perkataan Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Kata beliau, kemudian sesungguhnya seorang yang besar dari ulama-ulama, dari imam-imam, apabila lebih banyak kebaikan dan kebenarannya, jadi banyak banyak benarnya, banyak baiknya, kemudian diketahui kehati-hatiannya, kesungguh-sungguhannya untuk berada di atas kebenaran, dan ilmunya juga luas, kemudian terkenal dengan kecerdasannya, diketahui kebaikan, kesolehannya, wara'nya, ittiba'nya terhadap syariat. Kalau dia salah, kata Az-Zahabi rahimahullah, maka kesalahannya diberikan uzur. Ya. Yughfar lahu zalaluh. Dan tidak dinyatakan atau tidak diponis sesat. Dan juga tidak dicampakkan. Ya. Yughfar lahu zalaluh. Wala nudalliluhu, dan tidak dinyatakan sesat dan juga tidak dibuang. Lalu dilupakan kebaikan-kebaikannya. Kata Zahabi. Naam, kita tidak mengikutinya dalam penyimpangan dan kesalahannya. Misalnya terjerumus kepada perkara bid'ah. Ya. Kita tidak akan mengikutinya dalam kebid'ahannya. Dan kita berharap dia bertaubat dari penyimpangan dan kesalahan tersebut. Ini perkataan Az-Zahabi rahimahullah di kitabnya Siyar A'lamin Nubala, Juz 5, halaman 271. Juz 5, halaman 271. Wa qala aydan, Az-Zahabi juga mengungkapkan, ولو أن كلما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسائل خطأ مغفورا له قمنا عليه وبدعناه وحجرناه لما سلم معنا لابن نصر ولابن منده ولا من هو أكبر منهما والله هو هادي الخلق إلى الحق وهو أرحم الراحمين فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة. Andai setiap seorang imam terjatuh kepada kesalahan dalam ijtihad di perkara-perkara yang sangat kecil, ya, dari sekian banyak permasalahan dalam agama ini, kesalahan yang bisa jadi kesalahan yang mungkin diberikan uzur, ya, tapi kita justru tegak di hadapannya, menentang, memponis bid'ah dan memutuskan hubungan dengan ulama tersebut. Kalau begitu sikapnya, maka tidak akan ada seorang pun atau tidak akan selamat dari kita siapapun juga. Baik Ibnu Nasr, ini ulama besar, maupun Ibnu Mandah, dan orang-orang atau siapapun yang lebih besar daripada mereka berdua, yang lebih alim dari mereka berdua, tidak akan mungkin selamat. Kalau prinsipnya adalah setiap ada yang salah dan permasalahannya ijtihadiyah, dan permasalahan ijtihadiyah ini permasalahan yang sangat-sangat kecil, lalu ditentang, kemudian diponis bid'ah, lalu diputuskan hubungan, maka tidak akan ada yang selamat dari kita, kata Az-Zahabi rahimahullah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala, Dia yang menunjuki makhluk kepada kebenaran. Allah yang Maha Penyayang. Dan Dia mengatakan kita berlindung dengan Allah dari hawa nafsu dan sikap keras. Wal fadhadha. Ini di kitab Siyar A'lamin Nubala juga di juz 14 halaman 39 dan 40. Ya. Az-Zahabi juga mengatakan wa qala aidan walau anna kulla man akhta'a fi ijtihadihi ma'a sihhati imanihi wa tawakhihi liittiba'il haqq ahdarnahu wa badda'nahu laqalla man yaslam min al-a'immati ma'ana rahimallahu al-jami'a bimannihi wa karamih. Sama maknanya dengan yang pertama tadi, cuma ini lebih ringkas. Andai setiap yang keliru dalam ijtihad, padahal imannya benar, upayanya untuk berada di atas kebenaran luar biasa, tapi kita campakkan dan kita tidak pedulikan kebenaran-kebenaran itu, bahkan kita ponis dia ahli bid'ah, maka sedikit sekali yang selamat dari para imam, ya, sedikit sekali para imam yang selamat dari sikap kita. Semoga Allah merahmati semua dengan anugerah dan kemuliaannya. Ini di Siyar A'lamin Nubala juga, juz 14, halaman 376. Kemudian, masih ada nukilan dari Az-Zahabi. Wa qala aidan, wa nuhibbu sunnata wa ahlaha. ونحب العالم على ما فيه من الاتباع والصفات الحميدة ولا نحب من ابتدع ولا نحب ما ابتدع فيه بتأويل سائغ وإنما العبرة بكثرة المحاسن. Kita mencintai sunnah dan kita juga mencintai ahli sunnah dan kita mencintai seorang alim. Meskipun mungkin kita mencintai seorang alim lantaran dia berada di atas kebenaran dengan sifat-sifat yang terpuji, dan kita tidak mencintai apa-apa yang ia lakukan dari perkara yang bid'ah dengan takwil yang bisa diterima. Sesungguhnya standarnya adalah banyaknya kebaikan-kebaikan. Ini nukilan perkataan Az-Zahabi rahimahullah. Kemudian ditambahkan lagi oleh penulis, wa qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Ibnu Al-Qayyim meninggal tahun 751 setelah Az-Zahabi. Az-Zahabi 748 dan Ibnu Al-Qayyim 751 rahimahumullahu taala. Kata Ibnu Al-Qayyim, معرفة فضل أئمة الإسلام ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم وأن فضلهم وعلمهم ونصحهم لله ورسوله لا يوجب قبول كل ما قالوه وما وقع في فتاويهم من المسائل التي خفي عليهم فيها ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا بمبلغ علمهم والحق في خلافها لا يوجب اطراح أقوالهم جملة وتنقصهم والوقيعة فيهم فهذان طرفان جائران عن القصد وقصد السبيل بينهما فلا نؤثم ولا نعصم إلى أن قال ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح qadamun salihun wa atharun hasanah wa huwa min al-islami wa ahlihi bimakan qad takunu minhu al-hafwatu wa al-zallatu huwa fiha ma'zur bal wa ma'jurun ijtihadihi fala yajuzu an yuttaba'a fiha wa la yajuzu an tuhdar makanatuhu wa imamanatuhu wa manzilatuhu fi min qulubil muslimin. Ini berkata Ibn al-Qayyim rahimahullah, hampir sama ya dengan perkataan Zahabi rahimahullah. Kata beliau, mengenal keutamaan para imam dalam Islam, kedudukan mereka, hak-hak mereka, jabatan-jabatan tingkatan mereka, dan bahwa keutamaan mereka, ilmu mereka, upaya mereka menyebarkan nasihat karena Allah dan Rasulnya, itu tidaklah memastikan kita untuk menerima semua yang berasal dari mereka. Ya, jadi menekankan bahwa tidak ada taklid pada siapapun juga selain Rasulullah SAW. Ini luar biasa. Mengenal keutamaan para imam, ulama-ulama besar, hak-hak mereka, tingkatan mereka, kemuliaan mereka, ilmu mereka yang luas, peran mereka dalam menyebarkan agama, ya, perjuangan mereka dalam menegakkan agama, ini tidak menjadikan kita harus taklid kepada mereka. Semua yang datang dari mereka harus kita terima. Ini yang pertama. Yang kedua, wama waqa'a fi fatawihim, dan apa yang terjadi pada fatwa-fatwa mereka dari perkara-perkara yang mungkin saja tersembunyi dari pengetahuan mereka, apa yang datang dari Rasul SAW, lalu mereka berbicara menyimpulkan sebatas ilmu mereka, padahal kebenaran bertentangan dengan pendapat mereka. Jadi intinya mereka terjerumus kepada kesalahan. Yang benarnya adalah yang berlawanan dengan pendapat mereka. Kalau itu terjadi, maka kita juga tidak mesti membuang mereka itu habis-habisan, mencampakkan mereka, menjatuhkan mereka sejatuh-jatuhnya, dan tidak menganggap apapun mereka. Ini dua, kata Ibn Qayyim, ini dua hal yang saling bertentangan. Antara taklid dengan ghulu. Antara taklid yang disebabkan oleh ghulu, kemudian dengan jafa. Salah sedikit, kemudian tidak ada lagi nilai di mata mereka, di mata kita. Ini jafa. Islam bukan. Islam adalah berada di tengah-tengah antara ghulun wa jafa. Antara ifratun wa tafrit. Kata beliau, wa qasdus sabil bainahuma. Jalan yang paling adil adalah yang diantaranya. Berada di antara ghulu yang taklid tadi dengan jafa, yang satu kesalahan, sedikit kesalahan lalu dibuang para imam. Para imam-imam tersebut, ini tidak benar. Yang benarnya adalah di tengah-tengah. Fala nu'assim, kita tidak memponis langsung ketika ada kesalahan pada mereka, dan juga kita tidak mengklaim mereka maksum dari kesalahan. Terus, beliau mengatakan demikian, yang intinya sama dengan nukilan-nukilan sebelumnya. Kemudian terakhir, setelah Ibn al-Qayyim, penulis menukilkan perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali, meninggal setelah itu juga 795. Tadi Ibnu Qayyim 751 dan sebelumnya Az-Zahabi 748 dan Ibnu Rajab 795 rahimahumullahu taala. Apa kata Ibnu Rajab Al-Hambali? Wa ya'ballahu al-ismata li kitabin ghairi kitabihi. والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير من صوابه. Dan Allah tidak menghendaki adanya yang maksum selain dari kitabnya, yaitu Al-Quran. Dan orang yang objektif, yang adil, adalah ketika dia memberikan uzur pada kesalahan yang sedikit, memberikan uzur pada kesalahan seseorang yang sedikit di tengah-tengah banyaknya kebaikannya. Fi kathiri min sawabihi. Ini di kitabnya Al-Qawaid halaman 3. Saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itu akhir dari nukilan-nukilan pernyataan para ulama berkenaan dengan bagaimana bersikap terhadap kesalahan dan siapa yang selamat dari kesalahan. Semua orang yang sama. Bagaimana bersikap pada kesalahan yang terjadi pada para imam-imam, para ulama-ulama besar, dan tidak ada yang tidak salah. Semua kita, semua manusia pasti terjatuh kepada kesalahan. Tidak ada yang maksum. Tetapi ketika mereka salah, maka kita harus berjalan di atas barometer tadi. Tidak serta-merta membuang, mencampakkan siapapun yang telah terjatuh kepada kesalahan tanpa mempedulikan kebaikan, kebenaran, dasar-dasar, pondasi, cinta kepada kebenaran, usulnya, usul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, tidak peduli sama sekali lalu dibuang begitu saja. Ini bukan sikap yang benar. Yang benarnya adalah wa qasdus sabil bainahuma, kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala tadi yang telah kita sampaikan. Wallahu taala alam.
2: Nah, sudah kita dengarkan taib jazakallahu khairan Ustaz atas lanjutan pembacaan kitab Rifqan Ahlus Sunnah bi Ahlus Sunnati. Berlemah lembutlah sesama kalian wahai para Ahlus Sunnah. Sebuah kitab dan nasihat dari ulama sepuh Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abad Al-Badr hafizahullah taala. Kini kita akan beri kesempatan bagi Anda pemirsa televisi dan juga pendengar radio yang ingin bertanya, silakan ke meja siar kami Radio Hidayah FM Pekanbaru. Jazakumullah khair untuk Anda semuanya yang saat ini sedang menonton kajian ini. Baik, kita akan angkat pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan yang pertama datang dari Pak Wira ya. Pak Wira di Kalimantan Barat. Pak Wira di Kalimantan Barat. Maaf Ustadz, pertanyaan di luar tema. Pak Wira di Kalimantan Barat. Maaf Ustadz, pertanyaan di luar tema. Apa hukumnya mengibarkan bendera merah putih di halaman rumah? Itu saja pertanyaannya Pak. Baik. Ditunggu ya Pak Wira di Kalimantan Barat. Silakan Ustadz.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihuda ma ba'du. Seorang muslim ya, yang mencintai dirinya untuk selamat dari apa yang dia khawatirkan dan berada di atas apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya membedakan ya dengan talabul ilmi, membedakan perkara-perkara yang prinsip dan yang tidak prinsip ya, terutama tentang masalah akidah yang dengan upaya mengenali tauhid Rabbul Alamin, mentauhidkan Allah Jalla fi'ula, yaitu menyembah Allah dan tidak menyekutukan apapun dengannya, mengenali Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatannya terhadap alam semesta, tentang mengimani apapun yang diperintah oleh Allah untuk diimani. Ini yang sangat penting untuk diketahui oleh seorang muslim dalam hidupnya. Kemudian memperbaiki ibadahnya. Bagaimana dia mengerjakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Dari perintah-perintah kewajiban agama, salat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, dan yang lain-lainnya. Kemudian memperbaiki akhlaknya. Bagaimana akhlaknya benar, berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada kitabnya, kepada Rasul, berakhlak kepada kedua orang tua dan seterusnya, kepada sama manusia, berakhlak kepada tamu, berakhlak kepada tetangga dan seterusnya. Ini semuanya telah diajarkan dengan sempurna di dalam agama kita. Kemudian bagaimana bermuamalah antara sesama, termasuk akhlak tadi ya, berakhlak kepada pemimpin ya dengan mentaati Ya, perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan agama. Karena Allah yang menyuruh kita mentaati pemimpin. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemimpin yang mengurusi urusan kalian di antara kalian. Jadi dikaitkan ketaatan kepada pemimpin dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kata Nabi SAW, innamat ta'atu fi ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan kepada manusia, kepada makhluk itu pada perkara yang ma'ruf. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Makanya semua aturan yang diatur oleh pemimpin, selama tidak bertentangan dengan tuntunan agama, dengan perintah Allah dan Rasulnya, dengan larangan Allah dan Rasulnya, maka wajib ditaati berdasarkan ayat tadi. Wajib ditaati berdasarkan ayat tadi. Jadi itu kaidahnya. Adapun mengibarkan bendera, itu tidak ada hal-hal yang berhubungan dengan pertentangan atau berlawanan dengan apa yang diperintah dan dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Maka kembali dalam ini, minimal karena tidak diperintah adalah perkara yang mubah. Dan mubah tidak ada dosa, tidak ada pahala. Ya. Andai seandainya ada perintah, maka itu sudah menjadi sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Jadi jawabannya ya adalah tidak berdosa. Kecuali bila Anda, apapun yang Anda letakkan di hadapan, di rumah, bahkan jangankan yang disampaikan tadi, misalnya percak-percak kain yang dikumpulkan berwarna-warni, kemudian nanti diletakkan di depan, di atas pintu rumah dengan tujuan bagaimana rumah tidak kemalingan, tidak dimasuki oleh ruh-ruh atau makhluk-makhluk halus, maka ini sudah berhubungan dengan akidah, berhubungan dengan berminta perlindungan kepada sesuatu yang tidak mampu melindungi. Kemudian takut kepada sesuatu yang tidak layak takut, yang seharusnya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk rumah, ucapan bismillah, assalamualaikum, menyampaikan salam. Kemudian tutup rumah dengan bismillah. Karena sungguhnya syaitan tidak mampu masuk ke rumah yang di dalamnya ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Anda justru menggantungkan kain, percak-percak kain, kemudian di situ ada ramuan-ramuannya, ada hal-hal lain yang lain-lainnya, lalu dianggap bahwa itu menyelamatkan. Dan itu tidak dilakukan, diyakini pada apapun yang berhubungan dengan simbol-simbol kepemerintahan. Wallahu taala alam.
2: Baik, jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat dari Ustaz. Demikian tadi pertanyaan dari Pak Wira di Kalimantan Barat ya. Kita ke Sumatera Barat dulu. Baik, sebelum kita bacakan pertanyaan dari pemirsa Asil TV di Sumatera Barat, sudah ada telepon yang masuk. Kita angkat telepon yang masuk. Silakan 08117530000. Baik, terputus. Kita angkat dan kita bacakan pertanyaan dari pemirsa Asil TV di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya di luar tema. Ini ada pertanyaannya dua Ustaz. Pemirsa Asil TV di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Satu, sebelum membaca Al-Fatihah dalam sholat, kita disunnahkan membaca ta'awuz. Apakah setiap rakaat atau cukup rakaat pertama saja? Yang kedua, bolehkah berwudu dengan air yang ketika kita mandi, air di tubuh kita masuk ke dalam bak mandi? Pertanyaan dari pemirsa Asil TV di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat.
3: Baik, untuk yang pertama tentang apakah mesti membaca ta'awuz ketika membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat sholat. Ini khilaf para ulama. Berbeda pendapat apakah mesti ta'awud atau justru cukup dengan ta'awud di bacaan pertama kali di rakaat pertama. Wallahu a'lam. Ya. Bila cukup dengan ta'awudz pertama, ya, lalu di rakaat-rakaat berikutnya tidak lagi ta'awudz, insyaAllah tidak mengapa. Tapi bila dibaca juga, pada setiap rakaatnya mungkin lebih aman, lebih selamat. Ya, karena memang rakaat-rakaat dalam salat itu sudah merupakan kesatuan yang terpisah. Ya, kesatuan yang terpisah. Makanya ada amal perbuatan yang berulang-ulang. Rukuknya di rakaat pertama dengan rukuk rakaat kedua itu dengan unsur yang berbeda. Makanya nanti ketika tidak ada satu rukun dalam satu rakaat itu, maka mesti ditambah satu rakaat lagi. Misalnya rukuknya tidak ada dalam rakaat pertama, maka nanti ditambah satu rakaat di ujung. Jadi membaca ta'awud di setiap rakaat ini mungkin lebih selamat, lebih aman, lebih memberikan kenyamanan dan ketentraman. Wabillahi taufik.
2: Yang kedua tentang mandi,
3: tentang
2: berwudu,
3: percikan-percikan air yang masuk ke dalam bak mandi. Bila hanya sekedar saja dan bak mandinya besar, ya, insyaAllah tidak mengapa. Tetapi upayakan agar tidak terus memercik ke dalam bak mandi atau ke dalam ember. Ya, jika seandainya air yang masih ada di dalam bak dan yang ada dalam ember itu nanti kita akan pergunakan untuk berwudu atau untuk mandi junub lagi dan seterusnya, atau mandi besar setelah selesai dari haid misalnya bagi wanita, tentu bagaimana aman dari istilah para ulama dengan air yang musta'mal. Intinya agar lebih nyaman, ya, upayakan agar tidak banyak percikan-percikan air masuk ke dalam bak mandi lagi atau ke dalam ember atau baskom yang kita gunakan isinya untuk mandi. Adapun kalau percikan sedikit-sedikit saja, insyaAllah yugtafaru anhu atau yugtafaru lahu. Tidak mengapa dan tidak mengakibatkan apa-apa pada air yang tersisa. Wabillahi taufik.
2: Nah, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasan dari Ustaz. Demikian pemirsa Asil TV di Sumatera Barat, ya. Baik, silakan yang sudah di ujung telepon kita angkat dulu, pemirsa ya atau pendengar yang ada di ujung telepon. Silakan. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa, Bapak? Di mana?
4: Dengan Pak Tanjung di Pekanbaru, Jalan Air Hitam.
2: Pak siapa, Pak?
4: Pak Tanjung.
2: Pak Tanjung di Air Hitam Pekanbaru. Silakan, Pak Tanjung.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya, Pak.
4: Ya, ini sedikit menyimpang, ya, tapi ada soal hukum dalam Islam, ya, Bapak. Sama-sama kita ketahui bahwa musik itu haram. Ya, musik itu haram, apalagi menyanyikannya. Yang saya tanyakan, bagaimana dengan orang yang mendapat hasil, ya, menghasilkan uang dengan musik dan hasil ini dibawa naik haji maupun haji besar ataupun haji kecil itu umroh, apa hukumnya, ya, baik penyanyi atau yang bermain musik atau penyanyi dengan musik. Satu. Yang keduanya, banyak kita lihat fenomena di alam ini atau ibu-ibu, ya, atau istri yang mau melahirkan minum air selusuh. Memang di air selusuh bacaannya bacaan asal Islam, bacaan Al-Quran, cuma Ustaz, ini apa pula hukum yang melenceng dari syariat Islam selusuh ini, Pak Ustaz? Jadi dua pertanyaan. Terima kasih. Syukur kecerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan, Pak Tanjung di Jalan Air Hitam. Yang pertama, Ustaz, tentang hasil musik dibawa ke Tanah Suci untuk melaksanakan haji. Yang kedua, apa hukumnya minum air salusuah? Kalau bahasa Minangnya air salusuah, ya, itu ada sejenis air yang dibaca-bacakan, ditiupkan agar mudah dalam persalinan.
3: Air biasa dibaca
2: air
3: atau
2: biasa,
3: air tertentu?
2: Oh,
3: okay. Untuk yang pertama, benar ya apa yang disampaikan oleh Pak Tanjung tadi tentang hukum musik, dan ini pendapat yang benar dari adanya pendapat-pendapat yang lain yang tidak didukung oleh argumen dan dalil-dalil yang kuat bahwa musik itu haram. Tentu ketika dia haram, seperti yang dinyatakan tadi atau yang disampaikan tadi, hasilnya juga tentu tidak benar. Ya, usaha yang, pekerjaan yang diharamkan oleh Allah tidak akan menghasilkan kecuali yang haram. Pertanyaannya, bagaimana hasil dari musik tersebut digunakan untuk umrah atau haji? Apakah hajinya sah? Tentu hajinya sah. Hajinya

sekedar sahnya ibadah. Karena ada tujuan yang lebih dari sekedar sahnya. Tujuan yang lebih dari sekedar sahnya, yaitu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diterima. Karena yang ibadah yang diterima itulah yang akan bermanfaat untuk kita nanti di akhirat. Ya, yang akan diterima, ibadah yang diterima itulah yang akan memberi manfaat kepada kita di akhirat. Yang tidak diterima tentu tidak akan memberi manfaat. Dan kaedahnya, setiap ibadah yang diterima pasti sah. Pasti sah. Tetapi tidak semua ibadah yang sah diterima. Sekian banyak kita sholat dalam sehari semalam, yang fardu saja 5 kali, tentu tidak ada jaminan bahwa setiap 5 kali sehari itu kita sholat diterima semuanya oleh Allah. Walaupun dia sah, kita berwudu, kita tutup aurat, kita menghadap kiblat, masuk waktunya kita sholat. Ya. Tidak ada najis dalam pakaian kita di tempat sholat, sah. Tetapi apakah diterima? Tentu tidak ada jaminan. Meskipun para ulama memberikan persyaratan, sebagaimana di ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, bahwa ibadah itu diterima dengan 2 syarat. Yang pertama ikhlas, karena kalau tidak ikhlas tidak akan diterima. Beribadah hanya kepada Allah, itu satu di antara makna ikhlas. Kemudian beribadah agar diberi pahala oleh Allah. Lawannya riya. Dan riya adalah syirik kecil. Kemudian yang pertama, lawannya syirik. Yang disembah dalam beribadah itu Allah selain Allah Jalla wa'ala. Ini syirik. Syirik besar. Jadi syarat yang pertama diterimanya ibadah adalah ikhlas. Beribadah kepada Allah dan beribadah agar diterima atau diberi balasan oleh Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, ibadahnya sesuai dengan tuntunan. Ibadahnya sesuai dengan tuntunan. Ketika berangkat haji dengan hasil usaha yang haram, itu tidak sesuai dengan tuntunan. Walaupun praktek hajinya benar semuanya. Praktek hajinya benar semuanya. Kita harus ingat hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Allah memerintahkan orang yang beriman persis dengan yang diperintahkan oleh Allah kepada para rasul. Lalu Nabi mengutarakan menyampaikan 2 ayat. Yang pertama, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan. Wahai para rasul, makanlah yang halal. Makanlah yang halal. Kemudian untuk orang yang beriman Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, makanlah dari yang halal, dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Persis perintahnya. Bukan hanya orang yang beriman yang diperintah oleh Allah untuk makan yang halal, tetapi para rasul juga diperintah. Apakah para rasul akan makan yang haram? Mustahil. Tetapi ini menunjukkan bahwa perintah makan yang halal ini adalah perintah yang besar, yang mulia. Andai tidak terpenuhi, maka dampaknya besar. Seperti dalam lanjutan hadisnya. Nabi SAW mengatakan, kata perawi, ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرْ يَمُدُّ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ يَقُولُ يَا رَبْ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ. Nabi mencontohkan seseorang yang musafir, sering bersafar, ini salah satu faktor terkabulnya doa, safar. Kemudian keadaan yang safar itu tentu tidak memperhatikan penampilan, rambut kusut, badan penuh debu, ya. Kemudian menengadahkan tangan ke langit dalam berdoa. Ya muddu yadahu ila sama. Kemudian dia manggil Allah dengan namanya, Asma'ul Husna.

0: Rabbi ya Rabb. Tetapi ternyata dengan kriteria terkabulnya doa tadi, terhalangi oleh makan yang haram, minum yang haram, pakaian dari hasil yang haram, dan disuapkan terus yang haram-haram, maka tidak akan mungkin dikabulkan oleh Allah. Dan ini berlaku untuk semua ibadah. Bukan hanya doa yang tidak dikabulkan. Doa ibadah. Tidak diterima doanya oleh Allah. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain termasuk yang dicontohkan tadi. Maka dia sah kalau seandainya tidak ada yang membatalkan yang dia lakukan, pelanggaran, sah ibadah haji dan umrahnya, tapi terhalangi dari diterima karena hasilnya hasil yang haram. Allah Nabi SAW menegaskan dalam hadis yang lain tentang sedekah. Ya, man tasaddaqa bi'idli tamratin min kasbin tayyibin. Siapa yang bersedekah dengan nilai satu butir kurma, kecil sekali. Ya. Min kasbin tayyibin, dari hasil yang halal, hasil usaha yang halal. Wallahu la yaqbalu illa tayyiba. Allah tidak akan menerima kecuali dari yang baik-baik. Nah, ini juga yang menjadi alasan kita bahwa tidak mungkin diterima oleh Allah. Karena Allah inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah Maha baik dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, membukakan pintu taufik dan petunjuknya kepada saudara yang tadi ditanyakan sehingga hasil usahanya yang halal, sehingga walau bagaimanapun kecil infaknya, harta yang dikeluarkan untuk beribadah, tapi dari hasil yang halal diterima, diberkah. Berkah Allah, diberkahi oleh Allah Jalla wa'ala. Wallahu a'lam.
1: Pertanyaan yang kedua tadi Ustaz tentang air salusuah.
0: Airnya saya kita, apakah airnya air khusus dari mungkin dari makanan, dari buah-buahan atau dari tanaman-tanaman yang mungkin ada berpengaruh secara medisnya terhadap kelancaran kelahiran, maka tidak apa-apa. Tapi bila yang dimaksud adalah air biasa kemudian dimantrai-mantrai, dibacakan mantra lalu mantranya tidak dikenal, ya bisa jadi ada penyimpangan-penyimpangan dan lafaznya, ini yang harus dipelajari dengan dipelajari lagi apa yang dibaca. Kalau itu air yang hasil yang bacaan mantra yang dibaca, dia harus dikenal apa itu mantranya agar tidak bertentangan dengan tuntunan. Karena Nabi SAW mengatakan, "I'ridu 'alayya ruqaakum la ba'sa birruqya ma lam takun fihi syirkun aw tu fiha syirkun." Silakan kalian bacakan kepada saya bacaan-bacaan mantra kalian, dan tidak mengapa mantra-mantra dibaca selama kosong dari unsur kesyirikan. Wallahu a'lam.
1: Baik, jazakallahu khairan atas nasihat dan jawaban dari Ustaz. Demikian, mudah-mudahan Pak Tanjung di Jalan Air Hitam Pekanbaru bisa mendengarkan dan memahami jawaban dari Ustaz. Kita tutup dengan pertanyaan dari Akhi Rizki Effendi di Kulim, pendengar setia Radio Hidayah. Akhi Rizki Effendi di Kulim, Pekanbaru. Tapi pertanyaannya Ustaz, apa tips dan nasihat dari Ustaz untuk mendoakan bangsa kita ini agar lebih aman dan juga kita bisa mengisi kemerdekaan di bulan Agustus ini, ya, di bulan Agustus maksudnya, ya. Baik, apa tips dan juga nasihat dari Ustaz untuk kita, khususnya bagi warga negara Indonesia, ya. Baik, terima kasih Akhi Rizki Effendi, pendengar setia Radio Hidayah di Kulim Pekanbaru. Silakan Ustaz.
0: Iya, yang pertama tentu kita semua warga negara kita yang tercinta ini, negara Republik Indonesia, mesti selalu berdoa. Dalam setiap doa kita doakan negara kita ini agar selalu dijaga oleh Allah. Dijaga keamanannya, dijaga dari makar-makar siapapun juga, baik dari dalam maupun dari luar. Ya Allah, mahfaz biladana. Ya Allah, jagalah negeri kami. Min kulli su'in wa makruhin wa syarrin wa fitnah. Dari segala mara bahaya, kejahatan, makar, fitnah. Mohon kepada Allah semua kita. Karena amannya sebuah negara itu anugerah Allah. Amannya itu adalah taufik dari Allah. Nikmat Allah. Aman itu nikmat yang diberikan oleh Allah. Makanya ini yang diingatkan kepada orang Quraisy di surat Quraisy. لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Jadi yang memberikan ekonomi yang baik Allah, sehingga tidak susah mencari makan karena rezeki itu dari Allah. Kemudian yang memberikan keamanan Allah, maka mintalah, berdoa kepada Allah, terutama orang-orang warga negara ya yang dekat dengan Allah, dengan agama tauhid, yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, jauh dari praktik menyembah selain Allah jalla fi'ala. Kemudian mintalah, ikhlaskan dalam berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, doakan pemimpin kita, karena baiknya pemimpin akan berimbas kepada baiknya negara, baiknya pemimpin. Makanya dinukilkan dari Imam Ahmad rahimahullah dan juga Fudailu ibn Iyad, doa ungkapan bahwa andai saya tahu ada di antara doa saya itu yang mustajab, atau andai saya punya satu doa yang mustajab, yang dijamin mustajab, maka saya akan peruntukkan untuk pemimpin. Ini luar biasa. Menunjukkan bahwa mereka sangat paham bahwa baiknya pemimpin akan berbesar imbas dan pengaruhnya, dampaknya kepada baiknya negara, baiknya bangsa. Maka doakan bangsa kita, doakan pemimpin kita. Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina. Perbaiki pemimpin-pemimpin kami dan pengurus-pengurus negara kami, dari yang tertinggi sampai yang serendah-rendahnya. Berdoa agar mereka diberikan mustasyar-mustasyar ya, yang baik, yang saleh. Ya, minta kepada Allah. Razukhumul bitana tassaliha. Bitana saliha, teman dekat yang baik. Ya, mustasyar. Tempat curhatnya, tempat mengambil pendapatnya para pemimpin. Karena akan berpengaruh besar kepada bagusnya kebijakan-kebijakan para pemimpin. Jadi yang pertama, doakan negara kita. Dan doakan juga negara-negara kaum muslimin di dunia ini. Wa Allahumma aslih ahwalana wa ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma ahfad biladana wa biladal muslimina fi kulli makan. Itu yang pertama. Ya, berdoa. Dan doa silahul mu'min, senjata orang yang beriman. Kemudian yang kedua, perbaiki diri kita. Bila kita berada di sebuah keluarga, perbaiki, upayakan untuk memperbaiki keluarga kita. Apatah lagi kalau kita kepala keluarga, seorang suami di rumahnya, upayakan untuk memperbaiki istrinya, memperbaiki diri, perbaiki istri, perbaiki anak-anak, perbaiki rumah yang kita pemimpin di dalamnya. Karena negara kita ini kumpulan dari pemimpin-pemimpin yang kecil tadi. Kalau pemimpin yang kecil itu tidak becus, maka tidak akan mungkin kita bisa memperbaiki pemimpin, atau tidak mungkin kita mendapatkan kebaikan pemimpin yang besar. Jadi kebaikan itu harus muncul dari dalam dada kita. Ada ungkapan seorang tokoh pergerakan yang mungkin dari prakteknya kita tidak sependapatnya, tetapi ucapan ini benar. Kata beliau, tegakkanlah negara Islam di dalam kalbu kalian. Menegakkan negara Islam dalam kalbu kita maksudnya adalah terapkan Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Cara berakidahnya sesuai dengan Islam. Mengibadati Allah, menyembah Allah, tawakal hanya kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah, meminta perlindungan hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, dan seterusnya. dan seterusnya. Iman kepada Allah, iman kepada yang diperintah oleh Allah untuk diimani, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab dan seterusnya. Kemudian memperbaiki ibadah, hubungan kita dengan Allah. Perintah-perintah Allah dalam beribadah kerjakan. Kemudian akhlak kita juga diperbaiki. Bila itu semua sudah sempurna, dalam tubuh kita sudah Islam semuanya, maka yang lain bisa akan mudah untuk diperbaiki. Allah akan memberikan pertolongan untuk tegaknya sebuah negara yang benar, yang memberikan kebaikan kepada bangsa. Ya. Itu yang mesti dipikirkan, bagaimana kita bisa perbaiki diri kita. Baik kita, pemimpin kita pasti baik. Tapi kita tidak baik, mana mungkin kita akan memunculkan pemimpin yang baik. Saya teringat perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, ketika dikritik oleh pengikut-pengikutnya di masa fitnah yang besar di zaman beliau. Dikritik dia, kenapa engkau tidak memimpin seperti kepemimpinan Abu Bakar dan Umar? Kata Ali dengan simpel menjawab radhiyallahu ta'ala an, kenapa di masa Abu Bakar dan Umar tidak terjadi hal yang seperti ini? Kata Ali radhiyallahu an, bahwa ketika itu pemimpinnya sekaliber Abu Bakar dan Umar, manusia yang mulia, yang bertakwa, yang dekat dengan Allah, yang kuat imannya. Sementara rakyatnya seperti saya. Rakyatnya baik-baik. Beriman, bertakwa. Dan saya sekarang ini menjadi pemimpin tidak seperti keimanan ya Abu Bakar dan Umar, ketakwaan Abu Bakar dan Umar, dan rakyat saya seperti kalian. Sebentar-sebentar protes, sebentar-sebentar kritik. Mana mungkin bisa mengendisikan keadaan seperti keadaan di masa Abu Bakar dan Umar. Ini pelajaran bagi kita. Jadi, perbaiki diri kita. Kalau kita biasa berdusta dalam kehidupan di rumah tangga kita, akan tersebar keluar. Nanti akan muncul orang-orang yang pendusta di rumah masing-masing. Dan akan muncullah orang-orang yang akan berdusta dimanapun juga. Yang menipu, yang curang mencurangi. Ini yang harus kita persiapkan. Jadi doa tadi, kemudian perbaiki diri, kemudian sebarkan kebaikan. Sebarkan kebaikan kepada semua orang. Menasihat, tegak dengan nasihat menasihati. Karena akan selama kita mencintai saudara kita, sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri, maka akan tersebar kebaikan. Bukan justru sebaliknya, kita inginkan kebaikan untuk diri kita, sementara kita tidak ingin sama sekali kebaikan untuk orang lain. Padahal Nabi SAW mengatakan, kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri kebaikan. Dan ini untuk semua. Kata An-Nawawi rahimahullah ketika mensyarahkan hadis ini, karena hadis ini dia bawakan di kitab Arba'un Nawawiyah, dia syarahkan juga ini untuk semua. Untuk semua. Kalau kita sebangsa, berarti kita mencintai kebaikan untuk semua penduduk dan warga negara Indonesia. Kata kita ingin keamanan itu baik, kita ingin bahwa kita hidup aman, kita harus mengamankan juga orang lain. Kata Nabi SAW, kata para ulama, وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ مَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ. Memberikan kepada manusia, menggauli orang seperti dia ingin cara yang dipergauli. Bagaimana dia ingin dipergauli dengan baik, maka pergauli orang dengan yang baik. Jadi kuncinya itu, terus belajar agama, karena solusinya ada pada agama. Solusinya pada agama. Perbaiki diri dari segala penyimpangan-penyimpangan agama. Dan sekali lagi tadi jangan lupa selalu berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan bangsa kita. Ya, terutama di sepertiga terakhir malam. Tengadahkan tangan, minta. Karena kita sangat mencintai negara kita ini. Sangat mencintai bangsa kita ini. cinta yang sudah terpatri karena agama yang mengarahkan ke sana. Ya, jadi itu mungkin sikap yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negara kita. Allahumma ihfaz biladana. Allahumma ihfaz biladana. Allahumma ihfaz biladana min kulli su'in wa makruhin wa syarrin wa fitnah. Allahumma man aradana wa arada biladana wa arada al-islam wal muslimina bi su'in fa ashilhu bi nafsihi waj'al tadbirahu tadmiran alayhi. Allahumma rudd kaydahu ila nahri. Allahumma وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم وفقه لكل خير وصلاح وما فيه مصلحة ومنفعة للبلاد والعباد. Ini mungkin ya yang perlu disampaikan. Wallahu a'lam.
1: Nah, jazakallahu khairan atas nasihat dan juga doanya Ustaz. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima dan mengabulkan doa Ustaz dan kita semuanya tentunya untuk bangsa kita tercinta ini, negara Republik Indonesia. Baik, demikian untuk sesi tanya jawab, kita cukupkan 3 saja. Demikian tadi pertanyaan dari Akhi Rizki Effendi di Kulim Pekanbaru. Dan kini kita akan dengarkan sedikit tambahan nasihat dari Ustaz untuk penutup atau ikhtitam. Tafadhal masykura ya Ustazana.
0: Baik, saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang kita bahas tentang prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditegaskan oleh para ulama sepanjang masa dengan zaman yang berbeda-beda, bahwa bila seseorang itu yang terkenal teguh di atas kebenaran, mempertahankannya, mengusahakannya, banyak kebaikan-kebaikannya, andai terjatuh kepada kesalahan, maka jangan sampai kita bersikap tidak objektif dan tidak adil dengan membuangnya, mencampakkan, menjatuhkannya, sejatuh-jatuhnya. Justru itu bukan prinsip yang benar. Prinsip yang benar seperti yang kita dengarkan dari pemaparan para ulama tadi, sepanjang setiap masa dan sampai hari ini, seperti itu yang kita dengar dari para ulama. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita dari segala penyimpangan-penyimpangan dan melindungi kita dari berbagai macam bahaya. Wallahu taala waliyut taufik wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
1: Nah, jazakallahu khairan sekali lagi kita ucapkan kepada guru kita Ibnu Aim Al-Ustaz Dr. Asbir Rahmat AZMA Fizahullah Ta'ala yang sudah menutup kajian kita dengan tambahan nasihat. Dan kaum muslimah, kami ucapkan jazakumullahu khair untuk Mitra RTVC di Jakarta Pusat, kemudian Surau TV Padang dan juga Hasil TV Pekanbaru dan RGTV, kemudian Radio Al-Hikmah FM Banyuwangi, dan juga ada Kans Media Sunnah, dan juga media-media yang lain yang tentunya tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Jazakumullah khair untuk semuanya, kru dan juga adminnya. Kita lanjutkan insyaAllah di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kajian kitab setiap Jumat bersama guru kita Abu Nu'aym Al-Ustaz Dr. Asbir Rahmat AZMA Fizahullah Ta'ala. Rifqan Ahli Sunnah Bi Ahli Sunnati. Wahai para Ahli Sunnah, bermalamullah sesama kalian. Sampai di sini perjumpaan kita. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Ana Abu Auni mewakili kru yang bertugas dari Studio Radio Hina FM mengucapkan jazakumullah khair untuk semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Wa anakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hidayah FM للذاكرين والذاكرين.

يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم.

0: saudari-saudariku yang muslimah, ketahuilah yang memerintahkan wanita muslimah menutup auratnya, dialah Allah yang telah memerintahkan untuk sholat 5 waktu. Artinya, sebagaimana Anda, wahai wanita muslimah, tidak mampu dan tidak berani untuk meninggalkan sholat 5 waktu, maka yang memerintahkan menutup aurat Anda, dialah Allah juga yang telah memerintahkan sholat 5 waktu. Kenapa perintah ini dikerjakan, sedangkan perintah itu tidak dikerjakan?
1: Betapa banyaknya wanita Islam sekarang ini. Alasan mereka tidak mau berhijab, panas. Katakan kepada mereka, Qul naru jahannama asyaddu harra. Katakan neraka jahannam lebih panas. Neraka jahannam lebih panas. Tidak ada apa-apanya panas berkerudung. Tidak ada apa-apanya panas berpakaian tebal di dunia. Yang panas itu neraka jahannam. Dulang pahala di setiap keringat yang mengalir itu. Pasti Anda merasakan lezatnya panas berjilbab.
2: Kenapa wanita harus menutup aurat? Karena hijab adalah sebuah kehormatan. Wanita yang menutup aurat akan senantiasa dihormati para laki-laki. Beda wanita yang tidak menutup aurat, yang menjajakan aurat-aurat mereka, subhanallah. Mereka itu tidak ada harganya di hadapan laki-laki. Di hadapan laki-laki, wanita yang mempertontonkan auratnya itu sangat murah dan murahan.
1: Hijabku wahai saudari muslimat. Hijabku wahai kaum muslimat, al-mu'minat, at-taqiyat. Adalah sarana pahala yang luar biasa. Ada banyak hal-hal yang dicintai Allah tabaraka wa ta'ala di dalam hijabmu itu.
3: Harus Anda pahami dan masukkan di dalam hati, resapkan baik-baik. Allah tidak ingin menyengsarakan Anda ketika mencariatkan untuk menutup aurat Anda. Pasti itu. Allah tidak ingin kesengsaraan bagi wanita-wanita muslimah ketika Allah memerintahkan untuk ditutupnya aurat wanita muslimah.
4: Sinfani min ahli nar. توسوس

Perhatikan saudara-saudariku, di sini disebut aurat itu dengan sawah, yang berarti buruk. Kenapa aurat di dalam Al-Quran disebut sawah? Karena memang aurat itu fitrah naluri manusia, mereka malu apabila terlihat. Dan fitrah manusia menganggap bahwa aurat itu kalau terlihat sebuah keburukan. Itu naluri fitrah manusia. Maka apabila ada orang tidak malu mengumbar auratnya, adalah orang-orang yang telah rusak fitrah. Atau mengikuti tipu daya dan bujuk syaitan.

0: ذكر.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimah yang saya cintai, termasuk di antara perkara yang banyak dilakukan oleh manusia dan itu merupakan perbuatan dosa adalah membuka aurat. Membuka aurat di luar rumah, ini perbuatan maksiat. Aurat laki-laki dari pusar sampai lutut. Sedangkan aurat wanita, seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Saudaraku yang saya cintai, laki-laki yang membuka aurat tidak sebanyak perempuan yang membuka aurat. Padahal katanya, perempuan memiliki rasa malu yang lebih daripada laki-laki. Tetapi itu nampaknya tidak berlaku di akhir zaman. Berapa banyak perempuan-perempuan yang membuka rambutnya, membuka lengannya, membuka betisnya. Mereka keluar rumah dengan tidak merasa berdosa. Padahal menutup aurat adalah perkara yang wajib. Aurat adalah sesuatu yang harus kita tutupi. Aurat wanita seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Menutup aurat ini, saudaraku yang saya cintai, bukan kebudayaan bangsa Arab. Juga bukan satu tradisi. Tetapi menutup aurat yaitu berjilbab adalah perintah dari Allah yang Maha Tinggi. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-59. Ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain wa kana Allahu ghafurar rahima. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, dan kepada wanita-wanita kaum mukminin, hendaknya mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka. Yang demikian itu untuk mudah untuk dikenal dan mereka tidak diganggu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Ta'ala yang perintahkan kepada Nabi untuk mengumumkan kepada istri-istrinya, kepada anak-anak perempuannya. Ternyata bukan istri dan anak-anak perempuan Nabi saja, tetapi wanisa'il mu'minin. Wanita-wanita kaum mu'minin, mereka diwajibkan untuk menutup aurat ketika keluar rumah. Ketahuilah, wahai saudaraku yang saya cintai, jilbab yang benar adalah jilbab yang menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Yang kedua, hendaknya kainnya tebal, tidak tipis transparan. Yang ketiga, hendaknya longgar, tidak ketat membentuk badan. Kemudian berikutnya, hendaknya tidak diberi wangi-wangian. Pakaian muslimah tidak boleh menyerupai orang kafir. Pakaian muslimah tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki. Pakaian muslimah tidak boleh tujuannya untuk pamer diri agar semua perhatian manusia tertuju ke arahnya. Tetapi pakaian muslimah adalah untuk menjaga kehormatannya. Saudaraku yang saya cintai, apabila kita melihat istri kita terbakar api listrik atau terbakar api kompor, tentu kita akan segera menyelamatkannya. Demikian juga kalau anak gadis kita, dia terjatuh ke dalam api unggun, tentu sekuat tenaga kita melindunginya. Sekarang, sudahkah kita lindungi istri kita, anak-anak perempuan kita, dari sengatan api neraka? Apabila kita membiarkan istri kita, anak gadis kita keluar rumah tanpa jilbab, berarti kita telah membiarkan mereka terancam api neraka, bahkan dikhawatirkan tidak masuk surga. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang penghuni neraka, salah satunya adalah al-kasiyatun ariyat, mumilatun ma'ilat, ru'usuhunna ka'asnimatil buhtil ma'il, la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha. yaitu diantaranya wanita yang berpakaian tetapi telanjang, berjalan berlenggok-lenggok, kepala mereka seperti punuk onta yang miring. Mereka tidak masuk surga. Padahal jarak surga dapat tercium dari jarak sekian dan sekian. Mereka tidak masuk surga dan mereka tidak mencium bau surga. Padahal baunya surga dapat tercium dari jarak sekian dan sekian. Hadis sahih dari Imam Muslim. Saudaraku yang saya cintai, sayangilah istrimu, sayangilah anak-anak perempuanmu dengan cara menyuruhnya berjilbab dan memaksanya untuk berjilbab. Bukan hanya menyuruh, tapi dipaksa. Semoga bermanfaat untuk kita dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
1: Wahai ukhti muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab? Siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab? Ingat saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang lain, yang menyuruh Allah dan Rasulnya. Dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang menciptakan kita. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Pantas kalau kita bersyukur kepada Allah. Syukurnya kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya.

Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, ayat 59, Allah berfirman,

Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuhnya. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mereka mengatakan lagi, Allah, wanita-wanita muslimah itu sakit. Kulitnya penuh dengan kadas dan panu. Oleh sebab itu mereka memakai hijab untuk menutupi aibnya. Begitu kotor omongan-omongan mereka. Begitu jahat apa yang mereka lontarkan dan mereka tuduhkan kepada para wanita muslimah. Wahai saudari-saudari muslimah, tahukah anda apa yang mereka kehendaki? Mereka hanya menghendaki satu perkara, menghancurkan agama Islam dan merusak generasi Islam dengan menyebarkan kekejian di tengah masyarakat beriman. Mereka menghendaki agar wanita-wanita muslimah yang suci keluar dari rumahnya, dari bentengnya. Mereka menghendaki agar kamu menjadi barang dagangan yang murah sebagai pemuas nafsu syahwat. Itu tujuan mereka. Mereka berusaha menipumu agar kamu keluar dari surga bagaimana iblis mengeluarkan bapak kita Adam darinya. Ingat, Allah berfirman dalam Al-Quran.

0: يسمعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها.
1: Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, jilbab merupakan simbol kesucian. Jilbab merupakan suatu penutup aurat wajib bagi seorang wanita. Dan Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah.

0: وكان الله غفورا رحيما.
1: Wahai Nabi, katakan kepada istri-istri kamu, anak-anak kamu dan istri-istri orang mukmin hendaknya menjulurkan jilbabnya. Bahkan jilbab adalah pakaian yang menjulur. Makanya yudnina alaihinna min jalabibihinna sampai bawah mata kaki. Sekarang ini masya Allah, dengar sekalian, betul-betul wanita sekarang ini bukan hanya terjerumus, bahkan sudah menjadi tentara-tentara setan yang siap berlaga untuk menjerat dan menjaring berbagai macam mangsa yang siap untuk menjerumuskan ke dalam neraka jahanam, yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, sinfani min ahlin nar lam arahuma qabla, ada dua kaum calon penghuni neraka jahanam, ada dua kaum calon penghuni neraka jahanam. Yang keduanya adalah nisaun kasiatun, perempuan yang pakaian ariatun tapi telanjang, ru'usuhunna ka'asnabil bukhti, bentuk rambutnya dandanannya seperti punuknya unta, miring kanan miring kiri atau bentuk macam-macam, ma'ilatin mumilat, menggoda, memfitnah dan menyesatkan, lam yajidna ra'ihatal jannah, tidak menemukan baunya surga. Harusnya jilbab itu ala Nabi, bukan juga ala tradisi gaul yang masya Allah jilbaban sama dengan tidak, sama saja yang masuk ke dalam nisaun kasiatun ariyat, perempuan yang pakaian tapi telanjang. Coba lihat bentuk tubuhnya masih asli kelihatan, lekunya masih kelihatan, mana mungkin kita katakan itu pakaian? Inilah yang masuk juga nisaun kasiatun ariyat, perempuan yang pakaian tapi telanjang, lam yajidna ra'ihatal jannah, tidak menemukan baunya surga.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Pernah lihat kuntilanak? Kata orang, kuntilanak itu pakaiannya putih-putih. Rambutnya, kemudian wajahnya menyeramkan. Orang begitu di masyarakat kita sangat terkenal sekali ya, dengan yang namanya kuntilanak itu. Katanya menyeramkan. Tapi sebetulnya kalau kita pikirkan, cobalah ya, kita lihat sejenak misalnya. Ketika digambarkan oleh masyarakat, kuntilanak itu berpakaian putih-putih, panjang, rambutnya panjang. Tapi kalau kita pikir-pikir, ternyata kuntilanak itu pakainya lebih rapi daripada wanita-wanita sekarang. Kuntilanak itu ternyata lebih tahu sopan santun daripada wanita-wanita sekarang. Coba kita lihat wanita sekarang memakai pakaian yang serba terlihat auratnya. Pakai celana pendek. Demikian pula memperlihatkan dadanya. Memperlihatkan lekak-lekuk tubuhnya. Bahkan celana, ya, pakaian apa namanya yang sangat sempit, celana yang sempit ia pakai juga. Demi untuk apa? Untuk memperlihatkan keindahan tubuhnya. Subhanallah. Makanya ikhwatul Islam azani Allah, fenomena seperti ini tentu adalah sebuah fenomena yang diinginkan oleh syaitan. Syaitan ingin agar para wanita itu keluar dari rumah-rumah mereka memperlihatkan aurat-aurat mereka. Kenapa iblis sangat ingin supaya Adam dan Hawa memakan buah yang diharamkan? Jawabannya, agar aurat mereka berdua terbuka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Di mana iblis memberikan waswas kepada Adam dan Hawa, fawaswasa lahum asyaitan liyubdiya lahum ma wuriya anhuma min sawatihima. Maka setan pun memberikan waswas kepada keduanya untuk agar setan memperlihatkan aurat-aurat yang telah ditujukan kepada mereka. Rupanya tujuan syaitan adalah bagaimana agar para wanita terlihat aurat-aurat mereka. Pernah beli ayam? Kita untuk melihat paha ayam yang mulus tanpa bulu kayaknya lebih sulit. Kita harus beli, kemudian kita harus cabuti satu-satu, baru akan terlihat paha ayam yang mulus begitu. Mahal. Tapi untuk melihat paha wanita yang mulus, terkadang murah sekali. Di jalan-jalan orang, para wanita memperlihatkan pahanya, tanpa merasa berdosa sama sekali, subhanallah. Padahal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahlin nar lam arahum qab." Ada dua kelompok dari penduduk api neraka yang aku tidak pernah melihatnya. Di antaranya siapa? Nisaun kasiyatun mailatun mumilatun, wanita yang berpakaian tapi telanjang. Berpakaian tapi telanjang maksudnya apa? Berpakaian, tapi saking sempitnya, sehingga terlihat bentuk-bentuk tubuhnya. Berpakaian, tapi saking tipisnya, sehingga terlihat bagian tubuhnya. Bagian dalam tubuhnya, subhanallah. Kata Rasulullah, la yadkulna al-jannah. Mereka tidak masuk surga. Wa la yajidna rihaha. Dan mereka tidak mencium bau surga. Dan sesungguhnya bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun namanya. Subhanallah, ya akal Islam azami Allah wa ilham. Tapi subhanallah, ternyata iblis menjadikan membuka aurat itu sebagai sesuatu yang indah. Katanya itu modern. Katanya itu kemajuan. Katanya itu ya menyesuaikan zaman. Subhanallah, kalau ternyata modern itu dengan cara membuka aurat, mungkin wanita-wanita yang ada di pedalaman sana di Kalimantan, yang mereka memperlihatkan auratnya lebih modern. Mereka-mereka yang ada di zaman dahulu, tidak berpakaian, bahkan bugil, mungkin itu lebih modern. Tapi ternyata kenyataannya, itu malah kembali kepada zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah. Maka dari itu, ya akal Islam, azan ya Allah, Allah ingin memuliakan para wanita. Diperintahkan oleh Allah agar wanita menutup auratnya. Kenapa demikian? Karena tubuh wanita begitu sangat indah. Ia tidak boleh dipandang oleh setiap laki-laki. Ia tidak boleh dinikmati oleh setiap laki-laki. Ia begitu mahal, ia begitu istimewa. Maka diperintahkan oleh Allah agar tubuhnya ditutup. Ada seorang barat yang kafir bertanya kepada seorang pemuda muslim. Kenapa sih dalam agama kalian itu wanita diperintahkan untuk menutup aurat? Kenapa sih dalam agama kalian wanita tidak boleh memperlihatkan auratnya? Maka si pemuda ini mengambil dua permen. Yang satu permen itu dibuka. Yang satu lagi permennya masih tertutup. Lalu dibuangnya permen itu dua-duanya. Lihat, kata si pemuda, permen itu sudah dilemparkan ke tanah. Sekarang mana yang Anda mau ambil? Yang sudah terbuka apa atau masih tertutup? Ternyata ya si apa sih orang barat berkata, tentu saya menginginkan yang tertutup. Demikian pula agama kami. Kami menginginkan para wanita itu jaga dengan rapinya. Ya sehingga pada waktu itu mereka bisa menjaga diri dan tidak merusak ya hati-hati para pemuda. Tapi lihat di suatu tempat yang wanita di sana itu, ikhwatal Islam azami Allah wa iyyakum, memperlihatkan aurat-auratnya, maka hati para pemuda pun tak lepas dari syahwat, kerusakan moral, pergaulan, dan yang lainnya yang menghancurkan. Sehingga akhirnya ikhwatal Islam tersebarlah fahisyah, berbagai macam penyakit akibat daripada zina. Subhanallah ya akhi Islam. Maka ya akhi, wahai para wanita, jangan kamu suka untuk dimisalkan bagaikan bunga. bunga bisa dilihat oleh setiap manusia. Bunga bisa didatangi setiap kumbang yang datang kepadanya. Tapi wahai wanita, bukankah kalian lebih seharusnya lebih suka untuk diibaratkan bagaikan mutiara yang berada di dalam kerang? Ia berada di dasar lautan sana. Tak setiap laki-laki yang mampu untuk menggapainya. Harganya sangat mahal sekali. Tapi ia tertutup di dalam kerang yang sangat rapi sekali. Orang berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Karena ia tahu itu sangat mahal sekali. Maka jadilah wahai wanita, kalian seperti itu. Bagaikan mutiara yang tersimpan di dalam kerang. Semakin ia tertutup, semakin ia berada di kejauhan di dasar laut sana, semakin nilainya semakin berharga di hadapan manusia. Tapi lihat bunga, semua orang mampu, semua orang bisa mencicipinya, semua kumbang bisa mendatanginya. Sehingga kata Islam azan ya Allah, ia akan segera lalu dan cepat layu. Maka ya akhwat Islam azan ya Allah wa iyyakum. Islam datang untuk memerintahkan agar para wanita tersebut menjaga kehormatannya. Dan agar tidak memperlihatkan aurat-aurat mereka, Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan Nabi, kul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak wanitamu, dan istri-istri kaum mukminin. Yudnina alaihinna min jalabibihin. Hendaklah mereka melabuhkan jilbab-jilbab mereka. Jilbab adalah merupakan baju kurung yang besar yang menutup seluruh tubuhnya. Kemuliaan. Sehingga pada apa? Pada waktu itu wanita tersebut terlindung daripada pandangan wanita laki-laki hidung belang. Sehingga pada waktu itu wanita menjadi sesuatu yang mahal. Sehingga semakin ia bernilai di mata laki-laki. Dan semakin mahal harganya di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apakah engkau wahai wanita hendak menjual kehormatanmu hanya untuk mencapai dunia? Janganlah. Hanya karena sedikit daripada kehidupan dunia akhirnya engkau gadaikan auratmu. Engkau gadaikan agamamu. Tapi jadilah wanita-wanita yang cita-citanya begitu tinggi menjadi bidadari-bidadari surga. Wanita-wanita yang cita-citanya begitu mulia menjadi para penghuni surga. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga para wanita, menjaga para akhwat, agar mereka senantiasa diberikan kekuatan untuk menutup aurat-aurat mereka. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa, ya diberikan hati-hati yang senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdih. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Hidayah FM. Lidzakirina wadzakirin.

إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ

فسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa.
3: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rezeki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rezekimu.
4: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
6: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
4: أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلَاتُهُ. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
7: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan sholat, bahkan meninggalkan sholat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi sholat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya sholat di bulan puasa saja.
6: Mereka yang meninggalkan sholat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
8: Bainar rajuli wal kufri wa syirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Membatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, yaitu dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
1: Hidayah 103,4 FM.

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين حاضرين سيدنا جمعة رحمني ورحمكم الله القرآن الكريم adalah pedoman yang Allah tabaraka wa ta'ala turunkan dari sisinya kepada Rasulnya Muhammad bin Abdullah salawatu rabbi wa salamuhu alaih. Dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah itu kepada kita, umatnya, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah yang menurunkan Al-Quran itu mengatakan bahwa Al-Quran itu sengaja ia turunkan agar kita jadikan sebagai pedoman, agar kita jadikan sebagai pembimbing dalam menjalani kehidupan kita di permukaan bumi. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, kitalah dia, kitalah manusia itu. Untuk itulah Al-Quran diturunkan Allah. Allah ingin menyampaikan kepada kita hal-hal yang ingin ia sampaikan kepada kita. Namun ia berkehendak ia sampaikan itu tidak secara langsung, akan tapi melalui seorang utusan bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah orang-orang yang di dalam hidupnya berpedomankan kepada Al-Quran. Rugilah orang-orang yang tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk pedoman hidup, namun dia kurang peduli dengan pedoman itu. Dan dia mencari pedoman lain yang menurutnya akan lebih baik daripada pedoman Al-Quran tersebut. Dan alangkah celakanya orang-orang yang menyelisihi pedoman itu. Sengaja dia belakangi pedoman itu. Dan dia tidak beriman kepada pedoman tersebut. Lalu dia beriman kepada sesuatu yang dilarang oleh Al-Quran. Ma'asyarul muslimin, hadirin sidang Jumat yang budiman, di dalam Al-Quran terdapat hal-hal yang sangat kita butuhkan. Karena Allah tabaraka wa ta'ala menerangkan kepada kita hal yang kita butuhkan. Di dalam Al-Quran terdapat perkara-perkara yang Allah tabaraka wa ta'ala ingin kita untuk menjauhinya. Karena Allah tahu di dalam perkara-perkara itu terdapat hal yang membawa petaka, kehancuran dan kebinasaan di dalam hidup kita. Di antara anjuran-anjuran Al-Quran dan larangan-larangan Al-Quran adalah anjuran untuk selalu mengejar akhirat.
anjuran untuk selalu mengejar akhirat. Dan di antara larangan-larangan Al-Quran adalah larangan untuk rakus terhadap dunia beserta kenikmatannya. Di dalam Al-Quran, Allah Tabaraka wa Ta'ala menerangkan kepada kita, yang harus kita kejar adalah akhirat dan bukan dunia. Karena sesungguhnya dunia itu akan sirna dan akhirat itu kekal abadi. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi kalian sekarang ini, apa yang kalian punya sekarang ini, apa yang kalian miliki sekarang ini akan sirna, musnah. Kita akan berpisah darinya. Wa ma indallahi baq. Dan apa yang ada di sisi Allah itulah yang kekal abadi dan selamanya. Yang kekal tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh sesuatu yang semu dan sirna. Kalaulah kita bertanya kepada orang yang berakal, apabila Anda ditawarkan dua tawaran, ditawarkan dua pilihan, dan harus memilih salah satu di antaranya, apakah Anda akan memilih? Apakah Anda akan memilih tawaran pertama atau kedua? Yang pertama adalah ditawarkan Anda uang 100 juta. Akan tetapi 100 itu juta itu sirna. Diambil 500 ribu dia berkurang. Diambil 3 juta dia berkurang. Namun tawaran kedua adalah 500 ribu. Tapi kekal abadi. Setiap diambil dibelanjakan ada lagi. Setiap diambil dibelanjakan ada lagi. Maka apakah gerangan yang akan dipilih oleh orang-orang yang berakal? Tidak akan ada orang yang berakal memilih 100 juta namun sirna di hadapan 500 ribu yang kekal abadi. Ketahuilah, ma'asyarul muslimin, apabila pilihan tersebut dibalik, lalu orang itu ditanya, bagaimana kalau pilihannya adalah 500 ribu namun sirna, 100 juta namun kekal abadi, manakah yang akan engkau pilih? Orang pasti akan memilih 100 juta kekal abadi dan 500 ribu sirna tidak akan mereka pilih. Yang mereka pasti akan memilih 100 ribu yang kekal abadi, 100 juta yang kekal abadi. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah, akhirat dibandingkan dunia lebih mulia daripada 100 juta dibandingkan 500 ribu tadi. Maka bagaimana mungkin ada orang yang berakal yang mendahulukan dunia dibanding akhirat? Dunia yang sedikit dan itu sirna dan semu dibandingkan akhirat yang demikian hebat dan dia kekal abadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mad dunya fil akhirah illa kama yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam, falyanzur bima tarji'." Perbandingan dunia dan akhirat bagaikan salah seorang di antara kalian dia celupkan satu jarinya ke air laut, maka dia lihat apa yang bisa dia bawa air laut dengan satu jarinya itu. Itulah dunia, sisa dari air laut adalah akhirat. Bagaimana mungkin orang yang berakal mendahulukan air yang sedikit yang ada di jarinya, lalu mencampakkan air yang bagaikan air laut. Maka oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita di dalam Al-Quran agar senantiasa kita mengejar akhirat dan jangan sampai dunia menipu kita sehingga akhirnya lupa untuk mengejar akhirat dikarenakan terlalu sibuk mengejar dunia. Allah berfirman, walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat lebih baik untukmu hai manusia dibanding dunia. Allah berfirman, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik hai manusia, akhirat lebih baik dan lebih kekal. Allah berfirman, wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kampung akhirat dialah kehidupan yang sebenarnya andai mereka mengetahui. Ma'asyiral muslimin, Allah berfirman, wa mal hayatud dunya fil akhirati illa qalil. Tidaklah kehidupan dunia ini apabila dibandingkan dengan kehidupan akhirat
kecuali hanya sesuatu yang sangat sedikit. Ayat-ayat ini menyuruh kita untuk senantiasa mengejar akhirat. Dan jangan sampai kita ditipu oleh dunia sehingga hilanglah aksi mengejar akhirat tersebut. Terlena kita dengan mengejar dunia. Terlena kita dengan mengumpulkan sesuatu yang pasti akan kita tinggalkan. Kita tahu. Al-Khatib, Khatib tahu. Dan sidang Jumat semuanya tahu. Dunia sebesar apapun kita dapatkan, sebanyak apapun yang kita miliki, pasti akan kita tinggalkan. Mustahil ada orang yang bisa bertahan selamanya dengan apa yang dia miliki. Oleh karena itu, ketika kita tahu itu akan kita tinggalkan, akankah kita korbankan akhirat? Akankah kita korbankan akhirat untuk sesuatu yang akan kita tinggalkan? Kita akan tinggalkan rumah mewah. Kita akan tinggalkan mobil mewah. Kita akan tinggalkan jabatan yang tinggi. Kita akan tinggalkan kekayaan yang segunung menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Apakah berakal manusia yang mengejar harta menggunung lalu dia lupakan hari di mana dia akan menghadap Rabb-nya dan Rabb-nya akan bertanya kepadanya akan apa yang dia lakukan di permukaan bumi? Hilang waktu, habis kesempatan untuk rukuk dan sujud untuk mengejar dunia. Hilang waktu, habis kesempatan untuk bermunajat, mengangkat tangan ke langit dan bertanya dan berdialog dengan Allah, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala petunjuk dan hidayah. Semuanya tidak ada waktu dikarenakan sibuk mengejar dunia. Kalaulah dunia itu ada di tangan kita, apa sih yang bisa dilakukan oleh dunia dalam tangan kita? Toh pada dasarnya manusia tidak membutuhkan dunia ini sesuatu yang sangat banyak. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita mawas agar senantiasa kita berusaha untuk mendidik jiwa kita senantiasa mengingat akhirat. Dunia memang tidak boleh dilupakan, akan tapi dia tidak boleh mengalahkan akhirat. Dunia tidak boleh dilupakan, namun dia tidak boleh mengalahkan akhirat. Dan orang-orang yang melupakan akhirat disebabkan mereka terlalu sibuk mengejar dunia, merekalah orang-orang yang dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, inna ha'ulai yuhibbunal ajilah wa yadaruna wara'ahum yawman thaqila. Mereka kata Allah, dan jangan sampai kita masuk ke dalam kata-kata mereka ini, karena ayat berikut ini adalah celaan. Mereka kata Allah mencintai dunia yang datang pertama, dan mereka melupakan hari setelah itu, dan hari itu adalah hari yang sangat berat. Allah mencela orang-orang yang lupa akhirat, lupa menabung untuk akhirat, lupa berbuat untuk akhirat, disebabkan kecintaan mereka yang bersangatan terhadap dunia, dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Allah memuji di dalam ayat lain orang-orang yang mengejar akhirat dan dunianya tidak mereka lupakan. Di dalam surat, dalam Al-Quran, surat Al-Qasas, Allah berfirman, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Raihlah, kejarlah dan gapailah kampung akhirat dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu. Allah berikan kepada kamu lisan, kejar akhirat dengan lisanmu. Allah berikan kepadamu mata, kejar akhirat dengan matamu. Allah berikan kepadamu harta, kejar akhirat dengan hartamu. Allah berikan kepadamu kedudukan, kejar akhirat dengan kedudukan itu. Kejarlah dan raihlah akhirat dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan nasibmu di permukaan bumi. Allah memuji orang yang mengejar akhirat, dan Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang yang mengejar dunia dan melupakan akhirat. Semua itu untuk mendidik jiwa kita agar kita senantiasa beramal dan mencita-citakan akhirat jauh lebih hebat, jauh lebih tinggi daripada cita-cita kita di permukaan bumi. Karena sesungguhnya
Orang yang mencita-citakan akhirat dan dia serius dan ikhlas dalam mengejar cita-citanya, Allah pasti akan sampaikan dia kepada cita-cita itu. Namun orang yang mengejar cita-cita dunia dan serius mengejarnya, belum tentu dia akan sampai kepada cita-cita dunianya itu. Terkadang umur lebih singkat daripada cita-citanya. Terkadang kesehatan lebih singkat daripada cita-citanya. Dan banyak hal yang menghalanginya untuk sampai kepada cita-cita tersebut. Dan dia pun menghadap Rabbnya sebelum cita-cita dunianya tersebut kecapaian. Alangkah sialnya nasib, alangkah malangnya nasib, dunia tidak dapat, pertanggungjawaban di akhirat berat. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanih. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallama tasliman kathira. Ma'asyarul muslimin, sidang Jumat yang budiman rahimani wa rahimakumullah. Andai kita tahu hari yang sesungguhnya, maka kita akan tahu betapa singkatnya kesempatan kita untuk hidup di permukaan bumi. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hajj, wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari yang sebenarnya di sisi Rabbmu itu sama dengan hitungan 1,000 tahun dalam hitungan kalian. Satu hari yang sebenarnya di sisi Rabbmu di akhirat kelak, satu hari yang sesungguhnya itu dengan hitungan manusia di permukaan bumi sama dengan hitungan 1,000 tahun. Kalau kita menghitung, lalu umur kita di permukaan bumi ini hanya 50 tahun, maka itu artinya kita hanya hidup 1 jam 12 menitnya akhirat. 1 jam 12 menit akhirat. Itulah umur kita yang sesungguhnya. 50 tahun di permukaan bumi. Apabila dibandingkan dengan akhirat, maka kita baru hidup 1 jam lebih sedikit. 1 jam seperempat. Itulah umur kita yang sesungguhnya. Apabila dibandingkan dengan hari yang sesungguhnya, adakah orang-orang berpikir, bagaimanakah nasibku di hadapan Allah?

0: apa pahala membantu fakir miskin dan tetangga? Apa gerangan nasibku? Ketika Allah bertanya, hambaku, aku telah memberikan kepadamu kenikmatan. Kau gunakan untuk apa nikmat-nikmat itu? Hambaku, aku berikan kepadamu mata. Untuk apa mata itu kau gunakan? Hambaku, aku berikan kepadamu kaki. Kemana kamu melangkah dengan kaki itu? Kalau kita lupa mempersiapkan ini di permukaan bumi, maka tidak ada kesempatan untuk berbenah diri ketika malaikat maut telah datang menjemput. Yang ada adalah penyesalan. Oleh karena itu para ulama berpesan, di permukaan bumi ini persiapkan, karena dunia adalah tempat beramal, akhirat tempat menerima ganjaran. Maka persiapkan pertanyaan-pertanyaan Allah yang akan Allah tanyakan kepada kita. Persiapkan jawabannya di dunia. Para ulama berkata, man hasaba nafsahu fid dunya hana 'alaihin hisabu yaumul qiyamah. Hana 'alaihin hisabu yaumul qiyamah. Barang siapa yang menghisap perbuatannya di permukaan bumi, dia perhitungkan mana yang halal dan haram. Yang halal dia kerjakan, yang haram dia tinggalkan. Barang siapa yang menghisap amalannya di permukaan bumi, akan mudah baginya hisap pada hari kiamat. Umar berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisap amalan kalian di dunia sebelum Allah menghisapnya di akhirat. Ma'asyarul muslimin, kita akan datang menghadap Allah, dan itu pasti. Kita akan dipanggil menghadap Allah, dan itu pasti. Maka sebelum kita menghadap Allah di akhirat, hadapkan diri kita kepadanya di dunia. Sebelum kita berdiri di padang mahsyar, di depan Allah tabaraka wa ta'ala, dirikan jasad ini di permukaan bumi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang penguasa padang mahsyar, dialah penguasa dunia dan jagat raya ini. Orang yang di dunia menghadapkan dirinya kepada Allah, di akhirat ketika menghadap Allah, dia akan lapang. Dia akan lapang. Yauma idzin tu'radun la takfa minkum khafiyah. Pada hari itu kalian akan dibawa menghadap Allah, dan tidak ada yang bisa kalian sembunyikan sedikit pun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang menghisap amalannya di dunia dan memperhitungkannya, akan mudah baginya hisap di padang mahsyar. Dan barang siapa yang menghadapkan dirinya kepada Allah di dunia dengan ruku dan sujud, maka akan mudah baginya ketika dia menghadap Allah di padang mahsyar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala sallallahu 'alaihi wa sallam, man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi bi 'ashra. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa barik wa an'im 'ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana asrif 'anna 'adhaba jahannam inna 'adhabaha kana ghurama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw aqta'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ سأل

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
2: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya, dan dia tidak menjadikannya bengkok.

sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

0: كَيْبًا.
1: Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka.

0: maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran.
1: Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala.
0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka. Siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya?
1: Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza.
0: Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering.
1: أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا.
0: Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai Ar-Raqim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan?

0: Ingatlah, ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami."
1: فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا.
0: Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun.

Kemudian kami bangunkan mereka, agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam goa itu.

kami ceritakan kepadamu Muhammad, kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka.

Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran.

Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Dia. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?

Dan apabila kamu meninggalkan mereka, dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu, dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. وترى الشمس إذا طلعت

0: الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
1: Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

0: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu goa. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling, melarikan diri dari mereka. Dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka.

0: ada.
1: Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Dan bawalah sebagian makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut. Dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun."

Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu, atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

0: أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا.
1: Dan demikian pula, kami perlihatkan manusia dengan mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya."

0: Nanti ada orang yang akan mengatakan, jumlah mereka 3 orang, yang 4 adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan, jumlah mereka 5 orang, yang 6 adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang goib. Dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, yang 8 adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka. Kecuali perbantahan lahir saja. Dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada siapapun.
1: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا.
0: Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi.

0: kecuali dengan mengatakan, "Insya Allah." Dan ingatlah kepada Tuhanmu, apabila engkau lupa, dan katakanlah, "Mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku, agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini."
1: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9.
0: Dan mereka tinggal dalam goa selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun.
1: قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ

Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di goa. Miliknya, semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya, dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia. Dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.

0: أَحَدًا.
1: Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain kepadanya.

Dan bersabarlah engkau Muhammad, bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari, dengan mengharap keridoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka, karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya, dan keadaannya sudah melewati batas.

Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan, minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk, dan tempat istirahat yang paling jelek.

Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu.

mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu, mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْ

Dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan. Dua orang laki-laki, yang seorang yang kafir, kami beri dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara keduanya kebun itu, kami buatkan ladang.

Kedua kebun itu menghasilkan buahnya, dan tidak berkurang buahnya sedikit pun. Dan di celah kedua kebun itu, kami alirkan sungai.

0: أَعَزُّ نَفَرًا.
1: Dan dia memiliki kekayaan besar, maka dia berkata kepada kawannya yang beriman, ketika bercakap-cakap dengan dia, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat."

Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri, karena angkuh dan kafir. Dia berkata, "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya."

0: لأجدن خيرا منها منقلبا.
1: Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang. Dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini.
0: Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka

0: Kawannya yang beriman berkata kepadanya, sambil bercakap-cakap dengannya, "Apakah engkau ingkar kepada Tuhan yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu Dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna?"
1: Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada.
0: Tapi aku percaya bahwa Dialah Allah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun.

Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu, tidak mengucapkan, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah, semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu.

maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini. Dan Dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin.

0: أَحَدًا.
1: Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya, para-para, lalu dia berkata, betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun.

0: Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya.
1: Hunalikal walayatu lillahil haqq, huwa khairun thawaban wa khairun 'uqba.
0: Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang Maha Benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik.

Dan buatkanlah untuk mereka, manusia, perumpamaan kehidupan dunia ini. Ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit, sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering, yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah, Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.

0: Dan ingatlah, pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.
1: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا.
0: Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian.

0: وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا.
1: Dan diletakkanlah kitab catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, "Betapa celaka kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil, dan yang besar melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun."

Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu, sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim.

0: huda.
1: Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

Dan ingatlah, pada hari ketika Dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi mereka sekutu-sekutu tidak membalas seruan mereka, dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan mereka.

0: ولم يجدوا عنها مصرفا.
1: Dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya.

Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah.

Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Tuhannya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata. Al-Qur'an.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FFM.
2: Lidzakirina wadzakirin.

Sobat Tidak dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawatil Quran dan kajian ilmiah Islam. Masih bersama Ana Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya pukul 13 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat. Baik kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, baik salat fardu Jumat bagi kaum laki-laki atau salat fardu zuhur bagi kaum wanita. Dan tentunya mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala juga amal ibadah kita yang lain, baik tilawah Al-Qur'an, salat sunnah, sedekah, infak dan juga yang lainnya. Bagi Anda yang sudah melaksanakan sunnah-sunnah di hari Jumat, ya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kekurangan dan kesalahan-kesalahan kita dalam beribadah. Baik, komsimah, kita akan lanjutkan kebersamaan kita. Kita bacakan dulu informasi kajian yang terbaru. Informasi kajian yang sudah masuk ke meja siar kami. Yang pertama kita bacakan kembali informasi dari Masjid Jami Al-Badar Jalan Yosudarso Rumbai Pekanbaru. Untuk malam hari ini, kajian rutin Ba'da Maghrib. Kajian rutin Ba'da Maghrib malam ini, Jumat malam Sabtu. InsyaAllah kajian rutin di Masjid Jami Al-Badar Rumbai Pekanbaru akan diisi oleh Al-Ustaz Adi Agustian LC Hafizahullah Ta'ala. Pembahasannya kitab Al-Aqidah Awalan Laukanu Ya'lamun. Aqidah yang pertama sekiranya mereka mengetahuinya. Pembahasan kenapa aqidah yang pertama? Al-Aqidah Awalan Laukanu Ya'lamun. Aqidah yang pertama sekiranya mereka mengetahuinya. Kajian malam ini, Jumat malam Sabtu Ba'da Maghrib bersama Al-Ustaz Adi Agustian LC Hafizahullah Ta'ala. Kemudian informasi yang lain masih dari Masjid Jami Al-Badar Rumbai Pekanbaru. Kajian untuk besok Sabtu pagi Ba'da Subuh ada kajian rutin di Masjid Jami Al-Badar. Kajian Sirah Nabawiyah, kisah-kisah yang penuh hikmah yang terkandung dalam pembahasan Sirah Nabawiyah. Seperti biasa, kajian ini disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Afrizal LCMA Hafizahullah Ta'ala. Kajian Sirah Nabawiyah besok pagi Sabtu Ba'da Subuh di Masjid Jami Al-Badar dibawakan oleh Al-Ustaz Muhammad Afrizal LCMA Hafizahullah Ta'ala. Kajian Sirah Nabawiyah setiap Sabtu pagi Ba'da Subuh besok di Masjid Jami Al-Badar Rumbai dibawakan oleh Al-Ustaz Muhammad Afrizal LCMA Hafizahullah Ta'ala. Masih dari Masjid Jami Al-Badar Rumbai Pekanbaru, kajian di hari Sabtu malam Ahad Ba'da Maghrib. Bimbingan Tahsin Al-Quran, Tahsin Tilawatul Quran, ya, kajian Tahsin Umum. Untuk besok malam Sabtu malam Ahad Ba'da Maghrib, kajian yang dibimbing oleh Al-Ustaz Zulfikar LC Hafizahullah Ta'ala. Untuk besok insyaAllah akan dilanjutkan pembahasan Surah Al-A'la bagian yang kedua. Ya, untuk besok Tahsin Umum, pembahasan Al-Quran Surah Al-A'la bagian yang kedua. Ya, kajian besok dibimbing oleh Al-Ustaz Zulfikar LC Hafizahullah Ta'ala, Tahsin Umum. Sabtu malam Ahad Ba'da Maghrib waktu Indonesia Barat. Baik, demikian untuk informasi Tahsin Umum. Ya, kajiannya Tahsin Umum, pembahasan Surah Al-A'la bagian yang kedua bersama Ustaz Zulfikar LC Hafizahullah Ta'ala, besok malam Sabtu malam Ahad Ba'da Maghrib waktu Indonesia Barat. Baik, masih ada informasi dari Masjid Jami Al-Badar di hari Ahad. Ada dua info di hari Ahad. Ahad pagi Ba'da Subuh ada kajian di Masjid Jami Al-Badar. Ahad pagi Ba'da Subuh ada kajian di Masjid Jami Al-Badar. Kajian hadis-hadis seputar akhlak. Hadisul akhlak atau kumpulan hadis-hadis tentang akhlak. Kitab karya dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafizahullah Ta'ala. Hadis-hadis tentang akhlak ini dibawakan oleh Al-Ustaz Zamzami Junaid LC Hafizahullah Ta'ala.
Pada hari Ahad pagi ba'da subuh. Ahad pagi ba'da subuh sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Sekali lagi kami informasikan, kajian ini umum terbuka untuk kaum muslimin dan muslimah. Kajian pembahasan hadis-hadis akhlak yang terkandung dalam kitab Ahditsul Akhlak karya dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafizahullah Ta'ala di hari Ahad pagi ba'da subuh bersama Ustaz Zamzami Junaid LC Hafizahullah Ta'ala. Demikian untuk info kajian ba'da subuh hari Ahad pagi di Masjid Al-Badar. Dan yang terakhir, info dari Masjid Jami Al-Badar. Kajian di hari Ahad malam Senin ba'da Maghrib. Ya, kajian di hari Ahad malam Senin ba'da Maghrib. Kajian bersama Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala. Pembahasan kitab Umdatul Ahkam. Kitab Umdatul Ahkam karya dari Al-Imam Abu Muhammad Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Ya, kajian di hari Ahad malam Senin ba'da Maghrib bersama Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala yang membawakan kitab Umdatul Ahkam, sebuah karya Al-Imam Abu Muhammad Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Demikian informasinya untuk Ahad malam Senin ba'da Maghrib sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Baik, kaum muslimin, itu dia rangkuman informasi.

Baik, Kak Musimah, Musimah, kita beralih ke informasi dari Masih Al-Furqan. Dua buah informasi dari Masih Al-Furqan. Yang pertama, informasi dari Masih Al-Furqan Panam, Taman Karya Ujung, ya. Baik, untuk malam ini ada kajian di Masih Al-Furqan Panam. Kajian di Masih Al-Furqan Panam untuk malam hari ini, pembahasan Kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram, buah karya dari Al-Imam Ibnul Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Kajian Kitab Bulughul Maram bersama Al-Ustaz Irfan Taib LC hafizahullah ta'ala. Kajian malam ini Jumat malam Sabtu ba'da maghrib. Pembahasan Kitab Bulughul Maram, buah karya dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Mohon maaf, kajian bersama Al-Ustaz Irfan Taib LC hafizahullah ta'ala dalam pembahasan Kitab Bulughul Maram, buah karya dari Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Bab sifat salat Nabi. Ya, pembahasan bab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, demikian informasi kajian dari pengurus Masjid Al-Furqan ya. Baik, di sini ada sedikit catatan dari pengurus Masjid Al-Furqan Taman Karya. Ya, dari pengurus kajian dan pengurus masjid menyampaikan bahwa kemerdekaan Republik Indonesia harus diisi dengan hal-hal yang positif ya. Salah satunya adalah memeriahkan kajian di masjid. Baik, Masya Allah, jazakumullah khair untuk nasihatnya ya. Merdeka, persatuan, berkah karena ilmu. Mari kita tuntut ilmu. Baik, Masya Allah. Taib. Ya, kreatif dari kreativitas nasihat dari pengurus Masjid Al-Furqan Panam. Baik, demikian kita lanjut ya ke informasi berikutnya. Jazakumullah khair untuk para pengurus Masjid Al-Furqan Panam yang berlemat di Jalan Taman Karya Ujung, tepatnya di Komplek Perumahan Taman Mutiara 1, atau di samping Gedung SMP Negeri 46 Pekanbaru, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru. Dari Masjid Al-Furqan Panam kita beralih ke Masjid Al-Furqan Air Dingin. Informasi yang dikirimkan oleh pengurus Masjid Al-Furqan Air Dingin, ada informasi kajian untuk hari ini Jumat, besok Sabtu, dan Ahad. Kita mulai dari informasi kajian hari ini. Taib, Jumat malam Sabtu ba'da maghrib ada kajian rutin di Masjid Al-Furqan Air Dingin. Kajian untuk malam ini seperti biasa, kajian Kitab Al-Adabul Mufrad, buah karya dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Kajian yang dibawakan oleh Al-Ustaz Ruslan Zuwardi LCMA hafizahullah ta'ala. Kajian rutin setiap Jumat malam Sabtu ba'da maghrib di Masjid Al-Furqan Air Dingin. Kajian bersama Ustaz Ruslan Zuwardi LCMA hafizahullah ta'ala dalam melanjutkan pembahasan Kitab Al-Adabul Mufrad, buah karya dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Demikian informasi untuk malam ini, kajian Jumat malam Sabtu ba'da maghrib. Kita lanjut, masih dari Masjid Al-Furqan. Seperti biasa, kajian rutin Sabtu pagi ba'da subuh. Sabtu pagi ba'da subuh ada kajian fikih bersama Ustaz Gilang Prasetyo hafizahullah ta'ala, diambil dari kitab pengantar.

Diliburkan. Baik, info terbaru berhubung beliau akan safar atau hendak sedang safar ya. Info terbaru yang kami dapatkan untuk kajian malam ini bersama Ustaz Ruslan Zuardi LCMA Fizahullah Ta'ala, pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad tadi yang sudah kita bacakan. Info terbaru kajian diliburkan berhubung beliau sedang safar atau memiliki kegiatan yang lain. Baik, kita lanjut ke info di hari Sabtu malam Ahad Ba'da Maghrib. Seperti biasa kajian kitab Riyadhus Shalihin, sebuah kitab buah karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala yang rutin dibawakan oleh Al-Ustaz Syafrizal Abu Ismail hafizahullah taala. Kajiannya Sabtu malam Ahad Ba'da Maghrib. Untuk itu insyaallah besok malam Sabtu malam Ahad Ba'da Maghrib kajian ini akan dilanjutkan insyaallah ya. Info terbaru kajian ini akan dilanjutkan. Kajian kitab Riyadhus Shalihin, buah karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang rutin dibawakan oleh Al-Ustaz Syafrizal Abu Ismail hafizahullah. Itu dia kajian Sabtu malam Ahad Ba'da Maghrib. Dan di hari Ahad ada info kajian ya, di hari Ahad pagi. Taib, ini info terakhir ya dari Masjid Al-Furqan Air Dingin. Ahad pagi ba'da subuh ada kajian rutin Tafsir Al-Quran bersama Ustaz Rico Febriadi LC Hafizahullah Ta'ala. Kajian ilmiah Islam ini pekan kedua dan keempat. Ya, kajian ini pekan yang kedua dan yang keempat. Ya, Ahad pagi ba'da subuh sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Taib, untuk besok insyaallah Ahad pagi, ya lusa Ahad pagi ba'da subuh, kajian pembahasan tafsir Al-Quran bersama Ustaz Rico Febriadi LC hafizahullah ta'ala insyaallah akan dilanjutkan. Baik, demikian informasi-informasi yang dikirimkan oleh pengurus Masjid Al-Furqan Air Dingin. Jazakumullah khair untuk para pengurusnya. Tertanda pengurus Masjid Al-Furqan yang beramat di Jalan Karya Bersama, nomor 26 Kelurahan Air Dingin atau tepatnya di belakang kampus UIR Pekanbaru. Baik kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, informasi berikutnya. Baik kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun berada. Baik, kita kembali ke Masjid At-Taqwa Simpang 3, kajian rutin fikih munakahat, hukum-hukum tentang pernikahan dan yang berkaitan dengan permasalahan pernikahan. Fikih munakahat yang rutin dibawakan oleh Al-Ustaz Dr. Ali Mustafa SHMH hafizahullah ta'ala. InsyaAllah malam ini akan dilanjutkan kajian fikih munakahat. Ya, seluk-beluk tentang hukum pernikahan dan permasalahan yang ada pada pernikahan. Fikih munakahat yang rutin dibawakan oleh Al-Ustaz Dr. Ali Mustafa SHMH Fizullah Ta'ala. Jumat malam Sabtu, Ba'da Maghrib. InsyaAllah malam ini akan dilanjutkan pembahasannya di Masjid At-Taqwa Simpang 3. Masjid At-Taqwa Simpang 3 beramat di Jalan Kayu Jati, masuk dari Jalan Utama Tengku Bay, Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Baik, demikian informasi dari pengurus Masjid At-Taqwa Simpang 3. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, ada satu informasi yang masuk dari ya, baik. Untuk info Jumat kita skip aja, sudah terlewatkan.

Ya, baik kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun berada. Sepertinya itu saja info yang masuk ke meja siar kami. Alhamdulillah sudah kita bacakan semuanya. Dan satu buah informasi kajian bagi jamaah Musholla Ali bin Abi Thalib, Kualu. Baik, satu buah informasi untuk jamaah Musholla Ali bin Abi Thalib, Kualu. Komplek Perumahan Gria Insan Makmur, Jalan Sukakarya, Kualu.

0: Untuk malam hari ini ada kajian perdana dan insya Allah akan dilanjutkan ya pada pekan yang pertama, pekan ganjil ya, Jumat malam Sabtu pekan ganjil. Ada kajian bersama Al-Ustaz Mursalin bin Dahlan LCMA Hafizahullah Ta'ala. Ya, kajian untuk antum yang rutin hadir di Musola Ali bin Abi Thalib, Komplek Perumahan Geri Insan Makmur, Jalan Sukakarya, Kualu. Kajian malam hari ini ada kajian perdana ya bersama Al-Ustaz Mursalin bin Dahlan LCMA Hafizahullah Ta'ala. Untuk malam hari ini pembahasan tematik dan insya Allah dilanjutkan pada pembahasan kitab. Setiap Jumat malam Sabtu pekan ganjil. Demikian informasinya untuk dapat dimaklumi. Hadiri beramai-ramai dan tentunya mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya. Demikian informasi dari pengurus Musola Ali bin Abi Thalib. Musola Ali bin Abi Thalib terletak di Komplek Perumahan Geria Insan Makmur, Jalan Sukakarya, Kualu, Panam. Baik, demikian informasi-informasi yang masuk ke meja siar kami. Jazakumullah khair untuk semuanya. Semoga para pengurus masjid, musola, pengurus kajian, jamaahnya dan juga guru-gurunya bisa menghadirinya, bisa juga mengambil ilmu ya. Dan kaum muslimin dan muslimah, mari kita isi kemerdekaan dengan hal-hal yang bermanfaat seperti yang disampaikan oleh pengurus Masjid Al-Furqan Taman Karya Ujung tadi ya. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk bangsa yang kita cintai ini, negeri yang kita dambakan menjadi negeri yang aman sentosa dan tentunya negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini bisa kita turunkan ke anak cucu kita. Baik, mari kita isi kemerdekaan ini dengan menuntut ilmu dan mudah-mudahan dengan kita menuntut ilmu sebagai rasa syukur kita terhadap kemerdekaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada negara kita Republik Indonesia. Baik, anak Abu Auni akan undur diri, lanjutkan insyaallah antum bersama rekan kami Al-Akh Rudi Abu Muawiyah Hafizahullah Ta'ala. Kita dengarkan kajian kita di Jumat siang ini. Selamat beraktivitas. Semoga aktivitasnya lancar. Kita dengarkan kajian serial pembahasan fikih Asmaul Husna. Kita akan angkat rekaman yang ke-68 mengenal makna Al-Mu'ti dan Al-Jawad. Kajian serial Fiqih Asmaul Husna bersama Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala. Ini dia rekaman yang ke-68 mengenal makna Al-Mu'ti dan Al-Jawad. Baik, selamat mendengarkan kajian ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FM, Ida'atul Qur'anil Karim, wad-durusil ilmiyah, was-siyaril 'adzimah. Tuqaddim lakum hadhihi al-madah.
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Qur'an, kajian ilmiah, dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بعد Hadirin jamaah Masjid An-Nafi' Dago yang Allah muliakan. Kita kembali berjumpa untuk membahas kitab fiqih Al-Asmaul Husna. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satu nama Allah yaitu Al-Witr. Sekarang kita lanjut dua nama Allah Al-Mu'ti dan Al-Jawwad. Al-Mu'ti artinya maha pemberi. Al-Jawwad itu artinya maha dermawan. Nama Al-Mu'ti tidak ada dalam Al-Quran. Tapi dalam hadis salah satunya riwayat Bukhari dari Muawiyah radhiyallahu an. Dia berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Wallahu mu'ti wa ana al-qasim. Wa la tazalu hadhihi al-ummah dhahirina 'ala man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum dhahirun." Kata Nabi alaihissalatu wassalam, siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah akan membuat dia faham tentang agamanya. Allah adalah Al-Mu'ti yang maha pemberi. Aku Al-Qasim. Tak henti-hentinya umat ini akan menang, akan unggul di atas orang-orang yang menyelisihi mereka sampai datang urusan Allah dan mereka tetap unggul, tetap zahir, tetap menang. Ini salah satu hadis yang menjelaskan Allah itu Al-Mu'ti. Adapun Al-Jawwad, terdapat dalam salah satu hadis qudsi dari Abu Dzar radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salat wassalam dalam hadis yang sangat panjang. Allah berfirman, "Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu." Kata Allah, "Wahai hamba-hambaku, semua kalian sesat kecuali orang-orang yang aku beri hidayah." Di akhir hadis ini Allah menyatakan, "Dzalika bi anni jawwadun majidun af'alu ma urid. Atai kalamun wa 'adzabi kalamun. Innama amri li syai'in idza aradtuhu an aqula lahu kun fayakun." Di akhir hadis ini Allah menyatakan, yang demikian itu karena aku adalah Jawwad, maha dermawan, yang mulia. Aku melaksanakan apapun yang aku inginkan. Pemberianku adalah ucapan. Azabku adalah ucapan. Hanyalah urusanku terhadap sesuatu apabila aku menghendakinya, cukup aku katakan kepadanya, jadilah kamu, maka jadilah dia. Yang dimaksud
pemberianku adalah ucapan, Allah hanya berucap, beri dia. Lalu dia pun akan mendapatkan apa yang Allah katakan. Azab dia. Maka dia pun akan terazab. Hanya itu dengan ucapan. Jadi kalau Allah menghendaki sesuatu cukup mengatakan jadi, jadilah dia. Jadilah sesuatu tersebut. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lain-lainnya diterima dari Abu Dzar Al-Ghifari. At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan. Tapi hadis ini sanadnya didhaifkan oleh Syekh Al-Albani karena seorang rawi namanya Syahr disebut su'ul hifz. Su'ul hifz itu artinya buruk hafalannya. Sebagaimana yang beliau jelaskan dalam kitab Silsilah Al-Hadith Al-Dha'ifah Wal-Mawdu'ah. Ada lagi dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha jawadun karim yastahi minal 'abdil muslim ayyamudda yadayhi ilayhi thumma yaqbiduhuma min qabli ay yaj'ala fihima ma sa'alah." Sesungguhnya Allah itu Maha Jawad dan Maha Karim, Maha Dermawan dan Maha Pemurah. Allah merasa malu kepada seorang hamba muslim bila hamba muslim itu menadahkan kedua tangannya kepada Allah, kemudian dia menutupkan kembali kedua telapak tangannya sebelum apa yang dimintanya diberikan oleh Allah. Jadi kalau ada seorang hamba doa ngangkat tangan, Allah malu kalau tidak dikabulkan. Kenapa? Saking dermawannya Allah Azza wa Jalla. Jangankan Allah, kita aja manusia, ada orang yang dermawan, uang banyak. Terus ada yang minta butuh, itu malu kalau tidak ngasih. Kebangetan gitu. Seorang dermawan, uang yang gak kehitung, ada yang minta gak seberapa, kemudian tidak dikasih, pasti dia akan malu. Karena itulah pasti dikasih. Apalagi Allah yang Maha Kaya dan Maha Dermawan. Dalam hadis lain dari Talha bin Ubaid bin Quraiz secara mursal dia berkata, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha jawadun yuhibbul jud wa yuhibbu ma'alil akhlaq wa yakrahu safsafaha." Sungguhnya Allah itu Maha Jawad, Maha Dermawan dan mencintai kedermawanan. Mencintai ketinggian akhlak dan membenci kerendahan akhlak. Nah, ada berapa hadis lain yang semakna yang intinya Allah itu Maha Jawad selain Al-Mu'ti. Apa makna Al-Mu'ti? Al-Mu'ti maknanya adalah al-mutafarrid bil-ata' ala al-haqiqah la mani'a lima'ata' wa la mu'tiya lima mana' ata'uhu subhanahu kalamun wa man'uhu kalamun innama amruhu idha arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun wa kullu ma bil-ibad min ni'matin fahiya min manni wa'ata'ih subhanahu wasi'ata'uhu al-ibada kullahum mu'minahum wa kafirahum barrahum wa fajirahum hadha fid dunya amma yawmul qiyamah fakhassa bihi awliya'ahul mu'minin qala Allah ta'ala
apa yang dia berikan. Kalau manusia mau memberi sesuatu kepada orang lain atau kepada binatang, bisa dihalangi oleh orang lain. Jangan dikasih, jangan, awas. Nah, akhirnya enggak jadi. Kalau Allah, tidak ada yang bisa menghalangi terhadap apa yang dia berikan. Sebaliknya tidak ada yang bisa memberikan terhadap apa yang Allah cegah. Pemberian Allah berupa ucapan, pencegahan Allah juga berupa ucapan. Hanyalah perintah Allah, apabila Allah menginginkan sesuatu, cukup berkata jadi, maka jadilah sesuatu tersebut. Maka seluruh nikmat yang

0: ada di tangan hamba yang dirasakan oleh seorang hamba, oleh seluruh hamba, maka itu adalah karunia Allah dan pemberian Allah. Pemberian Allah itu mencakup seluruh hamba semuanya, baik yang mukmin ataupun yang kafir, yang soleh ataupun yang durhaka. Ini di dunia diberi, yang durhaka pun diberi kekayaan, kesehatan, pangkat, jabatan, kekuasaan, popularitas, semua diberi, termasuk yang durhaka, yang kafir, yang menentang. Ini di dunia. Adapun pada hari kiamat, Allah khususkan pemberiannya itu hanya kepada para walinya yang mukmin. Orang kafir enggak lagi dikasih di akhirat. Allah berfirman, masing-masing yang itu kami berikan, yang ini juga kami anugerahkan sebagian dari pemberian Rabb kami. Sebagian dari pemberian Rabbmu, dan pemberian Rabbmu tidak bisa terhalang. Perhatikan bagaimana kami lebih mengutamakan sebagian di atas sebagian yang lain, akan tapi akhirat jauh lebih tinggi derajatnya dan lebih besar karunianya. Itu surah Al-Isra 20:21. Dalam Al-A'raf 32 Allah berfirman, Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadih wat-tayyibati minar rizq qul hiya lilladzina amanu fil hayati dunya khalisatan yawmal qiyamah kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Katakan oleh Muhai Muhammad, siapa yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang Allah keluarkan bagi hamba-hambanya dan rizki-rizki yang baik. Rizki yang baik tidak boleh diharamkan. Demikian juga perhiasan-perhiasan. Katakanlah, semua itu bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, tapi dihususkan pada hari kiamat. Orang beriman di dunia dikasih makanan, perhiasan. Dunia sebagian dikasih. Nah, di akhirat spesial bagi mereka. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat kami bagi orang-orang yang mengetahui. Itulah makna al-mu'ti. Al-mu'ti adalah yang esa di dalam hal pemberiannya. Esanya dari sisi apa? Bukankah manusia bisa memberi juga kepada manusia lain? Manusia bisa memberi ke binatang, binatang juga bisa memberi kepada sesamanya. Allah juga memberi. Kenapa esa dalam hal itu? Esa dalam hal itu pertama, apa yang Allah beri tidak akan ada yang bisa menghalangi. Kalau makhluk bisa terhalang. Kedua, jumlahnya. Kualitas dan kuantitas dari pemberian. Tak terbatas. Nah yang ketiga ini yang enggak dimiliki oleh makhluk. Nikmat batin. Atau sebagian nikmat lahir seperti nikmat kesehatan, apalagi nikmat batin, ketentraman, kenyamanan, ketenangan, apalagi yang lebih berharga lagi dari semua nikmat, nikmat hidayah. Itu hanya Allah yang bisa kasih, yang lain tidak, bahkan para nabi tidak bisa memberi hidayah. Itulah makna al-mu'ti, yang esa dalam hal pemberian secara hakiki. Adapun al-jawad maknanya adalah kathirul ata, yang banyak pemberiannya. Yang kedermawanannya umum mencakup seluruh makhluk. Dan penuh dengan karunia nikmat yang beragam. Boleh dikatakan tak ada satupun makhluk di alam jagat raya ini yang tak tersentuh oleh kebaikan dan pemberian Allah walaupun sedetik. Setiap detik seluruh makhluk menerima kedermawanan Allah Azza wa Jalla. Baik makanan atau selain makanan yang dibutuhkan, nafas. Setiap detiknya gratis tanpa harus ikhtiar. Sedang pingsan pun kita bisa bernafas. Sedang tidur pun kita bisa bernafas. Dan itu adalah kebaikan Allah, nikmat Allah, kedermawanan Allah yang setiap detik dirasakan oleh seluruh makhluk. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Wa akhbarahu fi ahdihi annahu ajwadul ajwadin wa akramul akramin wa arhamur rahimin wa annahu sabaqat rahmatuhu ghadabah wa hilmuhu uqubatah wa afuhu muakhadatah wa annahu qad afadha ala khalqihi ni'mah wa kataba ala nafsihi rahmah wa annahu yuhibbul ihsana wal juda wal ata wal bar wal bir wa annal fadla kullahu biyadihi wal khairu kulluhu minhu. Kata Imam Ibn Qayyim, Allah memberitahukan kepada manusia bahwa dialah yang paling dermawan di kalangan yang dermawan. Manusia ada yang dermawan. Para nabi semua pasti dermawan. Orang-orang saleh pasti dermawan. Tapi Allah yang paling dermawan. Yang paling pemurah di antara yang pemurah. Yang paling penyayang di antara yang penyayang. Bahwa Allah pun rahmatnya mendahului, mendominasi kemurkaannya. Kesabaran hilmnya Allah mendahului azabnya. Pemaafnya Allah mendahului hukumannya. Dan Allah telah melimpahkan nikmat kepada makhluknya. Dan Allah telah mewajibkan sifat rahmat untuk dirinya. Dan Allah mencintai perbuatan baik, kedermawanan, pemberian dan kebaikan dan karunia itu semuanya ada di tangan Allah dan kebaikan semuanya bersumber dari Allah. Semua kedermawanan milik Allah. Dan yang paling Allah cintai adalah Allah berbuat dermawan kepada hamba-hambanya dan meluaskan karunianya. Mencurahkan kebaikannya dan kedermawanannya. Menyempurnakan nikmatnya kepada mereka. Terus melipat gandakan pemberiannya kepada mereka. Dan Allah Azza wa Jalla mengenalkan dirinya kepada mereka. Tentang sifat-sifatnya dan nama-namanya. Dan Allah pun menanamkan kecintaan kepada mereka akan nikmat dan seluruh pemberian Allah. Dialah yang dermawan dalam zatnya. Kedermawanan seluruh yang dermawan. Kan ada manusia-manusia yang dermawan. Itu adalah Allah telah menciptakan mereka di atas karakter dermawan tersebut selama-lamanya. Adapun kedermawanan makhluk, maka Tidak ada yang dermawan secara mutlak kecuali Dia, kecuali Allah. Maka semua makhluk yang dermawan itu bagian dari kedermawanan Allah. Allah memilih orang-orang tertentu lalu diberi hidayah untuk bersifat dermawan. Kenapa makhluk itu dermawan? Didermawankan oleh Allah. Dermawannya makhluk termasuk salah satu bagian dari kedermawanan Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla sangat mencintai kedermawanan, pemberian, perbuatan baik, pemberian nikmat dan karunia di atas apa yang bisa difikirkan oleh makhluk. Coba saja bayangkan satu makhluk seperti kita saja. Setiap detik beragam kenikmatannya itu diberikan secara free, gratis. Semua yang kita butuhkan untuk hidup Allah sediakan tanpa harus minta, apalagi membeli, apalagi ditebus dengan amalan, tidak. Seperti bisa bernafas, kita tahu yang kita butuhkan dari nafas oksigen, Allah siapkan di alam jagat raya ini secara free. Dan Allah memberikan kemampuan secara jabari untuk bernafas tanpa kita ikhtiarkan. Untuk bernafas kan kita tidak perlu ikhtiar ya, otomatis wa etamah gitu. Itu baru oksigen, baru udara. Ya, belum bekerjanya, berjalannya seluruh organ vital dalam tubuh kita secara normal. Ada yang rusak, sedikit rusak pasti ada gangguan ke dalam kesehatan manusia. Itu semua kalau diuangkan gak akan terbeli. Kalau non oksigen itu kan bagi yang susah bernapas, beli ya satu tabung teh sekian gitu. Ini dikasih gratis gitu. Darah coba. Membeli darah kan susah, mahal juga. Ini Allah kasih gratis dan diberi kemampuan tubuh untuk mereproduksi darah. Darah yang baru, yang segar. Begitu seterusnya. Itu tidak bisa dinilai dengan nilai dunia. Jadi semua itu bukti kedermawanan Allah Azza wa Jalla. Dia Allah adalah zat yang jawad. Sebagaimana jawad itu yang dermawan. Sebagaimana dia pun zat yang maha hidup. Zat yang maha alim. Maha mendengar, maha melihat, maka kedermawanannya yang tinggi termasuk sebuah keharusan dari zat Allah Azza wa Jalla. Maka memberi maaf lebih Allah cintai daripada memberi azab. Rahmat Allah lebih Allah cintai daripada memberi hukuman. Karunia Allah lebih Allah cintai daripada berbuat adil. Makna berbuat adil itu menghukum orang yang bersalah. Dan pemberian Allah lebih Allah cintai daripada mencegah pemberian. Itu kata Imam Ibn Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Masih kata Imam Ibn Qayyim, Allah Azza wa Jalla mencintai hamba-hambanya untuk berangan-angan, berharap, meminta sebagian dari karunia Allah. Kalau kita minta, berharap itu lebih Allah cintai. Kenapa? Dia raja yang sebenarnya yang sangat dermawan. Satu zat yang paling dermawan terhadap siapapun yang meminta. Dan yang paling luas pemberiannya. Dan yang paling mencintai kedermawanannya itu menyebabkan dia itu lebih cinta diharapkan, diangan-angankan, dan diminta. Sampai dalam salah satu hadis disebutkan, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa orang yang tidak pernah meminta kepada Allah, Allah murka kepada dia. Kita makan terbalik. Kalau sering diminta, keselnya. Walaupun kita banyak uang, banyak makanan, orang minta terus sekali dua kali dikasih, lama-lama mah keheul. Allah mah semakin sering diminta semakin senang. Kalau tidak diminta dia murka. Hadis yang barusan diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi, Imam Bukhari juga dalam kitab Al-Adabul Mufrad, dan sanadnya la ba'sa bihi. Artinya tidak ada cacat, artinya sahih. Masih kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, walau lam yakun min tahabbubihi ila ibadihi wa ihsanihi ilaihim wa barrihi bihim illa annahu khalaqa lahum ma fis samawati wal ard wa ma fid dunya wal akhirah. Bukti dari kecintaan Allah kepada hamba-hambanya, bukti dari perbuatan baik Allah kepada hamba-hambanya adalah Allah telah menciptakan bagi manusia semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ini untuk kita, untuk manusia. Dan apa yang ada di dunia sampai di akhirat. Lalu Allah muliakan mereka. Allah Azza wa Jalla utus kepada mereka para rasulnya. Allah turunkan kepada mereka kitab-kitabnya. Allah syariatkan kepada mereka beberapa syariatnya, dan Allah izinkan bagi mereka untuk bermunajat setiap waktu yang mereka inginkan kepada Allah. Kita bisa berdoa kepada Allah dimanapun, dalam keadaan apapun, kapanpun. Kecuali kalau lagi di WC. Tapi dimanapun, sedang apapun, kita boleh meminta, bermunajat, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Terus di antara bukti kedermawanan Allah kepada hamba adalah dicatatnya setiap satu kebaikan yang diamalkan, dicatatnya 10 kali lipat, 700 kali lipat, sampai berkali-kali lipat lebih banyak lagi. Itu untuk kebaikan. Adapun untuk keburukan, Allah mencatat satu keburukan hanya dengan satu dosa. Kalau satu kebaikan dilipatgandakan 10, 700 sampai lebih lagi banyak dari itu, kalau keburukan, satu dosa. Dan kalau mereka tobat, dosa itu dihapus, lalu dikasih satu pahala kebaikan atas tobatnya. Kurang gimana dermawan Allah, ya. Dan apabila dosa seorang hamba sampai menutupi seluruh langit. Langit ini kan gede, tak berbatas, ya. Lalu dosa kita saking banyaknya menutupi seluruh langit. Artinya dosanya super banyak. Tapi kemudian dia beristighfar kepada Allah, minta ampun. Lalu Allah langsung ampuni. Dan kalau hamba mendatangi Allah, berjumpa dengan Allah dengan membawa kesalahan sepenuh bumi. Bumi ini banyak, besar, luas, tertutup oleh dosa dan kesalahan kita. Kemudian kita berjumpa dengan Allah dengan tauhid. Dalam keadaan tidak menyekutukan apapun. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Kita datang kepada Allah membawa dosa sepenuh bumi, tapi kita datangnya dengan tauhid. Tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka Allah akan mendatangi kita dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Lunas sudah terhapus. Itu salah satu di antara apa? Kedermawanan Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah pun mensyariatkan mereka untuk taubat. Taubat ini menghancurkan seluruh dosa. Terus kenapa orang itu taubat? Taubat itu kan amal soleh. Orang itu bisa taubat karena diberi taufik oleh Allah untuk mengamalkan taubat ini, untuk melakukannya. Kemudian Allah terima taubatnya dari mereka. Coba bayangkan. Orang itu berdosa karena hawa nafsunya. Oleh Allah diberi hidayah untuk bertobat, lalu Allah terima tobatnya tersebut. Dermawan enggak tuh Allah? Dermawan. Tapi orang yang tidak diberi taufik untuk bertobat oleh Allah, dia enggak akan bertobat walaupun dia sadar. Ini dosa, ini terancam azab, harus berhenti, harus tobat, tahu tuh. Tapi kenapa ya tidak tobat juga? Ada yang begitu kan? Sering. Sok pelaku kemaksiatan tukang mabok. Tanya, tahu gak mabok itu haram? Tahu lah. Tahu dosa? Tahu. Tahu terancam azab? Tahu. Tahu harus tobat? Tahu. Ngatu tuh tobat tuai? Tahu. Dia enggak bisa menjawab. Tanya kepada tukang judi, apalagi yang sudah ketagihan judi gitu. Tahu enggak judi itu dosa? Tahu. Tanya ke koruptor, tahu itu dosa? Tahu. Dosa juga di mata hukum? Tahu. Kalau ketahuan dipidana? Tahu. Tahu harus berhenti? Tahu. Tapi kenapa enggak berhenti juga? Itu karena gak dapat taufik, gak dapat hidayah oleh Allah. Jadi orang yang berdosa lalu dia bertobat, tobat itu karena kedermawanan Allah diberikan apa? Hidayah, taufik. Setelah diberi taufik, dia tobat, tobatnya diterima oleh Allah. Taubahnya gini, saya umpamai jualan makanan. Makanan yang saya jual durian. Ada musangking, ada duri hitam. Montong gak disebut lagi. Hati saya sudah berpindah. Ada bawor, ada macam-macam. Mahal, karena enak. Satu butirnya musangking bisa 1 juta lebih. Antum semua doyan banget tapi gak punya uang. Lalu saya beri nih uang nih. 10 juta ewang sagepok. Agar bisa beli ini. Lalu beli, terima. Ibarat gitu tuh. Dermawan gak saya? Dermawan, baik banget. Allah Azza wa Jalla melihat hamba-hamba berdosa. Dikasih hidayah untuk tobat. Lalu dia tobat, diterima tobatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak diazab. Begitu tobat, dosa dihapus, dikasih pahala atas tobatnya. Allah pun mensyariatkan haji. Haji itu bisa menghancurkan dosa-dosa sebelumnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bainal umrah wal hajj fa innahuma yanfiyani dzunub wal faqr. Ikutkan umrah ke haji karena umrah dan haji itu bisa menghapus semua dosa dan bisa menghilangkan kefakiran. Allah syariatkan haji yang menghapus semua dosa-dosa yang telah lalu. Disyariatkan. Lalu Allah kasih orang hidayah, dikasih juga kemampuannya. Kemampuan untuk berhaji dari segala segi. Dari segi finansial, punya uangnya. Dari segi kesehatan, dia sehat mampu. Dari segi waktu, dia tidak disibukkan dengan urusan dunia. Dari semua segi dikasih kemampuan dan dikasih keinginan. Akhirnya dia berhaji, lalu Allah hapus seluruh kesalahan-kesalahannya dengan semua ritual haji yang dia lakukan. Demikian juga Allah syariatkan kepada manusia untuk taat, untuk mendekat. Allah lah yang merintahkan manusia untuk melakukan semua itu. Dan menciptakan semua itu bagi mereka. Allah berikan kepada mereka kemampuannya, berikan hidayahnya. Lalu setelah mereka melakukan, Allah kasih ganjaran, balasan yang baik. Allah hapus dosa-dosanya. Jadi penyebab orang beramal adalah dari Allah dengan cara diberi hidayah. Lalu setelah Allah beri sebab untuk beramal, Allah beri balasan atas amalnya. Dari Allah lah hidayah dan taufik. Dari Allah lah semua pemberian dari awal sampai akhir. Dan manusia hanya sebagai objek dari kebaikan Allah semuanya dari awal sampai akhir. Allah berikan kepada hamba harta. Lalu kata Allah, taqarrab bihadza ilayya uqabbiluhu mink. Kata Allah, mendekatlah kamu kepadaku dengan harta ini, aku akan terima. Allah ingin orang itu infak, zakat, sedekah, berbuat kebaikan. Allah kasih harta. Nih, coba berbuat baiklah, mendekatlah kamu kepadaku dengan harta ini. Lalu setelah dikasih harta, orang itu keluar zakatnya, infak sedekahnya. Hanya sedikit, 22,5% dari harta yang Allah berikan. Kalau Allah ngasih uang 100 juta, hanya 2,5 juta yang dituntut, yang diperintahkan untuk bertaqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Sisanya 97,5 juta untuk dia gitu. Itu pun cukup untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Hamba milik Allah, harta milik Allah, hidayah milik Allah, pahala bagi milik Allah, semuanya Allah berikan ke hamba. Maka dia pemberi, maha pemberi dengan pemberian yang banyak dari awal sampai akhir. Begitu dermawannya Allah, begitu baiknya Allah kepada hambanya. Maka bagaimana mungkin zat yang karakternya seperti itu cintai? Pastilah dicintai. Orang kalau mau jual barang mahal, makanan enak mahal tapi mereka enggak punya uang, si penjual bagi-bagi dulu duit. Ayo, si saya bagi. Ayo, beli. Dan nanti ada diskon. Harga satu butir musangking 1 juta. Dikasih 10 juta, ayo beri 3. 7 juta masih dia sisa. Kemudian 3 juta dibelikan, ya enak ya, masih punya uang sisa. Kalau ada orang seperti itu, pasti disukai enggak? Pasti disukai, pasti dicintai. Ini orang baik banget, dermawan banget gitu ya. Pasti dicintai. Apalagi Allah lebih daripada itu. Allah biarkan manusia berbuat dosa, lalu Allah kasih hidayah untuk bertobat. Setelah bertobat Allah terima, dosanya dihapus, diberi pahala kebaikan. Diberi pahala dari tobatnya. Kurang gimana baik oleh Allah. Jadi bagaimana mungkin Allah tidak dicintai dengan karakter seperti itu? Bagaimana mungkin seorang hamba tidak merasa malu kalau lebih mencintai yang lain dibanding mencintai Allah Azza wa Jalla? Maka dialah Allah yang paling layak untuk dipuji, paling layak untuk disanjung, dan paling layak untuk dicintai. Dialah Allah yang paling layak untuk berbuat dermawan, berbuat ihsan. Allah Azza wa Jalla maha suci dan maha terpuji. Tidak ada sesembahan yang hak selain Dia yang aziz dan yang maha hakim. Satu hal yang harus diperhatikan oleh seorang hamba, dia telah mengetahui bahwa karunia Allah, kedermawanan Allah, pemberian Allah Azza wa Jalla luar biasa banyak. Allah itu lebih mencintai memberi daripada mencegah. Allah itu lebih suka memberi maaf daripada memberi balasan. Nah, setiap hamba yang mengetahui sifat Allah seperti itu, jangan sampai terjerumus kepada perbuatan yang membuat Allah murka dengan melaksanakan amalan-amalan yang Allah larang, yang Allah benci, yang Allah haramkan. Karena siapa orang yang berbuat demikian? Bayangkan, Allah maha dermawan, maha pemurah, maha pemberi, maha penyayang, dan mencintai kedermawanan, kepemurahan. Kemudian kita bertindak, berperilaku, beramal, berkarakter yang bertolak belakang dengan sifat-sifat yang Allah cintai. Allah mencintai kedermawanan, kita pelit. Allah mencintai perbuatan baik, kita berbuat buruk. Allah mencintai, kita peduli, perhatian kepada sesama. Ini cuek kayak bebek. Dia menjerumuskan dirinya kepada murka Allah, kepada kemarahan Allah, kepada pembalasan Allah Azza wa Jalla. Dan ini sikap yang sungguh bertolak belakang dengan isi kandungan sifat-sifat yang Allah cintai tadi. Oleh karena itulah, maka hendaklah setiap orang menjauhi semua perbuatan tadi. Yang diharapkan dari zat yang maha pemberi, maha dermawan, maha pemurah adalah Dia menganugerahkan kepada kita semua anugerah yang Dia miliki kepada kita. Maka yang diharapkan adalah lakukan beberapa amalan yang menjadi penyebab teraihnya kedermawanan dan kepemurahan Allah. Hendaklah kita melakukan amal-amal yang menyebabkan Dia melindungi kita dari sebab-sebab yang bisa menjerumuskan kita kepada murka dan azab Allah. Kedermawanan adalah milik Allah, anugerah dari Allah, perintah dari Allah, dari dulu sampai sekarang yang tidak ada serikat baginya dalam hal itu. Jadi kalau kita menginginkan menjadi orang yang memperoleh kebaikan Allah, memperoleh kedermawanan Allah, lakukan amalan-amalan yang menyebabkan Allah memberikan kebaikannya kepada kita. Jauhi amalan-amalan yang membuat Allah itu malah murka, menahan pemberiannya, malah memberi azabnya. Dengan cara lakukan semua perintahnya, jauhi semua larangannya. Inilah penjelasan tentang dua di antara sifat Allah, yaitu Al-Mu'ti dan Al-Jawad. Ya, cukup sampai di sini. dan kita masuki sesi tanya jawab. Ah, sebelum saya ditanya, saya mau bertanya dulu, tapi baiknya saya, dermawanan saya, siapa yang dapat jawab saya kasih hadiah. Bapak sudah punya? Belum. Kasih. Namanya siapa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andika. Apa arti al-mu'ti dan al-jawad, Pak?
1: Al-mu'ti adalah yang bisa kita memberi. Kalau satu-satunya yang maha memberi, kemudian kalau begitu luas, tidak hanya bisa memahami bila Allah memberi pemberian, dan tidak hanya bisa menjaganya, pemberian juga ucapan, pencegahan juga ucapan, kemudian
0: al-jawad
1: dan maha dermawan.
0: Nah, cukup yang maha dermawan. Al-mu'ti yang maha pemberi, al-jawad yang maha dermawan. Barakallahu fik. Ahwat, tunjuk oleh panitia lalu kasih info. Sudah? Siap? Apa bukti kedermawanan Allah kepada hamba? Sebutkan apa saja. Bukti. Terus? Kalau salah duanya? Iya, barakallahu fiik ya. Nanti dikasih. Pertanyaan pertama, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana cara menyikapi sakit yang qadarullah sudah bertahun-tahun tak kunjung sembuh, padahal segala macam cara dan metode sudah ditempuh? Ya, mungkin yang dimaksud metode hissi yang sudah ditempuh. Metode hissi itu berobat ke terapis, ke dokter, ke tabib, ke beberapa jenis pengobatan yang rasional. Tapi sudah enggak berobat secara syar'i. Bagaimana berobat secara syar'i? Salah satunya sedekah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadawau maradakum bisadaqah. Kata beliau, obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Coba sedekah dengan niat salah satunya bukan satu-satunya. Salah satunya untuk menyembuhkan penyakit. Ada penjelasannya itu hadis tadi. Bagaimana penjelasan rasionalnya? Ya, yang memberi kesehatan, yang memberi penyakit Allah, yang memberi kesembuhan juga Allah. Dan Allah telah menetapkan salah satu penyebab kesembuhan selain obat-obat yang hissi, yang rasional, juga sedekah. Allah yang ngaturnya nanti ya. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak-banyak berdoa, ruqyah syar'iyah. Pegang bagian sumber yang sakit, lalu berdoa. Allahumma rabban nas, mudhibal ba'as, isfi anta syafi'il.

derajatnya oleh Allah. Dunia sampai di akhirat. Terus yang keempatnya, sakit ini mengundang pahala kesabaran. Dan pahalanya enggak bisa dihitung. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah Allah akan beri pahala kepada orang yang sabar tanpa hisab, tanpa hitung-hitungan, digelontorkan dalam jumlah yang sangat banyak. Ya, coba lihat beberapa keuntungan dari penyakit. Jadi dengan mengidap penyakit itu keuntungan selama itu begitu banyak, dan ikhtiar untuk berobat mencari kesembuhan dari penyakit juga dianggap ibadah yang berpahala. Nah, coba lakukan banyak infak, banyak sedekah, banyak berzikir, banyak berdoa, banyak meruqyah diri sendiri, ya. Semoga Allah memberikan kesembuhan. Ana orang Bandung tapi ikut suami kerja di Jakarta. Lebih kurang sudah 1,5 tahun di sana. Pada saat ana pulang ke Bandung, apakah termasuk safar? Iya, kalau sudah berdomisili di sana, punya rumah di sana, tinggal di sana, sekali-sekali pulang kampung. Pulang kota, karena Bandung sudah kota. Sekali-kali pulang kota. Safar, mungkin liburan, mungkin berkunjung ke orang tua, ke sanak saudara yang ada di sini. Statusnya selama di sini safar, karena mukimnya di sana, sudah pindah, sudah hijrah. Ya. Izin bertanya, jika keluar cairan setelah jima, apakah membatalkan sholat? Ketika sedang sholat, keluar cairan tersebut dan harus mengulangi sholatnya. Iya, membatalkan tapi tidak wajib mandi lagi. Karena itu sisa yang tadi. Makanya seusai melakukan hubungan, ya, jangan langsung sholat. Gak sah. Biarkan dulu sampai semuanya keluar lagi. Setelah itu dicuci, mandi, barulah sholat. Tapi waktu sholat masih habis, hampir habis. Ya melakukannya jangan pas di, waktu sholat atau pas adzan maghrib baru der gitunya. Kalau mau nanti setelah isya gitu, diatur waktunya. Mungkin ini pengantin baru gak lihat waktu, gak bisa nahan. Di keluarga ana, tidak ada yang merayakan ulang tahun. Apalagi sekarang sudah mengenal sunnah. Tapi kemarin itu adik ana tumben ngirim uang dan ucapan miladukisain. Biasanya adik anak kirim uang ketika Ramadan dan Idul Fitri. Bagaimana hukum uangnya, Ustaz? Apa boleh dipakai, diterima? Boleh, kalau mau. Kalau enggak mau, boleh kasih ke saya. Boleh, tapi tegur si adik. Kok tumben? Enggak boleh bilang-bilang begitu. Enggak ada istimewanya hari ulang tahun. Tasyabuh dengan orang-orang Nasrani gitu aja bilang. Uangnya halal. Dikirim umpamanya kue ulang tahun halal. Tapi jangan dirayakannya. Jangan cekes pakai lilin, kemudian berdoa, merem gitu. Itu ritual iblis. Karena apa? Kenapa ada harus merem, terus harus satu kali tiupan harus padam. Dan asapnya ini diyakini sampai ke yang akan mengabulkan permintaan itu. Itu ritual itu, ya. Bukan semata-mata kultur budaya, tapi ritual agama lain. Jangan sampai dirayakan. Tapi kalau umpah kita ulang tahun, banyak kan yang di Facebook, di Instagram gitu, yang mengucapkan selamat ulang tahun, ada? Ada. Cuek saja, ya. Lama-lama juga nanti mereka akan bosan, cuek banget. Udah jangan diucap.

pin ulang tahun, syukur itu yang kita mau ya. Tapi kemudian nih selamat ulang tahun nih hadiah, dat dikirim uang 1 juta. Halo, halo, nggak masalah karena itu hadiah pemberian ya. Bagaimana cara menghitung zakat emas jika kita memberinya tidak dalam waktu yang bersama dan jumlah yang berbeda? Gini, kalau umpamanya beli 10 gram, belum terkena kewajiban zakat. Kalau total simpanan emas kita sudah sampai 84 gram, sejak saat itu dihitung. Setahun kemudian masih tersimpan sejumlah itu, keluarkan zakatnya 2,5% dari simpanan emas 84 gram tersebut. Kalau kurang dari itu tidak terkena kewajiban. Kalau belum 1 tahun juga belum terkena kewajiban. Jadi 2 syarat terkena kewajiban. Pertama, sampai nisab, nisabnya 84 gram dan sudah haul. Wahala alaihil haul, sudah berlalu baginya simpanan 1 tahun, barulah terkena kewajiban zakat. Lebih afdal mana ketika tawaf sunnah bagi ikhwan, di pelataran Ka'bah atau di lantai 2? Begitu juga dengan keutamaan sholat. Baik, pertama, lebih utama di dekat Ka'bah. Kenapa? Karena ada kesempatan mencium Hajar Aswad di setiap putaran. Walaupun untuk sekarang hampir mustahil ya. Mission impossible itu. Karena saking apa? Crowdednya. Apalagi Desember sekarang. Itu liburan internasional seluruh dunia. Banyak yang memanfaatkan liburannya untuk umroh, tambah kredit ya. Tapi adanya kesempatan untuk bisa mencium Hajar Aswad menunjukkan lebih utama dekat ke Ka'bah. Nah, ada plus minusnya. Kalau di lantai 2, plusnya apa? Plusnya itu berarti lebih jauh. Kalau di lantai 2, satu putarannya itu bisa 10 sampai 11 menit. Jadi 7 putaran itu 1 jam lebih. Kalau di rooftopnya, di lantai paling atas, 1 putaran sekitar 8 menit. Lebih sebentar, karena lebih putarannya lebih mendekat ke Ka'bah, si bangunan. Jadi kalau 7 kali ya hampir 1 jam. Apa akibatnya? Pertama, unsur masyakahnya lebih besar, penderitaannya. Yang kedua, langkahnya itu lebih banyak. Langkah kanan menambah pahala, langkah kiri menghapus dosa. Itu aja kelebihannya ya. Bagaimana hukum memakai ihram tanpa disertai mandi ihram dan persyaratan lain ketika memakai ihram? Mengingat ketika tawaf sunnah di pelataran Ka'bah harus diwajibkan memakai ihram. Pertama, tidak boleh kita tawaf sunnah memakai kain ihram. Pertama, aturannya enggak boleh. Bagi yang tawaf sunnah, ya. Itu aturan wajib ditaati. Kedua, ya, merampas hak orang. Jadi, tawaf di areal Ka'bah itu hak orang-orang yang akan umroh. Yang tidak umroh tidak berhak. Kita agar diizinkan pakai pakaian ihram. Padahal tidak umroh. Hanya ingin tawaf sunnah. Semakin mempermacet. Membuat lebih berdesak-desakan dengan adanya kita. Yang umroh aja berdesak-desakan, tambah lagi kita segerombolan, tambah macet. Itu merampas orang. Ketiga, ada unsur dusta. Kita tidak umroh, tapi memakai kain ihram. Maka jangan. Sudah, kalau mau tawaf sunnah di lantai 2 atau di rooftop saja. Paling di rooftop tuh kalau ba'da maghrib atau ba'da subuh. Kalau
siang panas ya, nggak bisa. Tapi kalau Desember mungkin bisa ya, karena hawanya dingin. Nah, jangan sampai ke sana ya. Jangan pura-pura ihram dengan memakai kain ihram padahal kita tidak umroh. Cek pertanyaannya, bagaimana hukum memakai ihram tanpa disertai mandi ihram? Enggak ada mandi ihram. Sebelum ihram ada 4 sunnah bagi laki-laki. Pertama memang mandi bersih-bersih. Tapi itu sunnah. Kalau tidak, maka enggak apa-apa. Yang kedua, motong kuku, motong kumis. Pokoknya motong yang bisa mengganggu. Ya, kecuali kalau sudah dipotong, enggak harus. Ketiga, ini khusus lelaki nih. Memakai parfum tapi ke badan. Jangan ke pakaian ihram. Serot dulu badan dengan parfum. Atau oles, terserahlah. Ya. Lalu setelah itu memakai pakaian ihram. Itu yang ketiga. Dan keempat, memakai kain ihram secara irtida. Irtida maksudnya menutupkan kain ihram ke kedua bahu. Itu 4 sunnah sebelum ihram. Kalau 4-4-nya tidak dilaksanakan, 4 tidak mandi karena kedul mandi. Enggak apa-apa. Minimal wudu kalau dia lewat miqat. Di Bir Ali sholat minimal wudu. Karena wudu diwajibkan untuk sholat, bukan untuk ihramnya. Adapun kalau umpamanya ketika di miqat tidak melewati Bir Ali, umpamanya pakai kereta. Itu tidak berhenti di miqat. Miqat pakai kereta itu di tempat yang segaris dengan Bir Ali. Nanti di kereta itu ada pengumuman. Ini sudah sampai di miqat, silakan niat ihram. Nah, baru kita niat ihram di sana dan tidak wajib sholat. Karena apa? Karena tidak memungkinkan. Karena sholat di sana itu sunnah saja. Di mana? Di miqat itu. Nah, kalau tidak memungkinkan gak apa-apa. Berarti tidak wajib wudu, tidak wajib mandi juga ya. Jadi tidak ada mandi ihram. Bolehkah mendatangi walimatus safar orang yang akan umroh? Kalau akan berangkat umroh tidak ada sunnahnya mengadakan walimah safar. Baik untuk umroh, untuk haji atau safar-safar yang lainnya. Tidak harus umroh haji. Umpamanya seorang ada tugas ke manalah, ke negeri Eropa, negeri apa namanya, negeri kafir. Tugasnya dakwah, mungkin. Atau tugas tenemu safar. Maka haji, umroh atau safar lainnya tidak ada syariat walimah safar ketika akan berangkat. Ada sunahnya setelah pulang. Setelah pulang umroh, setelah pulang haji, atau pulang safar lainnya, umpamanya ada undangan dakwah ke Eropa. Nah, seminggu itu ngisi daurah. Pulang dari sana, safar, maka sunnah menyembelih kambing. Undang orang-orang makan, ya boleh ya. Adapun masa berangkatnya, maka tidak ada syariatnya. Itu pun sunnah saja. Kalau tidak dilaksanakan juga enggak apa-apa dan tidak boleh dituding pelit gitu. Apalagi tiap bulan dia umroh. Tiap bulan dia motong kambing. Kalau mau boleh saja, bagus ya. Kalau enggak mau jangan dipaksa. Terakhir. Bagaimana status pemakaian kartu BPJS saya dan istri yang masih aktif sampai sekarang? Sedangkan kartu tersebut dibayar otomatis oleh kantor. Saya sudah resign dari kantor sejak 2023. Sudah dikonfirmasi ke kantor. Dijawab bahwa kartu saya sudah dinonaktifkan. Tapi setelah dicek ke kantor BPJS, kartu saya masih aktif dengan status saya sebagai karyawan dan tidak dipindah ke BPJS Mandiri. Tidak bisa dilakukan oleh pihak BPJS, tapi kartu harus dinonaktifkan dulu oleh kantor.
Sampai saat ini kartu tersebut tidak digunakan. Mohon saran dan nasihat. Oleh kantor sudah tidak dibayarkan lagi tiap bulan kan? Biasanya ada tagihan tuh dari kantor pajak. Terus WA, SMS. Saya sering menerima itu. Kenapa? Karena saya juga bikin BPJS sebagai persyaratan haji dan umroh. Tanpa itu nggak bisa. Akhirnya buka, tapi nggak pernah di store. Ditagih terus, bayar antep. Karena ketika saya ke rumah sakit itu nggak pernah dipakai. Karena kalau dipakai, pertama nanti ada hitung-hitungan hak kita dan hak bukan hak kita harus dibayar. Yang kedua dipingpongnya, harus itu, harus liar. Sedangkan kita butuh pengobatan segera gitu. Jadi udah mending pakai umum. Selamat sudah. Nah, tapi pas mau umroh ditagih lagi, harus dibayar lagi itu. Selalu begitu ya. Akhirnya dibayar dulu, kalau nggak dibayar nggak bisa berangkat. Begitulah. Nah sekarang kalau umpamanya kita sakit ke rumah sakit, kita pakai BPJS. Boleh? Boleh. Lalu gimana hitung-hitungannya? Hitung berapa premi yang sudah kita bayarkan dan berapa biaya kita ke rumah sakit. Umpamanya nih, kita setahun bayar premi itu 1 juta. Per bulannya 100 umpamanya atau kurang. Setahun 1 juta. Kita sudah 3 tahun. Berarti uang yang kita sudah setorkan 3 juta itu hak kita. Lalu kita ke rumah sakit dirawat, keluar biaya 5 juta. Di cover 2 jutanya oleh 5 jutanya di cover oleh BPJS. Kita enggak keluar uang kan? Padahal hak kita yang ada di BPJS cuma 3 juta. 2 juta lagi ini bukan hak kita. Kita wajib keluarkan uang 2 juta untuk menutupi biaya pengobatan kita, salurkan seperti kita menyalurkan uang bunga. Untuk MCK umum, untuk mengaspal jalan, untuk menambal gang-gang yang becek, gitu saja. Itu bukan hak kita, wajib untuk kita keluarkan. Ya. Dan kalau umpamanya kita karena BPJS wajib, tanpa BPJS kita nggak bisa memperpanjang SIM, STNK, kayak gitu kan. Harus sebagai sebuah keharusan ya, lakukan dalam rangka menghindari mabukan karena tujui asuransinya, tapi dalam rangka meninggalkan madarat, menghindarkan madarat. Ya, sudah begitu saja. Kalau umpah kita pakai, boleh kita pakai. Tapi hitung tadi, premi yang sudah kita bayarkan berapa. Lalu diperhitungkan. Begitu saja ya. Ya, cukup sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf.

0: wallahu ghafurur rahim.
1: Wahai ukhti muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab? Siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab? Ingat saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang lain, yang menyuruh Allah dan Rasulnya. Dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Pantas kalau kita bersyukur kepada Allah. Syukurnya kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya.

Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, ayat 59, Allah berfirman,

Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuhnya. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mereka mengatakan lagi, Allah, wanita-wanita muslimah itu sakit. Kulitnya penuh dengan kadas dan panu. Oleh sebab itu mereka memakai hijab untuk menutupi aibnya. Begitu kotor omongan-omongan mereka. Begitu jahat apa yang mereka lontarkan dan mereka tuduhkan kepada para wanita muslimah. Wahai saudari-saudari muslimah, tahukah anda apa yang mereka kehendaki? Mereka hanya menghendaki satu perkara, menghancurkan agama Islam dan merusak generasi Islam dengan menyebarkan kekejian di tengah masyarakat beriman. Mereka menghendaki agar wanita-wanita muslimah yang suci keluar dari rumahnya, dari bentengnya. Mereka menghendaki agar kamu menjadi barang dagangan yang murah sebagai pemuas nafsu syahwat. Itu tujuan mereka. Mereka berusaha menipumu agar kamu keluar dari surga. Bagaimana iblis mengeluarkan bapak kita Adam darinya. Ingat, Allah berfirman dalam Al-Quran.

0: akhi, ukhti, rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa ukhuwatul islamiyah, persaudaraan di atas agama Islam, adalah posisi yang mulia di dalam agama Islam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim,
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka itu bersaudara. Fa'aslihu baina akhawaykum, maka perbaiki terus persaudaraan kalian. Lihat, persaudaraan di atas pondasi iman, bukan di atas pondasi yang lainnya.
3: Karena persaudaraan yang dijalin atas dasar perkara-perkara duniawi tidak akan bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 7 orang yang akan dinaungi pada hari kiamat, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah rajulani tahabba fillah, dua orang laki-laki yang saling menyintai karena Allah Subhanahu wa taala. Istama' alaihi wa tafarraqa alaihi, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala.
0: Dan apabila seseorang memiliki persaudaraan dengan saudaranya, ketahuilah dia sedang bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah. Sebaliknya, kalau yang terjadi pada dirinya adalah bukan yang demikian, sedang tidak diliputi oleh rahmat dan nikmat Allah. A'adzanallahu wa iyyakum min. Allah mengatakan di dalam Al-Quran,

0: Lihat, Islam menerangkan kepada kita bahwa umat Islam bersaudara dan menyuruh kita untuk senantiasa memperbaiki tali persaudaraan tersebut. Dan tidak mungkin kita bisa memperbaikinya melainkan kita merawat persaudaraan itu agar tetap terjalin dengan baik, akan tetap terbina dengan baik, dan kita menjaga segala hal yang mungkin akan meretakkan hubungan persaudaraan tersebut atau menghilangkannya dalam kehidupan kita.
1: Sebagian orang, mereka ingin menerapkan al-bughd fillah, ingin menerapkan rasa benci karena Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka salah penerapan. Mereka menyangka bahwasanya penerapan mereka itu benar-benar benci karena Allah, akan tapi ternyata pada hakikatnya bukan karena Allah, tapi karena ada sedikit hawa nafsu yang masuk dalam hati mereka. Mereka benci, mereka marah, mereka menghajar, ternyata ada hawa nafsu bukan bersemata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
2: Jadi yang harus kita lakukan di antara dua orang yang bersaudara, dua orang yang bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala adalah terus memupuk rasa cintanya kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab semakin besar cintanya kepada saudaranya itu, maka semakin besar pula keutamaan yang akan diraihnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah dua orang laki-laki saling mencintai karena Allah, maka yang paling utama, yang paling afdal, yang paling tinggi tingkatannya dari keduanya itu adalah yang paling menyintairkannya.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: amal itu sesungguhnya dinilai dari khawatim, penutup, bukan dari zahir, apa yang kita kerjakan sekarang. Seorang hamba apabila dia bersungguh-sungguh di awal jalan, di pangkal jalan, teguh di atas jalan tersebut, beramal ikhlas dan benar, maka insyaallah Allah akan membalasnya kelak di akhir hayatnya, di saat dia sampai di ujung jalannya.
1: Perjuangan untuk meraih keikhlasan dan perjuangan untuk menjaga keikhlasan adalah perjuangan seumur hidup sampai meninggal dunia. Kalau kita lihat bagaimana asar-asar salaf tatkala bicara tentang ikhlas, bagaimana kesulitannya mereka menghadapi keikhlasan, bagaimana orang sekelas Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ini kelas kakaknya para salaf, dia mengatakan ma ala syai'an ashadda alayya min ikhlas, aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada keikhlasan.
0: Mereka tahu bahwasanya ketaatan betapapun besar dan menggunungnya, apapun yang dilakukan oleh seorang hamba dari ketaatan banyak dan tinggi, terkadang hanya dengan sedikit riya musnah dan sirnalah amalan tersebut.
1: Kita berusaha untuk ikhlas. Meraih keikhlasan perkara yang gaib. Kita tidak tahu kita sudah ikhlas atau tidak. Sampai sebagian salaf mengatakan barang siapa yang merasa dirinya sudah ikhlas, maka dia butuh untuk ikhlas.
0: Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in, mereka memiliki amalan yang mereka sebut dengan khabi'ah. Khabi'ah, amalan rahasia mereka. Yang tidak ada seorang pun yang tahu sekalipun orang yang terdekat dengan diri dia. Barangkali di antara mereka ada yang memiliki ibadah amal yang mereka kerjakan kepada Allah sampai istrinya sendiri tidak tahu. Ini andalan mereka. Ini simpanan mereka. Yang mereka harapkan akan menyelamatkan mereka kelak di akhirat.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: شبكة الذكر الحكيم تقدم
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: orang-orang yang terdahulu dan lebih awal masuk agama Islam, daripada muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah telah siapkan untuk mereka itu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalam surga itu untuk selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Sangat jelas dan tegas di dalam ayat ini bahwa kita diwajibkan untuk mengikuti Rasul dan mengikuti sahabat-sahabat Rasul. Maka beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi terhadap agama adalah syariat Islam yang Allah turunkan dari langit dan bukan hasil karya ulama. Akan tetapi, nas kitabullah, nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bagaimana para sahabat mereka jual segalanya untuk Allah dan Rasul? Mereka korbankan segalanya untuk Allah dan Rasul. Menjadikan telinga Nabi adalah telinga mereka. Lisan Nabi adalah lisan mereka. Hati Nabi adalah hati mereka.
2: Salah satu keteladanan yang mereka contohkan adalah ketika terjadi peperangan Uhud. Di saat kaum muslimin terdesak dan orang-orang musyrikin mereka merangsek maju ke depan dengan penuh nafsu ingin membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahu membahu untuk melindungi nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikerjakan oleh Abu Dujanah dan juga Abu Talha radhiyallahu anhuma. Abu Talha berkata, "Wahai Rasulullah, jadikan leherku sebagai pelindung dari lehermu." Ada di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam barisan orang-orang musyrikin berusaha untuk memporak-porandakan barisan mereka. Di antaranya adalah seorang sahabat yang bernama Anas ibnu Nadhr, yang mana beliau di akhir pertemuan didapatkan jasad beliau sudah tertikam di dalamnya lebih dari 82 tikaman sampai-sampai tidak dikenali jasadnya. Tidak ada yang mengenali kecuali hanya saudara perempuannya sendiri. Itu pun dilihat dari jari-jarinya. Itulah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memberikan teladan bagi kita bagaimana kita membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahumullah, lan yasluha akhir hadhihi al-ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan bisa baik, tidak akan soleh akhir umat ini kecuali dengan perkara-perkara yang telah membuat baik generasi awal mereka, pendahulu mereka, yaitu generasi sahabat.
4: Bagaimana tidak dengan sahabat Rasulullah? Mereka adalah orang yang telah Allah sucikan dan telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banggakan, sehingga patut bagi kita untuk menjadikan mereka suri tauladan. Kalaulah bukan dengan mereka, niscaya kita tidak akan mengerti bagaimana mengamalkan Islam. Bagaimana tidak mereka bisa seperti itu? Mereka telah belajar di atas meja kenabian, duduk di kampus kerasulan.
5: Guru mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang pertama kali menerapkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang pertama kali menerapkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka menerapkan ayat-ayat Allah, yang jadi pengawas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Barang siapa yang mengikuti para sahabat di dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah, di dalam menjalankan ibadahnya kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, yang ia contoh adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka merekalah orang yang mengamalkan Al-Qur'an dan Sunnah yang sesungguhnya.
1: Bahwa orang yang tidak mengikuti pendapat para sahabat pasti dia akan berbuat bid'ah dan sesat. Semua kelompok sesat akibat tidak mengikuti pemahaman Rasulullah. Khawarij, Murji'ah, semua firqah sesat akibat daripada menyimpang dari pemahaman para sahabat.

0: Dan barang siapa yang menentang Rasul sudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, itu mengikuti jalan selain jalan para sahabat, kami akan biarkan dia sesat dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahli

0: أقوام. Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: قدوات قدوات نبوية نبوية.
1: عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, pernah datang suatu saat seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang seharusnya saya pergauli dengan baik?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Ia kemudian berkata, "Kemudian siapa lagi wahai Rasul?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Ia kemudian berkata, "Siapa lagi wahai Rasul?" Rasul menjawab, "Ibumu." Ia kemudian berkata, "Siapa lagi wahai Rasul?" Rasulullah menjawab, "Ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Qila, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Qala, "Man ata'ani dakhala al-jannah." وَمَنْ أَصَانِي فَقَدْ أَبَى. رواه البخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Para sahabat bertanya, siapa orang yang enggan untuk masuk surga wahai Rasulullah? Beliau berkata, barang siapa yang taat kepada aku, dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka kepada aku, maka sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if.

0: وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: قدوات نبوية.
0: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. رواه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga, dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan. Dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka. Dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong, hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: من أذكار المساء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika min syarri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alai, wa abu'u bi dhanbi. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani, اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'.
3: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min azabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih,
0: maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: الله
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Barang siapa yang meniti atau menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju sorga. Dan kita selalu menuntut ilmu dan senantiasa menuntut ilmu karena kita ingin masuk sorga.
1: Ada beberapa saat Anda merasakan hati yang khusyuk, bertaubat, pasrah, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah membukakan bagimu kunci rahasia ilmu yang sangat luas. Namun pernah pula engkau lewati masa-masa lalai yang memporak-porandakan hatimu. Ini semua adalah bukti dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan menghapuskan dosa-dosa.
2: Tidak ada jalan kebaikan dan kebangkitan kecuali dengan mempelajari Islam.
3: Maka orang yang berilmu tentang agama yang mengantarkan kita untuk mengenal Rabbul Alamin, maka ilmu itulah yang paling mulia.
1: Dan jika Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seorang hamba, maka akan terbukalah pintu-pintu ilmu.
4: Akan tetapi ilmu jika seandainya tidak dibarengi dengan amal, maka dia adalah amalan Yahudi. Amalan Yahudi maghdub alaihi, termurka. Apa manfaatnya jika seandainya ilmu yang ada di otak tetapi tidak ada di dalam amal? Mana tangis yang pernah ada di dalam kehidupan Anda di awal-awal kesadaran? Mana rasa lezat ibadah? Mana keinginan beramal untuk akhirat dan sudah merasa hambar dengan kehidupan ini? Atau semakin bertambah gaji, semakin tinggi juga cita-cita kepada dunia? Atau semakin banyak kita mengaji, semakin juga kita rakus terhadap harta, rakus dengan segala kenikmatan dunia yang ada?
5: Orang yang kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nidaur rahman, panggilan Allah Azza wa Jalla, saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan falamma sa'u azaghallahu qulubahum, ketika mereka melenceng, maka Allah Subhanahu wa taala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk akan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati, kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya pertemukan dia nanti di neraka.

0: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah. Jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di dunia, orang lain yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui.
1: Barang siapa yang telah membuka dari seorang mukmin kesedihan dari kesedihan dunia, maka Allah niscaya akan membuka kesedihannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan bagi orang-orang yang sedang sulit, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupnya aibnya di dunia dan akhirat. Dan sesungguhnya Allah di dalam pertolongan hambanya, selagi hambanya di dalam pertolongan saudaranya.
2: Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa." Muttafaqun alaih. Setiap hari yang seorang hamba ada pada hari itu, melainkan dua malaikat turun. Yang satu berkata, "Ya Allah, gantikan orang yang infak hari ini." Malaikat yang lain berkata, "Ya Allah, hancurkan orang yang tidak infak hari ini." Maka setiap hari kita harus sedekah. Setiap hari kita harus infak. Jangan bakhil, jangan pelit.
3: Tidak akan dapat seorang muslim ketakwaan sampai kalian memberikan kepada Allah apa yang kalian cintai. Anda mempunyai waktu, berikan kepada Allah. Anda mempunyai harta, berikan. Anda sangka bahwa Islam hanya membutuhkan harta? Tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan ilmu dan semacam, tidak. Anda yang mempunyai waktu, impakan waktu Anda. Jangan menjadi bakhil. Anda yang mempunyai ilmu, impakan ilmu Anda. Anda yang mempunyai harta, tidak ada bisa yang Anda impakan. Kecuali harta itu, impakan harta Anda.
4: Akhi, saudaraku, saudariku, jika engkau ingin hati tersebut lembut, mudah tersentuh dengan ayat-ayat Allah, bergetar saat asmanya disebut salah satunya, banyak berinfak, banyak bersedekah. Karena sesungguhnya orang yang berinfak dan bersedekah itu orang yang peka, memiliki hati yang lembut, tidak tega dia. Iba, kasihan melihat saudaranya yang membutuhkan dan tidak ada yang menolongnya. Hanya orang-orang yang memiliki hati yang peka, jiwa yang lembut, yang akan tersentuh lalu mengulurkan bantuan.
3: Bercerita tentang takwa akan terbibaki, maka tidak ada manfaat.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang sahabat bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkan aku satu kata dalam agama Islam yang mana aku tidak perlu bertanya lagi kepada orang setelah engkau ini ajarkan itu kepada aku. Nabi Muhammad mengatakan sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan sahabat itu dan seluruh umat, termasuk kita, "Qul amantu billahi thumma staqim." Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah.
7: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhanku Allah, kemudian dia istiqamah, maka akan turun kepadanya malaikat. Malaikat itu akan turun dan berkata, ألا تخافوا ولا تحزنوا. Jangan kamu merasa takut dan jangan kamu merasa sedih. Wa'abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan untuk kamu.
6: Istiqamah di atas kejujuran, istiqamah di atas salat, Istiqamah terutama di atas tauhid, itu yang paling utama sekali, menjauhi syirik. Istiqamah di atas berbakti kepada orang tua. Istiqamah di atas puasa wajib dan sunnat. Istiqamah di atas meninggalkan yang haram.
7: Maka Rasulullah mengatakan, "Taman arada an yuzahzaha 'anil nar." Barang siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan ingin dimasukkan ke dalam surga, falyati maniyatahu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Hendaklah ia mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yaitu istiqamah di atas jalan yang hak.
6: Bagaimana caranya? Wong kematian itu datangnya enggak jelas. Bagaimana bisa wafat di atas jalur Islam? Di atas agama Islam, di atas syariat Islam, di atas ibadah yang dianjurkan oleh agama Islam. Bagaimana caranya? Dengan cara istiqamah. Dengan jalan istiqamah kita bisa wafat di atas agama Islam. Dengan melazimi istiqamah tersebut, di saat kematian datang yang tanpa memberi kabar, kita bisa wafat dalam keadaan Islam. Jadi selalu menjaga diri kita di atas Islam, hanya itu yang bisa membuat kita wafat di atas Islam.
5: Hidayah 103,4 FM.
8: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita menyesali kalimat yang kita lontarkan kepada saudara kita dan membuat dia sedih? Pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjingnya suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
1: Jauhilah oleh kalian banyak berprasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
2: Sadarkah kita itu? Fahamkah kita itu? Mengertikah bahwa lisan kita memberikan pengaruh yang negatif terhadap dakwah?
3: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
4: Jadi, setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
3: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih." Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Baik di dunia ataupun di akhirat.
5: Maka oleh sebab itu, ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
6: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "Inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin." Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir. Yarfa'u Allahu biha darajat. Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
5: Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulunal jannah al-qattat wa fi riwayatin namam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Namam, qattat, pelaku ghibah dan pelaku namimah. Lisan menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini.
3: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau Anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin itu, jaga lisan.
7: Hidayah 103,4 FM.
8: Jaga pandangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-30 dari surat An-Nur.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: katakan kepada kaum mukminin untuk menjaga mata mereka.
1: Ini perintah yang pertama. Yang kedua, wa yahfadhu, dan supaya mereka, para kaum mukminin, menjaga, memelihara furujahum, kemaluan-kemaluan mereka. Di sini Allah memulai perintah menundukkan pandangan sebelum perintah memelihara kemaluan. Kenapa? Kata para ulama rahimahumullah, karena biasanya perbuatan zina awalnya adalah karena kejahatan mata. Awalnya saling lirik-melirik, kemudian saling suka sama suka, lalu jatuh dalam zina. Mata awalnya. Bahkan kata sebagian para ulama, seluruh fitnah awalnya dari mata.
2: Karena apa yang masuk ke dalam hati melalui mata dan telinga, itu punya pengaruh di dalam hati. Makanya apabila kita melihat yang tidak baik, hati akan menjadi tidak baik. Dari sinilah paham kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk ghaddul basar, menundukkan pandangan dari yang tidak baik supaya hati terjaga. Yakin atau tidak yakin ma'asyarul muslimin, orang yang tidak menjaga matanya di siang hari sulit untuk tahajud. Lihatlah. Perhatikanlah. Kalau kita mau mentadabbur perjalanan hidup kita, orang yang tidak menjaga matanya di siang hari sulit untuk tahajud. Hatinya malas untuk tahajud. Efek daripada dosa dan maksiat dari mata yang masuk dalam hati melahirkan malas, melahirkan kesulitan untuk ditundukkan kepada Allah tabaraka wa taala.
0: Apa kata salaf, hendaklah zaman sekarang seorang muslim berkhalwat di rumahnya. Akan tetapi jika seandainya di rumahnya juga tidak ada maksiat. Kalau seandainya ada maksiat, maka dia keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Karena maksiat di rumah kadang-kadang lebih berbahaya daripada maksiat di luar. Yang nampak di jalan jauh lebih berbahaya yang nampak di kamar. Maksiat TV, maksiat lain-lainnya yang masya Allah di zaman fitnah seperti sekarang ini.
1: Apabila seseorang tidak menjaga pandangan matanya, maka akan kotor hatinya. Barang siapa yang tidak memelihara kemaluannya, maka akan kotor keluarganya, akan ternoda kehormatannya. Makanya Allah mulai dari awal, jaga pandangan.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: وهو أعلم بالمهتدين.
1: Serulah manusia ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Rabbmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Hidayah FM, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam.
2: Sungguh indah bukan ombak yang kita lihat berduyun-duyun, bergerak menuju pantai, dan kembali lagi ke laut. Terkadang ombak ini membesar, membesar dan semakin tinggi, sampai-sampai kita dilarang untuk berenang di sana. Coba bayangkan, ketika Anda sedang asyik berenang, tiba-tiba datang ombak yang sangat besar menerjang dan menerkam diri Anda. Kemudian ombak itu membawa Anda jauh ke tengah lautan. Anda pun sempat tenggelam. Apa yang akan Anda lakukan? Begitulah dengan diri kita. Ketika ombak-ombak dosa menerjang kita, mengajak kita untuk terus ke lautan dosa dan maksiat, mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang melanggar syariat Allah, apakah kita akan membiarkan diri kita terus berada di lautan dosa, terus diterjang oleh ombak-ombak dosa? Tentu tidak, wahai saudaraku, tentu tidak. Siapa sih di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa? Rasulullah SAW pernah bersabda, setiap anak Adam sering melakukan kesalahan. Sebaik-baik orang yang sering melakukan kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat. Bertaubat, itulah kuncinya. Ketika Anda terjerumus dalam dosa, maka orang yang beriman akan segera bertaubat dan terus bertaubat. Saudaraku, jika engkau telah terjatuh di dalam jurang yang sangat dalam, janganlah engkau biarkan dirimu terus berada di sana. Carilah pertolongan. Bergabunglah dengan orang-orang yang soleh. Bangkitlah. Bangkitlah. Anda pasti bisa bangkit. Ingatlah, yang menjadi penentuan kita akan masuk surga atau neraka adalah bagaimana akhir hayat kita nanti. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung bagaimana akhirnya. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat. Masih ada waktu, masih ada kesempatan. Mari, raihlah tanganku ini. Kita sama-sama bertaubat, sama-sama kembali kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita di surganya kelak dalam pertemuan yang abadi.
3: Sebagian orang kaya memandang sinis kepada orang miskin karena mereka menganggap orang-orang miskin itu adalah beban masyarakat. Padahal Islam tidak memandang seperti itu. Kalau Islam memandangnya, justru orang miskin yang berjasa kepada orang kaya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ibghunid du'afa." Kata beliau, "Carilah, bantulah aku untuk mencari dan membantu orang-orang lemah." Orang lemah ya macam-macam, di antaranya orang miskin. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innama turzaquna wa tunsaruna bidu'afaikum."
4: Sesungguhnya kalian dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena orang-orang lemah di antara kalian. Bukan dengan orang-orang siapa? Tapi orang-orang yang lemah, "Innama tunsaruna bidu'afaikum."
3: Jadi hadis ini menunjukkan jasanya orang miskin kepada orang kaya. Bukan hanya orang kaya, kepada masyarakat secara umum. Kita mendapatkan rizki dan pertolongan dari Allah adalah karena ada orang-orang miskin di sekeliling kita.
4: Makanya tidak asing di dalam pemahaman Ahlu Sunnati wal Jamaah untuk menjaga orang-orang yang begini. Orang-orang fakir miskin. Seperti Bilal bin Rabah. seperti Salman Al-Farisi, seperti Abu Dzar Al-Ghifari, seperti Suhaib Ar-Rumi dan yang lainnya. Orang-orang yang fakir. Kenapa? Karena sumber kekayaan ada pada mereka.
3: Yang lebih penting dari itu apa? Pertolongan dari Allah.
4: Makanya dakwah Ahlu Sunnati wal Jamaah, di samping dia berdakwah kepada orang-orang yang juga mempunyai peran yang penting di dalam Islam itu sendiri, juga dia berdakwah kepada orang-orang yang lemah. Kenapa? Kemenangan Islam tidak hanya ditentukan dari orang-orang kaya dan orang-orang yang punya kedudukan, tapi juga orang yang lemah.
3: Kalaupun kaum muslimin itu kuat senjatanya, tentaranya juga kuat, kalau tidak dapat pertolongan dari Allah, mustahil mereka akan menang. Makanya orang-orang miskin sangat dibutuhkan ketika berjihad, karena doa mereka sangat diperlukan oleh kaum muslimin agar pertolongan Allah turun. Makanya jangan lupakan jasanya orang-orang atau para pahlawan yang sering terlupakan.
0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: maksiat adalah merupakan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Banyak orang yang menganggap remeh perbuatan dosa dan maksiat. Dianggap oleh mereka bahwa perbuatan itu satu hal yang biasa.
2: Maksiat muncul karena kekosongan hati. Maksiat itu datang karena kita tidak menegakkan kebenaran pada waktu itu. Qul jaa al-haqq wa zahaqal baathil innal baathila kana zahooqa. Ketika kebatilan, ketika kebenaran kita tidak tegakkan, maka datang kebatilan akan menyerang. Pasukan kebatilan akan menyerang diri kita.
3: Maksiat memberikan dampak-dampak buruk yang meruntuhkan tatanan kehidupan masyarakat. Maksiat memberikan dampak-dampak negatif baik pribadi maupun masyarakat.

0: خاسرون.
1: Apa yang membuat iblis yang semulanya hidup di surga bersama malaikat lalu diusir oleh Allah dan dilaknat hingga hari kiamat?
2: Apa yang membuat iblis yang semulanya hidup di surga bersama malaikat lalu diusir oleh Allah dan dilaknat hingga hari kiamat? Apa yang menyebabkan itu?
3: Dosa dan maksiat yang besar kepada Rabbul Alamin.
2: Bahkan kaum Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah Tabaraka wa Taala dengan air hujan yang deras mengucur dari langit serta memancar dari bumi. Bertemulah dua air tersebut sehingga menenggelamkan puncak-puncak gunung. Apa yang menyebabkan hal itu?
3: Dosa dan maksiat yang besar kepada Rabbul Alamin. Apa yang menyebabkan Allah mengangkat negeri kaum Lut?
2: Sehingga di dalam hadis-hadis sahih disebutkan, lolongan anjing-anjing di kampungnya didengar oleh malaikat-malaikat di langit-langit dunia. Lalu dibalikkan oleh malaikat Jibril, dijatuhkan lagi ke bumi. Lalu ditimpa dengan hujan-hujan batu dari neraka.
3: Apa penyebabnya?
2: Maksiat, kemungkaran, perbuatan yang keji. Apapula yang telah menenggelamkan Fir'aun ke dasar lautan, lalu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang

0: takut terhadap tipu daya dan makar Allah. Dan tidak ada yang merasa aman terhadap makar, tipu daya, hukuman Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري ومسلم وغيرهما. نبي menyebutkan cabang iman yang paling tinggi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, memahami kalimat ini, meyakini dan mengamalkannya. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada duri, pecahan beling, pohon, kayu, batu yang mengganggu jalan kaum muslimin disingkirkan. Dari ini saja enggak mungkin Islam menganjurkan untuk merusak bangunan, membunuh orang yang aman, menumpahkan darah dan yang lainnya.
3: Apa Islam? Yang jelas, Islam tidak pernah menyetujui adanya bom bunuh diri.
4: Kedudukan jihad dalam syariat Islam,
2: bahwa pada hakikatnya jihad adalah mencapai atau meraih apa yang dicintai oleh Allah berupa iman dan amal soleh, dan menolak apa yang dibenci oleh Allah berupa kekufuran, kefasikan dan maksiat. Tapi jihad yang lakukannya tidak sesuai dengan syariat, melawan penguasa, bentuknya merusak, ini tidak benar, menumpahkan darah dan yang lainnya. Bagaimana jihad yang syar'i menurut para ulama al-sunnah, supaya kita gak salah? Sebab kalau kita salah seperti pemahaman khawarij, menghalalkan darah kaum muslimin, memerangi penguasa, mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar, ini tidak benar. Jihad syar'i harus memiliki persiapan syar'i. Wajib memang kita mempersiapkan kekuatan. Dan yang paling penting dari kekuatan itu, yaitu kekuatan iman dan takwa kepada Allah SWT. Adapun melakukan kekacauan, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang-orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad, ini adalah tidak benar. Membunuh orang-orang kafir yang aman, kafir mu'ahad, ini bukan jihad.
3: Kafir mu'ahad yang telah dijamin oleh pemerintah. Dan Rasulullah bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Wallahi, Islam tidak pernah menyetujui perbuatan-perbuatan seperti itu. Abadan.
2: Bukan seperti yang kita lihat sekarang ini. Banyak terjadi kekacauan yang anggap jihad. Yang lakukan yang tidak menurut syariat, kemudian dikatakan jihad.
3: Pembunuh diri, haram dalam Islam. Dan keharamannya sangat jelas, betul-betul melihat dalil dengan perasaan dan semangat saja.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadzimil lazzat." Perbanyaklah, seringlah engkau mengingat perusak kenikmatan. Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qila wa ma hadhimul ladzat ya Rasulullah?" Apa itu perusak kenikmatan wahai Rasulullah? Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Al-maut," kematian.

0: Kematian, kematian sesuatu bila diingat membuat manusia tunduk. Bila dirasakan akan sampai kepada tulang dan syaraf, dan bila kita mengikutinya maka kesedihan, kegundahan akan menyelimuti seluruh tubuh, jiwa, raga manusia.
1: Tidak ada kebahagiaan kecuali kebahagiaan kebaikan yang telah dia perbuat di dunia. Tidak ada yang berguna dari harta yang dia kumpulkan, dari dunia yang dia kembangkan. Yang teringat adalah kalimat La ilaha illallah.
2: La ilaha illallah. Inna lil-mauti lasakarat. La ilaha illallah. Inna lil-mauti lasakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya. Sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya.
3: Saudaraku, ketika Anda lapar, Anda lari mencari makanan. Ketika Anda sakit, Anda lari kepada dokter. Ketika Anda kedinginan, Anda mencari selimut. Ketika kematian datang, siapa lagi yang akan melindungi Anda?

0: Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan datangnya maut. Dan semua manusia yang hidup tahu bahwa maut adalah rahasia Allah yang tidak diberitahu kepada manusia. Agar hati kita selalu bergantung. Dan itulah hal yang paling baik untuk seorang muslim dan muslimah. Selalu bersiap untuk sesuatu yang bisa datang seketika. Agar kemudian ketika dia datang, ia siap untuk menghadapi kematian tersebut.
1: Ketika kakinya mulai mendingin, detik-detik itulah sakaratul maut sedang menjemputnya. Mana kecantikan, mana keindahan, mana ketampanan hilang. Sirna, musnah. Mana kekayaan, mana harta yang melimpah. Semuanya tidak lagi terpikirkan. Semuanya tidak terpikirkan kecuali amal saleh.
2: Kita semua pasti akan pergi. Kita semua pasti akan mati. Cepat atau lambat. Hari itu akan datang. Saat kita meninggalkan dunia. Tapi siapa di antara kita yang berani? Siapa di antara kita yang berani bersumpah dengan nama Allah menjamin bahwa dia akan mendapatkan husnul khatimah? Bahwa keadaannya adalah keadaan yang baik ketika meninggalkan dunia di saat sakratul maut menjemput.
1: Kemudian ketika mata sudah mengikuti ruh. Setelah mata mengikuti ruh. Nyawa pun melihat badan. Ditangisi oleh sanak kerabat. Ditangisi oleh suami. Ditangisi oleh anak.
3: Waja'at sakratul maut bilhaq. Dalika ma kunta minhu tahid. Wanufikha fi s-sur. Dalika yawmul wa'id.
2: Dan datanglah sakratul maut. Itulah dia yang selama ini engkau lari darinya. Dan sangkakala ditiupkan. Itulah dia hari yang dijanjikan.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Pemuda-pemuda muslim yang seharusnya memiliki tanggung jawab untuk menjaga agama, menegakkan kalimat Allah, terombang ambing, hanyut dalam lautan syahwat.
6: Lihatlah pemuda dan pemudi tanpa tali pernikahan berpelukan di siang hari. Kalau mereka bisa berpelukan di siang hari, apa yang mereka lakukan di malam hari? Maka orang tua yang bodoh, orang tua yang bodoh, orang tua yang bodoh, yang ketika malam minggu datang dia bertanya kepada anak gadisnya berumur 18 tahun, "Nak, kenapa pacarmu tidak menjemputmu malam ini?" Tidakkah anda risih melihat pola kehidupan pergaulan muda-mudi? Lalu kemudian anda diajak oleh seorang lelaki. Tahun ini lain yang ngajak, tahun depan lain yang ngajak, bulan depan lain yang ngajak.
7: Pacaran itu bukan dari Islam. Dan juga dengan pacaran betapa banyak orang yang berzina dengan cara itu. Pacaran termasuk jalan yang menuju kepada perzinahan. Maka dilarang dalam Islam. Berduaan saja tidak boleh. Yang Nabi katakan, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'a dhi mahramin. Tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya.
6: Lihatlah 25 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Kalau ada anak gadis hamil di luar nikah, orang tuanya bagian merasa ada kiamat besar terjadi. Dia rela mencampakkan anaknya dari keluarga besar demi menjaga martabat keluarga besar itu. Dia usir anaknya untuk sekian tahun. Jangan pulang kamu ke sini. Sampai kamu bersihkan dirimu dari kubangan maksiat yang berbahaya ini. 30 tahun yang lalu. Sekarang ketika ada anak hamil luar nikah, apa kata orang? Memang begini zamannya.
8: Mereka berpoya-poya, mereka bergelimang dengan dosa dan maksiat. Mereka hidup seperti haiwan-haiwan. Liar dalam kehidupan dunia, mumpung masih muda. Itu syiar mereka. Nanti ibadah kalau sudah tua. Nanti, nanti, nanti, nanti. Hatta zurtumul maqabir. Padahal pemuda-pemuda mempunyai keutamaan yang sangat besar dalam hidup dan kehidupannya.
4: Hidayah 103,4 FM.
9: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
10: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
9: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
10: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
9: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa? Maka dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu? Maka dia akan menjawab, adalah Allah. Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi baik? Maka dia akan menjawab, Allah.
11: فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَ

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Hidayah 103,4 FM.

Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak. Pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah dirimu.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم.
2: Kepada pemuda-pemudi Islam yang mencintai kesucian. Kepada pemuda-pemudi Islam yang ingin menyempurnakan setengah agama. Kepada pemuda-pemudi Islam yang ingin menjalankan perintah Allah dan menegakkan sunnah Nabi. Kepada pemuda-pemudi Islam yang ingin membentengi dirinya dari hempasan gelombang syahwat. Kepada mereka yang menginginkan kebahagiaan hakiki dalam naungan ridha ilahi. Dan kepada mereka yang terperangkap dalam fata morgana cinta. Kepada mereka yang hendak melangkah mengarungi samudra cinta dengan bahtera yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada setiap mukmin dan mukminah yang beriman kepada Allah dan Rasul, dan seruan ini ditujukan kepada antum-antum para pemuda dan pemudi Islam. Ya masyarakat, wahai para pemuda,
3: kalian sudah mampu menikah, menikahlah, kata Nabi, segera menikah. Karena kalau tidak segera menikah, dunia rusak. Karena kalau kalian hai pemuda pemudi tidak segera menikah, dunia berantakan. Tapi kalau kalian belum sanggup, maka puasalah. Karena itu mampu menundukkan pandangan kalian dan mampu membentengi farji kalian.
4: Ini juga pelajaran bagi pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi. Ketika mereka mencari pasangan, carilah orang yang nilai agamanya lebih tinggi. Jangan nilai kecantikan. Kecantikan akan usang dimakan waktu. Dia akan menyengsarakan setiap orang. Pilih dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan mendatangkan kebahagiaan.
1: Dan kalau ini berjalan sesuai dengan syariat Rabbul Alamin, maka ini merupakan sumber kekuatan yang sangat besar bagi kaum muslimin. Karena selama di dunia rintangan pasti ada. Jadi pemuda-pemuda khusus tidak perlu takut lagi. Langkahkan kaki antum, jalani

0: فضله والله واسع عليم.
1: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah SWT. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan.
1: Semuanya bagi orang mukmin untuk menguji kesabaran kita, untuk menguji ketaatan kita, untuk mengembalikan yang jauh jadi dekat, yang sesat mendapatkan hidayah. Tidaklah ada satu musibah bagi orang mukmin kecuali menebus dosa, meningkatkan derajat, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia anggap sebagai bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali kepadanya.
0: Inna izamal ajri ma'idham bil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup.

0: Al-Hasan al-Basri ketika ditanya, wahai imam, apa solusinya sekarang kita kena paceklik? Berbanyaklah istighfar. Saya tidak punya anak, lama menikah. Berbanyaklah istighfar. Saya sekarang jatuh miskin. Berbanyaklah istighfar. Bahkan seluruhnya solusinya adalah istighfar. Bertaubat, taubatan nasuha, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyesali seluruh kesalahan dan mengakui seluruh dosa maksiat yang selama ini mengotori hidupnya, mengotori dirinya.
1: Mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Qudwatun nabawiyah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Hibban,
2: "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya, lam yajid 'arfa al-jannati yawm al-qiyamah."
1: Barang siapa yang mencari ilmu yang seharusnya ia persembahkan untuk Allah, mencari wajah Allah, namun ia justru niatkan untuk mencari dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Oleh karena itu, siapakah orang yang pertama kali dihempaskan ke dalam api neraka? Nabi mengatakan, awwalu ma yuqda 'alaihi yaumal qiyamati thalatha. Yang pertama kali akan dihisap dan akan dilemparkan ke dalam api neraka ada tiga golongan.
3: Yang pertama siapa?
2: Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati 'alaihi rajulun ustushida fa utiya bihi fa 'arrafahu ni'amahu fa 'arafaha.
4: Seorang yang meninggal di medan perang, maka fa 'arrafahu ni'amahu fa'arafahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan orang tersebut dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, fa'arafaha.
1: Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah,
4: maka Allah bertanya tentang nikmat tersebut.
1: Lalu apa yang dikatakan? Qataltu fika hatta stushhidtu.
4: Aku berperang di jalan engkau sampai aku mati syahid.
1: Apa kata Allah?
2: Qala kadzabta walakinna qataltu li an yuqala jari.
3: Allah berfirman, kadzabta, kamu dusta.
1: Namun pada hakikatnya engkau berperang agar dikatakan pahlawan, faqadakil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Fa'umi rabihi. Lalu Allah panggil malaikatnya. Fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar.
2: Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu di atas mukanya dengan tertelungkup, lalu dilemparkan ke dalam neraka.
1: Na'udzubillah min dzalik.
3: Yang kedua siapa?
2: Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'ana.
1: Orang yang kedua ini mempelajari ilmu agama, lalu mengajarkannya dan membaca Al-Qur'anul Karim.
0: Hidayah FM, Idha'atul Qur'anul Karim, wad-durusil ilmiyah, was-siyaril hadirah, tuqaddim lakum hadhihi
5: al-madah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi israhli sadari wa yasirli amri walul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Saudaraku seiman seakidah, para pendengar dan para pemirsa dimanapun antum antuna berada, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Muhammad bin Abdullah. Salawat dan salam alaihi, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang kita beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik, fataliman azinallahu wa iyakum dimanapun antum-antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Seperti biasa di petang Jumat kita akan kembali menyimak dan mendengarkan sebuah kajian ilmu Islam yang kita siarkan secara langsung dari studio Radio Hidayah bersama guru kita Ustaz Heri Purnama Elsi Hafizahullah, melanjutkan dari bahasan kitab Durusun Yaumiyah atau kitab Ensiklopedi Nasihat. Dan alhamdulillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita telah bersama Ustaz di kesempatan sore yang berbahagia ini. Dan seperti biasa kutaliman azinallahu wa iyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala, di akhir kajian nanti kita buka soal jawab yang mana antum-antuna bisa bertanya secara langsung di 0811-753-30.000 atau di 0811-754-5444 yang ingin bertanya secara langsung melalui via WhatsApp di kesempatan yang berbahagia ini. Dan sebelum kita mulai cara kita ikutaliman azinallahu wa iyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sebelum kita mulai, kita sapa terlebih dahulu Al-Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kaifalukum Ustaz?
6: Alhamdulillah bikhair. Kaifahaluk?
5: Alhamdulillah bikhair Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz, telah menyempatkan waktunya di sore hari ini untuk kami kembali menimba ilmu bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, kita dimana azanillahu wa iyyakum para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Langsung saja kita simak untayan nasihat di kesempatan sore yang berbahagia ini. Kepada Ustaz kami persilakan. Falyatafaddal. Masykura.
6: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم Asyara al-umuri muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar di hidayah di mana saja berada, hafidhakumullah ta'ala wa ra'akum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada petang Jumat pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan kembali nasihat-nasihat agama agar melembutkan hati kita ketika hati kita keras, agar menyembuhkan hati kita ketika hati kita ada penyakit-penyakitnya, yaitu disirami dan dibersihkan, diobati dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan hadis-hadis dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kita akan lanjutkan bahasan kita dalam kitab yang ensiklopedi nasihat, kitab Al-Durrul Muntaqah min Al-Kalimatul Mulqah Durusun Yaumiyah yang dikarang oleh Syekh Dr. Amin bin Abdullah Asy-Syaqawi hafizahullahu taala wa ra'ah. Kita akan melanjutkan bahasan kita dalam at-tahdir atau khaturatul mujaharati bil ma'siyah, bahayanya melakukan perbuatan maksiat secara terang-terangan. Dan kita akan membahas pertemuan kita pada hari ini, pertemuan yang keempat. Berkata Syekh Dr. Amin bin Abdullah Asy-Syaqawi hafizahullahu taala, beliau mengatakan wa akhbara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an al-mujaharata bil ma'asi laha 'uqubatun fid dunya qabla al-akhirah. Dari judulnya kita mungkin bisa memahami bahayanya maksiat secara terang-terangan. Di antaranya bahayanya adalah akan segeranya datang azab Allah. Berbagai macam bentuk azab Allah subhanahu wa ta'ala di dunia sebelum datangnya hari akhirat. Di dunia saja, orang-orang yang melakukannya mendapatkan azab dari Allah, itu sudah menyakitkan. Dan mereka sebenarnya takut. Takut dalam arti ketika sudah datang musibah, maka menimpa mereka, baru mereka mulai takut. Dan mulai kita katakan berpikir mereka kalau mereka mati dalam keadaan seperti itu. Tetapi yang masalahnya sebelum terjadi atau sebelum datangnya azab tersebut, mereka merasa tidak ada azab. Mereka merasa tidak datangnya azab Allah. Karena Allah memang menunda Tapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan kepada semua kita, apalagi kepada orang-orang melakukan perbuatan maksiat secara terang-terangan, akan azab Allah pasti akan datang kepada mereka. Nabi SAW telah memberitahukan kepada kita perbuatan maksiat yang dilakukan secara terang-terangan memiliki akibat yang buruk berupa azab, malapetaka, musibah, wabah di dunia sebelum hari akhirat yang tentunya azabnya lebih pedih. Rawi Ibnu Majah fi Sunanih min hadisi Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala, diriwayatkan hadis dalam Sunan Imam Ibnu Majah, kalau kita lihat catatan kakinya Imam Ibnu Majah kitab memiliki kitab hadis Syekh atau Al-Muhaddis Ahli Hadis Imam Ibnu Majah, memiliki kitab Sunan Ibnu Majah. Hadis yang akan kita bacakan ini di nomor hadis 4019. Hadis ini setelah diperiksa dan ditakhrij hadisnya oleh Syekh Muhammad Nasruddin Albani rahimahullah ta'ala, beliau mensahihkannya di dalam kitab Sahih Al-Jami' As-Saghir. Nomor hadis 7978. Dari hadis sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, seorang yang masih muda sudah berilmu agama yang tinggi dan banyak, karena belajar dan semangat belajar dan menimba ilmu mulai dari kecil di majelis ilmunya Rasulullah SAW, bahkan di mana Rasulullah ada dia berusaha untuk mengambil ilmu berupa sunnah Nabi. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada suatu hari Rasulullah menghadap kami atau bertemu dengan kami. Itu maksudnya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, ya ma'asyaral muhajirin, wahai sekalian kaum muhajirin. Kita mengetahui bahwa kaum muhajirin dari kata-kata hajara artinya yang hijrah. Kaum muhajirin adalah penduduk Mekah yang mereka hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan mereka betul-betul berjuang untuk mempertahankan agama mereka ketika sebelum hijrah di Mekah. Tetapi hal yang menyakitkan, sakit dalam fisik, mereka disakiti fisiknya, sakit juga hati mereka terus diejek, dicacimaki. Sakit juga mereka tidak bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Maka Allah SWT memerintahkan Rasulullah dan para sahabat untuk hijrah ke Madinah. Di Madinah ada kaum Ansar. Kaum Ansar dari kata bahasa Arab Nasara artinya memberikan pertolongan. Maka ini sebagai tambahan saja, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, jumhur dan hampir semua para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa kaum muhajirin lebih baik daripada kaum Ansar, karena mereka pertama sekali masuk Islam dan mereka mendapatkan hal-hal yang menyakitkan di Mekah. Dan kita mengetahui bahwa al-ajru ala qadril masyaqqah, pahala akan didapati banyaknya sesuai dengan tingkat kesulitan, tingkat ujian yang semakin berat. Dan itu yang dialami oleh kaum muhajirin, sehingga mereka adalah lebih baik dari kaum Ansar. Semua sahabat mereka ada terbaik dari manusia yang diciptakan oleh Allah Tapi kaum muhajirin lebih baik dari kaum ansar. Dan Nabi SAW mengatakan perkataan ini di hadapan kaum muhajirin. Ya ma'asyaral muhajirin, wahai sekalian kaum muhajirin, khamsun, idza butulitum bihinna, wa'udhu billah antudrikuhunna. Wahai sekalian kaum muhajirin, hati-hati dari lima bala musibah yang akan bisa menimpa kalian atau datang kepada kalian. Dan Rasulullah mengatakan, aku berlindung kepada Allah, aku berdoa berlindung kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah, ya, agar tidak menimpa kalian. Bala, musibah, wabah atau penyakit yang sangat berbahaya. Mulia Rasulullah SAW memberikan rincian. Yang pertama, karena berkaitan dengan bahasan kita, dilakukan perbuatan maksiat, dosa-dosa besar secara terang-terangan. Dan mereka tidak malu melakukannya. Bahkan mereka bangga, dan telah kita sebutkan sebelumnya, bahkan mereka cerita ke sana kemari. Yang pertama adalah lam tadharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha. Tidaklah muncul perbuatan zina, perbuatan keji di suatu kaum sehingga mereka betul-betul terang-terangan melakukannya. Illa, kecuali apa yang mereka dapatkan. Fasha fihi muta'una, fasha fihi muta'unu wal auja'u allati lam takun madad fi aslafihim alladina madaw. Tidaklah mereka melakukan perbuatan zina, fahisha, perbuatan keji. Termasuk kita katakan yang lebih parah dari perbuatan zina adalah LGBT. Ya, hal yang berkaitan dengan lawan jenis saja itu tidak dibolehkan, kalau tidaklah dengan jalan pernikahan, apalagi kawin dengan sejenis, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Maka ini apabila dilakukan secara terang-terangan, Rasulullah mengatakan akan tersebar di tengah-tengah mereka, akan datang wabah penyakit yang berbahaya ini. Pertama adalah ta'un. Kalau kita lihat di kamus, penjelasan juga dalam syarah kitab hadis, dikatakan penyakit pes yang menyerang paru-paru yang mematikan. Penyakit wabah menular yang mematikan. Wal-auja' begitu juga penyakit yang nyeri seluruh anggota tubuh yang juga mematikan, menyakitkan. Yang tidak ada sebelumnya penyakit ini pada kaum yang lalu atau orang-orang yang sebelum mereka. Apakah ini sudah terjadi? Terjadi. Apapun nama bentuk penyakitnya, ya, al-ta'un wal-auja' dengan berbagai macam nama penyakitnya yang terbaru dari penyakit tersebut yang menyerang jantung dan paru-paru dan membuat nyeri anggota tubuh dan mengantarkan mereka kepada kematian. Ini sudah peringatan yang keras dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bahayanya melakukan perbuatan keji zina tersebut, LGBT, secara terang-terangan. Tidak ada malu lagi. Bukan di hadapan orang ramai. Waliyadzubillah. Kemudian yang kedua, walam yanqusul mikyala wal mizan illa ukhidu bisinini wa syiddatil ma'una wa jawri sultani alaihim. Yang kedua, perhatikan, ini adalah khusus bagi orang-orang yang berdagang. Ya, Jangan mau cari untung banyak, apalagi dengan cara yang cepat, tapi tidak berkah karena mengurangi timbangan, curang dalam timbangan. Baik di pasar-pasar tradisional ataupun di pasar-pasar modern. Atau diperhatikan alatnya, timbangannya. Ya, seolah-olah kalau ditimbang 1 kilo, angkanya 1 kilogram, tapi ternyata 8 on. Ya, tidak sampai 1 kilo. Atau mungkin dengan timbangan-timbangan digital, tetapi sudah juga diperhatikan atau ya, rubah-rubah. Mungkin dia ahlinya di situ. Walaupun mungkin kita mengatakan timbangan digital bisa jadi adalah yang lebih akurat karena ada koma-komanya. Ternyata bisa juga. Bisa jadi karena rusak, tapi tetap dipakai. Dan orang yang memiliki perdagangan, dagang dan berdagang dan memiliki timbang seperti ini, dia tidak takut kepada Allah. Suka mengurangi timbangan. Baik, timbangan telah kita sebutkan tadi, ada timbangan kalau dulu kan ada timbangan neraca timbangan atau orang ada kiri dan kanan. Ya, ada pemberatnya, ada kilogramnya, ada onnya. Letakkan barang di sebelah kanan atau sebelah kiri. Kemudian diletakkan timbangan atau berat besi yang sekilo atau lebih atau kurang di sebelahnya. Kalau dia sama, ya, sejajar, maka dia benar timbangannya. Tetapi bisa jadi dipreteli. Atau timbangan yang satu tempat dipreteli juga. Atau bahkan timbangan digital juga dipreteli. Bahkan jika masuk, bisa masuk di dalam masalah ini. Kita mendapatkan, waliyadubillah, kita berlindung kepada Allah. Hal ini banyak kata orang diketahui. Tempat-tempat orang mengisi minyak, SPBU atau semisalnya, yang mereka tidak takut mengurangi dari harga yang ada. Beli misalnya ya minyak bensin atau yang semisalnya 2 liter dengan harga yang sekian. Kali ini mungkin tepat, tapi ada yang mengatakan full, penuh. Ya, ternyata pas sudah sudah sampai ke ujung, sudah mungkin melimpah sedikit. Tertulis mungkin di harga di situ misalnya ya 20.500. Ya, atau 21.300 rupiah. Tapi orang yang mengisi minyak tersebut dia katakan 22.000. Ya, dia takut dia kelebihan duit itu walaupun hanya beberapa atau orang perak ya. Lalu 200 rupiah, memang barang tidak berharga di zaman sekarang, 500 pun mau beli apa. Tapi kalau banyak orang yang dibuat seperti itu, bisa terkumpul ratusan ribu dalam sehari, berapa orang yang dibuatnya begitu. Ini dia tidak takut kepada Allah, seharusnya dia kembalikan, ada uang receh kembalikan. Atau dia minta dihalalkan, maka ketika tidak ada uang kecil dia minta dihalalkan. Nih Pak, uang Bapak atau Ibu masih ada di sini, tapi uang receh enggak ada. Gimana Bu? Halal Bu? Atau Pak, ya. Kalau dia bilang halal enggak ada masalah, Dek. Ya, uang nominal kecil. Harus diberitahu, Anda ini memakan harta dengan cara yang batil. Mengurangi timbangan, mikyal, mizan. Ya, dan ini adalah juga dosa yang besar. Kalau ini dilakukan oleh mereka-mereka, apalagi dalam jumlah yang banyak, apalagi di suatu tempat, di suatu negeri, bahkan katanya sudah menjadi hal yang biasa, akhirnya orang merasakan bahwa ini ya biasa saja, sudah biasa. Jadi, tidak bisa dikatakan sudah biasa, ini kan perbuatan maksiat. Bahkan secara terang-terangan mereka mengurangi timbangan tersebut. Apa yang akan datang? Wabah, penyakit, atau musibah? illa kecuali ukhidu bisinin wa syiddatil mauna, kecuali mereka itu akan diberikan oleh Allah azab tidak berkah harta mereka bertahun-tahun, bahkan mungkin hasil dagang mereka sangat sedikit keuntungannya, atau mereka mungkin bercocok tanam, menanam buah-buahan ataupun tumbuh-tumbuhan sayur-sayuran, ya terjadi hama yang atau diserang oleh hama yang sangat banyak sehingga gagal panen bertahun-tahun. Dan ini adalah perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau kita katakan salah satu penyebab tidak banyaknya hasil dari tumbuh-tumbuhan ataupun yang semisalnya dari hasil-hasil yang sebenarnya akan mendatangkan harta dan keberkahan di negeri tersebut, tetapi ternyata sebaliknya. Karena apa? Ternyata karena banyaknya orang-orang yang tidak jujur dalam timbangan, selalu menguranginya. Kalau kasat mata ataupun zahir mata orang kalau melihat ini gagal panen mungkin, oh ya ditanam buah-buahan ataupun sayur-sayuran, tapi kurang air atau hamanya banyak, ya berbagai macam membuat gagal panen. Ya ditelitilah bahwa ini adalah penyebab-penyebab alami atau berkaitan dengan musim. Tapi mereka lupa bahwa azab itu diantaranya adalah penyebab karena dosa mereka. Yang mereka lakukan itu secara terang-terangan. Mereka tidak introspeksi diri. Bukankah kita juga mendengar dalam ayat Al-Quran Allah berfirman walau aman ahlul qura wattaqau, ketika penduduk kampung, penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, termasuk dalam urusan menimbang barang yang akan dia jual. Dia takut akan berbuat curang. Dia beriman kepada Allah, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La fatahna alaihim min barakatin minas sama'i wal ard. Pasti kami, kata Allah, akan membukakan pintu-pintu rezeki keberkahan semakin banyak hasilnya dari langit dan dari bumi. Tapi sebaliknya ketika mereka curang, mereka berbuat maksiat, maka kami azab. Ya illa ukhidu bisinin. Jadi orang di satu negeri itu ini kok gagal panen, ini kok begini-begini, ya negeri kita kok seperti ini. Tidak adakah manusia, apalagi kaum muslimin, yang introspeksi diri berkaitan dengan maksiat yang mereka lakukan secara terang-terangan, khususnya para pedagang, mengurangi timbangan, dan bagaimana semakin banyaknya orang-orang yang kelaparan dan kehilangan bahan-bahan makanan pokok mereka, ya musibah yang Allah turunkan kepada mereka. Tetapi banyak manusia yang tidak menyadarinya, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yanqusul miqyala wal mizana illa ukhidu bisinin wa siddatul mauna. Yang keburukan yang ketiga yang mereka dapatkan, maksudnya dari poin yang kedua ini, mengurangi timbangan, wajauri sultani alaihim, subhanallah, ternyata memberikan pengaruh juga dosa mereka itu. Allah ya pilih yang menjadi penguasa adalah penguasa-penguasa yang melakukan maksiat, penguasa-penguasa zalim. Jauri sultani alaihim, bagaimana kejahatan penguasa kepada rakyat. Itu yang selalu diungkapkan oleh para ulama. Kadang-kadang kita masyarakat ini selalu melihat keburukan penguasa, penguasa zalim, begini-begini, sudah berita sampai di mana-mana. Tapi kita lupa hadis ini. Di antaranya adalah penyebab orang-orang pedagang. Mereka mengurangi timbangan. Tidak jujur dalam menimbang. Ya, barang yang dijual tidak sesuai dengan timbangan yang benar. Apalagi ini sudah mewabah, maksudnya menjadi kebiasaan banyak orang dalam berdagang. maka wajar karena Allah Subhanahu wa taala akhirnya menambah rusaknya keadaan mereka semakin parah ketika Allah ya telah memilih yang menjadi penguasa mereka adalah penguasa-penguasa yang zalim. Itu kita sebutkan tadi. Masyarakat kadang-kadang hanya menilai penguasa, tapi mereka lupa sebenarnya itu penyebab juga rakyat yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita tidak adil selalu menilai pemerintah, penguasa. Tapi ternyata kita masyarakat terlalu sudah banyak dosa di mana-mana yang kita tidak memperbaiki diri. Ya, kadang-kadang ada juga yang menasihati, memberikan nasihat. Padanya para ustadz ulama yang memberikan nasihat, bahkan mereka dibenci. Ya, bahkan mereka bahkan ditolak dakwah mereka. Ini sangat berbahaya wahai kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, lam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama' walaulal bahaimu lam yumtaru. Yang ketiga adalah dosa yang juga dilakukan oleh banyak orang, bahkan tidak malu mereka melakukannya secara terang-terangan. Ini yang ketiga adalah kepada orang yang kaya, yang memiliki harta, yang sampai nisab ukuran harta mereka dihitung satu tahun dan mereka wajib mengeluarkan zakat 2.5%. Sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita mengetahui bahwa ini termasuk rukun Islam. Ya. Dua kalimat syahadat, syahadatu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kemudian wa iqamus salat, mendirikan salat, wa itaiz zakat dan mengeluarkan zakat. Dalam banyak hadis disebutkan adalah rukun Islam yang ketiga. Sebenarnya kalau kita lihat persentase, apalagi di negeri mayoritas kaum muslimin, orang yang kaya itu banyak sekali dari kaum muslimin. Tapi mereka tidak mau berzakat, merasa hartanya berkurang. Padahal kita mengetahui bahwa zakat itu adalah membersihkan kekotoran, mungkin dalam arti ada kekotoran dalam mencari harta atau yang semisalnya. Maka Allah bersihkan dengan seorang itu mengeluarkan zakat. Bahkan bukan hanya membersihkan hartanya, tetapi juga membersihkan jiwa mereka. Nah, orang-orang yang bakhil, tidak mau berzakat, itu jiwa mereka kotor, penuh dengan noda dosa. Ya, dan kita mendapatkan di zaman Umar bin Zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala ketika beliau menjadi khalifah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dan dikuburkan dan sah semua sahabat setuju mengangkat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala menjadi khalifah dan mulia beliau ya menjalankan pemerintahannya dengan ketakwaan dan beliau alim terhadap dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Di antaranya yang beliau perangi adalah orang-orang yang tidak mau membayar zakat, mani'uz zakah. Samping juga beliau memerangi orang-orang yang murtad, ya. Di samping juga beliau memerangi orang-orang yang mengaku sebagai nabi, mudda'in nubuwwah. Kita mengetahui bahwa di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Abu Bakar beliau sebagai khalifah dan beliau diberikan taufik oleh Allah untuk memerintah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ketika ada rencana besar tersebut untuk menghilangkan kemungkaran-kemungkaran yang besar ini, karena Abu Bakar mengetahui ini sangat berbahaya, bisa akan menimpa ya negeri atau kaum muslimin dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia yang besar tadi. Maka dicegah oleh seorang khalifah dan pemimpin dan beliau memiliki kekuasaan dan senjata dan kekuatan. Maka beliau digunakan dengan tangannya ketika mengetahui ini ada kemungkaran di tengah masyarakat mereka. Antaranya memerangi mani'uz zakah, orang yang tidak mau bayar zakat. Di awalnya Umar bin Khattab mengkritik, ya, mengoreksi maksudnya tidak setuju dengan pendapat Abu Bakar. Tapi setelah dibacakan ayat,

yumil qatra min asam, kecuali ya Allah tidak menurunkan hujan dari langit. Ditahan dari mereka tetesan-tetesan hujan dari langit. Bagaimana kalau seandainya hujan itu lebat? Enggak mungkin. Satu tetes, dua tetes juga Allah tidak akan menurunkan hujan. Air yang Allah yang menurunkan. Anzala minas sama'i ma'an, Allah telah menurunkan air hujan dari langit. Bukan karena proses, kalau kita belajar ilmu biologi atau fisika ya, belajar proses bagaimana turunnya hujan dari laut, dari embun, dari ini, dari maka sampai ke awan lalu menjadi hitam lalu turun hujan, itu secara teori. Tapi ternyata juga banyak orang yang tinggal sekitar lautan pun tidak ada hujan. Orang yang banyak di sekitarnya ada sungai-sungai yang besar juga tidak hujan. Akan kemarau panjang, panas yang terik, banyaknya binatang yang mati, tidak kehausan, tidak ada minuman, begitu juga tumbuh-tumbuhan mati, tidak ada yang menyiraminya dengan air, tidak bisa, karena tidak ada air. Diusahakan untuk ambil dari tanah pun, ya mungkin sampai kiloan baru dapat tanah, baru dapat air, dan ini berat. Maka diingatkan di dalam hadis ini, ya, ini bukan kejadian alam, bukan ini kebetulan, ini adalah musim kemarau, musim panas, tidak. Memang benar ada musim-musimnya, tetapi ya rahmatullah, tetapi manusia atau secara umum kaum muslimin, kenapa mereka tidak memperhatikan hadis ini? Ini dari Nabi dan dikatakan Nabi pasti. Dan kita mengetahui bahwa semua air itu, air hujan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi disambung oleh Nabi SAW sabdanya, ya walaupun kadang-kadang sudah lama tidak hujan, tapi tetap turun hujan. Karena apa? Karena adanya binatang-binatang ternak yang Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada binatang selain manusia. Kita mengetahui bahwa semua makhluk Allah termasuk binatang-binatang itu bertasbih. Ya, yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada dari makhluk Allah di langit dan di bumi bertasbih, kecuali manusia yang selalu ingkar. Bagaimana mereka mau memuji dan berzikir, bertasbih, sholat saja kadang tidak. Ya, apalagi bentuk-bentuk seperti ini. Orang yang memiliki harta, mereka lupa bahwa harta mereka itu dari Allah, titipan. Apakah ada orang yang ketika dia lahir langsung kaya? Tidak ada. Sendapat harta banyak, tidak ada. Walaupun mungkin ada akan mendapatkan warisan, tapi juga bapaknya sebelumnya, kakeknya, itu kan mereka juga dalam keadaan tidak punya harta. Maka mereka lupa bahwa ini adalah titipan Allah SWT. Dan Allah memerintahkan mereka di dalam ayat Al-Quran untuk berzakat, zakat harta. Lagi di dalam rukun Islam disebutkan hadis tentang rukun Islam yang 5. Kita izzakah, membayar zakat. Tapi masih banyak orang yang merasa berat dalam arti tidak mau mengeluarkan hartanya, padahal cuma 2,5%. Yang anehnya pernah kita sampaikan, mohon maaf kita mengatakan, kalau di negeri kita pajak ya apapun pekerjaan ataupun misalnya usaha dibayar 10%, mereka takut kalau tidak bayar. Ya, takut kena ancaman ini, kena sanksi ini, tapi mereka tidak takut dengan ancaman dan sanksi dari Allah. Yang padahal yang diperintahkan sekali setahun cuma 2,5%. Dan itu juga tidak mengurangi harta mereka sebenarnya. Karena banyak ayat yang menyebutkan tidaklah engkau mengimpakkan sesuatu kecuali Allah akan menggantikannya. Apalagi ini ada perkara yang wajib. Amalan sunat saja, sedekah sunat saja akan mendatangkan kebaikan dan akan dijaga oleh Allah hartanya. Lagi adalah dia adalah zakat wajib. Tapi tetap banyak kaum muslimin yang kita katakan di dunia ini, mereka kaum muslimin yang kaya, tapi mereka tidak menunaikan zakat. Dan ingatlah bahwa akan ditahan oleh Allah air hujan. Walau lal bahaimu lam yumtaru. Kalau seandainya tidak ada binatang, pasti mereka sama sekali tidak akan dapat air hujan. Tapi tetap Allah juga memberikan air hujan kepada mereka karena adanya binatang. Yang mereka bertasbih, mereka juga berdoa. Ya, kita saja yang tidak tahu bahasa mereka. Ya, begitulah kasih sayangnya Allah. Allah masih melihat kepada siapa? Kepada binatang, bukan kepada manusia. Kepada manusia sebenarnya Allah tidak memandang lagi karena mereka sudah melakukan hal yang besar dari dosa-dosa, bukan secara terang-terangan.
Kemudian yang ketiga, walam yang kusu ahdallahi.

0: wa ahda rasulillah sallallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'dhu ma fi aydihim. Yang keempat adalah ini berkaitan dengan kita, wahai pemimpin, juga wahai masyarakat, wahai rakyat yang ada di bawah kepemimpinan, ya, jangan mengingkari perjanjian kita dengan Allah. Jangan membatalkan perjanjian kita dengan Allah dan perjanjian kita dengan Rasulullah. Berarti ini sifatnya umum. Baik yang berkaitan dengan ada perjanjian kita dengan orang-orang musuh di luar Islam ataupun yang lainnya, itu kan perjanjian atas dasar dalil. Ya, ada perjanjian antara kita dengan mereka. Jangan dilanggar, jangan dikhianati. Apalagi bentuk janji Allah dan Rasulnya kepada kita banyak sekali. Kalau kita memutuskan perjanjian tersebut, menghilangkan perjanjian tersebut, mengingkarinya, maka Allah memberikan musibah. Apa? Sallallahu alaihim aduwan min ghairihim. Allah SWT akan memberikan atau memunculkan musuh-musuh Islam yang menguasai kaum muslimin dan mendzalimi kaum muslimin. Maka salah satu penyebab yang mungkin kaum muslimin selalu dizalimi oleh orang-orang kafir, mereka kuat dan mereka menginjak-injak, ya, kewibawaan atau kaum muslimin atau negara, maka selalu dijajah. Karena kita lupa bahwa ini adalah dosa. Penyebab dosa dari kaum muslimin sendiri yang mereka mengingkari atau mengkhianati perjanjian mereka dengan Allah dan Rasulnya. Ya, fa'akhadu ba'du ma fi aydihim. Dan bagaimana orang-orang kafir tersebut, mereka mengambil, ya, apa yang dimiliki oleh kaum muslimin. Yang terakhir, wa man lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa takhayyaru mimma anzalallahu illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Yang terakhir ini khusus bagi para penguasa. Pemimpin, sultan, hakim, imam, ya, al-umara, mereka diberikan oleh Allah kepemimpinan menjadi pemimpin dari kaum muslimin, pemimpin negara, pemimpin daerah, banyak pemimpin-pemimpin sampai yang kecil pun. Peringatan dari hadis Nabi SAW di sini adalah mereka tidak berhukum dengan hukum Allah. Tidak menjadikan landasan menetapkan hukum dengan Al-Qur'an. Rasulullah mengatakan, "Wa man lam tahkum a'immatum salah." Ya, kalau pemimpin-pemimpin dari kaum muslimin tidak berhukum dengan kitabullah, tidak menjadikan kitab Allah Al-Quran sebagai dasar hukum, ya, bahkan mereka membuangnya, tidak memakainya, wa takhayyaru mimma anzalallah, bahkan mereka, ada sebagian mereka hanya memilih-milih dari apa yang diturunkan oleh Allah sesuai dengan hawa nafsu dan selera mereka. Kalau cocok, mereka ambil. Kalau tidak cocok, mereka tinggal. Apalagi sama sekali tidak berhukum dengan Al-Quran. Wahai para pemimpin, wahai para penguasa, bahkan para hakim memutuskan di pengadilan. Ya, qadhi, hakim. Kalau sudah seperti ini keadaan masyarakat di suatu negeri, apa azab Allah yang Allah turunkan? Ila ja'alallah ba'sahum bainahum. Kecuali Allah menjadikan, ya, keburukan, ya, kerusakan di antara mereka semua. Berarti kena pengaruhnya besar. Ya. Dan itu mungkin menjadi pikiran juga kalau kita mengatakan Anda pemimpin kaum muslimin, baik yang besar ataupun yang di bawah, pemimpin daerah. Ini kan harus diketahui oleh semua mereka. Mereka harus belajar agama, belajar Islam. Itu yang dikatakan seorang pemimpin itu layak kalau di dalam Islam adalah dia mengerti ilmu agama dan mengerti bagaimana memimpin. Itulah syarat kepemimpinan. Bukan hanya syarat kepemimpinan mereka layak dan tahu leader, bisa menjadi pemimpin, bahkan banyak duitnya, hartanya. Tidak. Tapi Anda lupa bahwa ada yang lebih penting, yaitu beragama, mengerti hukum Islam. Karena namanya Anda adalah akan memutuskan perkara-perkara, apalagi urusan negara ini bukannya gampang. Yang dihadapi banyak, ada masyarakat banyak. Maka Luar biasa, orang-orang tidak berhukum dengan hukum Allah, para pemimpin. Maka inilah akibat buruk yang juga terjadi di antara mereka sendiri dan juga masyarakat. Ya, dan mereka kadang-kadang mencari jalan keluar, gimana ini? Ya, permasalahan ini banyak betul di negeri kita. Ketika saya memimpin kok tambah banyak masalah. Ya, lupa. Lupa dia dengan peringatan dari hadis Nabi SAW di dalam hadis ini. Ketika para pemimpin kata Rasulullah SAW, "Amal lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah." Makanya selalu dinasihati oleh para ulama kepada kita semua kaum muslimin, baik pemimpin seperti kita sebutkan tadi dari contohnya hadis dari 5 kelompok manusia tersebut. Ya, terakhir adalah pemimpin. Yang kedua bisa juga masuk pemimpin dan rakyat yang mengingkari janji kepada Allah dan Rasulnya. Begitu juga secara umum orang-orang yang berharta, yang kaya, memiliki harta, tidak membayar zakat. Begitu juga para pedagang secara khusus, orang yang berdagang dan mencurangi dan mengurangi timbangan. Kemudian secara umum kaum muslimin yang banyak melakukan maksiat, dosa-dosa besar seperti perbuatan zina. Nah, ini semuanya penyakit. Penyakit di dalam pribadi-pribadi atau masyarakat atau pemimpin yang perlu diperbaiki. Yang perlu mereka mendapatkan nasihat. Ya, ini penyebab kerusakan, penyebab kekacauan, penyebab musibah yang turun di negeri atau secara umum orang-orang pribadi-pribadi. Ya, dan itu yang tidak banyak dari kaum muslimin mengetahui hadis ini. Sebenarnya semua kita harus belajar mengetahuinya. Apalagi ini kan ancaman. Dan ini pasti terjadi dan akan terus terjadi ketika perbuatan-perbuatan ini dilakukan. Dosa-dosa. Makanya disebutkan tadi awalnya adalah nasihat. Nabi SAW telah memberitakan bahwa adanya azab-azab yang bahkan yang pedih, yang ya, yang menyakitkan, yang membahayakan, bahkan bukan hanya pribadi tapi masyarakat, bahkan negara. Hukuman Allah di dunia sebelum akhirat. Mari kita selalu belajar ya agama, belajar hadis Nabi, apalagi berkaitan dengan dosa-dosa besar, mesti kita ketahui semua. Karena ini penyebab akan timbulnya berbagai macam dosa atau musibah-musibah yang besar. Terakhir kita menyampaikan satu hadis lagi dalil. Hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya. Nomor hadis 2212 disahkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Jami' Shaghir. Nomor hadis 4273. Rawat Tirmidzi fi sunanih min hadis Imran bin Husain, dari jalan sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi hadhihi ummati khasabun wa maskhun wa qadhaf. Di dalam umat ini adanya Allah Subhanahu wa taala, maksudnya umat Islam, menurunkan azab yang berbahaya. Khasab, ditenggelamkan dalam bumi. Bukan hanya seperti Qarun yang kita tahu dalam ayat Al-Quran, tetapi ini juga akan menimpa umat Islam, umat Muhammad sampai akhir zaman. Wa masakh, bahkan juga ada yang wajah-wajah mereka dirubah oleh Allah, mungkin menjadi monyet, kera, dan yang lainnya, atau yang lainnya kita tidak tahu. Ini kata Nabi, wa masakh dan qadhab. Ya, mungkin juga mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mendengarkan hadis ini, ada seorang laki-laki dari kaum muslimin, sahabat, berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mata dzak, kalau dikatakan ini akan terjadi pada umat Islam, kapan kira-kira terjadi?" Dan Nabi menjawab, terjadinya ketika munculnya perbuatan maksiat secara terang-terangan. Ini dia hadisnya, "Idza dhaharatil fatayat, idza dhaharat al-fayanat, idza dhaharatil qayanat wal ma'azib." Apabila muncul secara terang-terangan, dikatakan al-qayan ini adalah penyanyi-penyanyi, penari-penari wanita. Bahkan mereka melenggak-lenggok, bahkan mereka menampakkan auratnya, berpakaian ketat dan secara terang-terangan. Pertanyaannya, apakah ini sudah terjadi? Sudah banyak sekali. Ya, bahkan secara legal dibuat pentas-pentas besar, diundang orang-orang yang pandai menyanyi tersebut. Ya, dari bidu wanita, dari bahkan pakaian-pakaiannya seksi dan mengundang syahwat, dan bahkan ditonton oleh orang banyak. Ini namanya maksiat secara terang-terangan, bahkan didukung oleh masyarakat bersama, bahkan mungkin dibiayai oleh juga oleh pemerintah. Maka subhanallah, ini adalah merupakan kemaksiatan yang dilakukan secara terang-terangan. Akan terjadinya musibah yang berbahaya tersebut, ya, idza dhaharatil qanayat, begitu juga ma'azib, begitu juga secara terang-terangan alat-alat musik semakin banyak dan digunakan, ya, konser-konser musik sudah pasti akan didatangkan dari orang-orang kafir luar negeri dengan pentas yang besar, dengan biaya yang besar. Subhanallah, yang dikatakan oleh Nabi ini sudah banyak terjadi di zaman kita, baik di negeri kaum muslimin mayoritas seperti di negeri kita, apalagi di negara-negara minoritas. Tambah lagi dosa yang ketiga itu wasyuribatul khumur, maksudnya banyaknya orang-orang minum minuman khumur, minuman atau orang kata orang minuman memabukkan, minuman keras secara terang-terangan. Ini juga terjadi, iya. Waliyadzubillah. Hati-hati kita berada di lingkungan seperti ini. Ya, tiba-tiba Allah menenggelamkan mereka dalam tanah. Dan ini ada, pernah saya lihat tayang video. Ini rekaman betul, bukan dibuat-buat. Ya, bukan hasil video yang orang sekarang pandai buat video, tidak. Di satu negeri, di satu negara kafir, pesta mereka musik-musik, joget-joget, tiba-tiba terbelah bumi dan mereka masuk ke dalamnya, mati tenggelam dalam tanah, mati yang buruk. Nah, ini akan terjadi di umat ini. Di umat, maksudnya umat manusia yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, baik mereka orang kafir ataupun kaum muslimin, hati-hati. Ya, ini adalah dosa besar. Idza dhuharatil qayanat wal ma'azib wa syuribatul khumur. Makanya ada orang bertanya apakah musik haram? Ya sudah, ini jelas, ini kan bahayanya besar dari keharamannya dan akibat-akibat buruknya sudah jelaskan oleh Nabi, wal ma'azib. Masih ada orang yang menghalalkan musik. Mereka tidak takut akan datangnya azab Allah yang sangat berbahaya di tengah-tengah mereka. Ya, mudah-mudahan ini dapat kita sampaikan, bermanfaat untuk saya dan untuk kita semua. Kita semakin bertakwa kepada Allah SWT dalam urusan, ya, Allah SWT akan menurunkan azabnya di tengah-tengah manusia atau kaum muslimin karena sebab dosa yang dilakukan secara terang-terangan. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Nah, demikian ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang menyimak siaran kita di sore yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama dari materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik, di sisa waktu yang ada, mungkin sepertinya satu pertanyaan yang bisa kita angkat, Ustaz, karena keterbatasan waktu kita yang ada. Baik, bisa kita coba angkat pertanyaan yang telah masuk dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, izin bertanya, Ustaz, di luar tema, apakah berdosa kita membuang kucing? Ketika anak kucing dibuang, orang mampir ke tempat saya, lalu saya buang kembali ke tempat yang lain. Karena di tempat tinggal saya, sekalian tempat usaha, takut kucing itu buang air besar atau buang air kecil sembarangan. Ingin saya memelihara kalau tempat tinggal atau rumah khusus atau tempat tinggal yang lain. Dalam keadaan seperti ini, apakah berdosa ana membuang kucing? Mohon nasihatnya saja. Jazakumullah khairan.
0: Ya, tidak bisa kita pungkiri bahwa semuanya adalah dengan takdir Allah. Keberadaan binatang yang beranak, ya, yang kita mengetahui bagaimana kehidupan binatang berbeda dengan manusia yang mereka mesti dengan jalur nikah punya anak. Kalau ini kan tidak, kehidupan binatang dan adanya terus induk-induk betina yang melahirkan anak-anak kucing. Ya, tentu nasihatnya adalah pertama sekali, kalau Anda yang memiliki kucing yang dipelihara dari induknya jantan atau betina, Anda harus betul-betul memeliharanya, jangan ditelantarkan. Ya, kalau Anda suka dengan kucing maka harus diberi makan, dijaga kesehatannya. Ya, kalau tidak Anda berdosa, bahkan terancam masuk neraka ketika Anda tidak memberikan makan. Baik dikurung sampai mati atau tidak dibiarkan dia lepas, bagaimana dalam hadis Nabi. Atau seperti tadi, mungkin di orang itu juga kita enggak tahu apakah ada kucing-kucing yang liar lalu merana berada di rumah dia, dia seperti tadi. Ya, karena kan ada juga sumber penyakit, beraknya, kencingnya, bulunya. Apalagi orang yang mungkin punya anak kecil, bayi, apalagi mungkin dia punya usaha, dia tidak mau dia ini bau busuk, ya bau buang air dari kucing tersebut, sehingga membuat orang mungkin tidak mau datang. Apalagi misalnya ini yang jual makanan. Masalahnya kan Anda, bukan Anda yang memelihara. Tiba-tiba datang atau orang lain membuang, tidak ada masalah. Anda mungkin meletakkan di tempat yang lain. Dan yakinlah bahwa semua makhluk yang melata itu Allah menjamin rezekinya. Allah berfirman dalam surat Yunus, "Wa min dabbatin illa 'alallahi rizquha." Tidaklah binatang yang ada atau makhluk yang melata yang ada di permukaan bumi kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Ya. Insyaallah ada saja jalan, karena Allah SWT menjamin kehidupan. Kalau memang sudah sampai mati, ajalnya pasti dia akan mati. Intinya kita tidak, bukan kita melihara dan kita tidak sengaja. Maksudnya karena ada satu dan lain hal, kita tidak mau keberadaan itu ada, ya, kucing tersebut, karena dia membawa mudarat, segala macam kotoran, mungkin penyakit, tidak ada masalah. Ya, bukan Anda membuang peliharaan Anda yang ada memang pelihara lalu Anda telantarkan, bukan seperti itu. Kalau telantarkan ya berdosa. Tidak ada masalah. Nah, kita jangan kita merasa bahwa rezeki kucing itu di tangan kita, salah. Sebagaimana juga rezeki Anda, anak-anak dan istri Anda di tangan Allah. Kita hanya berusaha. Begitu juga rezeki binatang, semuanya di tangan Allah SWT. Bahkan ada yang tidak perlu dikasih makan pun Allah yang memberikan makan kepada mereka. Ya, kita yakin seperti itu. Kalau Anda ingin berbuat baik, insya Allah berpahala. Karena dikatakan di dalam hadis, termasuk sedekah, termasuk berpahala, orang-orang yang memberikan makan kepada semua makhluk yang bisa dia berikan. Ya, termasuk menyiram tanaman, termasuk juga memberikan makanan kepada binatang-binatang, apalagi mungkin yang lapar, yang haus, insya Allah ada nilai pahala. Tidak ada kewajiban bagi Anda untuk memeliharanya terus menjaga sampai mati, enggak ada. Kecuali Anda memang dari awal memeliharanya, maka tanggung jawab. Ini yang perlu dipahami, yang mudah-mudahan bermanfaat. Dan niatkan kalau kita memberikan makan binatang tersebut karena Allah, dalam arti memberikan kehidupan dengan izin Allah kepada binatang tersebut, insya Allah berpahala. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Ida yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, sepertinya itu yang dapat kita ajukan karena keterbatasan waktu kita yang ada. Dan sebelum kita akhiri, mungkin ada ikhtitam dari bahasan kita Ustaz. Nah.
0: Ya, kesimpulan telah kita sampaikan bahwa kita semua mesti belajar agama, belajar Al-Quran dan Sunnah, apalagi berkaitan dengan dosa-dosa besar, apalagi dengan adanya ancaman-ancaman dari lisan Nabi yang pasti terjadi, dari musibah yang menimpa bukan hanya kepada orang per orang tapi kepada masyarakat, kepada negeri, bahkan kepada negara. Ya, akibat dari dosa-dosa besar yang dilakukan secara terang-terangan. Oleh sebab itu, mari kita melihat dari sisi agama, karena jalan keluar semuanya ada dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, terima kasih. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Kita ucapkan kepada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini, baik dari materi dan juga soal jawab. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik, khotaliman azanillah wa iyyakum. Sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian ilmiah Islam kali ini bersama guru kita Ustaz Heri Purnama LC Hafizahullah dalam program kajian ilmiah Islam dengan pembahasan kitab Ensiklopedi Nasihat atau kitab Durusun Yaumiyah, yang insyaallah taala akan kita lanjutkan kembali di pekan yang akan datang. Baik khotaliman azanillah wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian ilmiah Islam kali ini. Ana Rudi Abu Muawiyah dan segenap kru yang bertugas mohon mundur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Mohon maaf atas kekhilafan dan kalfan kami. Baik, menemani Anda semuanya di kesempatan yang berbahagia ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
4: فخلف من بعدهم خلف

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: Wa amur ahlaka bi

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah Subhanahu wa taala, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rezeki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rezeki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: قدوات نبوية.
1: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh kalian adalah pemimpin dan seluruh kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang raja adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang lelaki adalah pemimpin di rumah tangganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan di rumah tangganya. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Dan seorang pembantu adalah pemimpin terhadap harta tuannya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Dan seluruh kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia selalu menjalin silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala: yattabi'ul mayyita thalatha, ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu, fayarji'u ithnan wa yabqa wahidun. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga: hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qal: sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
2: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku. Dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

0: Tiarap, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsy, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Ya rabbikuma tukazziban.
0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hati. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Abu bidzambi. Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan, penjagaan yang kau berikan kepada aku. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan. Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan kepada

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut kepada Allah?

0: beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
1: Kita hidup di dunia sebentar, Kakak. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun? Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah kepada hamba-hambaku yang tenggelam dalam dosa dan maksiat, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan. Akan ada kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah, melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Rafi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita berganding tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hidayah dan istiqomah.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat Anda sedang sendiri.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat tidak ada yang melihat.
6: Jika Rabku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepada

0: aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu. Jiwa kita ini lemah, Pak. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala. Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
1: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
2: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
1: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
2: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
0: Seolah-olah aku akan
3: seorang pun dari kita yang bersih dan selamat dari dosa dan maksiat. Tidak ada seorang pun dari kita yang maksum, ya, terpelihara dari dosa dan maksiat. Kita juga berlindung kepada Allah, Bapak Ibu sekalian, dari keburukan jiwa-jiwa kita yang selalu dan senantiasa memerintahkan kita kepada keburukan, kepada dosa. Karena memang tidak ada yang dapat melindungi kita dari keburukan jiwa kita ini kecuali Allah Azza wa Jalla. Kita juga berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari keburukan amal-amal perbuatan kita yang dapat mencelakakan kita, membinasakan kita baik di dunia maupun di akhirat. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian bahwa siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla, maka tidak seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka tidak seorang pun yang dapat memberikan hidayah kepadanya. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah Tuhan yang berhak dan pantas disembah, diibadati kecuali Allah yang Maha Esa, dan tidak ada sekutu baginya. Dan kita juga bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasul utusannya. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seburuk-buruk perkara adalah perkara baru yang diada-adakan di dalam agama. Dan setiap perkara baru yang diada-adakan di dalam agama adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah sesat. Bapak, Ibu, hadirin, hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, malam ini kita akan melanjutkan pelajaran kita masih dalam pembahasan iman kepada para malaikat. Dan malam ini kita akan membahas tentang alaqatul malaikati bil mu'minina khassatan. Hubungan para malaikat dengan orang-orang yang beriman secara khusus. Di mana pada pertemuan kita sebelumnya kita telah menjelaskan hubungan para malaikat dengan manusia secara umum, seluruh manusia. Kemudian pada pertemuan terakhir kita menjelaskan tentang hubungan para malaikat dengan orang-orang mujrimin, orang-orang yang melakukan dosa, para penjahat, ya. Maka malam ini kita akan membahas tentang hubungan para malaikat dengan orang-orang yang beriman secara khusus. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, Syekh mengatakan rahimahullahu taala, "Al malaikatu laha 'alaqatun wathiqatun bil mu'minin taqumu 'alal mahabbah." Kata beliau, para malaikat memiliki hubungan yang sangat kuat, yang sangat erat dengan orang-orang yang beriman. Dan hubungan mereka dengan orang-orang yang beriman ini tegak di atas kecintaan. Di atas apa? Kecintaan mereka kepada orang-orang yang beriman. Kenapa para malaikat mencintai orang-orang yang beriman? Kenapa para malaikat mencintai orang-orang yang beriman? Karena orang-orang yang beriman dicintai oleh siapa? Dicintai oleh Allah. Maka otomatis para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jal mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Ya, dan mereka tidak pernah durhaka kepada Allah Azza wa Jal. Apa yang Allah perintahkan tidak pernah mereka durhakai. Dan mereka senantiasa

mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Dan di antara perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat adalah mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, ini hubungan yang pertama. Yaitu bahwasannya para malaikat mencintai orang-orang yang beriman. Ya, para malaikat mencintai siapa? Orang-orang yang beriman. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, apa faedahnya kalau kita dicintai sama para malaikat? Apa untungnya? Apa buahnya? Banyak Bapak Ibu sekalian. Yang jelas sekali ini, para malaikat akan mendoakan kebaikan buat kita semua. Dan siapa di antara kita yang tidak senang didoain? Tidak senang, tidak suka didoakan. Didoakan sama manusia yang belum tahu doanya bakal dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla atau tidak, kita senang. Maka bayangkan bagaimana kalau seandainya malaikat, makhluk yang paling dekat dengan Allah, Allah Azza wa Jalla memuliakan mereka. Mereka adalah makhluk yang tunduk patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Bayangkan kalau seandainya mereka ini mendoakan kita. Doa mereka mustajab. Karena mereka dekat sekali dengan siapa? Dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi orang-orang yang beriman dicintai sama para malaikat. Sebagaimana orang-orang kafir dibenci oleh para malaikat. Ya. Taib, dalilnya mana Ustaz? Dalilnya hadis Nabi SAW yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, Inna Allah tabaraka wa ta'ala iza ahabba abdan nada Jibril. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Azza wa Jal, Allah tabaraka wa ta'ala, apabila mencintai seorang hamba, maka dia akan memanggil Jibril. Allah akan memanggil Jibril. Kemudian, ya, Allah mengabarkan kepadanya bahwasannya dia mencintai fulan. Ya, kata Allah kepada Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan. Lalu Allah Azza wa Jalla mengatakan, fa'ahibbah. Maka hendaknya kau cintai dia. Allah suruh Jibril untuk apa? Mencintai fulan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Fayuhibbuhu Jibril. Maka Jibril pun mencintai fulan tersebut. Kemudian kata Nabi SAW, Thumma yunadi Jibril fissama. Setelah itu Jibril pun menyeru kepada para malaikat-malaikat yang ada di langit. Kata Jibril, Inna allaha qad ahabba fulanan fa'ahibbuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar telah mencintai fulan. Maka hendaknya kalian semua, kata Jibril, juga mencintai fulan. Jibril perintahkan semua para malaikat yang ada di langit untuk apa? Mencintai fulan. Fayuhibbuhu ahlus sama. Maka malaikat yang ada di langit pun mencintai fulan. Lalu kata Nabi SAW, wa yudha'u lahul qabulu fi ahli al-ard. Dan orang yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Jibril, dicintai oleh para malaikat ini, Allah tuliskan untuknya qabul, ya, di tengah-tengah penduduk bumi. Qabul artinya diterima. Artinya penduduk bumi pun juga akan apa? Mencintainya, menyukainya. Subhanallah. Ini kemuliaan Bapak Ibu sekalian. Dicintai oleh Allah, dicintai oleh Jibril, dicintai oleh penduduk langit, yaitu para malaikat yang ada di langit, dan dicintai oleh penduduk bumi. Namun untuk mendapatkan itu semua Bapak Ibu sekalian, apakah bisa dengan angan-angan? Hayalan? Untuk meraih cinta Allah Azza wa Jal, apakah kita bisa mendapatkannya dengan menghayal, berangan-angan, bermalas-malasan? Tidak Bapak Ibu sekalian. Untuk meraih cinta Allah Azza wa Jal, kita mesti berusaha, kita mesti ikhtiar. Ya. Untuk meraih kecintaan para malaikat juga sama. Kita mesti ikhtiar. Ikhtiarnya apa Ustaz? Ikhtiarnya. Usahanya apa? Agar kita dicintai oleh Allah, dicintai oleh para malaikat. Ikhtiarnya adalah dekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dekatkan diri kepada Allah.
Nah, gimana cara mendekat sama Allah? Kayak gimana? Kerjakan yang Allah perintahkan, jauhi apa yang Allah larang. Dengan itu kita mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kalau kita sudah dekat dengan Allah Azza wa Jalla, maka bergembiralah, berbahagialah. Kita akan dicintai oleh Allah, kita akan dicintai oleh para malaikat. Maka dekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kerjakan apa-apa yang Allah perintahkan, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Kalau seandainya kita mampu. Kalau seandainya yang wajib sudah kita kerjakan dengan baik, kerjakan yang sunnah. Tambah dengan amalan sunnah. Kalau yang wajib udah bagus ya. Jangan yang wajib masih apa? Masih berantakan, kemudian kita sibuk mengerjakan apa? Amalan sunnah. Ini keliru di dalam beramal. Ya. Karena amalan yang paling utama yang harus kita prioritaskan itu amalan wajib. Karena kalau seandainya amalan wajib ini tidak kita kerjakan, maka kita mendapat apa? Dapat apa? Dapat duit. Dapat apa? Ini saya nggak tahu nih, lagi puasa ya. Bismillah. Kalau kita nggak mengerjakan amalan wajib, kita dapat apa? Dapat dosa. Gara-gara meninggalkannya, kita dapat dosa. Tapi kalau amalan sunnah, jika seandainya tidak kita kerjakan, kita dapat dosa? Tidak. Makanya setiap kita harus memperhatikan amalan wajib terlebih dahulu. Yang wajib nih, yang wajib catat. Yang catat apa aja yang wajib di dalam agama kita ini. Yang wajib yang jelas 5 rukun iman, 5 rukun Islam. Syahadatin. Mendirikan salat 5 waktu sehari semalam. Zakat. Terus apa? Puasa Ramadan. Haji. Ini wajib nih. Nah ini udah benar kita kerjain atau belum? Udah kita jaga dengan sebaik-baiknya atau belum? Kalau udah kita kerjain dengan sebaik-baiknya, udah kita jaga, baru tafadhal. Lihat amalan apa? Sunnah, kerjakan amalan sunnah. Namun kalau ini belum bagus, belum baik, jangan pindah dulu ke amalan sunnah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ya, lebih mencintai hambanya yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan melakukan amalan wajib. Gak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah yang dengannya seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah selain daripada amalan apa? Wajib. Bapak ibu jangan bercerita bapak ibu ngerjakan qiyamul lail tiap malam sementara subuhnya jam 7. Ada gak gunanya qiyamul lail? Subuhnya jam 7. Jangan cerita puasa ini, puasa itu, Ramadan sering kebablasan. Ya. Enggak usah cerita. Enggak usah cerita, misalkan kita udah misalkan ya, kaya bangun masjid ini itu dan lain sebagainya tapi kita enggak berangkat haji. Enggak usah cerita. Ini 5 ini perhatikan. Kerjain ini dengan sebaik-baiknya. Kalau ini udah bagus, ya. Udah kita jaga dengan sebaik-baiknya, udah kita kerjain sebaik-baiknya, baru kita ngelihat apa? Amalan sunnah. Dan ini yang Allah katakan di dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis apa yang Nabi SAW meriwayatkan dari Allah Azza wa Jalla, hadis qudsi. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alayh." Kata Allah Azza wa Jalla, "Tidaklah hamba-Ku mendekatkan dirinya kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih Aku cintai selain daripada apa yang telah kuwajibkan atasnya." Enggak ada yang paling dicintai oleh Allah untuk kita lakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada-Nya selain daripada yang wajib. Kerjakan yang wajib. Kita berbuat baik sama orang tua kita buruk. Gak usah kita cerita kebaikan kita sama orang. Kita loyal sama orang-orang, tapi sama istri anak kita pelit. Ya, gak usah cerita kebaikan kita sama orang.
Ya. Karena sama orang tua wajib, sama istri wajib. Ya. Karena saya memperhatikan banyak orang, dia baik, keluar baik, ke dalam buruk. Keluarnya baik, perhatiannya sama orang luar biasa, sama yang di dalam buruk. Baik itu suami maupun istri maupun orang tua maupun anak, sama. Dia lihat yang istilahnya apa, yang paling dekat sekali dulu dengan dia. Ya. Perhatikan itu dulu. Perbaiki dulu dengan orang-orang yang memang kita wajib untuk mempergauli dengan mereka dengan baik, berbuat baik sama mereka. Baru habis itu kita berbuat baik sama orang-orang yang ada di luar sana. Jadi Allah Azza wa Jalla mengatakan, tidak ada sesuatu apapun yang lebih aku cintai yang dilakukan oleh hambaku untuk mendekatkan dirinya kepadaku selain daripada yang aku wajibkan. Apa aja yang Allah wajibin? Ya, kerjakan Bapak Ibu sekalian. Kemudian Allah mengatakan, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Setelah hambaku itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan mengerjakan yang wajib-wajib, kata Allah Azza wa Jalla, dan udah bagus dia kerjain. Ya, yang wajib-wajib udah dia kerjain dengan sempurna. Ya. Udah dia jaga. Dia terus mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan apa? Amalan-amalan sunnah. Hamba ini tidak berhenti pada yang wajib. Dia kerjakan amalan sunnah. Sampai kata Allah, hatta uhibbah. Hingga aku mencintai hambaku tersebut. Hingga aku mencintai apa? Hambaku tersebut. Artinya Allah jatuh cinta. Dan jatuh cintanya Allah pada hambanya ini perkara besar, Bapak Ibu sekalian. Perkara besar. Karena yang menjadi barometer, tolak ukur, bukan hamba mencintai Allah, tapi bagaimana Allah mencintai siapa? Mencintai hamba. Kalau hamba mencintai Allah, wajar. Dan justru kurang ajar hamba kalau tidak cinta sama siapa? Allah. Ya. Di mana letak kurang ajarnya, Ustaz? Ya, bagaimana enggak kurang ajar? Yang ciptain dia siapa? Allah. Yang ngasih dia rezeki siapa? Allah. Yang ngasih dia segala-galanya siapa? Allah. Terus dia enggak cinta sama Allah. Kurang ajar enggak? Kurang ajar. Enggak tahu etika, enggak tahu sopan santun sama Allah Azza wa Jalla. Ya. Orang saja buat baik sama kita, kita sayang sama dia, cinta kita sama dia. Orang nih yang kebaikannya bisa dihitung pakai jari. Kadang-kadang kebaikannya sesekali aja. Allah tiap detik kebaikannya sama kita. Lalu kita gak cinta sama Allah, tiap detik kebaikan Allah. Nah, yang menjadi barometer tolak ukur itu, gimana caranya Allah itu yang maha besar cinta sama kita. Padahal kita ini siapa? Kita siapa? Kita kecil, kita hina, kita banyak kurangnya. Gimana caranya Allah cinta sama kita? Nah, salah satunya kerjakan yang wajib, kemudian tambah dengan yang apa? Sunnah, sampai Allah jatuh cinta sama kita. Lalu apa kata Allah Azza wa Jalla? Fa idza ahbabtu, maka kalau aku sudah jatuh cinta kepada hambaku, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku akan menjadi telinga yang dia gunakan untuk mendengar. Ini telinga ini akan dibimbing sama Allah, dijaga sama Allah Azza wa Jalla. Ya. Makanya orang-orang yang dicintai oleh Allah, dia enggak akan pernah senang dan suka mendengar perkataan yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Wa basaruhu allazi yubsiru bih, aku akan menjadi mata yang digunakan untuk melihat. Allah akan jaga matanya. Sehingga mata ini nih tidak akan melihat kecuali yang dihalalkan oleh Allah. Yang haram dia akan jaga, dia akan tundukkan mata itu. Wa yadahu allati yabtishu biha, aku akan menjadi tangan yang dia gunakan untuk berbuat. Tangan ini akan dijaga sama Allah sehingga dia tidak akan melakukan kecuali yang dihalalkan oleh Allah. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kaki yang digunakan untuk apa? Berjalan. Kaki tidak akan melangkah kecuali ke tempat-tempat yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa sampai di situ? Tidak. Kata Allah Azza wa Jalla, wa in sa'alani la'utiyanna, dan jika dia meminta kepadaku, sungguh aku benar-benar akan memberikan apa yang dia minta. Wa la in ista'adzani la'u'idzanna, dan jika seandainya dia memohon perlindungan kepadaku, sungguh aku benar-benar akan apa? Melindunginya.
Ini kalau kita udah jadi apa? Jadi apa? Orang yang dicintai oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat muliakan oleh Allah. Kalau saya tanya nih sekarang, bisa enggak diantara kita sebutin 10 amalan wajib yang diwajibin sama Allah azza wajalla? 10. Ayo. Mau tanya Google juga boleh. Yang pertama apa? Salat. Salat yang wajib yang mana? 5 waktu sehari semalam. Terus. Hah? Zakat, ya. Terus puasa Ramadan nih, rukun Islam nih ya. Haji, terus 4 baru. Berbakti sama orang tua. Hah? Apa, Pak? Oh ya, memberi nafkah keluarga. 6 ya, 7. Berbuat baik kepada tetangga, ya. Terus. Ini yang wajib nih ya, wajib-wajib. Apa? Apa? Membalas salam, ya, menjawab salam wajib, ya. Terus. Menuntut ilmu. Satu lagi. Ini nan cie itu nan susah. Selalu itu kalau di surah sampaiin 10 9 lancar nangka 10 tu pan yang kepala ni. Syahadat udah ya, syahadat di awal. Apa, Pak? Ikhlas. Ikhlas. Ikhlas pun enggak mau saji ikhlas ya. Ikhlas di dalam beramal. Baik. Sekarang sebutin 10 amalan sunnah. Satu. Salat sunnah. Seluruh salat sunnah. Okay. Ya, ada qiyamul lail. Terus duha, rawatib, terus. Puasa Senin Kamis, terus. Manikah nang kedua ya sunnah. Apa tadi? Menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit ini wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Hak muslim atas muslim. Ada 6 kata Nabi. Ya, apabila bertemu ucapkan salam. Kemudian kalau sakit dijenguk itu termasuk hak-hak, berarti harus apa? Ditunaikan wajib. Tapi yang lain. Apa? Menghadiri undangan yang mana dulu? Undangan walimah hukumnya apa? Wajib. Undangan walimah, undangan pesta pernikahan hukumnya apa? Wajib. Ah, yang lain. Ya, salat sunat rawatib. Udah tadi. Menuntut ilmu wajib. Ya Allah ya Rabbi. Saya mau kasih tahu nih ya. Ada buku ditulis oleh para ulama 1001 sunnah sehari semalam. 1001 sunnah sehari semalam. Bapak Ibu beli itu. Udah diterjemahin ke dalam bahasa Indonesia. Ada mulai dari buku kayak buku sakunya, ada yang menengahnya, ada yang besarnya. Ya. Itu mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, kita bisa ngelakuin 1000 sunnah. Ya Allah ya Rabbi. Luar biasa enggak tuh ya? 1000 sunnah. Ya. Jadi Bapak Ibu pelajari itu. Seperti misalkan gosok gigi apa hukumnya? Siwak-siwak hukumnya apa? Sunnah. Ya. Kemudian masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri hukumnya apa? Sunnah. Kalau makan pakai tangan kanan hukumnya apa? Berarti boleh pakai tangan kiri. Ah, itu mah doa-doa namanya itu mah. Makan pakai tangan kanan hukumnya apa? Wajib itu. Haram makan pakai tangan kiri. Ya. Saya dipahami ini. Beli bukunya. Biar kita bisa mengamalkan amalan apa? Sunnah. Baik. Sekarang kita lanjut Bapak Ibu. Hadirin hadirat muliakan oleh Allah. Nanti habis di itu aja waktu kita ya. Berikutnya. Syekh mengatakan. Di antara hubungan malaikat dengan orang-orang yang beriman. Adalah para malaikat.
Kata Syekh, yastaghfiruna lil mu'minina wa yad'una lahum. Para malaikat senantiasa memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman, mendoakan kebaikan untuk mereka. Ya Allah, hanya untuk orang-orang yang beriman. Dalilnya mana Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir ayat 7. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Alladzina yahmiluna al-'arsy." Mereka yang memikul arsy, yaitu para malaikat, wa man haulah, dan malaikat-malaikat yang ada di sekitar arsy, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka senantiasa bertasbih memuji Rabb mereka, wa yu'minuna bihi, beriman kepada Rabb mereka, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Allahu akbar. Para malaikat yang memikul arsy, yang ada di sekitar arsy, mereka bertasbih memuji Allah, beriman kepada Allah, dan mereka memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Mereka mengatakan, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmah. Wahai Rabb kami, sungguh rahmatmu meliputi segala sesuatu. Wa ilma, begitu juga dengan ilmu. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka. Maka ampuni. Ampuni, kata malaikat ini, ampuni orang-orang yang bertaubat kepadamu, orang-orang yang mengikuti jalanmu. Waqihim azab al-jahim, dan lindungi mereka dari azab neraka jahim. Ya Allah, ini kemuliaan yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dan yang mengatakan ini siapa? Allah Azza wa Jalla. Diduain sama para malaikat. Maka jadilah mukmin yang sejati Bapak Ibu sekalian, agar kita masuk dalam doa-doa para malaikat. Kemudian Syekh juga mengatakan, al-malaikatu yusalluna 'alal mu'minin. Para malaikat senantiasa bersolawat untuk orang-orang yang beriman. Bersolawat untuk orang-orang yang beriman. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, solawat. Apa arti solawat? Apa arti solawat? Solawat apa? Salawat, salam. Salam, salawat. Salawat itu artinya doa. Salawat artinya apa? Doa. Ya, doa keselamatan boleh, doa kebaikan. Allah bersalawat kepada Nabi SAW. Para malaikat juga bersalawat kepada Nabi SAW. Ya. Kemudian kita, umat Islam bersalawat kepada Nabi SAW. Nah, sekarang Allah bersolawat kepada kita. Malaikat bersolawat kepada kita. Mungkin kita selama ini mendengar ayat Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna alan Nabi. Kapan Bapak Ibu dengar? Jumatan ya? Ya Jumatan. Tadi dengar gak tadi? Ada gak khatib baca itu? Ada ya? Soalnya kalau gak baca itu, nanti ditanya khatibnya, kenapa gak baca itu tadi? Saking seringnya kita dengar setiap Jumat ya. Sesungguhnya Allah para malaikat bersolawat kepada siapa? Nabi. Ya. Nah, sekarang ini Allah para malaikat bersolawat atas kita. Kapan Allah solawat kepada kita Ustaz? Iya, ketika kita berada di saf pertama, kemudian ketika kita solawat kepada Nabi SAW, maka Allah akan apa? Bersolawat atas kita. Nabi SAW mengatakan, Man salla alaiya salatan, sallallahu alaihi ashran. Kata Nabi, siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah salawat untuknya 10 kali. Ya Allah, kita bisa dapat salawat juga. Iya. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, para malaikat bersalawat kepada kita. Jika seandainya kita beriman, dan mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang beriman. Ya. Para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang beriman. Dalilnya mana firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Ahzab ayat 43. Allah mengatakan, Huwallazi yusalli alaikum. Dialah Allah yang bersolawat atas kalian. Wa malaikatuhu. Begitu juga dengan para malaikat-malaikatnya juga bersolawat atas kalian orang-orang yang beriman. Liyukhrijakum minal zulumati ilan nur. Untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Allah sangat sayang sama orang-orang yang beriman. Baik.
apa makna salawat malaikat untuk orang-orang yang beriman? Syekh mengatakan maknanya adalah doa dan istighfar. Malaikat doakan kebaikan buat kita. Malaikat memohonkan ampunan buat kita. Ya. Malaikat doakan ampunan buat kita. Malaikat doakan kebaikan buat kita. Hadis Nabi SAW. Ya. Ketika Nabi menjelaskan tentang orang yang mengajarkan kebaikan untuk para ulama yang terus mengajarkan kebaikan kepada manusia, di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada para ulama yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, para malaikat bersolawat atas mereka. Maksudnya apa? Mendoakan kebaikan untuk mereka. Mereka doakan, mereka mohonkan ampunan, mereka mintakan rahmat Allah Azza wa Jal untuk orang-orang yang beriman. Dalilnya Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan imam-imam lainnya. Kata Nabi SAW, Inna Allah malaikatahu hatta namlati fi juhriha. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, bahkan semut yang ada di dalam lubangnya, wa hatta al-hut fil bahr, bahkan ikan-ikan yang ada di lautan, la yusalluna ala muallimin nasil khair. Benar-benar mereka semua bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Ini di antara keutamaan dan kemuliaan orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Allah, malaikat, semut, ikan-ikan, semuanya bersolawat untuk mereka. Maksudnya apa? Mendoakan ampunan, mendoakan rahmat, dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Malaikat akan mengatakan, Allahumma gfirlah, Allahumma rham. Ya Allah ampuni fulan, ya Allah rahmati fulan. Ya Allah ampuni fulan, ya Allah rahmati fulan. Nah sekarang nih, ini kita lagi duduk di masjid nih ya, habis maghrib. Kita belajar. Kemudian kita juga niatin untuk menunggu datangnya waktu apa? Salat Isya. Selama kita masih duduk di sini, selama itu pula malaikat akan terus mendoakan kita. Mulai dari kita keluar dari rumah kita, kita datang ke masjid, salat berjamaah, didoain terus sama malaikat. Ya Allah ampuni fulan, ya Allah rahmati fulan, ya Allah ampuni fulan, ya Allah rahmati fulan. Ini yang Nabi SAW katakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Malaikat mendoakan orang-orang yang datang ke masjid. Makanya rugi orang yang enggak mau sholat berjamaah di mana? Masjid. Rugi. Di samping dia mendapatkan dosa, dia juga mendapatkan kerugian. Kata Nabi SAW apa? Wal malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallah alladhi yusalli fi. Malaikat-malaikat akan terus mendoakan ya kalian selama kalian berada di tempat sholat kalian yang kalian sholat di situ. Selama kalian berada di masjid, di musholla, tempat kalian sholat, malaikat akan terus bersolawat, berdoa buat kalian. Mereka akan mengatakan, Allahumma salli alaih, ya Allah ampuni fulan, ya Allah rahmati fulan, Allahumma raham. Terus diulang-ulang sama malaikat. Diulang-ulang sama malaikat. Sampai kita kembali kemana? Kembali pulang. Menemui keluarga kita. Selama itu malaikat akan terus mendoakan kita. Subhanallah. Ya. Syaratnya apa? Syaratnya, Bapak Ibu hadirin hadirat muliakan oleh Allah. Syaratnya, ma lam yuhdith fih. Ma lam yuhdith fih. Ma lam yu'zi fih. Syaratnya selama dia tidak melakukan perbuatan bid'ah di situ dan dia tidak menyakiti orang di situ, maka dia akan terus didoakan oleh siapa? Para malaikat. Nah tadi yang disebutin, malaikat bersolawat untuk orang-orang yang berada di saf yang pertama. Iya. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu, ya kita berlomba-lomba mencari apa? Saf yang pertama. Bahkan Nabi SAW saja mengatakan, لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَيَسْتَهِمُ عَلَيْهِ لَسْتَهَمُ عَلَيْهِ أَوْ كَمَا قَلَى صَلَى اللَّهِ. Kata Nabi SAW, seandainya orang-orang mengetahui betapa besarnya ganjaran pahala yang Allah berikan kepada orang yang memenuhi nida azan atau orang yang mengumandangkan azan dan orang yang mendapatkan saf yang pertama, seandainya mereka ketahui besarnya ganjarannya, kemudian mereka tidak mendapatkan cara untuk bisa mengumandangkan azankah atau mendapatkan saf yang pertama kecuali dengan cara melakukan undian, maka mereka akan melakukan apa? Undian. Artinya orang-orang akan berebut. Ya. Nah, di antara faedahnya Bapak Ibu adalah Allah Azza wa Jal
dan para malaikat bersolawat untuk orang-orang yang berada di saf yang pertama. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Nabi SAW, innallahu malaikatahu yusalluna ala safil awwal. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk orang-orang yang berada di saf yang pertama. Maka oleh karena itu, berlombalah Bapak Ibu. Berlombalah. Dalam hal ini seharusnya kita berlomba bukan dalam hal mencari apa? Dunia. Tapi dalam hal mencari kemuliaan di sisi Allah, sorga Allah, ampunan Allah, kebaikan di sisi Allah. Dalam hal itu kita harus apa? Berlomba. Itu yang Allah Azza wa Jalla katakan, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam hal itulah hendaklah mereka saling apa? Berlomba dan berpacu. Kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kemudian para malaikat juga bersolawat untuk orang-orang yang menyambung saf. Orang-orang yang menyambung apa? Saf. Ketika misalkan ada yang keluar dari saf. Karena apa? Karena apa orang keluar dari saf? Karena berhadas. Dia mungkin buang angin atau dia mau buang hajat. Dia keluar dari saf. Nah, orang yang menyambung saf itu maka para malaikat akan apa? Bersolawat atasnya. Ya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, kata Nabi SAW, innallahu malaikatahu yusalluna alladzina yasiluna sufuf. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat untuk orang-orang yang menyambung saf. Wa man sadda furjah rafa'ahullahu biha daraja. Dan siapa yang menutup celah? Menutup celah di dalam saf karena ada kerenggangan dia tutup, ya, maka Allah Azza wa Jal akan meninggikan derajatnya. Allah Azza wa Jal akan apa? Meninggikan derajatnya. Tapi mungkin azan telah masuk, kita dengarkan kumandang azan, habis itu kita lanjutkan insyaallah.

Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berikutnya Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Syekh mengatakan rahimahullahu taala al-malaikatu tusalli 'ala alladziina ya'uduna al-mardha. Para malaikat akan bersalawat kepada orang-orang yang mengunjungi orang sakit. Para malaikat akan bersalawat kepada orang-orang yang mengunjungi siapa? Orang sakit. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ya, Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Nabi SAW, "Ma min imri'in muslim ya'udu musliman illa bta'asa Allah 70 alf malakin." Tidaklah seorang muslim menjenguk, mengunjungi seorang muslim yang sakit, melainkan Allah Azza wa Jal mengirim 70 ribu malaikat yusalluna alaih. Di mana malaikat-malaikat itu bersalawat atasnya. Fi ayyi sa'atin nahari kana hatta yumsi. Kapan pun dia datang menjenguk orang sakit di waktu pagi, ya. Di waktu pagi hingga petang ataupun di waktu malam hingga pagi. Kapan pun dia datang menjenguk orang sakit, maka ada 70 ribu malaikat Allah Azza wa Jalla yang akan apa? Bersalawat atasnya. Kemudian Syekh mengatakan rahimahullahu taala, "Al malaikatu yashhaduna majalisal ilm wa yuhibbunaha." Ini juga di antara hubungan malaikat dengan orang-orang yang beriman. Kata Syekh, adalah para malaikat menyaksikan orang-orang yang duduk di majlis ilmu. Dan mereka mencintai orang-orang yang duduk di majlis ilmu. Ya. Ketika malaikat-malaikat tersebut mendapati ada orang-orang, sekelompok orang atau satu kaum duduk di majlis ilmu. Mereka belajar Al-Quran, belajar hadis. Ya. Mereka mempelajari agama ini. Maka para malaikat-malaikat tersebut akan menaungi mereka dengan sayap-sayap. Ya, akan menaungi mereka dengan sayap-sayap. Dan mereka saking sukanya dengan majelis ilmu, mereka akan memanggil teman-teman mereka yang lain. Ta'alau halummu ila hajatikum. Kemarilah kalian, ini orang-orang yang kalian cari. Mereka yang tengah duduk-duduk di majelis ilmu. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat muliakan oleh Allah. Tidak ada alasan untuk tidak hadir ke majelis ilmu. Tidak ada alasan untuk malas. Bosan, jenuh. Apakah kita bosan dan jenuh menerima kebaikan dari Allah Azza wa Jal? Bosan dan jenuh mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jal? Sungguh aneh sekali kalau seandainya iya. Maka hadirkan itu. Setiap kali kita mungkin capek dan sebagainya, hadirkan keutamaan menghadiri majelis ilmu. Ini majelis yang digemari, disukai oleh para malaikat. Dan malaikat mencintai orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, "Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla zikr." Sesungguhnya Allah ini memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling-keliling di jalan-jalan yang biasa dilalui oleh manusia. Malaikat keliling-keliling. Ngapain mereka, Ustaz? Mereka mencari orang-orang yang duduk di masjid, duduk di musola, belajar ilmu agama. Mereka cari, ketemu sama mereka. Fa iza wajadu qauman yadhkuruna Allah. Kalau seandainya mereka temukan orang-orang duduk di situ, berzikir kepada Allah di sini maksudnya mereka mempelajari agama Allah. Mereka membaca Al-Qur'an, mereka mempelajari halal haram. Ya, mereka mempelajari perintah dan larangan Allah Azza wa Jalla, tanadau, maka mereka akan saling memanggil, halummu ila hajatikum, kemarilah kalian. Hey, mari kalian. Ya, ini mereka yang kalian cari. Sehingga apa kata Nabi SAW? Fayahufunahum biajnihatihim ila samaid dunia. Maka mereka mengitari orang-orang yang belajar ilmu agama itu dengan sayap-sayap mereka. Dan mereka karena mereka rame, maka mereka pun bertumpuk-tumpuk sampai kemana? Sampai ke langit. Ya, sampai ke langit. Ini seandainya kita lihat ini, mungkin kita gak mau keluar kita dari masjid ini. Mungkin Bapak Ibu akan terus minta ustadznya terus ngaji. Ya. Ini kalau kita lihat nih, kita nggak ngelihat soalnya. Tapi kalau kita lihat nih, malaikat lagi mengelilingi kita, mengitari kita, membentangkan sayapnya. Mereka bertumpuk-tumpuk sampai ke langit. Mungkin kita nggak akan mau meninggalkan majlis ini. Ya, makanya menghadiri majlis ilmu, ya, memiliki keutamaan yang sangat luar biasa, Bapak Ibu hadirin hadirat muliakan oleh Allah. Bahkan Bapak Ibu hadirin hadirat muliakan oleh Allah. Saya sering sampaikan kepada jemaah sekalian. Ya. Jika seandainya kita enggak dapat apa-apa nih dari majelis ilmu kecuali empat yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
empat yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Maka ini jauh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Empat ini jauh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW apa? "Wamastama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah suatu kaum duduk berkumpul di salah satu rumah Allah Azza wa Jalla. Rumah Allah masjid, musholla. Rumah Allah. Mereka duduk berkumpul. Ngapain mereka? Ngegibahin orang? Membahas politik? Atau ngegosip? Atau bicarain? Enggak. Mereka kata Nabi SAW, "Wayatadarusunahu bainahum." Yatluna kitab Allah wa yatadarusunahu bainahum. Mereka membaca Al-Quran di sana. Lalu mereka mempelajari Al-Quran. Al-Quran adalah rujukan ilmu agama. Rujukan agama. Ya. Dan kita kalau hadir di majlis ilmu, pasti kita akan sering mendengar qala Allah, qala Rasul. Karena itulah ciri khas majlis ilmu. Bukan cerita dongeng. Atau lawaan, canda. Ini bukan majlis ilmu. Majlis ilmu qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabat. Ya. Lalu kata Nabi SAW, illa nazalat alaihi musakinah. Mereka yang duduk berkumpul di salah satu rumah Allah, mereka membaca Al-Quran, mereka mempelajari maknanya, isinya, maka akan turun kepada mereka sakinah. Sakinah itu apa? Ketenangan. Dan betapa butuhnya orang-orang hari ini dengan yang namanya sakinah. Apalagi di zaman sekarang. Ya, masalah banyak. Kesulitan hidup luar biasa. Hati kita resah, gelisah, gundah, khawatir. Duduk di majlis ilmu. Allah akan berikan ketenangan. Ya. Nah, ada orang yang di majlis ilmu kita lihat kayak apa? Kayak apa? Yang gak tenang apa yang gak tenang? Cacing aja, cacing kepannya. Atau candu musang. Atau candu tupai. Nah, ada orang duduk tenang, orang menyimak, hatinya tenang, adem. Karena memang itu yang dijanjikan sama Nabi SAW. Kemudian, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Mereka dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, diliputi rahmat Allah. Bapak Ibu tahu apa rahmat Allah? Rahmat Allah ampunan, Allah berikan ampunan. Kemudian, nanti di akhirat Allah Azza wa Jalla dengan rahmatnya masukkan kita ke surga. Dengan rahmatnya dia lindungi kita dari neraka. Allah liputi dengan rahmatnya. Kemudian yang ketiga. Wahaffatuhumul malaika. Mereka dikelilingi sama malaikat. Dikelilingi sama malaikat. Kalau kita dikelilingi sama malaikat berarti setan kemana setan? Setan lari ngejauh. Ini malaikat nih ngelilingin kita. Ya. Kemudian yang terakhir. Kata Nabi SAW, wa zakarahumullahu fi man indah. Dan Allah akan sebut, nah ini yang paling luar biasa, Allah sebut nama kita. Nama kita disebut sama Allah pada makhluk yang ada di sisinya. Atau di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Yaitu siapa? Para malaikat. Fulan, fulan, fulan, ya Allah ya Rabbi. Kehormatan, kemuliaan yang tiada tara. Ketika nama kita disebut sama Malikul Muluk, Raja di Raja, penguasa jagat raya. Dan itu di hadapan malaikat-malaikatnya makhluk yang mulia. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Orang-orang yang beriman mencintai majlis ilmu. Ya, orang-orang yang beriman mencintai apa? Majlis ilmu. Di majlis itu mereka akan ingat sama Allah Azza wa Jalla. Di majlis itu mereka akan belajar agama Allah Azza wa Jalla. Nah kalau seandainya ada majlis Bapak Ibu hadirin hadirat muliakan oleh Allah. Enggak ada di situ nasihat. Enggak ada di situ ilmu. Ya, justru yang ada di situ ngegosip, kalam fadhi, omong kosong. Ya. Cerita entah apa-apa. Maka orang-orang yang bangkit dari majlis tersebut hanya akan mendapatkan penyesalan nanti di akhirat. Dan mereka tidaklah bangkit dari majlis itu kecuali seperti bangke. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, "Ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkurunallaha ta'ala fi
Tidaklah satu kaum bangkit dari satu majlis. Majlis itu apa namanya itu? Nongkrong-nongkrong. Ya, duduk-duduk nongkrong. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan apa? Majlis. Sekarang orang buat majlis mana-mana orang buat. Di jalan ada majlis. Di mana-mana orang buat majlis. Di kafe sekarang ini. Yang lagi ngetren di kafe-kafe buat majlis. Ya, tidaklah suatu kaum bangkit dari sebuah majlis. Mereka di situ tidak berzikir kepada Allah. Enggak ada tanasuh, nasihat menasihati, wasiat mewasiatkan dalam kebaikan, kesabaran. Enggak ada. Illa qamu an mithli jifati himar. Melainkan mereka bangkit seperti bangkit dari bangkai keledai. Wa kana alaihim hasrah. Dan mereka nanti di akhirat akan ditimpa kerugian dan penyesalan. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, ya, cintai majelis ilmu, gemari majelis ilmu, sukai majelis ilmu, dan hadirkan keutamaan-keutamaan dari duduk di majelis ilmu. Tapi mungkin ini yang bisa kita sampaikan malam ini. Semoga apa yang kita sampaikan malam ini bermanfaat. Barakallahu fiikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Para sahabat bertanya, siapa orang yang enggan untuk masuk surga wahai Rasulullah? Beliau berkata, barang siapa yang taat kepada aku, dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka kepada aku, maka sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari.
1: Qudwatun nabawiyah.
0: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin, dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyah.
0: An Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ittaqillaha haythuma kunt wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu at-Tirmidzi. Dari Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم
3: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.
4: ويل يومئذ للمكذبين.
3: ويل يومئذ للمكذبين. Kembali Allah tegaskan, celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamattu, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah, makan, makan. Wa tamattu, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happylah. Bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat, qalilan, hanya sebentar.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Manusia yang paling dicintai oleh Zat yang menciptakannya.
4: Oleh Zat yang menciptakannya. Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah?
3: Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah?
5: Ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas.
4: Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Manusia yang memberikan banyak manfaat kepada manusia yang lainnya.
6: In ahsantum ahsantum li anfusikum.
4: Itulah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Wa ahabbul a'mali ila Allah, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala muslim, kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang mukmin. Engkau berikan kebahagiaan, engkau memberikan kesenangan kepada orang lain, engkau membuat dia bahagia, maka itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau takshifu anhu kurba. Atau engkau mengangkat kesulitan dari saudaramu. Atau takdi anhu dayna. Atau engkau berusaha untuk membantu saudaramu melunasi hutang dia.
7: Atau tatrudu anhu ju'a.
4: Atau engkau menghilangkan kelaparan dari saudaramu. Engkau jauhkan dia dari kelaparan yang sedang dia rasakan.
5: Wala an amshi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha shahra.
4: Sungguh aku berjalan menemani saudaraku dalam satu hajat dan keperluan yang dia butuhkan aku di sisinya, maka itu lebih aku sukai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan aku beriktikaf di masjidku ini selama satu bulan, yaitu Masjid Nabawi. Lihatlah keberadaan kita di dalam bersosial dengan orang-orang lain. Bagaimana anda, apa peranan yang anda miliki ketika anda hidup di lingkungan? Apakah keberadaan anda memberikan manfaat untuk orang banyak? Maka berharaplah di situ anda mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahabbatullahi 'alal 'abdi syai'un 'adzim. Kecintaan Allah kepada hambanya adalah sesuatu yang sangat besar. Karena Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah akan perintahkan seluruh penghuni langit untuk mencintai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ahabba Allahul 'abda nada Jibril, inna Allah yuhibbu fulanan fa ahbibhu. Sesungguhnya Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah memanggil Jibril. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang, maka cintai dia. Fa yuhibbu Jibril, maka Jibril pun mencintai hamba Allah yang satu ini. Fa yunadi Jibril ahla sama, Jibril memanggil semua penghuni langit, inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seseorang di permukaan bumi, maka kalian harus mencintai dia. Cintai dia.
3: Cintai dia. Cintai dia.
4: Fa'ahibbu fayuhibbu ahlu sama.
3: Fa'ahibbu fayuhibbu ahlu sama.
4: Fa'ahibbu fayuhibbu ahlu sama. Maka seluruh penghuni langit mencintai hamba Allah yang satu ini. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ard. Maka orang ini pun dicatat sebagai orang yang diterima, diridai oleh seluruh penduduk bumi yang dikenal oleh dia.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: Ketika Allah tabaraka wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, di situ ada hikmahnya para jemaah. Dengan adanya pemimpin, stabilitas keamanan negara terjaga, kedamaian, ketentraman yang kita rasakan saat sekarang ini. Dari mana asalnya?
1: Daripada keberadaan pemimpin. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lailuha kana hariha."
0: Saking jelasnya malam laksana, siang jelas terang benderang. Ini perintah akidah manhaj
1: Ahlussunnah wal Jamaah.
0: Karena ketaatan-ketaatan yang kita lakukan di hari ini para jemaah tidak akan sempurna
1: kecuali dengan adanya pemimpin. Mayuti'il amir faqad ata'ani. Barang siapa yang mentaati amir, maka dia sama dengan mentaatiku.
0: Wa may ya'sil amira,
1: dan barang siapa yang mendurhakai amir,
0: tidak mendengar, tidak taat kepada pemimpinnya, tidak patuh kepada pemimpinnya,
1: faqad ata'ani, maka dia sungguh telah durhaka kepada aku.
2: Orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat, orang yang berkutat di dalam maksiat,
3: wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun, jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhatu fihil absar. Allah hanya undur. Allah hanya undur, saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yuakhiruhum, Allah hanya mengundur-undur mereka. Liyaumin tashkhasu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Mereka-mereka yang menerima catatan amalan yang di tangan kirinya di yaumil mahsyar.

ternyata tak bermanfaat apapun untuk harta. Di antara penyesalan penduduk mahsyar, di antara penyesalan orang-orang yang telah menghiasi usianya dengan kemaksiatan kepada Allah, itu disebabkan hartanya, sehingga dia berkata, hartaku tak memberikan apapun kepada diriku. Ternyata kekuasaan pun telah hancur dari diriku.

0: Allah tabaraka wa ta'ala tidak memberikan kita harta untuk bermaksiat kepada-Nya.
1: Allah tabaraka wa ta'ala tidak memberikan kita kekuasaan
0: agar kita petantang petenteng di permukaan bumi melawan aturan-Nya. Allah tidak memberikan kita nikmat agar kemudian kita bermaksiat kepada Allah dengan nikmat-nikmat itu. Maka jadikan semuanya sarana beribadah kepada Allah. Jadikan sarana untuk menghambakan diri kepada-Nya. Termasuk kekuasaan, termasuk harta dan kekayaan, termasuk nikmat kesehatan, termasuk nikmat afiat di anggota badan. Jadikan semua itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bukan sarana untuk menyombongkan diri di bumi Allah tabaraka wa ta'ala.

0: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum. Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Mekah dengan 10.000 pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Tidak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman.
3: Masuk rumahnya, dia akan aman.
0: Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman.
3: Dia akan aman.
0: Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris.
3: Wahai para teroris.
0: Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda, Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita menyesali kalimat yang kita lontarkan kepada saudara kita dan membuat dia sedih? Pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat?
6: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
5: Jauhilah oleh kalian banyak berprasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
7: Sadarkah kita itu? Fahamkah kita itu? Mengertikah bahwa lisan kita memberikan pengaruh yang negatif terhadap dakwah?
8: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
1: Jadi, setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
8: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Baik di dunia ataupun di akhirat.
9: Maka oleh sebab itu, ihwati iman rahimakumullah. Lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
10: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, Inna rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
9: Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhuluna al-jannah al-qattat wa fi riwayatin namam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Namam, qattat, pelaku ghibah dan pelaku namimah. Lisan menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini.
8: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau Anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin itu, jaga lisan dan jaga lisan.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadzimil lazzat." Perbanyaklah, seringlah engkau mengingat perusak kenikmatan. Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qila wa ma hadzimul lazzat ya Rasulullah?" Apa itu perusak kenikmatan wahai Rasulullah? Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, al-maut, kematian.

0: Kematian, kematian sesuatu bila diingat, membuat manusia tunduk. Bila dirasakan, akan sampai kepada tulang dan syaraf. Dan bila kita mengikutinya, maka kesedihan, kegundahan akan menyelimuti seluruh tubuh, jiwa, raga manusia.
1: Tidak ada kebahagiaan kecuali kebahagiaan kebaikan yang telah dia perbuat di dunia. Tidak ada yang berguna dari harta yang dia kumpulkan, dari dunia yang dia kembangkan. Yang teringat adalah kalimat La ilaha illallah.
2: La ilaha illallah. Inna lil-mauti lasakarat. La ilaha illallah. Inna lil-mauti lasakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya.
3: Saudaraku, ketika Anda lapar, Anda lari mencari makanan. Ketika Anda sakit, Anda lari kepada dokter. Ketika Anda kedinginan, Anda mencari selimut. Ketika kematian datang, siapa lagi yang akan melindungi Anda?

0: Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan datangnya maut. Dan semua manusia yang hidup tahu bahwa maut adalah rahasia Allah yang tidak diberitahu kepada manusia. Agar hati kita selalu bergantung. Dan itulah hal yang paling baik untuk seorang muslim dan muslimah. Selalu bersiap untuk sesuatu yang bisa datang seketika. Agar kemudian ketika dia datang, ia siap untuk menghadapi kematian tersebut.
1: Ketika kakinya mulai mendingin, detik-detik itulah sakaratul maut sedang menjemputnya. Mana kecantikan, mana keindahan, mana ketampanan hilang. Sirna, musnah. Mana kekayaan, mana harta yang melimpah. Semuanya tidak lagi terpikirkan. Semuanya tidak terpikirkan kecuali amal saleh.
2: Kita semua pasti akan pergi. Kita semua pasti akan mati. Cepat atau lambat. Hari itu akan datang. Saat kita meninggalkan dunia. Tetapi siapa di antara kita yang berani? Siapa di antara kita yang berani bersumpah dengan nama Allah menjamin bahwa dia akan mendapatkan husnul khatimah. Bahwa keadaannya adalah keadaan yang baik ketika meninggalkan dunia di saat sakratul maut menjemput.
1: Kemudian ketika mata sudah mengikuti ruh. Setelah mata mengikuti ruh. Nyawa pun melihat badan. Ditangisi oleh sanak kerabat. Ditangisi oleh suami. Ditangisi oleh anak.
3: Waja'at sakratul maut bilhaq. Dalika ma kunta min mutahid. Wanufiqa fi assur. Dalika yawmul wa'id.
2: Dan datanglah sakratul maut. Itulah dia yang selama ini engkau lari darinya. Dan sangkakala ditiupkan. Itulah dia hari yang dijanjikan.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Hidayah FM. إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العظيمة تقدم لكم هذه المادة
6: هداية FM saluran tilawah Al-Quran kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan kami persembahkan untuk anda sahabat setia Hidayah.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى إلى يوم الدين. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala malam ini di Masjid Al-Mubarak, Gunung Sari, Tumang. Tumang sama Gunung Sari itu apanya? Padukuhan Tumang atau Padukuhan Gunung Sari? Padukuhan Gunung Sari, Kelurahan Cepogo, Kecamatan Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah. Tidak lupa kita bersolawat untuk Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas perjuangan besar beliau dalam mendidik umat sehingga kita bisa merasakan indahnya syariat Islam. Dan juga tidak lupa kita mengucapkan jazakumullah khairan kepada segenap DKM dan takmir Masjid Al-Mubarak yang memberikan kita fasilitas untuk belajar bersama. Baik, sekarang mau membahas babakan zakat. Bisa kelihatan ya? Zakat seperti yang kita tahu termasuk salah satu di antara rukun Islam. Mengeluarkan harta yang dilakukan oleh manusia itu bentuknya beragam. Ada mengeluarkan harta yang bentuknya nafkah atau infak. Seringkali kan kita sering dengar ini Pak ya, infak, terus zakat, lalu apa lagi? Sedekah. Sehingga sampai sering disingkat dengan LAZIS, Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah. Sebenarnya bedanya ada di mana antara infak, zakat, dan sedekah. Pertama, untuk infak. Infak ini semua bentuk mengeluarkan harta. Semua bentuk mengeluarkan harta. Baik untuk tujuan positif maupun untuk tujuan negatif. Sehingga maksiat itu juga bisa disebut berinfak. Infak tapi tujuannya maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, tepatnya di surat Al-Anfal, menceritakan tentang infak yang dikeluarkan oleh orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah." Sesungguhnya orang-orang kafir mereka menginfakkan hartanya, liyasuddu an sabilillah, untuk menghalangi masyarakat dari jalan Allah. Disebut oleh Allah dengan infak, walaupun tujuannya untuk kemaksiatan. Maka kata infak ini sifatnya umum. Semua bentuk mengeluarkan harta bisa disebut infak. Yang kedua, sedekah. Sedekah adalah mengeluarkan harta untuk tujuan ibadah. Mengeluarkan harta untuk tujuan ibadah. Contohnya, sedekah untuk masjid, untuk fakir miskin, dan seterusnya. Karena itu, Nabi SAW menyebut sedekah ini sebagai bukti iman. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Was-sadaqatu burhanun." Was-sadaqatu burhanun. Sedekah itu burhan. Burhan itu apa? Bukti iman. Sehingga kenapa sedekah disebut sebagai bukti iman? Karena manusia niku seneng dunia. Maka saat dia mau melepaskan harta, berarti dia siap melepaskan sesuatu yang dia cintai demi agama. Karena itulah orang yang sudah sanggup untuk bersedekah, ini membuktikan kalau dia adalah manusia yang punya iman. Sehingga orang yang rajin bersedekah menunjukkan kalau dia sedang memupuk imannya. Sedangkan zakat, zakat pengertiannya adalah sedekah wajib. Sedekah yang hukumnya wajib itu namanya zakat. Karena itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut zakat dengan kata sedekah. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah menyebutkan tentang 8 golongan yang berhak dapat zakat. Allah mengatakan, "Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha." Sesungguhnya sedekah itu diberikan kepada fakir, miskin, amil, mu'alaf, dan seterusnya. Ada 8 golongan. Sedekah yang dimaksud di ayat ini apa? Zakat. Allah sebut zakat dengan sedekah. Karena zakat adalah sedekah wajib. Baik, selanjutnya. Beberapa catatan yang perlu kita ketahui tentang masalah zakat. Karena zakat ini ibadah. Sing jengene ibadah berarti kudu napa Pak? Melu aturan. Zakat adalah ibadah, bahkan termasuk rukun Islam. Karena ibadah yang termasuk rukun Islam, berarti harus ikut aturan. Tidak bisa yang penting pokoknya aku setor, tidak bisa. Harus ikut aturan. Sebagaimana sholat juga harus ikut aturan. Sebagaimana puasa harus ikut aturan. Mongko zakat juga harus ikut aturan. Maka belajar fikih zakat berarti belajar tentang bagaimana aturan yang benar dalam melakukan zakat, untuk memastikan bahwa zakat yang kita keluarkan
8: adalah sah. Untuk memastikan bahwa zakat yang kita keluarkan adalah sah. Karena itu, insya Allah di kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang fikih zakat, terutama zakat pertanian dan zakat perdagangan. Kalau di Tumang lebih banyak pedagang atau petani, Pak? Pedagang. 80% pedagang. Berarti lahan pertanian sudah digusur. Sudah? Beriman? Oh, binda. Beran. Beran ini kenapa? Oh, tidak digarap. Masya Allah. Baik. Sekarang coba lihat ini ya. Ada satu hadis yang membahas tentang manusia dan interaksinya terhadap harta. Hadisnya riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Kita akan coba bacakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan 4 jenis manusia. Ada 4 jenis manusia. Manusia jenis yang pertama, ada orang yang diberi oleh Allah harta dan ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamad dunya li arba'ati nafarin." Dunia itu milik 4 jenis manusia. Lalu beliau memberikan rincian. Pertama, hamba yang dikaruniai oleh Allah harta dan ilmu. Lalu dia gunakan hartanya untuk bertakwa kepada Allah, menyambung silaturahmi, dia gunakan untuk ketaatan. Lalu di sini Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan dia mengetahui kewajiban terhadap harta yang harus dia tunaikan kepada Allah. Jenis manusia yang pertama, punya harta dan punya ilmu agama. Disebut oleh Nabi SAW, fahada biafdolil manajil. Ini adalah manusia yang derajatnya paling tinggi. Derajat tertinggi. Punya harta berarti dia punya potensi kebaikan. Punya ilmu, dia punya pengendali dalam kehidupan. Sehingga hartanya dimanfaatkan untuk ketaatan. Dan dia tahu kewajiban yang harus dia tunaikan kepada hartanya. Disebut oleh Nabi SAW, fahada biafdolil manazil. Orang ini adalah manusia yang tingkatannya paling afdol. Fahada biafdol al manazil. Ini derajatnya paling tinggi. Yang kedua, wa abdin razaqahullahu ilman walam yarzuqhu mala. Ada orang yang diberi oleh Allah ilmu tapi tidak dikasih harta. Punya agama tapi miskin. Fa huwa sadiqun niyyah, dan dia punya niat yang jujur. Yaqulu, kemudian dia mengatakan, lau anna li malan, andai kan aku punya harta, la amiltu bi amali fulanin, maka aku akan beramal sebagaimana amalnya Pak Haji, amalnya si A, amalnya si B. Orang ini tidak punya harta, tapi punya ilmu. Nabi SAW mengatakan, dapat pahala niat. Fahuma biniyatihi fa'ajruhuma sawa. Dengan niatnya, orang itu punya pahala yang sama seperti orang yang pertama. Manusia jenis yang ketiga. Kata Nabi SAW, wa abdin yarzukuhullahu malan wala ilma. Ada orang yang diberi oleh Allah harta tapi enggak punya ilmu. Apa yang terjadi pada orang ini? La yattaqi fihi rabba. Dia tidak gunakan hartanya untuk bertakwa kepada Allah. Wala yasilu fihi rahimah. Tidak dia gunakan untuk nyambung silaturahmi. Wala ya'lamu lillahi fihi haqqa. Dan dia tidak tahu kewajiban yang harus dia tunaikan kepada Allah tentang hartanya. Dia tidak tahu kewajiban terhadap hartanya. Coba dicatat kalimat ini ya. Nabi SAW mengatakan, duwe donya tapi ra ngerti agama. Tidak tahu kewajiban terhadap hartanya. Apa kata Nabi SAW? Fahadha bi akhbathil manazil. Iki menungso sing derajate paling rendah. Ini disebut Nabi SAW sebagai apa? Derajat paling terendah. Kenapa kok disebut derajat paling rendah? Karena dia punya potensi, tapi tidak punya pengendali potensi. Pengendali potensi ini kenapa, Pak? Pemahaman agama. Sehingga orang itu akan serampangan hidup di dunia karena dia tidak punya pengendali. Disebut manusia derajat terendah. Jenis manusia yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa 'abdun lam yarzuqhullahu malan wala ilma. Ana menungsa sing wis ra duwe donya, ra duwe ilmu agama. Kere donya akhirat. Bagaimana penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang seperti ini fahuwa yaqulu, dia mengatakan, lau anna li malan, andaikan aku punya harta, la amiltu fihi bi amali fulanin, maka aku akan beramal seperti amalnya fulan, amalnya si A. Oh, nek aku duwe donya ngrenteng cewek, aku arep mendem, sak mendem-mendeme, arep tuku iki tuku iki. Sehingga dia punya rencana untuk berbuat maksiat. Cuman karena dia tidak punya alat untuk bermaksiat, akhirnya mboten saged maksiat. Hatinya punya semangat untuk berbuat maksiat sampai dinyatakan secara lisan. Fahuwa biniyatihi fawizruhu ma sawa. Dengan niatnya tadi dosane po podo. Makanya ono wong sing pengen nglakoni maksiat tapi tidak punya modal untuk berbuat maksiat dan niatnya masih ada, tetap dihitung dosa maksiat. Ini kula bahayanya ketika orang tidak punya ilmu. Ini empat jenis manusia yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau dari sahabat Abu Kabsyah Al-Anmari. Selanjutnya, berkaitan dengan masalah zakat. Jangan pernah berkreasi dalam aturan zakat. Kenapa, Pak? Karena aturan zakat itu sudah ditetapkan secara detail. Sing jengene wong niku ibadah kudu melu sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh enggak orang berkreasi ketika melaksanakan salat? Enggak boleh. Sing ngajari salat niku sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zakat juga sama. Yang ngajari adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jangan berkreasi dalam masalah zakat. Kula niki nanti diundang daerah mana? Dieng. Di sana dominan petani. Dan minta penjelasan tentang bagaimana zakat pertanian. Nggih pengajiannya nggih ngenteni, Pak. Habis maghrib sampai jam 8. Fokus membahas zakat pertanian. Cuman mereka sebelumnya saya minta cerita, gimana biasanya Bapak Ibu membayar zakat? Wis pokoke sing penting panen ya di zakati 2,5%, ono sing di zakati 5%, ono sing di zakati 10%, enggak seragam. Panen nopo? Kentang, wortel, kemudian sayur-sayuran. Akhirnya kita jelaskan. Zakat itu ada aturannya, caranya seperti ini. Yang tadi jenengan sebutkan ada kentang, ono wortel, ono sayur, ono kubis, itu semuanya tidak masuk dalam kategori harta yang wajib dizakati. Sehingga tidak ada ceritanya zakat kentang, tidak ada zakat wortel, sebagaimana tidak ada zakat telo, itu tidak ada. Sebab komoditas pertanian itu tidak semuanya wajib dizakati. Ada komoditas pertanian yang wajib dizakati dan ada yang tidak wajib dizakati. Nah, selanjutnya, macam-macam zakat. Dilihat dari objeknya, zakat ada 5. Pertama, zakat mal. Objeknya adalah emas, perak, uang. Yang kedua, zakat perdagangan. Objeknya adalah barang dagangan. Yang ketiga, zakat pertanian. Objeknya berarti hasil pertanian. Ada zakatul masyiyah. Zakatul masyiyah sama dengan zakat binatang ternak. Dan yang terakhir, rikaz. Zakat harta karun. Harta karun ini kenapa tuh, Pak? Ada orang yang gali tanah, nemu benda berharga yang harganya mahal. Maka ketika dijual, nanti dizakati dan nama zakatnya adalah rikaz. Nabi SAW mengatakan, wafir rikazi al-humusu. Dalam rikas itu ada zakat 20%. Sudah? Selanjutnya. Dihafalkan, Pak. Zakat ada 5. Apa tadi? Zakat mal, perdagangan, pertanian, binatang ternak, rikas. Apal nggih? Baik. Dan masing-masing punya aturan yang berbeda. Sehingga jangan dibolak-balik. Karena tadi di bagian awal, dalam urusan zakat, ikuti saja panduan yang ada. Zakat itu jenisnya banyak, maka ikuti sesuai dengan jenisnya masing-masing. Seperti sholat, ngingatan. Jenengan sholat itu ada berapa macam? Wonten sing rupane sholat wajib, wonten rupane sholat sunnah, rawatib, apalagi sholat id, sholat jumat, sholat istisqa, sholat gerhana, sholat jenazah. Tata carane sami napa benten? Caranya sama atau beda? Beda. Sehingga boleh enggak digabung-gabung? Sholat wajib kaya sholat jenazah. Sholat jenazah kaya sholat wajib. Ya salah. Karena masing-masing sholat punya aturan yang berbeda. Maka zakat juga seperti itu. Punya aturan yang berbeda. Sehingga sesuaikan cara zakat Anda sesuai dengan jenisnya. Nek jenisnya kaya ini berarti dia masuk zakat pertanian. Nek jenisnya seperti ini masuk zakat mal dan seterusnya. Udah? Sekarang kita lanjutkan. Ketentuan umum zakat. Yang pertama, zakat itu kewajiban terhadap harta. Zakat itu kewajiban terhadap harta. Sudah? Karena itu, tidak mensyaratkan adanya kemampuan fisik maupun akal. Maksudnya pripun, Pak? Anak kecil yang belum balig, nek sugih kok duwe donya, maka hartanya wajib di zakati. Contohnya, nggih, bapake mati ninggali warisan. Banyak anaknya masih bayi. Harta milik bayi ini sebagai harta warisan tadi dizakati atau tidak? Dizakati. Mungkin duwe durung balig kok, Mas. Walaupun belum balig. Karena zakat itu kewajiban terhadap harta, bukan kewajiban terhadap orangnya. Paham? Demikian pula orang gila. Wong gendeng sugih sakit boten, Pak? Sakit. Kapan? Ketika dia mendapatkan warisan. Sugih gendeng. Kere waras. Saya pun tiba. Berat. Baik. Nah, kalau ada orang gila tapi kaya, apakah hartanya juga dizakati? Dizakati. Kenapa? Karena zakat itu kewajiban terhadap harta. Yang kedua, bayar zakat itu harus diiringi niat. Harus diiringi niat. Maksudnya pripun, Pak? Saat orang itu setor, dalam hatinya sudah harus punya niat bahwasanya setoran saya ini dalam rangka zakat. Kalau dia mau waton transfer, ono sing butuh transfer. Iku tak niati zakat. Ya telat. Yang namanya niat itu harusnya sudah ada sebelum membayar. Jadi contohnya ada kejadian bencana alam, ya. Kemudian kita dibuka atau kita mendengarkan informasi pembukaan donasi bencana alam. Nah terus kita kan semangat itu, ayo melu donasi, ono sing transfer 5 juta, transfer 3 juta, sekian juta, transfer. Sudah wis kadung transfer, gek ngomong, iku mung tak gawe zakat iso ora Pak Ustaz. Lo niatmu keri. Niat dia terlambat. Seharusnya gimana? Punya niat dulu baru transfer. Karena zakat itu harus diiringi dengan niat. Berikutnya, semua zakat selain rikas harus memenuhi nisab. Semua zakat selain rikas harus memenuhi nisab. Sampai para ulama mengatakan mengeluarkan zakat sebelum nisab kados jenis sholat sebelum masuk waktu. Sehingga misalnya ya, ada orang sholat subuh sebelum subuh. Ini sah atau tidak? Sholat subuh sebelum subuh sah atau tidak, Pak? Hah? Sah atau badan? Tidak, tidak sah. Sholat subuh sebelum subuh ini sah sebagai sholat sunnah. Kan tadi ini kaya tahajud. Sehingga dia salah niat, tapi ibadahnya tidak hilang, maka terhitung sebagai sholat sunnah mutlak. Namun tidak sah sebagai sholat subuh. Sah sebagai sholat sunnah, tidak sah sebagai sholat subuh. Begini. Contoh yang lain. Bayar zakat sebelum punya harta satu nisab. Sebelum punya harta satu nisab. Sah atau tidak? Sah atau tidak? Ya? Sah sebagai sedekah. Tapi tidak sah sebagai zakat. Contohnya pripun, Pak? Ada sebagian orang itu punya prinsip. Nek aku pokoknya entuk piro wae tak zakati 2,5%. Pertanyaannya, tabungannya jenengan pinten? Ya kira-kira 10 juta ada. 10 juta itu belum nisab. Sehingga kalau Bapak mengeluarkan 2,5%, anggere entuk dapat apapun langsung metu 2,5%, entuk 2,5%. Ini tidak sah sebagai zakat. Kalau dia belum punya harta satu nisab. Kalau semangat Bapak untuk bersedekah, beramal bagus. Tapi kalau diniatkan zakat ada aturannya. Orang tidak bisa kemudian asal-asalan ketika dapat langsung keluar 2,5%. Seperti itu tidak bisa disebut zakat. Sebab zakat itu harus ada aturannya. Ngerti ya? Selanjutnya, zakat itu berulang tiap tahun. Semua objek zakat, lihat ini ya. Semua objek zakat dikeluarkan zakatnya setiap tahun selama nilainya tidak kurang dari nisab, kecuali, jangan perhatikan, kecuali hasil pertanian dan rikas. Terus misalnya jenengan enggak ada tabungan, emas, uang digabung jadi satu, itu totalnya sudah mencapai nisab. Tahun ini sudah dizakati. Tahun depan uang itu, emas itu masih ada. Dizakati malah badan, dizakati lagi. Tahun depannya lagi kok masih ada, dizakati lagi. Pengpiro Pak Ustaz dizakati setiap tahun. Selama hartanya tidak turun dari nisab. Sehingga zakat mal itu dizakati setiap tahun. Berbeda dengan zakat pertanian. Kalau zakat pertanian dizakati sekali saat panen. Misal ya. Nih, daerah Tumang insyaallah nggih boten enten nggih. Mungkin Sragen niku wonten. Panen beras atau panen gabah 1 ton. Panen gabah 1 ton. Nisab zakat pertanian itu 7,5 kintal. Nek panen 1 ton

Ada zakat fitrah. Ada zakat mal. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Ada orang ketika mengeluarkan zakat fitrah pakai uang. Dia mengeluarkan zakat mal pakai beras. Nah, ini kan diwalik ini, Pak. Wonten-wonten, Pak. Jadi saat dia mengeluarkan zakat fitrah pakai uang, begitu dia mengeluarkan zakat mal pakai sembako. Ini masih banyak kayak gini, Pak. Ini kan kualik ini, Pak. Seharusnya yang benar pripun, Mas? Ya kalau zakat fitrah ya pakai beras, kalau zakat mal ya pakai uang, aja diwalik. Zakat kok sak karepe dhewe, ndak bisa seperti itu. Kalau seperti ini caranya, ini bisa beresiko batal zakatnya. Ini kados ini misalnya sholat jenazah nganggo ruko. Pripun niku, Pak? Ya batal, sholat jenazah kok ruko. Sudah? Sehingga untuk masing-masing zakat seperti ini, karena sudah ada aturannya sendiri-sendiri, maka tidak boleh dibolak-balik. Ikuti sesuai dengan aturan yang ada. Okay. Selanjutnya, berzakat terhadap harta haram. Harta haram tidak sah dizakati. Lihat hadis ini. La tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin. Salat tidak sah tanpa bersuci. Wala sadaqatun min ghulul. Dan zakat tidak sah dari hasil korupsi. Ada koruptor yang dia punya pemahaman begini. Pak Ustaz, jadi ini wong niku nglakoni taat, amal ibadahnya dilipatkan 10 kali. Betul. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang beramal saleh, maka dia mendapatkan 10 kali lipat. Dan ketika orang berinfak dengan ikhlas, bisa dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Seperti satu biji yang menumbuhkan satu bulir, dalam satu bulir ini punya cabang 7. Masing-masing cabang ada 100 biji. Sehingga bisa jadi 700. Berarti ingatan Pak Ustaz. Wong maksiat siji dihitung siji. Taat siji dihitung 10. Nek kula niku korupsi 100 juta. Terus tak zakati 10 juta. Ikhlas lillahi ta'ala. Pun 100% kula nggih mboten gandoli niku. Ikhlas las lillahi ta'ala 10 juta. Nek sing jenenge zakat kan bisa menyucikan harta dan dilipatkan pahalanya. Berarti nek ganjaranku minimal dilipatkan 10 kali. Sedekah atau zakat 10 juta, jadi pinten? 100. Iso nutupi dosa korupsi 100 juta. Puk. Badi pinten? 90. Leres boten ini. Ya? Inilah matematika koruptor. Kamu perlu sadar harta haram itu percuma dizakati. Karena ibadah yang mengeluarkan harta tapi modalnya haram tidak akan diterima. Jangankan zakat, haji saja, umroh saja. Kalau dia berangkat pakai harta haram, maka haji dan umrohnya tidak diterima. Ada sebuah hadis riwayat Ad-Daruqutni. Pada saat orang itu berangkat haji, tapi dia menggunakan harta haram. Lalu dia mengucapkan kalimat talbiyah. Beripun kalimat talbiyah, Pak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik. Dibalas oleh Allah. La labbaika wala sa'daik. Enggak ada labbaik-labbaik untuk kamu. Ini tamu tapi ditolak oleh tuan rumah. Bagaimana dia bisa disebut sebagai tamu Allah sementara dia datang dengan membawa harta yang haram? Makanya untuk ibadah yang statusnya menggunakan harta seperti zakat, sedekah, wakaf, kemudian infak, kurban, dan seterusnya. Kalau semuanya diambil dari harta haram, percuma. Wah, ini kalau Pak Haji ini kok. Pripun niku? Wah, ini kok royal ya, Pak. Wengenan ini ngirim 5 sapi kurban. Ini kok usahanya apa, Pak? Bank perkreditan rakyat. Wah, riba. Jadi mungkin dia kaya, tapi dari hasil riba. Royal karena

0: dia punya sumber pendapatan riba. Maka saat dia mengeluarkan itu untuk ketaatan, enggak ada nilainya. Karena ibadah dari harta yang haram tidak dinilai. Maka kalau mau zakat, ya zakatlah dengan menggunakan harta yang halal. Perumpamaannya, harta haram itu seperti barang najis. Benda najis niku pripun, Pak? Ada orang misalnya tertempeli kotoran di kakinya. Kemudian dia buang najis itu, disedekahkan untuk lele. Masya Allah. Disedekahkan untuk lele. Dimakan sama ikan lele. Ngeten nggih? Adakah yang perlu disisakan? Iki tak kekno separuh, separuh ini tak simpen. Ngeten? Tidak. Seharusnya gimana, Pak? Bersihkan. Kamu jangan sampai membawa najis. Harta haram juga kurang lebih seperti itu. Makanya orang yang punya harta haram seharusnya dikeluarkan semuanya, bukan dizakati sebagian. Karena harta haram itu seperti benda najis. Berikutnya, harta terbagi menjadi dua. Ini kayaknya agak rumit ya. Saya lewati saja. Ada harta zahir, harta batin. Harta zahir itu yang kelihatan. Contohnya apa? Barang dagangan. Contoh yang lain, hasil pertanian. Contoh yang lain, binatang ternak. Karena harta seperti ini tidak mungkin disimpan dalam kulkas. Kambing 40 ekor di kulkas. Tidak mungkin ya. Sehingga harta seperti ini akan kelihatan dari luar. Yang kedua, harta batin. Harta batin itu harta yang tidak kelihatan. Contoh, isi rekening, emas-emasan yang disimpan, duit yang ada di kamar, dan seterusnya. Itu namanya harta batin. Baik. Selanjutnya, bedakan antara tabungan dan pendapatan. Tabungan kali pendapatan, sami nama benten. Beda. Bedanya apa, Pak? Kalau Firman? Kalau pendapatan itu hasil usaha, kalau tabungan itu sisanya. Baik. Apakah setiap tabungan jadi pendapatan? Kita masuk waktu isya, kan? Kita azan. Dengerin azan isya dulu. Kita akan dengarkan azan isya dulu, insyaallah setelah itu kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terakhir tadi membedakan antara tabungan dan pendapatan. Yang dizakati itu pendapatan atau tabungan? Yang dizakati tabungan, bukan pendapatan. Karena belum tentu pendapatan itu jadi tabungan. Sehingga yang dizakati adalah tabungan dan bukan pendapatan. Baik, sekarang kita langsung masuk ke aturan zakat mal. Berikut ini ya. Aturan zakat mal itu disebutkan dalam hadis dari Ali bin Abi Thalib. Nabi SAW pernah menjelaskan, فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِئَةَ دِرْهَمٍ. Kalau kamu memiliki 200 dirham, wahala alaihal haul, dan sudah bertahan selama satu haul. Satu haul ini satu apa? Satu tahun. Fafiha khom satu darahim. Maka ada kewajiban zakat 5 dirham. Walaysa alaika syai'un, yakni fid dhahab. Dan kamu tidak punya kewajiban zakat untuk emas, hatta yakuna laka 20 dinaron, sampai kamu punya 20 dinar. Fa idza kana laka 20 dinaron, kalau kamu punya uang 20 dinar, wa hala 'alaihal haul, dan sudah bertahan selama 1 tahun, fa fiha nisfu dinarin, maka ada kewajiban zakat 5 ada kewajiban zakat setengah dinar. Baik, Bapak lihat ini, Pak. Jadi zakat mal itu acuannya adalah emas dan perak. Dan tadi Nabi SAW menyebutkan dinar dan dirham. Kalau dinar niku uang yang bahannya apa? Emas. Nek dirham perak. Okay. Beliau menyampaikan seperti ini. Kalau kamu punya 200 dirham, 200 dirham, lalu bertahan selama 1 tahun, maka di situ ada zakat berapa? 5 dirham. Kalau kamu punya 20 dinar dan bertahan selama 1 tahun, maka di situ ada kewajiban zakat setengah dinar. Dan dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, 1 dinar itu sama dengan 10 dirham. Berarti nek 20 dinar padanannya berapa? 200 dirham. Sami mboten? Sudah. Sekarang Bapak lihat ini. Perhitungan yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, 5 dirham itu adalah zakat untuk 200 dirham. Dan ini sama dengan setengah dinar, ini adalah zakat untuk 20 dinar. Sama dengan 1/40 sama dengan 2,5%. Nah, ketemune angka 2,5% itu hadis Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi saya dengan mungkin bertanya, apa ning zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam niku wonten persentase, Pak? Nggih ngitunge mboten persen ngoten niku. Tapi ngitungnya adalah pakai perbandingan seperti ini. Kalau kamu punya 5, kamu punya 200 zakatnya 5, punya 20 zakatnya setengah. Nah, kalau dibuat perbandingan jadinya 1/40. Kalau ada orang setor zakat. Mas niki zakat kula. Pinten Pak? 5 juta. Dia zakat 5 juta. Berarti kira-kira hartanya berapa itu? 5 juta ping 40. 200 juta. Itulah harta dia. Sehingga kita sudah bisa menangkap kira-kira harta dia berapa. Itu kalau sudah keseluruhan. Saya pernah nerima di yayasan kami, orang bayar zakat 1M. Berarti tabungannya 40M. Itu kalau semuanya diserahkan lewat kami. Mungkin dia sebarkan ke tempat-tempat yang lain. Sehingga kita bisa mengetahui berapa besar harta seseorang dari nilai zakat yang dia keluarkan. Sudah? Selanjutnya. Lah terus nih ngitung nganggo duit pripun nih Pak? Kan di sini kan dinar dan dirham. Caranya gimana? Sekarang kita konversi. Konversi perhitungan zakat. Baik. 20 dinar. Ini adalah zakat untuk emas. 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas. Berarti 20 dinar sama dengan 20 kali 4,25 sama dengan 85 gram emas. Dah? Inilah nisab zakat emas. Nisab zakat emas adalah 85 gram. Sabun? Sekarang kita beralih yang dirham. 200 dirham. 1 dirham itu sama dengan 2,975 gram. 200 kali 2,975 sama dengan 595 gram perak. Inilah nisab, napa? Zakat. Ini nisab zakat perak. Sudah? Ini kalau diuangkan jadi berapa, Pak? Ya, coba jenengan lihat harga emas per gram pinten, Pak? Hah? 2 juta. Wah, murah nih Tuman. Berapa? Sekarang 2,6. 2,3. Sudah turun. 2,3. Kemarin terakhir. Coba dihitung, Mas, pakai kalkulator. Nggih, 2,6 kali 85. 221. 221 juta. Nah. Dah. Sekarang perak, orang nyekel perak ya. Nek perak berapa per gram? Ada 20.000. 45.000 per gram. 45 kalikan 5 95. Pinter. 26. Nah, ini sama dengan 26,7 juta. Lalu muncul pertanyaan, zakat uang itu dihitung pakai emas ataukah dihitung pakai perak? Nek dihitung pakai emas disebut nisab kalau dia sudah punya 221 juta. Ini nisab. Kalau dihitung perak 26,7 juta. Kok adoh banget, Pak? Iya, selisihnya jauh sekali. Maka dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama ada yang mengatakan pilih sing murah. Sehingga orang kalau sudah punya tabungan 26,7 juta, berarti dia sudah berstatus sebagai muzaki, orang yang wajib zakat. Tapi kalau mengambil pendapat yang mengatakan pilih yang emas, berarti dia disebut muzaki ketika punya tabungan, bukan total pendapatan ya. Paham insya Allah? Baik, nah, terus pendapat sing bener punti Pak. Kalau ini pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama itu mengambil perak. Kenapa? Karena yang lebih murah. Ini pendapatnya Lajnah Daimah, Majma' Fikih Islami, beberapa lembaga fikih internasional itu lebih memilih perak. Salah satu di antara alasannya adalah lebih menguntungkan bagi. Karena nek perak kan berarti sing zakat lebih banyak. Sudah? Baik, nek menurut Pak Ustadz yang benar yang mana? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut orang yang wajib zakat itu disebut orang kaya. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis dari Mu'ad bin Jabal. Wahai Mu'ad, kau akan mendatangi kaum ahli kitab. Maka ajarkan kepada mereka syahadat. Setelah diajarkan syahadat, diajari sholat. Ainhum ata'u kalidhalik. Kalau mereka gelem melakoni sholat, fa'alimhum annallaha aftarada zakata amwalihim tu'khadu min agniyaihim faturaddu ala fukara'ihim. Kalau mereka sudah mau menjalankan sholat, ajarkan kepada mereka. Kalau Allah mewajibkan mereka, diambil dari orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang miskin mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut wong zakat niku napa? Orang kah? Kalau di Boyolali, Pak, punya tabungan 26,7. Kalau ada orang punya tabungan juta, itu kaya atau semu kaya? Periwan? Nyimpen duit 10 juta. Anak Emel Bu Pondok. Periwan? Entek. Berarti termasuk kaya. Kalau tabungannya sekian di Boyolali, Pak. Tidak termasuk kaya. Masya Allah. Nek wong Jogja wis sugih niki, Pak. Makanya jangan pindah Jogja mawon. Wallahu a'lam, ini kan standar urf ya. Maka kami lebih sepakat dengan yang menggunakan standar emas. Emas itu harganya standar dan bisa jadi standar harga. Perak itu bertahan di bawah sementara emas grafiknya naik. Karena itu siapa yang punya harta 221 juta, berarti dia sudah nisab. Baik, sekarang ngitungnya pripun? Jenengan lihat ini ya. Cara menghitung zakat mal. Cara hitung zakat mal. Cara hitung zakat mal adalah semua, saya sebut komponen zakat atau harta yang dizakati di total. Semua harta yang wajib dizakati itu di total. Di total berarti di jumlah. Meliputi apa saja, Pak? Meliputi nggih, uang atau emas. Terus tambah uang, tambah tabungan, tambah piutang lancar. Terus piutang yang masuk dalam perhitungan zakat itu piutang lancar. Empat ini di total. Nanti kalau hasilnya mencapai nisab, hasil mencapai nisab, pinter nih kau, 221 juta ke atas, berarti Anda sudah berstatus sebagai muzaki. Terus cara dibayarnya, Pak, tahun depan ketika harta ini masih bertahan. Contoh nih, jangan lihat ini. Ini adalah kurva tabungan. Niki tabungan. Yang ini waktu. Ngerti nggih? Ini ada garis nisab. Nah, ini garis nisab. Garis nisab. Dah. Misalnya nggih. Pak Ijo dolan ning Jakarta, Jo kaduan dolan iki. Lalu dia membuka usaha bakso Tumang. Pendapatannya naik terus naik. Terus naik gini ya. Nikah dia. Nah, langsung serap. Kan dipakai kebutuhan nikah langsung jatuh. Terus dia usaha lagi setelah berkeluarga, naik terus naik ngaten iki. Nek rabi meneh medun meneh iki. Terus naik. Nah, misalnya seperti ini ya. Sudah? Sehingga sekarang Bapak lihat ya. Saat Pak Ijo memulai usaha di Jakarta, beliau punya uang 100 juta. Dipakai usaha dagang bakso. Lalu usahanya naik sampai menembus nisab. Nah, ini menembus nisab di titik A, menembus nisab. Lalu Pak Ijo nikah. Setelah beliau punya harta ratusan juta, nikah. Terus naik lagi, naik. Dah, terus naik terus. Sudah? Nah, di sini sempat menembus nisab lagi. B. Pertanyaannya sekarang. Bagaimana cara menghitung zakatnya Pak Ijo? Di situ ada dua titik nembus nisab. Titik A dan titik B. Titik yang mana, Pak, yang dipakai, Pak? Pendapat yang lebih kuat, dan ini pendapat Hanafi ya, pakai titik pertama. Walaupun tadi sempat di bawah nisab. Sehingga harta turun di bawah nisab, ini tidak menyebabkan hartanya jadi hangus perhitungan zakatnya. Nanti ketika naik lagi, maka tetap dihitung dari awal. Ngerti nggih? Jadi misalnya titik A ini pas tepatnya bulan Rajab tahun 1447 Hijriah misalnya. Berarti Rajab kemarin, Pak. Berarti kapan Pak Ijo harus bayar zakat? Kapan Pak Ijo harus bayar zakat? Rajab tahun depan. Nah, ditarik Rajab tahun depan. Oh, di sini. Nah, pas di sini bulan Rajab tahun 48 Hijriah. Ditarik. Nah, ternyata di sini berapa hartanya Pak Ijo di sini? 300 juta. Maka dia bayar zakat dari 2,5% dari 300 juta. Jelas toples? Jelas ya? Alhamdulillah. Pak, nyun sewu nggih. Ini kan ada harta paijo yang baru saja didapatkan di sini nih, Pak. Ada harta paijo yang didapatkan di sini. Ini kan belum 1 tahun, Pak. Misalnya zakatnya pas bulan Rejab. Bulan sebelum Rejab nih bulan apa? Jumadil Akhirah, Jumadil Tsaniyah. Jumadil Tsaniyah punya uang 50 juta baru. Dia baru dapat penghasilan 50 juta di Jumadil Tsaniyah. Pripun niku, Pak? Nggih, tetap melu di zakati. Karena zakat dia di Jumadil Tsaniyah tadi mengikuti yang sudah berumur 1 tahun. Paham ya? Sehingga ketika sudah nisab, maka seluruh harta yang masuk walaupun baru nanti dihitung sebagaimana harta yang sudah nisab. Perumpamaannya, Pak, seperti ini, Pak. Ini ada apa iki, Mas? Nggih, ngoten iki, Pak. Niki napa, Pak? Ini rel. Ini rel. Ini stasiun 1, stasiun 2. Ada kereta harta. Kereta harta ini berjalan. Ketika di stasiun 1, kereta harta ini sudah penuh. Berarti dia sudah nisab. Berjalan ke stasiun 2. Selama perjalanan ada harta-harta baru yang masuk. Maka kereta ini makin penuh, makin penuh, makin penuh gitu, Pak. Sampai di stasiun 2 penuh. Ini dizakati semuanya. Sehingga harta yang masuk selama di perjalanan ini tertampung dalam kereta tadi semuanya dizakati. Paham, insyaallah? Baik. Selanjutnya, lah nek ngitung barang dagangan berapa, Pak? Sekarang coba kita hitung zakat perdagangan. Zakat perdagangan. Zakat perdagangan nisabnya sama sebagaimana zakat mal, sehingga nisabnya berapa tadi? 221 juta atau 85 gram emas. Ngerti nggih? Terus yang dizakati ada apa? Yang dizakati adalah barang dagangan. Ya, sebagaimana namanya? Kalau dalam istilah keren ya disebut stok. Inilah yang dizakati. Kula baleni malih, yang dizakati adalah stok. Paham stok ya, Pak? Ini pengusaha yang ngerti stok. Sehingga perlengkapan operasional kendaraan, kemudian etalase, barang-barang yang difungsikan untuk perlengkapan dalam dagang itu tidak dizakati. Misalnya jenengan membuat benda-benda kuningan seperti ini, butuh napa mawon niku, palu, geraji, napa meneh, alat-alat dan seterusnya. Meskipun alat itu mahal, tidak wajib dizakati. Kenapa? Karena tidak dijual. Yang dijual apa? Hasilnya. Sedangkan alat-alat tadi tidak dijual. Begitu ya. Sehingga yang dizakati adalah stok. Pertanyaannya, Pak Ustadz, bahan baku itu dizakati enggak, Ustadz? Jenengan menjual yang sudah jadi. Ada yang bentuknya panci, ada yang bentuknya wajan, ada yang bentuknya tremos, dan seterusnya. Tapi kuningannya kan bahan bakunya. Numpuk bahan baku berupa kuningan jumlahnya banyak, tapi durung jadi. Pas mau bayar zakat, dizakati atau tidak? Ada dua pendapat ulama dalam hal ini. Ada yang mengatakan dizakati, ada yang mengatakan tidak dizakati. Sebab kuningan ini tidak dijual. Dia menjual yang sudah jadi. Gelas kuningan, mangkok kuningan, atau apalagi kuningan. Nek HP iso jadi kuningan, kuningan HP. Tapi kan seperti itu tidak, bahan bakunya tidak dizakat, bukan yang dijual. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah dizakati. Karena itu bahan baku Anda. Sudah? Sehingga cara hitung zakat perdagangan. Perdagangan. Okay? Ngeten. Sama dengan harga, jadi dihitung pakai harga stok. Harga stok. Harga bahan baku ditambah uang. Tambah tabungan ditambah piutang lancar. Nek jenengan gak ada emas ya digabungkan sekalian. Emas. Emas simpenan atau emas perhiasan. Total ini nanti dizakati. Jadi zakat perdagangan itu stok ditambah zakat mal. Kalau nah, kalian zakat mal ini ya, emas, uang, tabungan, piutang lancar, stok ditambah zakat mal. Itulah ngitung zakat perdagangan. Sehingga dia digabungkan. Sebagaimana keterangan Ibnu Qudamah, ulama sepakat bahwa zakat perdagangan digabungkan dengan zakat mal. Baik. Pertanyaannya, harga stok itu harga yang mana, Pak? Harga konsumen napa harga sebelum konsumen? Harga stok yang digunakan adalah harga produksi atau HPP, harga pokok produksi. Kenapa bukan harga konsumen? Karena harga konsumen itu sudah ada keuntungan. Harga konsumen itu ada keuntungan. Nah, nek durung payu kan berarti belum untung. Harga plus keuntungan itu adalah keuntungan ini calon rezeki Anda nek payu. Nek ra payu ya ra sido. Paham ya? Sehingga yang dipakai adalah harga pokok produksi. Kalau bahan baku berarti harga terakhir saat mau bayar zakat. Lah terus carane pripun, Pak? Biasanya kan awake dhewe nek bakulan iki kula dadi barang, payu dadi duit. Ngoten nggih? Kula lagi dadi barang, payu dadi duit. Muter ngoten terus. Nah, yang dizakati berarti gimana? Circle-nya kan seperti ini ya. Ada uang, ada barang. Saat Anda berdagang, uang dadi barang, barang dadi uang, muter terus kayak gini. Yang dizakati adalah uang dan barang. Sudah? Ngitungnya ketika mau bayar zakat. Jadi dihitung saat mau bayar zakat. Maksudnya misalnya jenengan bayar zakatnya bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban niku nek teng Tumang wonten apa? Ruahan. Masya Allah. Ruahan isinya apa nih, Pak? Hah? Oh, nyadran. Apa kegiatan nyadran? Kulo niku bolak-balik diundang kon nyadran ning Tumang tapi. Nggih nyuwun pangapunten, terus saged iso teko Masya Allah. Karena lebih ramai daripada Idul Fitri. Ya? Betul? Betul, Masya Allah. Besok tak datangkan satu kompi. Ya? Jadi misalnya jenengan bayar zakat di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban bayar zakat. Nah, pas bulan Sya'ban stok yang ada dihitung. Stok dihitung, duit dihitung, kemudian piutang yang lancar dihitung, semuanya dihitung. Setelah dihitung nilai totalnya berapa? 2,5% dari situ. Ngerti ya? Sehingga yang sudah berlalu kan jadi duit, duit jadi barang, duit jadi barang. Udah enggak usah diperhitungkan. Anda cukup ngitung saat mau bayar. Yang stok tersisa saat mau bayar zakat itu berapa nilainya, nggih? Bahan bakunya berapa? Duit yang ada berapa? Tabungannya berapa? Piutang lancar berapa? Itu yang dizakati. Mudah, Pak ya? Alhamdulillah. Utang, Pak, utang niku bisa enggak, Pak, dijadikan minus zakat? Jadi misalnya ngeten iki nggih, harga pokok, bahan baku, uang, tabungan, piutang lancar, emas, minus utang. Nah, itu. Tidak bisa. Kecuali kalau dibayarkan. Sebab utang itu tidak bisa mengurangi zakat jika belum dibayarkan. Sehingga ngitung utang itu bukan cuma ditulis saja. Habis dipok bayar durung ya, enggak bisa. Maka ketika utang ini dibayarkan, kan berarti nanti mengurangi apa? Uang. Uangnya berkurang. Makanya rumus zakat itu utang tidak dihitung. Jadi minus utang ini salah. Ini salah. Karena utang itu tidak mengurangi nominal yang mau dizakati, kecuali jika dibayarkan. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Pencakap ya? Alhamdulillah. Baik. Karena maksimal sampai jam 8 dan saya yakin yang tersimpan di hati Bapak Ibu sekalian adalah keinginan untuk meluapkan pertanyaan. Maka kita berikan kesempatan kurang lebih setengah jam. Jika ada yang mau disampaikan, kami persilakan. Monggo. Pajak maksudnya pripun? UMKM terkena pajak nggih. Apa kaitannya dengan zakat? Ya, bayar pajak tidak bisa dijadikan sebagai pengurang zakat. Nah, kalau itu enggak apa-apa. Jadi jenengan bayar zakat dulu. Nah, sisanya baru dihitung pajak. Itu boleh. Itu urusan negara. Tapi kalau misalnya kini wis bayar pajak, Mas. Misalnya Bapak bayar pajak senilai 30 juta. Nggih. 30 juta. Bapak ngitung zakatnya 50 juta. Asing 30 wis tak nggo bayar pajak kalek 20. Boleh enggak kayak gitu? Enggak bisa. Karena pajak itu tidak bisa menggantikan zakat. Kalau menurunkan saldo dari tabungan Bapak, bisa. Tapi kalau menggantikan nilai zakat, tidak bisa. Nathan? Ada lagi?
1: Misalnya tabungan itu jatuh sama berapa dagangan. Tapi masih pas mau besar diberikan sapi begitu, itu maksudnya sapi di tempat.
0: Zakatnya bulan Dzulhijjah. Ya. Ada orang misalnya pas nilai nisabnya 221 juta tadi, pas di bulan Dzulhijjah zakatnya. Terus dibelikan sapi untuk hari raya kurban 21 juta. Berarti kan tinggal berapa? 200 juta di bawah nisabnya enggak kena zakat. Karena kan sapinya bukan barang dagangan. Sapinya mau disembelih untuk kurban. Kecuali kalau kulaan sapi arep didol. Nah, aku tak kulak sapi mumpung Idul Adha, kulak sapi. Nah, nanti mau dijual ke takmir-takmir yang butuh. Nah, kalau seperti itu dihitung sebagai zakat.
1: Misalnya ada seorang punya harta di kota 1M.
0: Iya. Ada orang nggih. Nggih. Ada orang yang dia punya harta misalnya 1M. Tapi mengeluarkan zakat kira-kira nggih, pakai kira-kira 20 juta. Jadi kan kurang. Maka 5 juta utang harus tetap dia bayarkan. Nek wis bertahun-tahun yang lalu ya tetap dia bayarkan. Karena utang ini tidak hilang. Utang agama seperti nilai zakat yang belum terbayarkan nanti tetap wajib harus dibayarkan. Karena utang seperti ini tidak hilang. Ngerti? Sehingga 1M zakatnya pinten, Pak? 25 juta. Tapi yang baru dia keluarkan 20 juta. Masih kurang enggak? Kurang 5. 5 juta ini. Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya misalkan
0: miliki. Nggih.
1: Lalu di keluarga istilahnya dia atau
0: di rumah ada 150 juta. Di kantor ada 50 juta. Agungannya sinten? dari kantor untuk hadiah, maksudnya untuk hadiah ini kenapa? Jadi mau diberikan ke orang lain atau harta pribadi? Harta pribadi. Di kantor ada keuntungan dari produksi 50 juta. Berapa zakatnya? Ya 200 juta. 2,5%. Cuma kan 200 juta belum sampai nisab. Misalnya saya ganti ya. Di 200 juta. Di kantor ada 50 juta. Digabung. Jadi 250 juta dikurangi 2,5%. Enggak.
1: Sekarang karena di rumah kita kan mengalami kenaikan bahan dari tahun kemarin itu kita hampir sampai 1% kata
0: untungnya
1: itu pada waktu kita putuskan lalu atau harga sekarang
0: ya. Baik, ini ada pertanyaan ya, untuk barang dagangan stok dan bahan baku itu ngitungnya dengan harga tahun lalu atau harga sekarang? Jawabannya harga sekarang. Karena zakatnya kan sekarang. Sehingga ngitungnya saat mau bayar zakat. Terus misalnya jenengan mau bayar zakat itu di bulan niku wau nggih, Sya'ban. Di bulan Sya'ban tahun 48 Hijriah. Ini kan harta yang sudah diperoleh Sya'ban tahun yang lalu. Terus mengendap sampai Sya'ban 48. Maka Sya'ban 48 ini nanti dihitung pas saat itu harga saat Sya'ban tahun 48. Kok ada kenaikan 40%, ada kenaikan sekian puluh persen, ya dihitung sesuai dengan kenaikan. Karena Anda bayar zakat di Sya'ban 48 bukan di Sya'ban 47. Wallahu a'lam. Kalau emas yang dihitung harga jual atau harga beli? Harga yang mahal. Kenapa harga yang mahal? Agar yang dikeluarkan zakatnya lebih banyak. Baik, sekarang kita ganti tema, zakat pertanian. Ada pertanyaan tentang zakat pertanian. Jenis pertanian apa saja yang wajib dizakati? Coba lihat ini, Pak. Hasil pertanian. Hasil pertanian itu ada dua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faliqul habbi wan nawa." Dia zat yang memecah al-habbi wan nawa. Al-habbu itu adalah biji-bijian yang dimakan. Contohnya apa? Beras. Contoh yang lain. Jagung, contoh yang lain. Kacang, dele. Contoh yang lain. Gandum, itu namanya al-habbu. Sehingga hasil pertanian yang dizakati itu ada yang bentuknya al-habbu. Dan yang kedua ada yang bentuknya an-nawa. Nah, an-nawa itu adalah buah-buahan yang punya, an-nawa itu biji dari buah-buahan ya, yang tidak dimakan. Jambu, terus apa namanya? Kurma, dengan bijinya tidak dimakan. Apalagi Pak? Mangga, durian, terus nongko. Nongko bijinya dimakan enggak, Pak? Dipangan ya, insyaallah. Karena wong Solo niku kuat, Pak. Panganane napa? Beton. Ganjel rel. Pirsa ganjel rel? Hah? Enggak tahu ganjel rel. Wah, diragukan. Roti ganjel rel. Baik. Selanjutnya, untuk semua al-habbi ini dizakati. Ini dizakati. Sedangkan an-nawa ini yang bisa disimpan dan bahan makanan pokok. Bahan makanan pokok. Sudah? Seperti kurma. Kurma itu bisa disimpan. Dan dia bahan makanan pokok. Contoh yang lain. Anggur, zabib. Itu juga bahan makanan pokok yang bisa disimpan. Ini masuk kategori an-nawa yang wajib dizakati. Sudah? intinya hasil pertanian yang wajib dizakati adalah hasil pertanian satu yang ditanam oleh manusia. Nek tukul dewe tidak dizakati. Yang kedua, dia berupa bahan makanan pokok. Yang ketiga, bisa disimpan. Tiga ini. Ya? Sehingga kalau memenuhi standar tiga ini, maka dia hasil pertanian yang wajib dizakati. Baik. Salak wajib dizakati enggak? Salak. Tidak. Kenapa? Enggak bisa disimpan. Durian. Tidak. Tomat. Wortel. Tidak. Kubis. Kenapa tidak? Karena semua itu bukan bahan makanan pokok dan tidak bisa disimpan. Sudah? Berarti untuk semua hasil pertanian tadi, yang dizakati apa, Pak? Uang hasil penjualan. Hasil pertanian yang tidak wajib dizakati, maka yang dizakati adalah uang hasil penjualan. Paham ya? Sudah? Selanjutnya, cara ngitungnya gimana? Nabi SAW mengatakan, "Laisa 'alal muslimi shadaqatun fima duna khamsati awsuq." Zakat pertanian itu nisabnya adalah 5 wasaq. 5 wasaq. 1 wasaq itu sama dengan 60 sok. Okay. 1 wasak sama dengan 60 sok. 1 sok itu sama dengan 4 mud. 1 mud, 1 cakupan, 2 telapak tangan. 4 mud. 1 mud sama dengan ini. 1 cakupan, 2 telapak tangan manusia dewasa. Jadi dengan naker beras, cakupan 2 telapak tangan, ini namanya 1 mud. 4 kali ini namanya 1 sok. Udah? Nah, zakat pertanian itu 60 sok, 5 wasak. 1 wasak, 60 sok. Berarti kalau 5 wasak sama dengan 300 sok. 60 kali 5 sama dengan 300 sok. Baik, satu sok yang paling gampang itu adalah satu takaran zakat fitrah. Satu takaran zakat fitrah. Jenengan nek bayar zakat fitrah niku pinten kilo? Hah? 3 kilo niku penggenapan, ya. Anggaplah misalnya 2,5 kilo, 2,5 ya. Berarti kalau 300 sok, 300 sok kalikan 2,5 kilo sama dengan 7,5 kintal. Inilah nisab zakat. Cara ngitungnya, Pak, sekali panen untuk satu musim panen. Oke? Jadi misalnya ada orang punya sawah di beberapa titik. Sawah A, B, C, D. Sawah A keluar 2 kintal, sawah B keluar 3 kintal, sawah C keluar 1 kintal, sawah D keluar 2 kintal. Total pinten ini? 8, ya. Dari total ini 8 kintal. Cuman beda-beda. Ini pas awal Januari, ini akhir Januari, ini awal Februari, ini akhir Februari. Ngitungnya pripun, Pak Ustaz? Digabung. Karena Januari dan Februari ketika jenengan panen ini satu musim. Sehingga ngitungnya digabung. Dipahami gak? Nanti ditanduri lagi ya musim berikutnya yang kedua. Sehingga kalau ditumang ini panen pinten? Pengkalen apa tiga? Hah? Kalau seragen itu panen berapa kali seragen? 3 kali ya. Setahu saya 3 kali. Jadi napa? Solo, Karanganyar, Sragen, yang sawah sejauh mata memandang, itu panen bisa 3 kali. Maka untuk satu musim panen dizakati sekali. Nanti kalau dia panen 3 kali ya 3 kali. Wallahu a'lam. Penjagap? Ada lagi? Pas 7:30.
1: Sudah ada orang yang punya harta sudah sampai itu. Tapi belum sampai setahun, satu tahun. Iya. Ketika mau satu tahun itu belum dari zakat diberikan barang yang tidak
0: dibutuhkan. Iya. Baik. Kalau ada orang punya harta satu nisab, lalu berjalan dalam waktu satu tahun, sebelum satu tahun dia belikan barang yang tidak wajib dizakati, contohnya mobil, berarti kan sisanya jadi turun di bawah nisab 221 juta, tinggal tuku mobil 120 juta, tinggal 100 juta, jadi kan di bawah nisab. Nah pertanyaannya, ini wajib dizakati atau tidak? Tergantung niat orang itu. Kalau dia sengaja beli mobil untuk menghindari zakat, modus. Nah, maka yang kayak gini tetap wajib zakat. Tapi kalau memang aku lagi butuh mobil kok, ya tak tukok no mobil, maka dia tidak wajib zakat. Rumah, tanah, kendaraan, perabotan, kemudian apa lagi? Pakaian, ini semuanya tidak wajib dizakati. Karena benda-benda seperti ini tidak untuk dikembangkan, tapi untuk kepentingan pribadi. Wallahu a'lam. Yeah. Kenapa? Kenapa dijadikan satu? Masya Allah. Baik. Terima kasih. Kalau zakat mal dengan zakat uang, zakat emas itu sama. Sebutannya zakat mal. Zakat mal itu meliputi apa saja nih? Emas, perak, uang. Ngerti nggih? Emas, perak, uang. Sambut? Sehingga dia dihitung satu. Tidak perlu dibedakan. Kenapa zakat emas tidak dihitung sendiri, uang dihitung sendiri? Karena uang itu turunan emas, maka dia dihitung satu. Sekarang, untuk zakat perdagangan, kenapa kok digabungkan, tidak dipisahkan? Padahal kan dinamakan berbeda, zakat perdagangan, zakat emas. Ulama ijma' akan hal ini, sepakat, karena mereka beralasan ini sejenis. Ini sejenis. Hasil perdagangan sejenis dengan mal, maka dia digabungkan. Sebab sejenis. Beda dengan pertanian dengan mal, itu beda jenis. Pertanian itu hasil alam, bahan makanan, sedangkan mal ini simpenan. Maka dia dibedakan perhitungannya. Karena itu, kenapa tadi dikatakan bahwasanya zakat itu kan aturannya sendiri-sendiri. Kok perdagangan dengan mal itu digabung? Sebab para ulama sepakat ini sejenis. Dan ijma' itu bisa jadi dalil. Kesepakatan ulama itu jadi dalil. Ngerti nih? Baik. Selain itu, umumnya orang yang punya mal dan dia seorang pedagang, mal itu hasil dari dagang. Jadi misalnya, dagang Kuningan. Dari mana dia punya duit? Dari hasil dagang. Maka karena dia punya duit hasil dagang, berarti duit ini adalah turunan dari dagangannya tadi. Maka dia dihitung jadi satu. Sebab dia sejenis. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Tolong jelaskan kepada kami mengenai riba. Sebutkan dalilnya. Karena banyak di antara kami yang belum paham mengenai riba, agar kami dapat menjelaskan kepada orang lain mengenai hal tersebut. Riba ini kajian 2 jam. Saya ini jam 8 ya, berarti jam 10 kayak bubar. Intinya ini ya. Fudalah bin Ubaid pernah mengatakan, "Kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba." Semua utang yang menghasilkan manfaat, maka nilai manfaat itu adalah riba. Betul? Karena itu, kalau ada orang transaksi utang piutang, ingat ya, utang piutang. baik dengan bank punya ATM maupun dengan bank titil, bank plecet, bank tongol atau bank apapun namanya. Dan itu ada bunganya, maka bunga itu adalah riba. Sing bayar karo sing nompo bunga sama-sama dosa. Karena itu Rasulullah SAW melaknat semuanya. Sebagaimana kata sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat yang makan riba dan yang memberi makan riba. Wa katibahu, sing nyatet transaksinya, wa syahidai, dan dua saksinya, wa qalahum sawa, dan beliau mengatakan kabeh podo. Semuanya sama. Artinya semua melakukan maksiat sehingga disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam dosa semua. Karena itu jangan remehkan. Dan sebuah kampung ketika riba itu banyak tersebar di masyarakat, ini bisa menghilangkan keberkahan. Sehingga kita ingin misalnya, alhamdulillah Pak, masyarakat daerah sini nek sing jengene babakan agama ibadah niku nyengkuyung do sregep ibadah. Alhamdulillah Pak, masyarakat ini termasuk masyarakat yang baik. Sehingga ketika dominan masyarakatnya baik-baik seperti ini, sekalian dijaga untuk menjadi masyarakat berwibawa. Caranya gimana Pak? Ojo sampai maksiat bludas-bludus melbu. Karena turunnya wibawa masyarakat itu disebabkan maksiat bludas-bludus gampang keluar masuk. Arep adu ayam, wis kono. Misalnya arep pacaran, wis kono. Ketika masyarakat itu terlalu banyak membiarkan perbuatan maksiat ada di situ, salah satu di antara pengaruhnya adalah wibawa masyarakat jadi turun. Nek wibawane wis turun, ketika orang mau melakukan maksiat di situ enggak ada rasa malu. Ya nyontek mun sewu misalnya. Kalau daerah Tumang ini Pak dikenal sebagai kampung santri. Semua warga adalah santri. Ngajine teng pundi? Teng masjid. Jadi santri kalong. Antarane maghrib, isya, ngaji, rampung ya mulai beraktivitas sendiri-sendiri. Tapi ini kampung santri, betul-betul ramenya itu karena mereka belajar. Nyambut gawe dari mulai pagi sampai maghrib selesai. Dan maghrib sampai isya jam belajar masyarakat di masjid. Semuanya belajar. Maka masyarakat akan terdidik dengan baik. Akhirnya dikenallah kampung itu sebagai kampung santri. Daerah Dieng niku Pak kebiasaan kayak gitu Pak. Maghrib sampai isya ngaji. Sing ngaji ya rame kayak gini Pak. Dan itu rutin. Rutin seperti itu, masyaallah. Makanya kan di sana sempat viral ya. Kampung di atas awan tapi nek pas kurban turah-turah. Batur Pak. Tahu kan daerah Batur ya? Melbu berita tadi niku Pak. Ngalai korbane daerah Solo, ngalai korbane daerah-daerah yang lain. Padahal itu satu kampung kecil, Pak. Ya padat gini, Pak. Di atas gunung padat, tapi pas korban itu masya Allah ramai sekali. Hampir setiap kakak ada yang korban dua, korban tiga, korban sekian. Bukan dagang kuningan, hasil pertanian. Mereka bukan pedagang kuningan, mereka adalah penghasil. Petani penghasil sayuran. Tapi masya Allah masyarakatnya terjaga dengan baik. Lain halnya kalau kemudian masyarakat ini penuh dengan maksiat. Aneka hiburan-hiburan digelar. Son horek, masya Allah. Bar son horek, jadilan. Ono sing kesurupan. Ono sing mendem. Ono sing adu ayam, sabung ayam. Dibiarkan saja. Enggak ada yang berani mengingatkan, akhirnya menjamur di mana-mana. Kadang nyuwun sewu nggih, tari-tarian nganggo ledek bareng nika nggih. Atas nama ngawuri-wuri kabudayan. Maksiat itu sembunyi di budaya, Pak. Diakui maupun tidak, maksiat itu sembunyi di budaya, Pak. Semua maksiat, Pak. Kalau Bapak mau kita buka maksiatnya Jogja itu sembunyi di budaya, Pak. Dan itu didanai, Pak. Dari pusat. Kita tidak anti budaya. Tapi pelaku maksiat itu sembunyi di budak.

Musuhnya para nabi itu maksiat yang bersembunyi di balik budaya. Jadi kalau sampai sekarang terjadi pertempuran antara penggiat agama dengan penggiat budaya, itu mengulang sejarah. Maka pilihannya dua. Jenengan pengen jadi pengikut nabi atau pengen jadi pengikut penggiat budaya. Itu saja. Karena dari dulu seperti itu. Kita tidak anti budaya 100%. Tapi jangan jadikan budaya sebagai agama. Dan budaya jadi agama ketika budaya itu dipakai untuk melawan agama. Makanya di daerah-daerah tertentu, kampungnya itu jatuh wibawanya gara-gara terlalu banyak perayaan atas nama budaya, tapi isinya maksiat. Ya alhamdulillah daerah sini mungkin masih aman. Seberang sana mungkin beda lagi. Woning kene galine oke. Premannya banyak. Jangan sampai nanti masuk ke sini, Pak. Tolong dijaga baik-baik agar kampung ini menjadi kampung berwibawa. Karena kalau sudah hilang wibawanya, namanya jadi jatuh hilang, Pak. Nyuwun sewu nggih, Pak. Jenengan kenal enggak, Pak, kalau di Jogja itu ada namanya Pasar Kembang. Sarkem. Ngertos, Pak? Nggih, Bapak-bapak ngertos mboten? Oh, nek Bapak-bapak mesti ngertos sih. Terkenal nggih to? Sarkem. Oh, ono misale suami ibu-ibu misalnya dandanan melinti, rapi, nganggo sepatu. Ning ndi, Pak? Sarkem. Wah, dicurigai enggak? Padahal pintu stasiun itu lewat Sarkem. Ya Arab lungoan lewat pintu stasiun lewat Sarkem. Itu contoh bahwasanya nama ini sudah hilang wibawanya, akhirnya memberikan kesan yang enggak baik bagi masyarakat. Dan di masing-masing daerah itu ada kayak gitu. Saya enggak tahu kalau Boyolali itu. Enggak ada ya? Enggak ada, alhamdulillah. Kalau Solo mungkin ada ya. Sehingga di Surabaya ada gitu ya. Yang dulu sempat viral karena dibongkar. Dibongkar kan enggak kemudian hilang. Praktiknya mungkin ya tersembunyi di mana. Tapi pindah. Dan jadi hilang. Nek pengen judi ini gini, Mas. Nek pengen mendem ini gini. Nek pengen ini. Kemarin Jogja itu sempat darurat miras, Pak. Dengan munculnya outlet 710. Outlet angka tertentu ya. Itu kan jualan miras tapi seperti warung kelontong. Bebas ada di mana-mana. Siapapun pelindungnya, dialah manusia yang paling jahat. Tapi itu sempat viral dan meresahkan masyarakat. Alhamdulillah ada kasus besar ya. Salah satu santri sempat jadi korban dan pelakunya orang yang baru saja mendem. Nah, akhirnya jadi viral, kemudian aparat bergerak bekerja sama dengan beberapa ormas berhasil ditumpas. Alhamdulillah hilang. Padahal dulu ya waktu itu informasinya ini backingannya kuat sekali, Pak. Dekengane cabang tutup pusat. Dekengane cabang. Mencekap nih, Pak. Orang menjual hasil pertanian, wortel, saat mengemas dengan sengaja menata wortel tersebut, yang kecil-kecil ditata di bawah, kemudian yang besar-besar ditata di atas. Sehingga sekilas terlihat hanya yang besar-besar. Apakah ini termasuk penipuan? Jawabannya, betul. Di zaman Nabi SAW, pernah terjadi seperti itu. Ada orang jualan gandum. Nah, yang kering itu ditaruh di luar. Yang basah ditaruh di dalam. Ditutupi yang kering. Suatu ketika Nabi SAW memasukkan tangan beliau ke dalam gandum tadi. Ternyata kok basah. Terus tanya sama penjualnya. Ya hadza, wahai fulan, kenapa ini? Asabatu sama ya Rasulullah. Tadi kena hujan ya Rasulullah.

0: Kenapa kau tidak taruh di luar hatta yarahan nas, sehingga bisa dilihat orang? Lalu beliau mengatakan, man ghasya falaysa minna. Sopo sing nipu, dia bukan golonganku. Dosa besar ya. Karena disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam falaysa minna. Sing nipu bukan umatku. Wis sampean arep gabung Yahudi apa Nasrani monggo. Ibaratnya kan seperti itu. Menunjukkan kalau menipu itu apa? Dosa besar, walaupun tidak sampai pada derajat kekufuran. Sehingga kalau memang mau dijual bungkusan, ya tampilkan apa adanya. Boleh enggak Pak campur cilik gede? Monggo, tapi ditunjukkan. Ini campur cilik gede. Tunjukkan. Sehingga jangan yang kecil-kecil taruh di bawah, yang gede ditaruh di atas. Model penipuan seperti ini hukumnya dilarang. Wallahu a'lam. Penjaga. Monggo. Tadi jadi enggak? Nah, silakan. Sekarang beri uang. Bakul barang transfer, uangnya transfer. Produk bank. Oke. Okay. Itu gimana ya? Kalau jualan pakai uang transfer, bukan uang tunai, itu bagaimana? Kan transfer itu produk bank. Bank itu lembaga. Salah satu produknya riba, tapi tidak semua produknya riba. Mereka juga punya produk melayani lalu lintas uang. Lalu lintas uang. Nah, lalu lintas uang di dunia perbankan untuk saat ini ya, dianggap paling aman dan paling cepat, paling praktis. Tinggal klik tadi. Paling aman karena dia sistemnya itu dilindungi banyak lapisan pengaman, lembaga sekuritas. Karena itu insya Allah hanya sebatas menggunakan fasilitas transfer atau payment gateway namanya ya. Lalu lintas uang hukumnya boleh. Bukan untuk dibungakan. Tapi kalau niatnya untuk dibungakan ya tidak boleh. Zakat hasil pertanian apakah harus dikurangi dengan biaya produksi? Jawabnya yang benar tidak. Tapi dizakati dengan nilai yang lebih kecil. Zakat pertanian itu antara 5% sampai 10%. Antara 5% sampai 10%. Kalau jenengan punya biaya produksi ketika bertani, baik pupuk, bibit, tenaga, dan seterusnya, maka nanti ketika panen dizakati 5%. Sudah ada pilihan yang paling kecil. Jadi bukan dipotong dulu, tapi langsung dizakati dengan pilihan yang lebih kecil, yaitu 5%. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tabungan haji tidak dizakati. Tabungan haji tidak dizakati karena sudah dibayarkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Azkarun Naum.
4: Mengumpulkan kedua telapak tangan ditiup sambil membaca.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi, lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi, wabika arfa'uh, fa'in amsakta nafsi farhamha, wa'in arsaltaha fahfazha, bima tahfazu bihi ibadaka salihin.
0: Dengan namamu, aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia, dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan nama-Mu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal 'arsyil 'adzim. Rabbana wa rabb kulli syai'. Faliqal habbi wan nawa wa munzilat tawrati wal injil wal furqan. A'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidun binasiyatihi. Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai', wa antal akhir falaysa ba'daka syai', wa antal zahir falaysa fawqaka syai', wa antal batin falaysa dunaka syai'. اقض عنا الدين واغننا من الفقر.
1: Ya Allah, Rabb yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rabb yang memiliki arsy yang agung. Ya Rabbana, wahai Rabb segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil serta Al-Furqan, yaitu Al-Qur'an. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana Engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelum-Mu, dan Engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelah-Mu, dan Engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atas-Mu, dan Engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawah-Mu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah.

0: شيطاني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu, aku menghadapkan wajahku kepadamu, aku serahkan urusanku kepadamu, dan aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: semangat dan harapan baru untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya.
1: Asyhadu an la ilaha illallah.
0: Akhil muslim, ukhtil muslimah, Hidayah FM hadir ke tengah Anda bagaikan telaga di

0: فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari bilang cangkung udara, Hidayah FFN bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
3: Min adhkar as-sabah. Min adhkar
4: as-sabah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: Ada.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak, dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: إِذَا حَسَدَ.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadhal yawm, wa khayra ma ba'dah. وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayikan nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant.
2: Hidayah FM, Idha'atul Quran Al-Karim, Wad-Durus Al-Ilmiyah, Was-Siyar Al-Hadirah, Tuqaddim Lakum Hadith.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabi rasulillahi jama'in. Rabbi israhli sadri wa yasirli amri, wa lul'uqadatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman, wa rizukni fahman saudaraku seiman sa'akidah. Para pendengar dan para pemirsa dimanapun antum antuna berada, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita ucapkan dari Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah tabaraka wa taala, tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa boleh kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Muhammad bin Abdullah. Salawat wassalamu alaih, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik, khotbah iman, a'azanallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Mengawali perjumpaan kita di edisi hari ini, edisi Sabtu tanggal 22 Safar 1448 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 8 Agustus 2026, tentunya kebersamaan kita di pagi hari ini akan kita awali dengan program kajian Ta'amulat Ba'dal Fajar bersama guru kita Ustaz Delisman Ibrahim LC Hafidhahullah. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita telah terhubung bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Dan seperti biasa, ikhwatal iman, a'azanallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar dimanapun antum antuna berada, di akhir kajian nanti kita buka Q&A yang mana antum antuna bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 0811-75-30000 atau di 0811-75-45-444 baik SMS maupun WhatsApp. Baik sahabat hidayah, dimanapun antum antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sebelum kita mulai acara kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini, terlebih dahulu ana Rudi Abu Ma'wiyah menyapa Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kaifa halukum Ustaz?
4: Alhamdulillah tayyib, kaifa halukum?
3: Alhamdulillah khair Ustaz, barakallahu fiik, jazakallahu khair Ustaz telah menyempatkan waktunya di pagi hari ini untuk kami kembali menerima ilmu bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, khotbah iman, a'azanallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Selanjutnya kita simak langsung kajian nasihat kita di pagi hari ini. Kepada Ustaz kami persilakan. Falyatafaddal, mashkura.
4: Naam, syukran.
3: Afwan Ustaz.
4: Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu أشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga rahmat Allah meliputi kita semua. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masukkan kita ke dalam golongan hamba-hamba yang bersyukur kepada-Nya dengan syukur yang sebenarnya. Kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan kita di dalam mewujudkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang dilandasi dengan keimanan. Dan syukur keimanan itu sendiri, kemudian Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih menanamkan di dalam dada kita kemauan menjadi hamba-hamba yang bertakwa, kemauan menjadi hamba-hamba yang saleh. Keinginan untuk mempedomani ajaran Islam sesuai dengan petunjuk Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingin memahami sebagaimana para salafus saleh memahami agama ini dengan cara yang baik dan benar. Karena itulah keberuntungan, itulah Islam yang sebenarnya. Kita lengkapi diri kita, hati kita, jiwa kita dengan akhlak yang mulia. Menjauhkan diri daripada segala bentuk baik perbuatan ataupun perkataan ataupun keyakinan yang menjauhkan kita daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berupa perbuatan as-sayyi'at wal ma'asi, dosa-dosa dan maksiat. Kita berlindung kepada Allah daripada masalah-masalah ini. Dari akal, pikiran adalah pikiran-pikiran yang benar, tidak benar, cara berpikir yang tidak benar, cara berpikirnya ahlul bid'ah. Kita minta kepada Allah agar Allah melindungi kita daripada cara pikir ahlul bid'ah di dalam ketaatan, di dalam beragama, di dalam bertauhid. Kalau sendiri yang rahmati Allah, termasuk juga cara memahami Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menanggapi apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah Al-Amsal, perumpamaan-perumpamaan yang Allah sebutkan di dalam Quran. Dan ini adalah silsilah kajian kita. Al-Amsal fil Quran min alam al-muqin. Perumpamaan-perumpamaan yang dipaparkan di dalam Al-Quran, disajikan dalam Al-Quran, Allah sebutkan perumpamaan-perumpamaan yang indah di dalam Al-Quran untuk bermacam-macam yang bisa diambil ibrahnya. Dan gunanya agar orang yang berpikir dapat mengambil pelajaran yang besar daripada perumpamaan-perumpamaan ini. Pembahasan kita pada hari ini adalah, saya mengatakan faslun minha qauluhu ta'ala. Satu pasal di antaranya adalah qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kashajaratin tayyibatin asluha thabitun wa faruha fis samaa tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha ويدربالله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. apakah kamu tidak mengetahui, wahai Rasulullah, bahwa Allah membuat perumpamaan bagi kalimat tauhid. Kalimat thayyibah itu adalah kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, dengan sebuah pohon yang baik. Terjemahan ini saya ambil daripada tafsir mukhtasar Al-Quran Al-Karim. Yang terjemahannya adalah daripada tafsir mukhtasar, bukan terjemahan kata per kata. Saya kembalikan kepada terjemahan yang disebutkan di dalam mukhtasar tafsir tersebut. Apakah kamu tidak mengetahui, wahai Rasulullah, bahwa Allah membuat perumpamaan bagi kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, dengan sebuah pohon yang baik, yaitu kurma. Akarnya tertanam kokoh di dalam tanah. Akar-akarnya mencari air di sana, sedangkan batangnya menjulang ke angkasa, menyerap embun dan menghirup udara yang segar. Kalau kita lihat dari kalimatnya, ini banyak penjelasan, bukan hanya terjemahan kata. Ayat berikutnya, ayat 25-nya, pohon yang baik itu memberikan buahnya yang baik setiap waktu dengan izin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan bagi manusia dengan harapan mereka akan mengambil pelajaran. Dan ini tujuan daripada perumpamaan Al-Quran adalah agar manusia bisa mengambil faedah, bisa mengambil pelajaran daripada perumpamaan-perumpamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, perumpamaan ini Allah sebutkan benar-benar indah dalam surah Ibrahim ayat 24 sampai ayat 25. Dan pertemuan yang akan datang juga kita memberikan perumpamaan. Ayat selanjutnya seperti perumpamaan pohon yang buruk. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebelum saya menjelaskan tentang ini, faedah-faedah yang kita dapati daripada perumpamaan ini, saya ingin melihat dari sisi tasybih, perumpamaan. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, tetapi sebelum saya menceritakan tentang semua ini, Perlu saya sampaikan bahwa at-tashbih di dalam bahasa Indonesia adalah perumpamaan, menganalogikan. Ada empat rukun. Yang pertama musyabbah, yang kedua musyabbah bihi, yang kedua ada, yang ketiga adalah ada tashbih, yang keempat adalah wajah tashbih. Apa yang diserupakan? Yang diserupakan adalah syajarah thayyibah, yaitu pohon iman, tauhid, pohon tauhid. Yang diserupakan adalah pohon tauhid. Musyabbah bihinya adalah pohon yang baik. Kalimatan thayyibah itu kalimat tauhid. Jadi kalimat thayyibah itu adalah musyabbah. Yang diumpamakan. Dengan apa diumpamakan? Yaitu syajaratin thayyibah, pohon yang baik. Pohon yang baik yaitu pohon seperti pohon kurma yang kokoh, yang kuat, yang menjulang ke langit. Asluha sabitun, ya, akar-akarnya kokoh, cabangnya menjulang ke langit. Adat tashbih, alat untuk mengumpamakannya itu adalah kaf, kasyajarah. Huruf jar, kaf. Kasyajaratin, seperti. Nah, ini kata-kata kaf ini, huruf kaf. Seperti pohon yang asluha kasyajarin taibah, seperti pohon yang baik. Adapun wajah syabahnya, aspek perumpamaannya, titik persamaan antara yang diumpamakan dengan perumpamaannya dijelaskan dengan rinci. Dan ini termasuk perumpamaan yang rinci di dalam Al-Quran menyebutkan wajah tashbihnya. Asalnya, yaitu pokoknya, akarnya baik, mantap, tertanam kuat di dalam tanah, sehingga akarnya mudah mencari air. Jadi, seperti tauhid yang benar, yang kuat, maka mudah mencari amal saleh. Cabangnya di langit, ini merupakan amal soleh itu naik ke langit, yaitu mengumpamakan wajah syabahnya adalah menerangkan bagaimana naiknya amal soleh ke menjulang naik ke atas, sebagaimana pohon itu apabila subur bagus maka menjulang ke atas, naik ke atas. Diumpamakan amal soleh tersebut dalam setiap waktunya terus menerus menghasilkan makanan kebaikan. Pohon itu, pohon yang baik menghasilkan makanan pada waktunya, memberikan makanan. Maka amal soleh juga akan berfaedah di dalam setiap waktu. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebagaimana pohon yang soleh, pohon yang bagus, perlu kepada perawatan. Maka amal soleh juga perlu kepada perawatan. Kalimah tayyibah perlu kepada perawatan. Perlu disiram. Pohon perlu disiram, perlu diberi pupuk. Demikian juga masalah keimanan perlu tetap belajar. Rohani orang yang beriman harus tetap diberikan pupuk-pupuk keimanan dengan mendengar kajian-kajian, dengan membaca, dengan mengikuti durus-durus yang berfaedah. Syekh mengatakan setelah membawa ayat fasyabbaha subhanahu al-kalimata thayyibah bisyajarati thayyibah karena kalimat thayyibah tusmirul amal shalih wa syajarat thayyibah tusmirus samaran nafi'ah. Wahada zahirun ala qawli jumhuril mufassirin. Beliau menerangkan Allah subhanahu wa ta'ala menyamakan kalimat yang baik dengan pohon yang baik. Kalimat yang baik tadi adalah kalimat tauhid. Diumpamakan dengan pohon yang baik. Karena kalimat tauhid, yaitu kalimat thayyibah, menghasilkan buah amal saleh. Sedangkan yang diumpamakan adalah pohon yang baik menghasilkan buah yang bermanfaat. Itu kalimat la ilaha illallah. Ini adalah pendapat yang jelas. Mayoritas daripada ahli tafsir mengatakan pendapat itu. Kalimat thayyibah adalah kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Diumpamakan dengan pohon yang baik. pohon yang baik itu adalah dicontohkan pohon kurma. Masih ingat ketika Rasulullah SAW memberikan kuis kepada para sahabat, pertanyaan kepada para sahabat tentang pohon yang baik. Mukmin diumpamakan dengan pohon yang baik. Para sahabat tidak ada yang menjawab ketika itu. Akhirnya Rasulullah SAW menerangkannya. Ibnu Umar ketika itu masih kecil. Dan dia hidup dan ikut dalam majelisnya Rasulullah SAW dengan sahabat-sahabat besar. Terpintas oleh Ibnu Umar maknanya bahwa perumpamaan itu adalah kalimatut tauhid. Pohon kurma. Inilah diumpamakan pohon yang baik itu seperti pohon kurma. Ini pendapat jumhur para ulama. Pendapat jumhur para ulama mengatakan allazina yaqulun al-kalimatut thayyibah hiya syahadatu alla ilaha illallah. Bahwa kalimat thayyibah itu adalah la ilaha illallah. Perkataan yang baik adalah kalimat thayyibah. Kalimat yang baik adalah la ilaha illallah. Persaksian iman. La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak, tiada Tuhan yang berhak untuk diibadahi selain daripada Allah. فَإِنَّهَا تُسْمِرُ جَمِيعَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ. Karena la ilaha illallah ini akan menghasilkan semua amal-amal saleh. Akan membuahkan bisanya melaksanakan amal-amal saleh. Amal-amal yang zahir yang dilakukan oleh anggota tubuh yang diucapkan oleh lisan. Amalan-amalan yang bisa dilihat, bisa ditangkap dengan indera, amal-amal saleh. Wal batinah, amal-amal saleh yang batin. Yang ada di dalam dada kita, yang ada di dalam perbuatan hati kita. Fa kullu 'amalin shalihin mardiyyun lillah. Setiap amal saleh adalah amal saleh yang Allah ridai. Atau yang dicari untuk mencari ridha Allah, mardiyun lillah azza wa jalla, thamaratu hadhihi al-kalimah. Adalah buah daripada kalimah la ilaha illallah. Buah daripada keimanan, maka akan membuat orang mudah untuk melaksanakan amal saleh. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Di dalam tafsir Ali bin Abi Talhah dari Ibn Abbas, dia mengatakan bahwa asluha sabitun, akarnya ada sabit adalah qawlu la ilaha illallah fi qalbil mu'min, adalah la ilaha illallah di dalam dada mu'min. Dan itu adalah diumpamakan dengan akar. Apabila dada ini tempat tumbuhnya la ilaha illallah, tumbuh dengan kuat, tumbuh dengan kokoh, dengan benar, bagaikan akar yang baik, di dalam tanah terhunjam di dalam tanah dengan kokoh. Aslu asabitun la ilaha illallah fi qalbil mu'min, di dalam hati mu'min. Wa faruha fis sama, dan cabang-cabang yang menjulang ke langit. Yaqulu yarfa'u biha amalul mu'min ila sama, yarfa'u biha amalul mu'min ila sama. Diangkatnya amalan mu'min ke langit. Wa qala Rabi' bin Anas, Rabi' bin Anas mengatakan kalimat thayyibah, hadza masalul iman. Kalimat thayyibah itu adalah permisalan keimanan. Dan keimanan itu adalah asyajarah tayyibah. Wa asluha sabit, akarnya yang kokoh menghunjam ke dalam tanah. Alladzi la yazulul ikhlasu fihi, yang tidak menghilangkan keikhlasan di dalamnya. Wa farquha fis sama' khasyyatullah, menjulangnya ke langit adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tashbi' ala hadzal qaul as-sahwa azhar wa ahsan, cuma perumpamaan seperti ini adalah perkataan yang lebih sahih dan lebih jelas dan lebih cantik, lebih indah perumpamannya. Saya mengatakan fa innahu subhanahu syabba syajarat tauhid fil qalbi bi syajarat thayyibatil sabitatil asal asabiqa wal faru bis sama al-uluwa allati la tazalu tu'ti samarataha kulla hin. Beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan kalimat tauhid di dalam hati mukmin seperti pohon yang baik. Pohon yang baik yang kokoh, yang kuat tumbuhnya, yang mana asalnya adalah kokoh dan akarnya kokoh dan cabangnya menjulang ke langit tinggi. Kemudian pohon itu selalu menghasilkan buah-buah. Ini kaum muslimin yang rahmati Allah. Wa idza ta'ammalta hadza at-tashbih ra'aytahu mutabiqan li syajarat tauhid thabitat rasikhah fil qalbi allati furu'uha min a'mali shalihah qa'idatun ila as-sama' wa la tazalu hadhihi ash-shajaratu tusmiru al-a'mala as-salihata kull waqtin bihasabi thabatiha fil qalbi wa mahabbati al-qalbi laha wa ikhlasi fima fiha wa ma'rifati bi haqiqatiha wa qiyamihi bi haqqiha wa mura'atiha aqari ayatiha. Paman rasakhat hadhihi al-kalima fi qalbihi atau faman rusyahat hadhihi al-kalimatu fi qalbihi bi haqiqati bi haqiqatiha allati hiya haqiqatuha wa tasafa qalbuhu biha wa dhabagha biha sibghat bi sibghatillahi allati la asana sibgha minha fayaribu haqiqata al-hay'ah allati yuthbituha qalbuhu lillah wa yashhidu biha lisanuhu wa tasdiquhu jawarihahu wa jawarihahu wa nafitil til haqiqa wa lawazin wa ma'lan kulima siwallah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, diumpamakan tadi Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan pohon yang pohon tauhid dengan hati, atau pohon tauhid di dalam hati tertanam adalah sebagaimana pohon yang baik yang tertanam kokoh di dalam tanah dan